terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Quran Surat Al-Fajr ayat 23 hingga 24. Pendengar, tidak banyak yang sadar begitu banyak peluang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari, atau selama 10 tahun. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu berapa banyak porsi waktunya buat ibadah? Kalau satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit, satu hari ia sholat selama 50 menit, ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit, ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1.600 jam, atau 1,8% dari waktu tidur, atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia, termasuk Anda, termasuk saya, dan semuanya. Kalau di rata-rata, usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun. Waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu. Saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu. Biarlah orang mengatakan waktu adalah uang. Orang beriman akan mengatakan waktu adalah pahala.

0: FM. RDS FM.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Bayangkan seorang pria yang dulunya pembela kesesatan, namun pada akhirnya menjadi tameng Islam di medan perang. Seorang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga sahabat seperjuangan yang tak pernah gentar menghadapi maut. Siapakah dia? Kisahnya bukan sekadar sejarah, tapi cahaya keteladanan yang tak akan padam. Inilah kisah tentang sang singa Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib lahir dalam keluarga yang terhormat dan terpandang di kalangan Quraisy. Ia adalah putra dari Abdul Muttalib, pemuka kaum Quraisy, dan juga paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah sosok yang sangat dihormati, dan ibunya, Halah binti Wuhaib, berasal dari keturunan yang juga mulia. Uniknya, ibu Hamzah adalah sepupu dari Aminah binti Wahb, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti, selain sebagai paman, Hamzah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah saudara sepersusuan, karena keduanya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Kedekatan ini membuat hubungan mereka sejak kecil bukan sekadar hubungan keluarga, tetapi penuh dengan kasih sayang dan kedekatan emosional yang mendalam. Sejak masa mudanya, Hamzah telah dikenal sebagai seorang pemuda Quraisy yang gagah, kuat, dan pemberani. Ia memiliki postur tubuh yang kekar, pandai dalam memanah, dan sangat terampil dalam berburu. Dalam perjalanan hidupnya, ia tumbuh menjadi salah satu tokoh yang paling disegani di Mekah. Keberaniannya, disertai dengan jiwa kesatria dan kehormatan, membuat namanya dikenal luas di antara para pembesar Quraisy. Tidak sedikit pemuda Quraisy yang mengidolakannya sebagai lambang keberanian dan kejantanan. Selain itu, Hamzah juga memiliki karakter yang adil, tegas, dan tidak menyukai kezaliman, sifat yang kelak akan menuntunnya pada cahaya Islam. Meski Hamzah belum memeluk Islam di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tetap menjadi sosok yang sangat dekat dan sering membela keponakannya itu dari gangguan orang-orang Quraisy. Ia belum ikut dalam barisan kaum muslimin, namun ia juga tidak senang melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti atau dihina. Di masa-masa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi tekanan besar dari kaumnya sendiri setelah menyampaikan risalah tauhid. Mekah menjadi tempat yang keras bagi para pemeluk Islam pertama, dan Hamzah menyaksikan semua itu. Hatinya masih dalam pencarian, namun benih iman telah mulai tumbuh dalam diam. Hamzah banyak menghabiskan waktu di padang terbuka, berburu hewan, dan menjelajahi gurun. Kegiatan itu bukan hanya melatih fisiknya, tetapi juga mengasah jiwanya dalam menghadapi tantangan. Ia sering pulang dari perburuannya dengan hasil yang memuaskan, membawa makanan dan cerita keberanian. Penduduk Mekah mengaguminya, dan para wanita Quraisy pun memujinya. Namun, di balik ketenarannya itu, Hamzah adalah pribadi yang rendah hati. Ia tidak sombong dengan kelebihannya, dan selalu menjaga kehormatan diri serta keluarganya. Inilah yang membuatnya berbeda dari banyak pemuka Quraisy lainnya. Satu hal yang membuat Hamzah berbeda adalah kecintaannya terhadap keadilan. Ia tidak pernah diam jika melihat seseorang diperlakukan semena-mena. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Hamzah pernah menegur orang Quraisy yang memperlakukan budak atau orang lemah secara tidak manusiawi. Ia tidak takut menentang arus, bahkan jika itu artinya berselisih dengan tokoh-tokoh besar kaumnya sendiri. Karakter ini menunjukkan bahwa hatinya sebenarnya telah siap menerima kebenaran, hanya menunggu waktu dan momentum yang tepat untuk muncul ke permukaan. Dengan semua kelebihan itu, keturunan mulia, kekuatan fisik, ketegasan, serta kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah sosok yang sangat strategis dalam perjalanan dakwah Islam. Namun, pada saat itu, ia masih berdiri di antara dua dunia. Dunia jahiliyah yang penuh kebanggaan suku, dan dunia iman yang penuh cahaya. Perjalanan menuju Islam belum dimulai, tetapi setiap langkah hidupnya sedang diarahkan oleh takdir ilahi untuk mengukir sejarah yang tak akan pernah dilupakan oleh umat ini. Hari itu, panas matahari Mekah terasa membakar, namun suasana di sekitar Ka'bah jauh lebih panas dari biasanya. Abu Jahal, tokoh Quraisy yang terkenal paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru saja melontarkan hinaan dan cercaan di depan umum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menuduh beliau sebagai pemecah belah kaum, pendusta dan perusak tradisi nenek moyang. Yang lebih menyakitkan lagi, ia mengucapkan kata-kata kasar dan menampar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu hanya bisa diam dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Tidak seorang pun dari kaum muslimin mampu membalas perlakuan Abu Jahal saat itu. Hingga datanglah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah baru saja kembali dari perburuan di padang pasir, dengan busur dan panah masih tergantung di punggungnya. Seorang perempuan budak dari Bani Makhzum melihat peristiwa penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segera melaporkannya kepada Hamzah dengan nada marah dan penuh kegeraman. "Wahai Hamzah," katanya, "apakah kau tidak melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap keponakanmu? Ia telah menghina dan menyakitinya di depan semua orang." Darah Hamzah langsung mendidih. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas menuju Ka'bah, tempat di mana Abu Jahal biasa duduk bersama para pemuka Quraisy. Begitu sampai, Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal di tengah kerumunan. Ia tak berkata banyak. Dengan kekuatan tangannya yang terkenal, ia mengayunkan busur yang dibawanya dan menghantamkan ke kepala Abu Jahal dengan keras. Darah mengucur dari luka di kepala musuh Allah itu. Semua mata tertuju pada Hamzah, yang berdiri gagah dengan sorot mata menyala. "Kau berani menghina Muhammad, padahal aku berada di atas agamanya," ucap Hamzah dengan suara lantang. Ucapan itu mengejutkan semua orang, bahkan Hamzah sendiri. Ia belum benar-benar memeluk Islam secara resmi, namun kalimat itu keluar dari hatinya yang telah tersentuh oleh kebenaran. Setelah kejadian itu, Hamzah kembali ke rumahnya dalam keadaan gelisah. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena menyadari bahwa dirinya telah mengucapkan sesuatu yang sangat besar, sebuah deklarasi iman. Dalam keheningan malam, Hamzah merenung, mencoba memahami isi hatinya sendiri. Ia mengenang keponakannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejak kecil ia cintai dan lindungi. Ia teringat akhlak mulia Rasulullah, kejujurannya, kelembutannya, dan bagaimana beliau tidak pernah berdusta, bahkan sebelum menjadi nabi. Semua itu perlahan membuka hatinya terhadap Islam. Keesokan harinya, Hamzah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengutarakan kegundahannya. Ia berkata, "Wahai keponakanku, semalam aku berkata bahwa aku berada di atas agamamu, tapi aku belum benar-benar mengerti apa itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan yang luar biasa menjelaskan ajaran Islam kepadanya. Beliau menjelaskan tentang tauhid, kenabian, hari akhir, dan tujuan hidup yang sebenarnya. Hati Hamzah bergetar. Ia merasa inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Tanpa ragu lagi, Hamzah mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam secara penuh. Sebuah titik balik besar dalam sejarah perjuangan umat Islam. Masuk Islamnya Hamzah menjadi pukulan telak bagi Quraisy. Mereka tahu bahwa Hamzah bukan sembarang orang. Ia adalah kesatria Mekah, pemuda kebanggaan mereka sendiri. Sejak saat itu, kaum muslimin memiliki pelindung yang disegani. Hamzah tidak hanya masuk Islam, tetapi ia juga menjadi benteng pertahanan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak pernah ragu untuk menantang siapapun yang berani mengganggu umat Islam. Dalam satu malam, Allah ubah amarah menjadi hidayah. Dan dari hati yang membara lahirlah seorang singa Allah yang kelak akan menjadi simbol keberanian dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Sejak hari ia mengucapkan syahadat, Hamzah bin Abdul Muthalib berubah sepenuhnya. Ia tak hanya menjadi bagian dari umat Islam, tapi juga menjadi tameng hidup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Di tengah tekanan yang semakin kuat dari Quraisy, masuk Islamnya Hamzah memberikan suntikan keberanian bagi kaum muslimin yang saat itu masih sedikit dan lemah. Bersamaan dengan Umar bin Khattab yang juga memeluk Islam tak lama setelahnya, keduanya menjadi dua tiang kekuatan umat Islam di Mekah. Hamzah tidak sembunyi-sembunyi dalam keislamannya. Ia berdiri tegas dan terang-terangan menunjukkan identitas barunya. Perubahan Hamzah sangat terasa dalam sikapnya terhadap Quraisy. Jika sebelumnya ia dihormati karena keturunan dan kekuatannya, kini ia juga disegani karena pendiriannya yang tegas dalam memegang kebenaran. Ia menghadiri setiap majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar Al-Qur'an dan aktif dalam dakwah. Tak jarang ia menghadapi intimidasi dari kaumnya sendiri, namun ia tidak gentar. Ketika kaum musyrik menyakiti sahabat-sahabat lemah, Hamzah berada di barisan depan yang membela. Ia tak ragu menantang siapapun yang mencoba menindas kaum muslimin, bahkan jika itu berarti menghadapi orang-orang yang dahulu adalah sahabat dekatnya. Hamzah tahu bahwa menjadi seorang muslim bukanlah perkara mudah di Mekah. Namun, justru di sanalah ia menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Baginya, Islam bukan hanya agama, tapi jalan hidup yang penuh kemuliaan. Ia tidak lagi membanggakan darah Quraisy yang mengalir dalam dirinya, melainkan bangga menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Aku telah menemukan kebenaran dan aku tak akan pernah mundur darinya," kata Hamzah suatu hari kepada beberapa pembesar Quraisy yang mencoba membujuknya kembali kepada agama nenek moyangnya. Mereka pun tahu, tidak ada gunanya memaksa Hamzah. Bila dia telah mengambil keputusan, maka tak seorang pun bisa mengubahnya. Ketika tekanan Quraisy mencapai puncaknya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai memerintahkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah alias Ethiopia, Hamzah memilih tetap tinggal bersama Nabi. Ia tidak hanya bertahan di Mekah, tapi juga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dalam satu peristiwa, saat orang-orang Quraisy berencana menyakiti Nabi di sekitar Ka'bah, Hamzah maju dan menghadang mereka dengan keberanian yang luar biasa. Ia berdiri seperti gunung, tak gentar sedikit pun terhadap jumlah mereka yang jauh lebih banyak. "Selama aku masih hidup, tak seorang pun akan menyentuh keponakanku," tegasnya dengan mata membara. Dalam kepribadiannya, Hamzah juga mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Ia adalah sosok yang sangat penyayang terhadap kaum lemah dan anak-anak, namun menjadi singa buas di hadapan musuh-musuh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya, bahkan menyebutnya sebagai singa Allah. Gelar itu bukan sekadar simbolis, tapi benar-benar mencerminkan peran Hamzah dalam setiap peristiwa besar umat Islam di masa awal. Ia bukan hanya pelindung fisik, tetapi juga pelindung moral, memberikan keteladanan dalam keberanian dan keteguhan hati. Di tengah kerasnya medan dakwah dan beratnya cobaan di Mekah, kehadiran Hamzah adalah anugerah besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan hanya saudara, bukan hanya paman, tetapi juga seorang sahabat sejati yang siap mengorbankan segalanya demi agama ini. Dalam hatinya, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia telah memilih jalannya, dan jalannya adalah jalan para pejuang. Dan di jalan itulah Hamzah akan terus melangkah dengan gagah, hingga kelak ajal menjemputnya di medan jihad yang paling mulia. Tahun kedua setelah hijrah ke Madinah, sebuah peristiwa besar yang mengguncang jazirah Arab pun terjadi, yaitu Perang Badar. Ini adalah perang pertama yang dilalui umat Islam melawan kaum Quraisy dan menjadi titik balik yang menentukan bagi eksistensi umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sekitar 313 orang sahabat dengan perlengkapan seadanya, menghadapi lebih dari 1000 pasukan musyrik Quraisy yang datang lengkap dengan perlengkapan perang. Di antara para pejuang itu, berdiri sosok yang gagah dengan sorot mata tajam dan tubuh yang tegap, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengan ikat kepala berwarna bulu burung unta, ia tampak seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Hamzah bukan hanya hadir sebagai prajurit, tetapi sebagai simbol keberanian yang membakar semangat para sahabat. Sejak awal pertempuran, ia berada di barisan terdepan. Ketika tiga pendekar Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, menantang duel satu lawan satu, Hamzah termasuk di antara tiga sahabat yang tampil. Bersama Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Harits, Hamzah menghadapi Syaibah. Duel itu berlangsung sengit, namun Hamzah dengan kekuatan dan keterampilan pedangnya mampu mengalahkan lawannya dengan cepat dan penuh keberanian. Darah mengucur di medan Badar, tapi bukan darah dari tubuh Hamzah, melainkan dari musuh-musuh Allah yang takluk di hadapannya. Pertempuran pun dimulai dengan penuh gemuruh takbir. Hamzah menerjang ke tengah barisan musuh layaknya singa kelaparan. Ia mengayunkan pedangnya dengan presisi dan kekuatan, menebas satu demi satu prajurit musyrik yang mencoba mendekat. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Sambil melantunkan takbir, ia bertarung bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi tegaknya kalimat tauhid. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Hamzah membunuh lebih dari 7 musuh dengan tangannya sendiri. Setiap langkahnya di medan perang adalah teriakan kemenangan bagi Islam dan gemetar bagi lawan-lawannya. Namun, tak hanya kekuatan fisik yang membuat Hamzah istimewa. Ia bertempur dengan keyakinan penuh, dengan hati yang bersih dari niat duniawi. Ketika seorang sahabat bertanya padanya, "Apa yang membuatmu begitu berani, wahai Abu Ammar?" Hamzah menjawab dengan tegas, "Aku melihat surga terbentang di hadapanku, dan aku ingin masuk ke dalamnya." Inilah sumber keberanian sejati yang membuatnya tak tergoyahkan. Ia tidak bertempur demi nama atau kemuliaan, tetapi karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Hatinya telah menambatkan harapan pada akhirat, bukan pada kejayaan dunia. Perang Badar berakhir dengan kemenangan besar bagi umat Islam. Kaum Quraisy mundur dengan kehinaan, meninggalkan banyak mayat dan tawanan. Kemenangan itu bukan karena jumlah atau kekuatan pasukan, tapi karena keimanan dan keberanian orang-orang seperti Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dan bersyukur, dan beliau memuji keberanian Hamzah secara khusus. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Hamzah sebagai singa Allah dan singa Rasul-Nya karena peran besar yang ia mainkan dalam perang ini. Nama Hamzah semakin harum di kalangan sahabat dan semakin ditakuti oleh kaum musyrikin. Sejak saat itu, Hamzah menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati umat Islam. Setiap pertempuran dan cobaan yang dihadapi kaum muslimin seolah lebih ringan ketika mereka tahu Hamzah berada di barisan mereka. Ia bukan hanya prajurit, tetapi juga inspirasi. Keberaniannya di Badar menjadi legenda yang terus dikenang sepanjang sejarah. Dan bagi Hamzah sendiri, perang itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjangnya sebagai seorang pejuang sejati yang akan terus membela Islam hingga titik darah penghabisan. Perang Uhud menjadi ujian berat bagi kaum muslimin. Setelah kemenangan gemilang di Badar, musyrikin Quraisy tidak tinggal diam. Mereka menyusun kekuatan besar untuk membalas kekalahan mereka. Sekitar 3.000 pasukan Quraisy datang menyerbu Madinah, jauh lebih banyak dari pasukan muslimin yang hanya berjumlah sekitar 700 orang. Di barisan pasukan muslim, Hamzah bin Abdul Muttalib kembali hadir sebagai garda terdepan. Semangatnya menyala seperti api, dan suaranya yang lantang memekikkan takbir membuat pasukan muslimin semakin teguh. Hamzah tidak hanya bersiap untuk bertarung, tapi ia juga telah mempersiapkan dirinya untuk syahid. Di tengah pertempuran yang berlangsung sengit di lereng Gunung Uhud, Hamzah bertarung seperti singa yang haus kemenangan. Ia maju tanpa gentar, menebas musuh-musuh Allah dengan keberanian yang mengguncang hati lawan-lawannya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia berhasil menewaskan lebih dari 20 prajurit Quraisy dalam pertempuran itu. Kecepatan dan kekuatannya membuatnya sulit dihentikan. Namun di tengah kegagahan itu, takdir syahid yang telah Allah tuliskan untuknya pun tiba. Seorang budak Habsyi bernama Wahsy bin Harb mengintainya dari kejauhan. Wahsy bukan bagian dari pasukan reguler Quraisy, tetapi ia diiming-imingi kebebasan oleh Hindun binti Utbah jika berhasil membunuh Hamzah. Wahsy adalah seorang pemburu tombak yang sangat terampil. Ia bersembunyi di balik batu, menunggu saat yang tepat. Ia tahu dalam pertarungan langsung ia takkan mampu menghadapi Hamzah. Maka ia gunakan kelicikan. Ketika Hamzah tengah bertarung dengan prajurit Quraisy lainnya dan sedang tidak memperhatikan, Wahsy melemparkan tombaknya dengan kekuatan penuh. Tombak itu menancap di tubuh Hamzah, tepat mengenai bagian bawah perutnya dan menembus hingga ke punggung. Tubuh sang singa Allah limbung dan roboh. Namun ia tidak jatuh dalam ketakutan. Ia jatuh sebagai pejuang, dengan pedang masih dalam genggaman dan mulut yang basah oleh takbir. Berita gugurnya Hamzah menyebar di medan perang seperti petir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terpukul. Usai pertempuran, beliau turun ke medan Uhud dan mencari jasad pamannya. Ketika beliau melihat tubuh Hamzah yang tergeletak dengan luka yang parah dan tubuh yang telah dimutilasi oleh Hindun, beliau menangis tersedu-sedu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah terlihat menangis sedalam itu sebelumnya. "Tidak ada musibah yang lebih berat bagiku daripada kepergianmu, wahai pamanku," ucap beliau. Air mata para sahabat pun jatuh menyaksikan kesedihan Nabi mereka. Syahidnya Hamzah bukan hanya kehilangan pribadi yang tangguh, tapi juga kehilangan bagian dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perilaku Hindun yang memotong hidung dan telinga Hamzah bahkan merobek dadanya demi mengambil hati sang pahlawan Islam adalah gambaran kebencian yang sangat mendalam. Namun kebencian itu tidak mampu menghapus kemuliaan Hamzah. Justru, luka-luka di tubuhnya menjadi saksi keimanan yang tulus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mensolatinya dan menyebutnya sebagai Sayyidus Syuhada, alias pemimpin para syuhada. Ia dimakamkan di medan Uhud, di tempat ia syahid, dengan darahnya sebagai kain kafan. Para sahabat menatap jenazahnya dengan tangis haru, namun juga dengan kebanggaan yang besar. Karena mereka tahu, Hamzah telah mencapai kemenangan sejati. Syahidnya Hamzah menjadi titik yang menyentuh hati umat Islam sepanjang zaman. Ia gugur bukan karena lemah, tapi karena telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan Hamzah. Bahkan dalam doa-doanya, beliau sering menyebut nama sang paman yang ia cintai itu. Dan Wahsy, yang dahulu membunuh Hamzah kelak akan masuk Islam. Namun dosa membunuh Hamzah menjadi bayangan yang tak pernah hilang dari hidupnya. Hamzah bin Abdul Muthalib pergi dari dunia dengan mulia. Ia telah memberikan segalanya untuk Islam, dan namanya abadi sebagai lambang keberanian, pengorbanan, dan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib di medan Uhud bukanlah akhir dari kisahnya, justru di sanalah warisannya yang agung bermula. Nama Hamzah hidup sepanjang zaman, menembus waktu dan generasi, menjadi simbol keberanian yang tak tergoyahkan dan cinta yang tulus kepada agama. Di setiap riwayat yang dikisahkan oleh para sahabat, dalam setiap majelis ilmu para ulama, nama Hamzah selalu disebut dengan penuh penghormatan. Ia bukan sekadar pahlawan, tapi teladan bagi semua orang yang ingin menjadi pejuang sejati dalam jalan Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah melupakan pamannya ini. Dalam setiap kesempatan, beliau selalu menyebut Hamzah dengan gelar mulia. Sayyidushi Syuhada, yaitu pemimpin para syuhada. Pasca perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap menziarahi makam para syuhada, terutama makam Hamzah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau bahkan mengunjunginya sebelum pergi ke medan perang lainnya dan berdoa di sisi pusaranya. Cinta Nabi kepada Hamzah begitu besar hingga ketika Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat luka di tubuh sang paman, ia tak mampu menahan air mata. Namun, di balik duka itu ada kebanggaan karena mereka tahu Hamzah telah memilih jalan kemuliaan, jalan syahid. Sebuah akhir yang tidak bisa diraih oleh orang-orang biasa, melainkan oleh mereka yang benar-benar ikhlas dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Warisan terbesar Hamzah bukanlah senjata atau kemenangan militer, melainkan keteladanan. Keteladanan dalam keberanian yang tidak sombong, dalam kekuatan yang tidak zalim, dan dalam cinta yang tidak bersyarat terhadap Islam. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh yang besar atau pedang yang tajam, tetapi dari hati yang teguh dan niat yang lurus. Dalam sejarah Islam, banyak tokoh besar yang lahir kemudian. Para sahabat, tabi'in, bahkan para panglima perang yang menaklukkan dunia, namun mereka semua tetap memandang Hamzah sebagai salah satu rujukan keberanian yang paling agung. Bagi kaum muslimin sepanjang sejarah, kisah Hamzah adalah sumber inspirasi yang tak pernah kering. Ia adalah lambang dari seseorang yang menggunakan kekuatannya untuk membela yang lemah, yang memilih akhirat di atas dunia, dan yang menjadikan ridho Allah sebagai tujuan tertinggi hidupnya. Dalam dunia modern yang dipenuhi dengan kebingungan moral dan krisis keteladanan, sosok Hamzah seperti cahaya penunjuk arah, mengingatkan umat bahwa keberanian bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang berdiri di atas kebenaran, bahkan saat semua orang menentangnya. Kemuliaan Hamzah bahkan tidak berhenti di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para syuhada hidup di sisi Allah dan mereka diberi rezeki serta kebahagiaan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapat rezeki." Quran Surah Ali Imran ayat 169. Dan Hamzah adalah bagian dari mereka. Ia hidup bukan hanya dalam kenangan dan cerita, tapi dalam kemuliaan hakiki yang tidak akan pernah pudar. Kisah Hamzah bin Abdul Muttalib mengajarkan kita semua bahwa menjadi Muslim sejati bukan hanya tentang ibadah dan ilmu, tetapi juga tentang keberanian untuk membela kebenaran meski harus dibayar dengan darah dan nyawa. Ia telah mewakafkan hidupnya untuk Islam, dan Allah membalasnya dengan derajat yang tinggi di sisinya. Semoga kita bisa meneladani semangat dan keikhlasannya, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersamanya kelak di surganya yang paling tinggi. Amin. Hamzah bin Abdul Muttalib memang telah tiada, tapi warisannya hidup dalam setiap jiwa yang berani berdiri membela kebenaran. Ia tidaklah mati, namun ia hidup di sisi Rabb-nya, seperti dijanjikan dalam Al-Quran. Semoga kita bukan hanya mengaguminya, tapi juga meneladaninya. Karena surga yang sama, menanti orang-orang yang berani seperti dirinya. Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat menyajikan kisah Islami menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
6: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
5: Ala mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Wah, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
8: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi,

www.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa la'aqibatu lilmuttaqin wa la'udwana illa ala zalimin. Asyadu an la ilaha illallah wa ta'uhu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'am. Ma'asyara muslimin hafizhakumullah. Al-Islam memiliki tujuan besar membangun kepribadian dan umat Islam dengan karakteristik yang utuh. Dibangun dengan akidah yang jelas, dibangun dengan akhlak dan sifat-sifat serta karakteristik yang jelas. Karena dengan demikianlah kaum muslimin memelihara eksistensinya. Dan di balik itu, al-Islam melarang untuk menyerupai. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerupai sifat orang-orang kafir, menyerupai sifat-sifat binatang. Seperti kalau sujud, jangan seperti meletakkan kedua tangannya seperti anjing. Ketika memberikan salam, jangan memberikan salam seperti orang-orang kafir, yaitu dengan isyarat badan tanpa dengan ucapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang adanya tasyabbuh. Dalam hadis yang semua masyhur mengetahui, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka bagian daripada mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang orang untuk mengikuti jejak atau menyerupai orang-orang sebelum kita, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, dan itu larangan. La tattabi'unna sunana man qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Ya, shibron bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la takhaltumuhu. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, tradisi orang-orang sebelum kalian, satu langkah demi langkah, satu depa demi satu jengkal demi satu jengkal, satu depa demi satu depa, sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan masuki. Para sahabat tanya, man ya Rasulullah, al-Yahudi wa Nasara, faman idhan? Apakah Yahudi dan Nasara? Siapa kalau bukan mereka? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, menyerupai orang-orang kafir dalam hal kekufuran mereka dan tradisi kekufuran mereka, hal yang diharamkan oleh Islam. Karena apa? Innal musyabahata yurithu al-mahabbah. Menyerupai itu akan melahirkan cinta, ya. Dan al-mukhalafah yurithul karohah. Dan perbedaan akan melahirkan kebencian. Sementara dalam Islam, dan ini mengikuti kuduahnya atau mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun, qad kana lakum fi Ibrahima walladzina ma'ahu, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ada

keteladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang, karena memang kaum muslim memiliki potensi mengikuti orang-orang kafir. Contoh, dan ketika mengikuti orang kafir akan menjadi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana, orang-orang kafir memiliki konsep namanya hermeneutika. Ya, hermeneutika adalah sebuah teori yang digunakan untuk mengkritiki Bebel. Yang repotnya, teori hermeneutika ini kemudian diikuti oleh universitas-universitas Islam untuk mengkritiki Al-Quran. Maka sehingga banyak orang-orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran, ragu-ragu terhadap hukum Al-Quran karena memakai sistem orang-orang kafir. Demikian juga kalau kita lihat pada waktu hari raya orang Kristen, Natalan, mestinya Al-Quran jelas menegaskan gunung aja hampir runtuh dan Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afahim, sangat buruklah kalimat yang muncul dari mulut mereka. Tapi ternyata kaum muslim banyak mengucapkan selamat Natal. Ya, itu kan mengikuti perbuatan orang-orang kafir. Bahkan kalau kita lihat, bahkan solawatan di gereja, bahkan solawatan untuk mengiringi peresmian gereja, ini sudah ikut orang-orang kafir. Ya, yang namanya toleransi tidak harus sama. Toleransi itu berbeda. Kalau sama namanya bukan toleransi. Kita lihat juga di waktu tahun baru. Bagaimana orang-orang kafir, orang-orang Islam mengikuti tradisi kafir. Tahun baru, kemudian Natalan, itu kan orang kafir. Bagaimana ketika tahun baru mereka pakai topinya topi Nasoro, mereka pakai trompetnya trompet Yahudi, ya. Kemudian mereka pakai api-apinya Majusi. Jadi subhanallah, secara tingkah laku itu sudah menyerupai orang-orang kafir. Kita lihat telanjangnya mengikuti orang-orang kafir, kemudian beribadah kepada Allah pakai musik-musik seperti menyerupai orang-orang kafir. Ya, di mana kemudian identitas sebagai kaum muslimin? Dan ketika kita menyerupai orang kafir, berarti inferior terhadap diri kita, yang kemudian kita tidak bangga dengan Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang Yahudi ketika ditanya oleh orang-orang kaum muslimin, para sahabat, orang Yahudi itu ketika istrinya haid tidak mendatangi mereka dan benar-benar istrinya itu dibuang. Tapi kata Rasulullah, gaulilah mereka kecuali nikah, kecuali bersetubuh. Sampai orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad ini tidak menginginkan kecuali berbeda dengan kita. Demikianlah Rasulullah mengajari kita untuk selalu berbeda dengan orang-orang kafir dalam segala hal. Ya, termasuk ibadah. Ketika orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram, kata Rasul, kenapa kalian puasa 10 Muharram? Ya, ini adalah kemenangan Nabi Musa terhadap Firaun. Apa kata Rasul? Kami lebih berhak berpuasa daripada kalian, lebih berhak bangga dengan Nabi Musa. Tapi kata Nabi, tambahlah puasa tanggal 9 atau tanggal 11. Menunjukkan supaya Rasul berbeda dengan orang-orang Yahudi. Khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyemir rambut kalian, semirlah rambut kalian. Orang-orang Yahudi itu tidak memelihara jenggot, peliharalah jenggot kalian. Artinya, kaum muslimin harus bangga dengan tradisinya, kaum muslimin harus bangga dengan identitasnya, dan tidak perlu ikut agama lain. Karena dengan semakin banyak kita mengikuti mereka, maka kita akan cinta mereka, kemudian tidak ada sensitif perbedaan kita dengan mereka sampai pada derajat akidah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bangun.
1: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhati kasar dan keras, pasti banyak orang akan menjauh. Yang dimaksud dengan hati yang kasar dan keras di dalam pembahasan ini adalah hati yang tidak beriman, yaitu yang tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qadha dan qadar. Pada masa dahulu, Bani Israel telah menerima janji dari Allah untuk ditunaikan sebagai tanda keimanan. Namun akhirnya mereka melanggar janji tersebut. Maka Allah menjadikan hati mereka keras membatu. Itulah hati Bani Israel yang keras. Hati yang tidak memiliki keimanan. Hati yang melanggar perjanjian. Hati yang memperturutkan hawa nafsu sendiri. Hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-74 yang artinya, kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Kapan sebuah hati itu mulai menjadi kasar dan keras? Jika sebelum ini kita telah memahami bahwa hati menjadi kasar dan keras bila tidak ada keimanan pada diri, maka berarti sebuah hati mulai menjadi kasar dan keras jika mulai meninggalkan keimanan. Semakin jauh meninggalkan keimanan, berarti semakin keras dan kasar hati yang dimiliki. Semakin lama meninggalkan keimanan, berarti semakin lama dalam kekerasan dan kekasaran. Maka kita orang-orang yang beriman tidak mau meninggalkan keimanan. Kita berusaha sekuat tenaga untuk memelihara keimanan. Di antara akibat yang diterima jika berhati kasar dan keras adalah akan dijauhi manusia. Semakin kasar dan keras, maka semakin banyak manusia menjauh. Itulah salah satu sunnatullah di alam ini. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, memelihara hati sehingga tidak menjadi kasar dan keras, yaitu dengan senantiasa memperhatikan Al-Quran. Yang kedua, mengambil pengajaran dari kisah-kisah masa lalu. Dan yang ketiga, berdoa supaya ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah. Seperti doa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, Ya Mukallibal Qulub, Tsabbit Qulubana Ala Dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Semoga pembahasan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya menjaga hati supaya diri kita tetap terpuji di dunia dan di akhirat.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, baik gue ya. Ya wis nang kanu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pickup ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Tiga kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari. Pertama, kebanyakan pakai smartphone.
3: Oke.
2: Jangan, kurang-kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scrolling sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital.
3: Oke.
2: Sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyaklah bengong.
3: Setuju, setuju.
2: Justru di saat bengong itulah, otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru.
3: Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan.
2: Betul, tidak salah. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking.
4: Kenalin, peneliti otak dan perilaku manusia, Associate Professor Dr. Rizky Edmiedison, PhD, seorang Applied Cognitive Neuroscientist yang membawa sains dari jurnal ke dunia nyata. Dr. Edmi fokus bantu manusia modern biar nggak gampang error dan bisa maksimalin potensi terbaik otak kita.
2: Yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang overthinking gitu. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Anxiety itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan. Kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logic, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax.
4: Guys, pernah gak sih lo ngerasa otak lo kayak lowbat dan lemot, padahal aktivitas fisik lo gak berat-berat amat, ringan-ringan aja, tapi otak ngerasanya lemot banget. Nah, apakah ini dikarenakan otak kita kayak brain fog, karatan, karena mungkin lifestyle modern, terlalu banyak nonton Netflix, terlalu banyak scrolling-scrolling social media, yang akhirnya focus span kita, attention span kita jadi pendek banget. Dan akhirnya balik lagi scroll social media karena kita ngerasa relax, padahal ternyata otak kita lelah. Nah, apa yang terjadi ketika kita ngerasa otak kita lelah, lemot, brain fog, dan kita juga pelupa? Gua akan ngobrol dengan Applied Cognitive Neuroscientist, Bang Rizky Edmiedison. Beliau kalau bahasa Indonesianya adalah ilmuwan otak dan perilaku. Jadi yang meneliti antara koneksi otak kita dengan perilaku manusia. Bang Edmi, apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Kabar
2: terima
4: baik,
2: kasih ya. Banyak, Bang Rory, sudah ngundang saya ke sini.
4: Sama-sama. Ini Bang Edmi ini kita datangkan langsung dari Brunei Darussalam dan mampir ke Permata Hijau. By the way, Bang, aku pengen tanya dulu.
2: Ya.
4: Kenapa kadang otak kita ngerasa lemot, brain fog, karatan gitu, padahal aktivitas kita nggak terlalu banyak, biasa-biasa aja. Aktivitas fisik juga santai-santai aja.
2: Justru karena tidak ada aktivitas fisik lah, maka otak kita menjadi semakin lemot.
4: Oh.
2: Jadi ada satu hal yang mesti kita bedakan. Ketika orang berkata aktivitas fisik, itu harus kita bedakan dengan aktivitas otak. Aktivitas fisik, gampangnya gunakan otot. Yang masalah berpikir, gunakan otak. Sekarang ketika bertanya, kenapa sih pikiran aku tuh menjadi sepertinya lemot? Kita mesti melihat, otak manusia itu bagaimana situasinya dilihat oleh dua hal. Bagaimana ia mempersiapkan kondisi otak, lalu yang kedua, apa yang ia lakukan, apa yang telah dijalani oleh otak itu membuat otaknya menjadi semakin lemot. Pertama, kalau kita hendak berkata tentang bagaimana sih cara meningkatkan kecerdasan otak agar kita itu tidak lemot. Cara itu sesungguhnya sangat sederhana, Bang Rory. Pertama, olahraga aja secara teratur. Sesimpel seperti itu. Yang dimaksud dengan olahraga pun juga bukan sesuatu yang ekstrim. Entah itu berjalan 10.000 langkah, Mumpung saya nyebut 10.000 langkah, itu adalah hoax. Kita tidak perlu sampai 10.000 langkah per hari. Istilah 10.000 langkah itu sesungguhnya dimulai dari istilah Mampoke. Alat yang dibuat oleh satu perusahaan di Jepang sana di tahun 1965 ketika Jepang itu hendak menyelenggarakan Olimpiade Tokyo. Jadi ada satu perusahaan yang membuat alat namanya Mampoke. Jika diistilahkan secara harfiah, Mang itu merujuk kepada puluhan ribu. Pong itu merujukkan pada langkah. Kei merujuk kepada alat. Jadi secara harfiah, Mampoke adalah alat yang menghitung puluhan ribu langkah, kira-kira seperti itulah.
4: Jadi istilahnya
2: Irkechi. Jadi terkenal banget, seolah-olah bahwa dalam satu hari kita itu harus melangkah 10.000 langkah. Realitanya 3.000 juga cukup. Itu kira-kira hanya 20 menit loh.
4: Artinya dengan olahraga misalnya jalan kaki 20 menit, 30
2: menit. Sesimpel berjalan kaki, menyapu rumah, mengepel lantai, naik turun tangga, 2-3 lantai yang nggak usah pakai lift lah. Naik tangga. Sederhana seperti itu. Lalu yang kedua,
4: itu bisa mengembalikan fungsi otak.
2: Menjaga fungsi otak. Lalu yang kedua, makan. Jika selama ini kita berpikir bahwa makan itu berhenti setelah kenyang, definisi kenyangnya yang kita perbaiki. Bukan kenyang perut penuh, tapi kenyang kalori cukup. Postur tubuh saya 178, berat 80, ya kira-kira 2.500-3.000 kilokalori lah per hari. Kalau kita bagi 3 tambah brunch and tea time, ya sekali makan kira-kira 800 kilokalori lah. Kita suka lupa, satu lembar roti tawar itu aja sudah kena 120 kilokalori. Makan satu nasi daerah tertentu, itu bisa tembus di atas 1.000. Udahlah habis makanannya, kita sebut lagi, tambah satu bang. Yang terjadi adalah kalorinya kelebihan. Membuat kita pun juga mengantuk. Fungsi otaknya pun jadi turun. Kalau kita ingin cerdas, kalori kita perhatikan. Lalu kita batasi jumlah makan.
4: Jadi jangan patokannya, jangan kenyang, tapi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh.
2: Disitulah kita pun harus belajar. Lalu bagaimana lagi cara menjaga kecerdasan otak kita? Bersosialisasi. Banyak penelitian membandingkan antara orang yang suka menyendiri dengan orang yang suka bersosialisasi, berkomunikasi. Beda jauh. Kalau ingin kita lakukan yang namanya intermittent fasting, bagus untuk meningkatkan kecerdasan. Inilah yang tadi saya bilang, satu dari dua untuk menjaga fungsi otak. Lalu yang kedua, kenapa?
4: Sebelum kesana.
2: Banyak amat yang ngomongnya.
4: Tapi tunggu sebelum kesana. Bersosialisasi, aku tertarik banget. Bagaimana dengan orang introvert yang ketika bersosialisasi, dia struggling untuk bisa bersosialisasi dengan teman, ketemu dengan orang-orang baru, dengan banyak orang yang dia merasa dia nyamannya adalah dengan sendiri. Me time, mendengarkan musik, nonton film sendiri, atau mungkin dengan pasangannya. Apakah itu berarti dia tidak bisa mempertahankan fungsi otak dia dari sisi sosialisasi?
2: Ketika kita berbicara tentang ekstrovert dan introvert, introvert itu juga banyak definisi-definisinya, bukan selalu berarti orang yang tidak mau berbicara dengan orang lain, tetapi ia adalah orang yang akan berbicara dengan ia yakin merasa nyaman nantinya. Maka yang perlu dilakukan adalah ketemu orang nyamannya. Maka sekalipun ia introvert, ia punya pasangan, kecenderungannya memang akan berbicara dengan pasangannya. Dan itu tidak ada yang salah. Kita juga mengenal istilah Dunbar Scale, itu melihat bagaimana intensitas pertemanan hubungan dengan orang lain berdasarkan frekuensi ia berkomunikasi. Maka asalkan ia punya pasangan intimate, ataupun sahabat atau teman, itu cukup. Tidak harus kenal banyak orang. Prinsipnya adalah sosialisasi berkomunikasi itu cukup. Nah, saya coba lanjut sedikit boleh ya?
4: Boleh.
2: Nah, sekarang perkara mengenai masalah bagaimana fungsi otak perlu dipahami. Sekalipun badan kita seperti tidak ada bergerak apapun, saya hanya duduk di sini, tetapi andaikan dari tadi saya scrolling saja, tanpa disadari, walaupun fisik saya tidak begitu bergerak, otak saya sedang dipaksa betul untuk memproses segala macam stimulasi. Apa pembedanya dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman dulu tahun 2000-an awal ketika dunia digital belum begitu masif, kebiasaan kita kalau mengisi waktu itu membaca novel, membaca majalah, paling banter bengong. Zaman sekarang rasanya bengong itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Iya, karena benar, kita tidak ingin terlihat tidak ngapa-ngapain,
4: cuma
2: kita
4: ingin terlihat produktif.
2: Tidak, ya kita tidak ingin terlihat tidak produktif. Makanya saya kalau di Indonesia kan selalu naik kereta api ya. Yeah. Nunggu kereta api, hampir semua orang buka handphone. Benar, entah apa yang gila, saya nggak tahu juga. Informasi-informasi yang ia terima sesungguhnya adalah mengambil jatah energi di dalam otak manusia. Oh. Masalahnya, informasi-informasi yang ada di media sosial sekarang ini, kan kita lihat jempol mereka kan selalu bergerak ya. Butuh waktu 5 detik, 6 detik memproses informasi. Jumlah energi yang digunakan begitu banyak. Hmm. Makanya akhirnya muncullah rasa letih. Di sini satu hal yang menarik, Bang Rory. Kita punya kesempatan untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury di era digital.
4: Oke, Abang, aku pengen breakdown. Ini banyak banget soalnya. Aku akan coba dulu dari social media. Baru nanti kita akan bahas bengong ya. Artinya dengan kita scrolling unmindfully social media ganti-ganti. Ya kita, tadi Abang mengumpamakannya seolah-olah kayak secara fisik kita istirahat, tapi sebenarnya otak kita dipaksa terus bekerja dan kita butuh 5-6 detik untuk memahami satu informasi yang masuk ke kita.
2: Iya.
4: Artinya dengan kita scrolling unmindfully ini, itu merusak otak kita secara perlahan.
2: Betul. Tidak salah. Makanya saya sebut, di era sekarang, bagaimana cara menjaga fungsi otak, salah satunya adalah dengan bengong aja. Jadi, kalau kita itu sedang berada di dalam kereta, tidak usah memaksakan diri harus scrolling nampak seperti orang sibuk.
4: Oh.
2: Di zaman sekarang justru ada orang yang punya waktu untuk bengong, untuk merenung, itu adalah sebuah luxury in my humble opinion.
4: Yes.
2: Karena semuanya nampak bekerja. Kemarin saya kalau ada nongkrong di kafe di sini ya Bang Rory ya, di kiri kanan selalu buka laptop bekerja. Sampai sebegitunya kah?
4: Karena kalau dilihat bengong tuh kayaknya zaman sekarang tuh kayak jelek banget gitu. Ini orang pengangguran atau nggak punya apa ya, kesibukan karena, yang lain gitu loh.
2: Karena ada hustle culture di sini ya.
4: Exactly.
2: Dan ini satu hal yang menarik, bukan tentang otak manusia, tapi tentang bagaimana stigma yang melekat. Ketika ditanya, kamu tuh siapa? Orang bertanya. Kebanyakan kita akan menjelaskan siapa diri kita berdasarkan apa pekerjaan.
4: Betul, betul.
2: Edmi itu siapa? Edmi itu adalah seorang dosen.
4: Betul.
2: Bukan Edmi itu adalah orang yang senang bermain.
4: Betul.
2: Yang saya khawatirkan, stigma-stigma itulah yang akhirnya membuat kita merasa bersalah kalau tidak berbuat apapun. Maka yang muncul adalah productivity trap.
4: Okay.
2: Nampak sibuk, tapi tidak ada hasil.
4: Nggak ada hasilnya. Oke, sekarang aku pengen sambung lagi ke pertanyaanku tadi. Kenapa Bang itu merusak otak dengan kita scrolling-scrolling social media? Dan jatah kita untuk scrolling social media itu idealnya dalam sehari berapa lama?
2: Definisi rusak yang saya maksud bukan rusak secara anatomik secara langsung kita lihat, tapi kemampuan fungsi otak untuk mempertahankan atensi. Saya adalah dosen di perguruan tinggi. Beberapa orang juga berkonsultasi kepada saya bagaimana menyiapkan perkuliahan. Maka saya sampaikan, di antara berbagai macam hal yang perlu kita persiapkan itu bukan pintar atau bodoh. Saya yakin mereka-mereka yang masuk perguruan tinggi itu sudah terlewatilah yang namanya batasan bodoh itu. Mereka cerdas. Yang kurang hanya rasa takut. Yang betul-betul skill yang perlu kita miliki adalah kemampuan mempertahankan atensi. Bahkan dari yang namanya berkomunikasi seperti ini Bang, orang-orang yang kemampuan atensinya begitu rendah, hanya bisa fokus dalam waktu begitu pendek, udah bosan bicara ini. Yang namanya podcast itu rata-rata 30 menit sampai 1 jam. Tapi kalau atensinya saja begitu pendek, baru ngomong 5-10 menit udah bosan, mau lakukan yang lain. Untuk skill komunikasi, orang-orang berkata skill komunikasi adalah tentang bicara, itu betul satu hal. Tapi orang sering lupa, salah satu skill komunikasi yang underrated adalah kemampuan mendengarkan. Bukan kemampuan berbicara, tapi mendengarkan dulu.
4: Betul.
2: Mendengarkan, kalau tidak ada atensi, ya hanya sekedar basa-basi lah mendengarkan itu. Jangan. Nah sekarang, untuk scrolling media sosial, kenapa ini menjadi semakin addicted kitanya? Sifat dasar manusia itu adalah ingin tahu. Zaman dahulu, untuk mendapatkan satu jawaban pertanyaan, kadang kita harus membaca satu buku,
4: setidaknya
2: satu bab.
4: Betul.
2: Membaca satu bab itu menguras energi, memakan waktu. Sementara era media sosial, yang namanya satu bab itu, karena orang nyampaikan saja intinya dalam waktu 5-6 detik. Happy dong mendapatkan informasi dalam jangka waktu yang begitu sedikit. Akhirnya scrolling lagi. Meskipun kita lihat ya, walaupun di media-media sosial informasi penting itu makan waktu 1-2 menit, mm-mm, tapi kalau tidak disampaikan di 6 detik awal, segera di-scroll. Mm-mm. Ketika kita men-scrolling tanpa disadari, kita itu bukan melakukan yang namanya multitasking, tapi kita langsung men-switching perhatian. Switching perhatian itu pun juga menguras energi lagi. Makanya bukan hanya perkara sosial media, Bang, yang membuat kita tuh agak rusak otak dalam tanda kutip. Kebiasaan kita hustle culture sekarang dan kebiasaan kita saat ini yang namanya multitasking. Seolah-olah kalau multitasking itu begitu hebat. Tidak, multitasking itu sesungguhnya tidak ada yang namanya mengerjakan sesuatu banyak hal dalam waktu bersamaan, itu tidak ada. Yang kita lakukan itu tidak lebih dari rapid switching tasking. Kita mencoba menggantikan pekerjaan begitu cepat. Tapi ketika kita mengganti pekerjaan selama beberapa detik, otak kita dipaksa lagi beradaptasi hal yang baru. Menguras energi. Makanya orang bilang kok kayak gak fokus, kayak gak fokus, kayak gak fokus. Karena untuk mengganti switching itu saja
4: butuh energi.
2: Udah butuh energi, udah butuh waktu. Jadi bicara tentang otak manusia, Bang Rory, memang tidak ada jawaban langsung simple satu itu yang nggak ada. Kita melihat komprehensif banyak hal,
4: betul,
2: akhirnya mengerti, oh ini loh yang terjadi.
4: Tapi dari sini kita tahu ya, artinya aktivitas-aktivitas yang akan menurunkan kemampuan kognitif kita, kognitif otak, dan juga menurunkan kualitas otak, itu adalah beberapa hal tadi. Yang pertama, scrolling unmindfully.
2: Betul.
4: Karena itu ternyata menguras tenaga, menguras fokus kita, dan juga memperpendek attention span kita. Terus yang kedua adalah multitasking. Dan ternyata ini multitasking bahaya buat otak ya, Bang?
2: Iya, kita pikir kita sibuk, tapi dari segi pekerjaan efektif tidak, efisien tidak, dan untuk otak pun juga ngapain. Karena nggak ada yang multitasking.
4: So seharusnya, untuk sosial media dulu deh, baru nanti multitasking ini. Seharusnya gimana? Sosial media kita, apakah dijatah? Apakah misalnya, jatahnya sehari 3 kali, kayak minum obat dong. Masing-masing cuma 5-10 menit aja untuk kita menyerap informasi dari sosial media. Atau kayak gimana seharusnya untuk konsumsi sosial media yang ideal, yang benar?
2: Konsumsi media sosial yang ideal bukanlah ketika kita bosan langsung membuka. Sebelum kita mulai podcast, kita kan tadi berbincang-bincang di bawah.
4: Betul.
2: Adakah di antara kita yang buka smartphone?
4: Nggak ada.
2: Close, itu yang bagus. Ketika kita sedang makan bersama teman-teman di kafe, ada teman kok di depan, ya stop dulu smartphone. Gak usah lagi ada teman di depan, tapi kita sambil scrolling-scrolling, nanti yang kita bicarakan adalah apa yang nampak di sosial media. No, tutup. Kita nikmati waktu berbincang dengan kawan-kawan. Kita sedang berada di dalam kereta. Toh bukan sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu. Karena gimana pun kita dalam kereta. Walaupun kita bisa membalas pesan segala macam, kan sekarang terjadi lag sinyal internet ya. Udah, nikmati dulu fase bengong kamunya itu. Scrolling sosial media, kalau dikatakan boleh nggak kami men-scrolling sosial media ketika sedang istirahat? Boleh, itu tidak salah. Tapi seperti waktu perkuliahan. Jadi kalau saya memberikan perkuliahan, Bang Rory, yang namanya satu SKS itu kan 50 menit per pekan. Jadi sekali satu jam pelajaran kuliah itu adalah 50 menit. Saya tidak pernah memberikan kuliah itu langsung stride 50 menit atau stride 100 menit. Nggak ada gunanya. Otak manusia tidak didesain untuk mempertahankan konsentrasi selama
4: sepanjang
2: itu. Yang selama ini saya lakukan adalah selalu memberikan satu subtopik dalam waktu hanya 20 menit. Dan saya sampaikan kepada mereka, kepada para murid saya, dalam waktu 20 menit tidak boleh ada yang buka smartphone, tidak boleh ada yang ke toilet. Nanti saya akan memberikan setelah 20 menit, saya terapkan Pomodoro teknik. Jadi setelah 20 menit silakan istirahat. Tapi ketika istirahat, boleh nggak main video game atau scrolling sosial media? Sama aja. Belajar itu butuh atensi. Buka sosial media butuh atensi. Jadi kalau ditanya, kapan baiknya melihat sosial media, ke kitanya balik. Bikin disiplin. Ya satu hari satu jam maksimal cukup. Bukan tiap sebentar buka smartphone. Itu menjadi tantangan di era sekarang.
4: Ini menarik sih, karena orang rata-rata ketika ibaratnya gabut, istilah sekarang, makan gaji buta, gak ada kerjaan apa-apa gitu ya kan. Yaudah buka sosial media.
2: Saya bekerja dengan baik kok.
4: Atau misalnya sendiri, lagi ngapa-ngapain gitu. Daripada bengong, cengoh, daripada aneh ya kan, akhirnya buka sosial media. Dan terlihat sibuk itu seolah-olah menyelamatkan kita. Ya. Dari judgment, dari pandangan orang, kita di lingkungan asing,
2: betul,
4: lingkungan baru, misalnya kita datang ke pesta atau datang ke suatu acara sendiri, langsung buka. Karena ini adalah escape kita, Bang.
2: Betul.
4: Dan ini ternyata berdampak buruk bagi otak kita, ya.
2: Betul.
4: Tapi gini, Pak, aku pengen tanya sekarang. Video game, social media, dengan kita scroll-scroll tadi, ataupun multitasking, ketika kita melakukan ini, secara simple, apa yang terjadi dengan otak kita? Kok Abang tadi menjelaskan bahwa itu akan merusak otak kita, menurunkan kemampuan kognitif, menurunkan attention span, focus ability kita. Apa yang terjadi di otak ini ketika kita melakukan hal-hal itu?
2: Pertama, kita merasa puas. Merasa puas karena seolah-olah bekerja.
4: Atau lari dari lingkungan asing kita.
2: Lari
4: ya,
2: dari lingkungan. Apa yang terjadi pada saat itu, otak kita dipaksa untuk memproses segala macam stimulasi yang ada. Dan perlu dipahami, agar otak itu bekerja dengan baik, tolong pahami satu hal, ia butuh istirahat. Dan tolong dipahami juga, ketika kita itu bengong, tidak berbuat apapun, itulah momentum muncul yang namanya default mode network. Yang namanya orang-orang inovatif, orang-orang kreatif, itu muncul ketika default mode network sedang bengong. Jadi, sebagai seorang konten kreator ke atau inovator ke, bagaimana caranya agar muncul ide-ide baru? Sebagai seorang neuroscientist, saya akan berkata, perbanyak
4: ikhlas bengong.
2: Setuju, setuju. Justru di saat bengong itulah, otak kita akan menfilter semua informasi-informasi yang ada, muncul ide baru. Tapi perlu dipahami, yang namanya ide, inovasi, itu bukanlah sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ia muncul dari semua informasi-informasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi, agar menjadi seorang inovator ataupun orang kreatif, ia pun harus banyak sumber membaca. Tetapi, agar ide muncul, yakinilah, tolong percaya, bengong itu perlu.
4: Yes, jadi teman-teman, ketika kamu di kantor atau sedang bekerja, dan kamu lagi bengong, terus di singgung atasan atau kolega kamu bahwa, woi, kerja woi, bengong mulu, kamu bisa menjawab, justru gue sedang bekerja. Lo kerja, pura-pura sibuk aja, tapi gak produktif, gue sedang menyiapkan ide dan gue sedang bekerja. Kita bisa excuse seperti itu ya.
2: Banyak orang seperti itu kok, nampak sibuk tuh, nampak sibuk.
4: Iya padahal gak ngapa-ngapa.
2: Di newsnya kan, di layar monitor sudah bermain game sebetulnya.
4: Sebenarnya
2: tapi dari depan, nampak sibuk.
4: Oh. Atau kayak film lucu banget, Tyra Banks nanti dimasukin di sini ya, Berna. Orang kelihatan ngetik apa yang dia ketik, random gak ada,
2: betul,
4: gak ada
2: cuma artinya. Ngetik-ngetik sembarangan doang.
4: Exactly, biar kelihatan sibuk teman aja teman. Gitu.
2: Apalagi kan susunan meja kan model gitu, Bang.
4: Guys,
2: waktu saya tuh di Departemen Bedah Saraf Jici Medical University ya, Bang ya. Residen-residen tuh duduknya itu bukan saling berharapan, tapi saling membelakangi. Agar siapapun berada tengah akan ketahuan tuh, ngapain kamu? Laptop kamu dibuka, ngapain? Desain kantor waktu saya itu jadi dosen di Jakarta, saya susun seperti itu, Bang. Tidak boleh yang namanya orang membelakangi dinding, nggak boleh.
4: Nggak boleh.
2: Semuanya menghadap dinding. Jadi siapapun yang masuk akan ketahuan.
4: Ketahuan lo
2: bekerja atau pura-pura bekerja.
4: Oke, ini prinsip penting banget. Berarti bengong adalah part of the work itself.
2: Betul.
4: Apalagi kalau kita ada di industri kreatif, bengong itu justru malah kita sedang memikirkan ide kreatif.
2: Iya, makanya tidak heran kenapa ide-ide muncul tuh ketika kita sedang berada di kamar mandi.
4: Iya, benar.
2: Atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang autonomik macam sedang mencuci piring.
4: Iya. Tapi menarik ya, berarti untuk sosial media kita harus jatah. Dan misalnya pun satu jam, satu hari cukup dan kita bisa bagi-bagi gitu ya.
2: Hidup kita itu bukan dunia maya. Kita perlu tanamkan itu.
4: Oke. Banyak orang bilang kalau kerja di depan laptop itu bikin capek, Bang. Fatigue. Nah, ketika kita bekerja di depan laptop, apalagi buat mereka yang harus ngadep laptop berjam-jam, cara untuk merefresh ini gimana? Kalau tadi Abang dengan metode ngajar, 20 menit, break. 20 menit, break. Apakah kita di depan laptop juga harus kayak begitu? Kalau enggak, kagak kelar nih target gue, Bang.
2: Betul seperti itu, dan saya jadi teringat satu penelitian ketika saya menjadi dosen di perguruan tinggi di Jakarta, membimbing satu mahasiswa. Ia melakukan penelitian tentang atensi visual pelajar ketika mengikuti pembelajaran via Zoom melalui layar monitor. Ia melakukan perbandingan antara mereka yang hanya melihat Zoom tanpa ada gangguan notifikasi dengan mereka yang ada gangguan notifikasi. Apa yang terjadi? Rate atensi mereka itu berbeda jauh. Mereka-mereka yang bekerja dengan ada notifikasi pop-up, ketika notifikasi itu muncul, atensi visual matanya itu beralih ke pop-up-nya itu.
4: Betul.
2: Otomatis pada sekian detik itu, atensinya tidak ada lagi kepada konten yang sedang ia pelajari.
4: Betul.
2: Dalam hal pekerjaan pun, perkara masalah bekerja di depan laptop, ya itulah dunia sekarang. Tidak lagi menggunakan paper-paper yang hard paper lah ya, semuanya sudah digital. Yang menjadi tantangannya adalah, bagaimana menjadikan pekerjaan di depan laptop itu hanya tentang pekerjaan, bukan tiba-tiba muncul pesan WhatsApp, muncul pesan email. Tanpa disadari kita melihat WhatsApp, melihat email, seperti saya sebut tadi, nggak ada namanya multitasking, yang ada adalah rapid switch. Jadi ketika kita itu sedang fokus bekerja menyelesaikan sebuah manuskrip, tiba-tiba ada pesan masuk dan kita coba membalas pesan, tanpa kita sadari, porsi switch energi kita itu untuk menyelesaikan naskah jadi teralihkan untuk menjawab WhatsApp. Balik lagi ke menyelesaikan naskah, itu menguras energi lagi.
4: Dan butuh waktu.
2: Butuh waktu. Lebih cepat capek. Maka solusinya adalah biasakan yang namanya single tasking blocking time. Jadi fokuskan waktu misalkan 20 menit hanya satu topik saja. Setelah itu break. Biasanya manusia melalui teknik Pomodoro itu setiap 20 menit ia akan terasa letih. Itu sudah ada, tubuh kita sudah memberikan warning alami. Kalau sudah capek ya sudah, enggak ada yang salah dengan istirahat. Ambillah waktu 5-10 menit. 5 menit lah, 10 menit setengah dari ini dong. 5 menit, caranya apa? Silakan berjalan kaki.
4: Bikin kopi.
2: Kemana-mana, bikin kopi. Dan bikin kopi itu bukan pada kopinya itu yang menolong kita sesungguhnya. Sesimpel waktu kita berdiri dari posisi duduk. Karena gini bang.
4: Oke.
2: Otak ini bekerja, ia membutuhkan glukosa, gula. Dan butuh oksigen. Otak manusia tidak ada yang namanya cadangan oksigen. Oksigen itu ada di dalam aliran darah. Aliran darahnya itu bagus gara-gara ada darah yang dipompa dari jantung.
4: Betul.
2: Bagaimana agar pompa jantungnya ini oke, hantaran pasokan darah ke jantungnya pun bagus. Kalau dari jantung ke atas itu kita punya pompa. Tapi kalau dari bawah kan nggak ada pompa. Ya, darah itu didorong oleh macam daun pintu inilah, ada katup. Kalau kita duduk lama, simpelnya, daun pintu katup itu bergerak semakin lama semakin lambat. Bagaimana cara mempercepat daun pintu ini?
4: Aktifit lagi.
2: Ototnya dikontraksi. Sesimpel dari posisi duduk berdiri.
4: Makanya aku pernah lihat artikel bang. Jantung kedua kita ada di sini. Ada di betis.
2: Betul.
4: Ini untuk activate aliran darah agar lebih kencang mengalir ke tubuh. Betul itu?
2: Betul. Makanya setiap 5-10 setiap 20 menit teman-teman yang bekerja di kantor, biasakanlah ambil waktu buat berjalan.
4: Okay.
2: menit gak apa-apa. Setelah itu duduk lagi.
4: Artinya ketika jangan, kita setelah bekerja 20 menit, break kita jangan kemudian main sosmed atau buka handphone.
2: Jangan.
4: Tapi nanti bangkit, bikin kopi kayak jalan kaki atau dan sebagainya.
2: Iya, jalan kaki jangan sampai pulang ke rumah gitu loh.
4: Jangan sampai pulang ke rumah ataupun tidur. Nanti kerja 20 menit tidurnya 2 jam.
2: Nah itu. Nah, kalau tidur baik di Indonesia ataupun di Brunei Darussalam, itu selalu saya sediakan ruang tidur dalam tanda kutip.
4: Nah,
2: terutama siang hari napping. Itu perlu. Jadi kalaupun mau tidur, betul, bukan tidur 2 jam, bukan pula tidur siap 20 menit. Nanti siang hari di masa-masa istirahat itulah ambillah waktu hanya 10 menit 20 menit buat tidur, itu cukup. Hanya si simple napping 20 menit kita bisa menjaga fungsi kognisi kita, yang kalau tidak napping kira-kira jam 3 sore sudah draining. Ada napping 20 menit saja, setidaknya konsentrasi atensi kognisi kita ya sampai maghrib pun masih oke lah.
4: Oke. Pantesan ketika kita tidur di mobil atau di tempat kerja 20 menit itu justru refreshing, tapi kalau setengah jam atau 40 menit jadinya malah lemes.
2: Iya, karena kita harus mengulang lagi yang namanya siklus tidur itu. Jadi ketika teman-teman nanti untuk menjaga fungsi otak lalu di siang hari tidur, biasakan istirahat siang itu 1 jam, lalu kita tertidur. Tertidur 10 menit kemudian terbangun tersentak. Kita lihat jam, baru 10 menit. Jangan tidur lagi. Itu cukup.
4: Cukup ya.
2: Nanti kalau teman-teman paksa tidur, ia harus masuk ke siklus tidur berikutnya, membuat badan jadi lemas.
4: Betul, betul.
2: Kira-kira
4: betul.
2: Seperti itu. Jadi 10 menit is totally fine.
4: Jadi teman-teman ini jelas banget, ini yang selama ini juga aku tanya-tanya nih, dan akhirnya ketemu, bekerjalah 20 menit secara efektif, single block
2: betul
4: of task aja, yang multitasking, jangan dihidupin tuh notifikasi WhatsApp, berita, gosip-gosip, matiin dulu, tapi setelah itu istirahatlah, mungkin 5 menit aja ya Bang, dengan beraktivitas fisik, jalan,
2: betul.
4: Bikin kopi,
2: betul sekali,
4: ke dapur lah, terus habis itu kerja lagi, fokus lagi.
2: Iya.
4: Tapi orang bertanya-tanya, Bang, tapi kan gue juga perlu ngecek WhatsApp gue, Bang. Gue kan juga perlu ngecek apa yang sedang in, gosip-gosip atau sosmed yang sedang in, Bang. Kan hidup harus seimbang, gimana dong?
2: Betul. Banyak ini betul-betul bukan cuma tentang otak sih jadinya, Bang Rory. Tapi ada semacam nilai hidup lah. Dunia itu gak sepenting-penting itu kali kok. Kita harus tahu segala macam, tidak mau ketinggalan realitanya yang betul-betul berkaitan dengan hidup kita, tidak sebanyak itu.
4: Ya.
2: Jadi ketika ada orang begitu takut ketinggalan berita, kita akan sadar setelah berumur macam saya. Yang terjadi di luar itu gak sepenting-penting itu kali kok dalam kehidupan saya. Jadi entah artis mana yang beginilah, pejabat mana begitulah, yang gak ada urusan dengan saya.
4: Ya.
2: Itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa kita tunda. Jadi ibaratnya orang membuat priority sama urgency, sering sekali hal-hal yang kita anggap penting itu tidaklah urgent, tidak perlu penting.
4: Okay.
2: Bisa ditunggu itu.
4: Oke. Tapi suka. Itu yang membuat aku, Bang, lebih enjoy naik kereta. Karena ya itu benar, aku setuju. Luxury time itu dari Melamun. Dan dari Melamun itu, Bang, idenya gila.
2: Betul.
4: Produktif sekali.
2: Saya itu kan tinggal di Brunei sudah 3 tahun ya, Bang Rory ya. Jarak dari apartemen saya ke kampus itu 15 kilo. Tapi bisa tertempuh dalam dalam waktu 20 menit. Karena saking sepinya jalanan. Saya sudah terbiasa melewati jalanan yang sepi. Yang dimana orang-orang di sana itu berkendara saling mendahulukan. Bukan saling mendahului.
4: Betul.
2: Saling mendahulukan.
4: Yeah.
2: Di Indonesia, saya selalu stres kalau bawa mobil.
4: Capek, dahulu.
2: Ya Allah, jarak 10 kilo bisa 1 jam selama ini cuma butuh 15 menit, sekarang 1 jam melihat orang-orang yang ngeng-ngeng-ngeng, oh udahlah gak jadi. Lebih nyaman saya dengan naik kereta. Saya mau berpikir apa coba. Ya desak-desakan itu perkara perpanjang waktu ngopi saja.
4: Oh tapi kereta jam 8, karena orang pada ngejar pagi.
2: Orang ya, ngejar pagi kan, jam 9, 7 itu rame. Jadi kalau saya tuh naik kereta 8:30 itu udah mulai sepi.
4: Menarik. Makanya tadi ketika aku dengan obrolan Bang Admin ini pasti kenapa kereta, karena ya udah nggak stres.
2: Iya. Berdiri aja sambil dengerin musik gitu kan, sambil tidur. Nah, tidur di kereta itu adalah skill yang saya dapatkan ketika saya sedang koas. Jadi saya kan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Setelah jadi sarjana kedokteran, lalu menjalani co-assistant ya selama 2 tahun. Itu kan sibuk banget ya, gak bisa tidur semalangan terlentang. Jadi kadang tidur itu dengan curi-curi waktu lagi berdiri. Nah, skill itu digunakan dalam kereta api.
4: Jadi
2: berdiri bisa tidur.
4: Ya.
2: Walaupun hanya 5 menit, itu bermanfaat sekali.
4: Blessing. Oke, sekarang aku pengen kita sekarang bahas soal lupa.
2: Ya.
4: Abang, kadang-kadang ketika kita misalnya masuk ke suatu ruangan, kita lupa mau ngapain.
2: Ya.
4: Kita lupa taruh kunci rumah kita di mana. Kita lupa taruh handphone di mana. Untuk sekarang ada Hey Siri, jadi dia bisa jawab gitu kan. Apa yang terjadi di otak ketika kita gampang lupa, Bang?
2: Otak kita gampang lupa karena otak kita gampang terdistraksi. Jangankan perkara masalah pindah ruangan lalu lupa letak kunci segala macam. Saya ingat itu waktu saya sedang S3 bedah saraf itu tahun 2010 sampai 2015 kan hampir setiap hari melakukan tindakan bedah otak. Dan saya juga membantu sebagai asisten. Banyak case-case kita perlu memasukkan selang ke dalam otak, khususnya daerah ventrikel, tempat rongga cairan di otak ya. Memasukkannya kan dengan memasukkan selang ya. Memasukkan selang itu sudutnya harus pas. Kita tahu di mana lokasi akan memasukkan selang, dan kita pun harus ingat seperti apa sudutnya. Karena kalau berbeda sedikit saja sudutnya, akan pergi kemana-mana tuh selangnya. Agar ini tidak lupa posisinya, kami tidak boleh mengalihkan mata. Misalnya, kita sudah tahu nih, jari kita sudah tentukan seperti ini masukin selangnya. Hmm. Mata kita jangan sekali-kali melihat tempat lain untuk mengambil selang dari asisten. Hmm. Biarkan mata kita tetap fokus, ambil selang dari asisten tanpa melihat asistennya itu. Agar mata kita, atensi visual kita tidak mengalami distraksi.
4: Betul.
2: Mengalami distraksi, kita segera lupa. Itu hanya dalam waktu 2-3 detik loh itu. Apalagi kadang orang masuk pindah ruangan, lalu letak kunci, udah berapa detik berjalan. Otak manusia itu memang gampang terdistraksi. Apalagi untuk hal-hal yang dianggap tidak urgent. Otak manusia itu bisa tahu mana yang penting, mana yang tidak. Apalagi, maka perkara sekedar meletakkan kunci di alam bawah sadar tanda kutip, kita menganggap itu bukan hal yang urgent. Gampanglah terdistraksi. Atau kita masuk ke ruangan, tadi gue mau ngapain ya? Karena tiba-tiba ada orang yang memanggil, atau tiba-tiba ada bunyi membuat kita terkejut. Kita langsung terdistraksi itu. Maka perkara lupa bukan memori kita yang bermasalah, tapi distraksi kita itu yang begitu mudah terjadi. Itu kira-kira Bang Rory.
4: Berarti biar kita nggak gampang lupa, biar kita nggak gampang ngeblank, apa yang harus kita lakukan?
2: Kalau perkara nggak gampang lupa dan nggak gampang ngeblank, kalau kita sedang berbicara, ada hal yang penting. Ini satu budaya yang selalu kami terapkan. Kalau ada meeting pun, selalu bawa catatan. Karena meskipun kita mengikuti rapat, kita mengatakan, oh iya, ngerti. Selesai rapat, tadi apa ya? Maka caranya adalah mencatat. Karena otak kita gampang terdistraksi, begitu lupa kita lihat apa catatan. Maka yang bisa kita lakukan adalah siapkan jangkar tanda kutip di mana informasi-informasi penting itu tercatat. Lalu yang kedua, ketika kita sedang mendengarkan, seperti tadi bekerja di depan laptop, distraksinya itu yang kita hilangkan. Kalau kita rapat, salah satu kendala yang membuat rapat itu tidak efisien dan efektif nantinya, kalau rapat itu terlalu panjang dan terlalu banyak yang dibicarakan.
4: Betul.
2: Makanya, sesimpel yang namanya single block tasking time, bikin waktu-waktu spesifik dan bicarakan hanya satu-satu topik. Ini yang bisa kita lakukan agar ingatan kita, tidak begitu banyak terdistraksi.
4: Okay. Menarik banget ya. Bang, tapi aku pengen sedikit balik lagi. Tadi abang mendiscourage kita semua untuk scrolling-scrolling sosmed secara tidak mindful kan. Ataupun binge-watching kayak movie marathon itu juga gak bagus. Tapi kalau untuk misalnya konsumsi long-form video kayak podcast kita nih gitu, itu manfaatnya bagus atau enggak buat otak?
2: Enaknya, hebatnya podcast-podcast zaman sekarang karena ditampilkan di kanal-kanal yang kita itu bisa mempost. Atau kalau bosan, kita bisa tonton lagi berikutnya. Tidak seperti di bioskop yang harus full 2 jam seperti itu. Makanya di umur saya sekarang ini, Bang Rory, saya pun juga kalau nonton bioskop ada takut satu hal. Saya yang tidak sanggup bertahan selama 2 jam lebih. Apalagi kita sudah terbiasa dengan scrolling. Saya lebih nyaman menontonnya itu tuh melalui kanal-kanal, ya aplikasi-aplikasi tertentu lah. Begitu bosan, saya stop. Begitu bosan, saya stop. Jadi, kepada siapapun yang nantinya menonton podcast ini, kalau mengalami kebosanan setelah 10-20 menit, itu hal yang wajar. Apalagi di era sekarang yang kita sudah kadung terpapar dengan segala macam sosial media, yang rentang waktunya semakin lama semakin pendek. Dulu katanya 6 detik, kalau nggak salah sekarang terbaru katanya 3 detik pertama.
4: Betul, hooknya.
2: Apa yang kita harapkan seseorang bisa mempertahankan atensi 2 jam, kalau setiap hari itu batasannya menjadi 3 detik. Maka solusinya adalah, kalau ada di antara teman-teman semua yang menonton ini merasa bosan setelah 5-10 menit, itu adalah hal manusiawi. Solusinya adalah, ya pause aja dulu. Lalu lakukan hal yang lain, lalu dengarkan. Atau kalau ingin mendengar secara full, gampang, nyalakan suaranya. Teman-teman mau sambil cuci piring ke, sambil masak ke, ya monggo.
4: Artinya dengan kita mengkonsumsi long form video seperti podcast, itu efeknya buat kognitif ability kita positif atau negatif?
2: Kalau untuk long term, itu kita perlukan untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita.
4: I see.
2: Tetapi tantangannya itu sesungguhnya bukan hanya kepada penonton, tetapi kepada pembicara. Makanya, siapapun yang diundang menjadi pembicara, tolong mengerti, kamu itu didengar orang karena punya jabatan atau karena ucapan kamu menarik. Kalau karena jabatan dan orang mendengarkan dan tepuk tangan, percaya deh, hampir 100% gara-gara kamu punya jabatan.
4: Yes.
2: Bukan gara-gara ucapanmu benar. Okay. Jadi orang-orang biasa kayak kita, sebagai pembicara, inilah kita harus berpandai-pandai
4: betul.
2: Bagaimana menggunakan bahasa verbal, non-verbal, betul, urutan betul. Bicara, kira-kira begitu.
4: Makanya.
2: Tadi itu nggak berbahaya, toh?
4: Nggak berbahaya sama sekali. Justru malah aku mau tebelin.
2: Kalau bahaya, tolong dihapus saja.
4: Enggak, justru aku mau tebelin. Makanya, ketika kita datang ke rapat-rapat yang sangat formal, misalnya rapat pemerintahan gitu, banyak orang yang pura-pura mendengarkan, padahal dia terkantuk-kantuk, karena yang dia dengarkan adalah seorang pejabat. Yang saya yakin, omongan dia sangat tidak menarik.
2: Betul.
4: Tapi karena jabatannya, kita dipaksa untuk mendengarkan, dipaksa untuk tepuk tangan, dan memasang muka senyum, poker face.
2: Mengganggu-ganggu dan pura-pura mencatat.
4: Exactly. Padahal, what the hell are you talking about?
2: Nah, seperti itulah kira-kira.
4: Menarik,
2: ya.
4: Menarik. Oke. Nah, sekarang aku jadi pengen Abang ngasih pembeda nih antara anxiety dengan kita overthinking sama analytical thinking yang sehat.
2: Tiga
4: hal ini bedanya gimana?
2: Gini, banyak orang, pembeda sederhananya ya, overthinking dengan anxiety sebetulnya. Analytical thinking itu biasanya dengan critical thinking nantinya. Cuman yang menariknya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang overthinking gitu. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Karena kita punya pengalaman

0: Itu pembedanya. Mereka-mereka yang mengalami rasa cemas adalah mereka yang tidak bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi di masa depannya. Disinilah kita akan muncul memahami kenapa kalau kita berkendara di Jakarta ini mengalami macet, kita jadi cemas, jadi stres. Karena kita tidak tahu ini macet berhenti kapan.
1: Betul. Berapa lama.
0: Berapa lama. Dan kalau nanti saya macet, lalu nanti saya bakal dimarahi bos nggak ya? Kalau kita bisa memprediksi nanti bagaimana reaksi teman-teman ataupun atasan kita karena macet dan fine-fine aja, anxiety kita bisa berkurang. Karena kita udah tahu nih, ujung kedepannya kayak gimana?
1: Predictable.
0: Predictable. Jadi, kalau overthinking itu lebih kepada masa lalu, anxiety itu lebih kepada masa depan. Bagaimana cara mengatasinya?
1: Yes.
0: Anxiety itu bisa kita kurangi dengan mengetahui apa kira-kira output-output alternatif kemungkinan-kemungkinan terjadi. Anxiety bisa kita turunkan. Kita bisa tahu nih kira-kira nanti luarannya seperti apa. Makanya orang-orang yang menjalani bisnis kenapa mengalami anxiety?
1: Karena nggak tahu apa yang akan terjadi di depan dia.
0: Nggak tahu apa yang terjadi kalau ternyata pembelinya tidak banyak. Ini kira-kira nasib keuangan gua kayak gimana ya?
1: Okay.
0: Kalau ia sudah punya safety, secure akan masa depan, anxiety itu bisa kita minimalisir.
1: Ini sama kayak misalnya abang memilih naik kereta.
0: Iya.
1: Itu lebih predictable, karena kereta berarti kita nggak telat kan.
0: Betul.
1: Sementara kalau kita naik mobil, kita nggak tahu sampai kapan, karena takutnya nanti di tengah-tengah ada macet panjang.
0: Iya.
1: Berarti itu dengan naik kereta, kita menurunkan level anxiety.
0: Betul.
1: Kita.
0: Betul. Makanya kalau ke bandara juga saya lebih senang naik kereta saja daripada naik taksi.
1: Oke. Okay.
0: Mengalami banjir tiba-tiba menjelang ke bandara.
1: Ya.
0: Kita tahu sendiri macetnya seperti apa.
1: Mateng.
0: Waduh,
1: itu, Bang.
0: Nanti pesawat gua gimana ini nih? Oh, udah segala macam gak tenang kan.
1: Oke, okay. Itu untuk menurunkan atau membereskan anxiety. Bagaimana dengan menurunkan atau membereskan overthinking yang ada di belakang kita nih, Bang?
0: Ya.
1: Caranya gimana tuh?
0: Overthinking itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Maka satu hal yang mesti kita pahami, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya sudah. Yang menjadi permasalahannya adalah, ada orang-orang yang berpengalaman dan menjadi wise, ada orang-orang yang tidak lebih dari sering melakukan, tetapi selalu dalam kondisi pemula. Ia banyak membuat manuskrip, banyak tampil di depan orang. Mereka-mereka yang wise, mereka belajar dari apa kesalahan-kesalahan masa lalunya. Sehingga ia bisa memperbaiki diri, segala macam trauma. Trauma itu bisa kita hilangkan dengan membentuk memori yang baru. Makanya, misalkan saya itu berbicara di hadapan banyak orang, Bang Rory. Dulu banget, tahun 2010 ketika saya tampil di seminar, konferensi nasional epilepsi se-Jepang. Profesor saya, Profesor Eiji Watanabe, berkata kepada saya, Edmi, kamu tidak boleh presentasi dengan bahasa Inggris. Kamu harus presentasi dalam bahasa Jepang.
1: Wow.
0: Saya ingat itu, Bang Rory. Selama satu minggu full, saya itu diajar oleh Profesor Eiji Watanabe, Associate Profesor Oguro, lalu Asisten Profesor Yokota. Selama satu minggu full dari Senin sampai Jumat, saya distrap oleh mereka di ruang sekretariat Departemen Bedah Saraf, mulai dari jam 7 malam setelah selesai kegiatan rumah sakit sampai jam 12 malam.
1: Wow.
0: Setiap hari. Kata per kata saya diperbaiki. Saya mungkin seperti dibully oleh orang lain, orang melihat ya. Tapi coba lihat, mereka tuh menyediakan waktu loh buat saya, bertiga. Duduk di hadapan saya, perbaiki kalimat demi kalimat. Hasilnya gimana waktu saya tampil? Ya kacau juga.
1: Tapi
0: saya tahu kacaunya itu setelah setahun kemudian tampil presentasi, ada peserta yang bilang, saya pernah lihat tahun lalu kamu bicara, saya sebetulnya gak begitu ngerti kamu tuh ngomong apa. Kamu sekarang berbicara sekarang, kok saya lebih mengerti gitu loh. Nah, saya itu merasa sangat malu. Tapi saya coba perbaiki diri. Pertama sekali saya itu diperbolehkan melakukan tindakan operasi dalam supervisi yang ketat oleh para supervisor saya. Operasi yang begitu sederhana. Kronik subdural hematom itu nama kasusnya ya. Itu di Jepang sana melakukan tindakan operasi itu idealnya hanya 30 menit selesai. Cukup melakukan yang namanya anestesi lokal lah. Saya kan orang baru, Bang. Mengerjakan makan waktu 2 jam. Malu saya. Setelah selesai operasi, saya balik ke ruangan, nangis, saya kok gua bodoh. Trauma dong, overthinking jadinya. Bagaimana cara hilangkan overthinkingnya itu? Di situ saya mulai belajar apa kesalahan saya. Kesalahan saya perbaiki, membentuk memori baru. Oh iya, ternyata bisa, baik waktu presentasi ataupun membantu tindakan operasi. Trauma itu bisa kita hilangkan, overthinking bisa kita hilangkan dengan memasukkan memori-memori baru. Dengan catatan refleksi dengan yang lama.
1: Artinya kita beresin dulu

0: memori-memori buruk di masa lalu, trauma-trauma kita sembuhkan dulu, baru kita isi dengan memori-memori baru.
1: Betul, makanya menyelesaikan overthinking itu bukan hanya dengan sekali dua kali ucap, enggak, itu memang butuh waktu.
0: Butuh proses juga.
1: Dan memang seperti itulah prosesnya dalam kehidupan kita.
0: Oke. Makanya ketika, ini kemarin aku wawancara mamaku sendiri yang dia punya trauma hebat di masa lalu, kemudian dia menikah dengan suaminya di usia 65 tahun, yaitu dia butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan trauma-trauma dulu.
1: Betul.
0: Dia isi dengan memori-memori dalam kesendirian dia, dengan memori-memori yang bagus dan positif, dan ketika dia sudah sembuh, udah gak overthinking lagi, melangkahlah dia ke jenjang hidup yang baru.
1: Betul.
0: I see, menarik banget. Oke. Sekarang aku pengen tanya soal IQ dan kecerdasan, Bang.
1: Oh iya.
0: Ini aku bisa tanya kamu, mungkin bisa sampai besok subuh, tapi aku akan mencoba squeeze everything in. Apa sebenarnya definisi pintar itu? Dan apakah artinya dengan kita pintar, selalu IQ-nya tinggi?
1: Tentang IQ.
0: Kemarin kita Indonesia salah satu yang IQ terendah dan bahkan dekat dengan monyet atau...
1: Ya, katanya seperti itu ya.
0: Katanya seperti itu ya, Bang. Ini kok sedih kali, Bang. Pintar apakah berarti IQ-nya tinggi?
1: Gini, pintar, cerdas. IQ, pintar atau cerdas. Tentang IQ, kita mengetahui melalui testing. Hmm. Kita berikanlah tes kepada mereka. Dan kalau kita bayangkan ini, analogikan tes IQ itu ke dalam sebuah penelitian, maka yang kita berlakukan kepada tes IQ itu boleh dikatakan sebagai controlled. Kita mengkontrol partisipan-partisipannya. Duduk di kursi, depan kita ada meja, lalu kita kerjakan tes, tidak ada gangguan segala macam. Sudah kita kondisikanlah menjalani tes IQ-nya itu. Dan tes IQ itu menilai kemampuan-kemampuan spesifik. Entah itu memori, entah itu reasoning, entah itu tentang analytical thinking. Jadi, tes IQ itu sesungguhnya hanya menilai satu topik tertentu di satu fase tertentu. Sementara dalam kehidupan, yang kita butuhkan itu adalah kecerdasan. Kecerdasan bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak ada dalam control trial-nya IQ ini.
0: I see.
1: Kita mengerjakan tes IQ dalam kondisi tidak ada gangguan. Realitanya dalam kehidupan, ketika kita membuat laporan, selalu saja ada panggilan dari bos kita. Beda situasi dong. Yang kita perlukan dalam hidup adalah kecerdasan, bagaimana kita menghadapi stimulasi-stimulasi yang muncul.
0: Ataupun tantangan-tantangan kehidupan.
1: Betul. Ya. Dan satu hal lagi perlu dipahami, seseorang yang nampak cerdas, tapi kenapa dalam kehidupan real kok jadi seperti tidak nampak cerdasnya? Ketika kita bicarakan masalah kecerdasan yang namanya logical thinking, analytical thinking, kalau kita lihat dari otak manusia, itu adalah wilayah kerjanya otak depan. Khususnya ya prefrontal cortex di depan inilah. Itulah tempat kita untuk imajinasi, creative thinking, analytical, logic, segala macam. Tapi faktanya, dalam kehidupan sehari-hari, otak manusia itu tidak bisa bekerja hanya satu bagian tok. Tanpa ia sadari, ada satu bagian otak yang dinamakan sebagai sistem limbik yang juga ikut bekerja. Kalau otak depan itu berkaitan dengan logic, rational thinking, segala macam, sistem limbik inilah tempat controlling emosi kita. Masalahnya, sistem limbik yang mengontrol emosi dengan otak depan yang mengontrol logic rationality, ia tidak bisa berjalan berbarengan, Bang Rory. Ia berjalan saling berlawanan arah. Makanya banyak orang berkata, jangan coba-coba membalas pesan ketika kamu sedang marah atau sedih. Break up nanti. Jangan membalas pesan ketika kita sedang tidak enak hati dengan bos kita. Dipecat kamu besoknya. Yang perlu kita lakukan agar logik ini bisa berjalan baik, tantangannya adalah controlling emotion-nya. Controlling emotion adalah salah satu skill yang sayangnya suka dianggap remeh di masa sekarang. Ketika orang hanya fokus tentang mengatur logik segala macam. Untuk sukses dalam hidup, faktanya adalah emosi dulu yang bisa kita kontrol. Emosi bisa kita kontrol, otak depan kita bisa bekerja secara maksimal. Makanya banyak orang-orang yang hebat dalam segala macam tes, tapi kalau dalam dunia nyata kok seperti banyak gagal dalam tanda kutip. Karena dalam dunia nyata itu banyak simulasi-simulasi yang membuat kita itu cemas, takut, happy, senang yang mempengaruhi logik kita.
0: Aku akan pinjam statement ini untuk menjawab orang-orang yang selama ini terlalu membanggakan IQ-nya yang tinggi.
1: Betul.
0: Ini adalah penjelasan yang sangat menurut aku akurat bahwa IQ tinggi tidak necessarily membuktikan bahwa kita bisa sukses dalam hidup. Karena
1: betul,
0: ternyata dalam hidup yang lebih dibutuhkan adalah emotional quotient.
1: Betul.
0: EQ.
1: Ya.
0: Jadi teman-teman yang IQ-nya biasa-biasa aja kayak gue, ya kan Bang? Mari kita pertinggi EQ kita. Karena itu ternyata terbukti lebih bermanfaat untuk kita survive menghadapi tantangan hidup.
1: Dan ini ada satu hal ketika Bang Rory berkata mengenai masalah tantangan menghadapi hidup dan menghadapi orang-orang, perlu dipahami konsep yang namanya mirror neuron. Di mana manusia itu memiliki tendensi untuk lebih menyukai orang-orang yang tampak sekufu, sebau, dalam tanda kutip. Sebau sekufu itu menimbulkan rasa familiarity kepada orang lain yang membuat ia itu merasa nyaman. Maka kita tahu kenapa sih ada orang-orang yang dapat pasangan itu toksik melulu.
0: Ya, karena
1: mungkin dalam kehidupannya sehari-hari yang namanya love itu adalah toksik. Dia familiar di situ.
0: Betul.
1: Nah, sekarang mengenai masalah kehidupan yang kita bahas sekarang ini, kalau kita bisa mengontrol emosi, orang tidak memandang kita itu perkara kamu pintar IQ dengan kamu yang bodoh IQ. Tapi karena kita bisa nampak kecerdasan emosi, kita bisa menjadikan diri kita itu sebau lah dengan mereka-mereka yang lain. Makanya orang-orang lain pun merasa happy. Membuat kita itu lebih punya tendensi untuk dipilih.
0: Okay.
1: Di sini kalau kita sedikit bicara-bicara masalah politik, bagaimana caranya agar kita itu dipilih? Namanya politik itu kan bukan kemenangan 100%. Yang paling penting adalah dapat suara mayoritas. Maka yang perlu kita lakukan adalah pahami bagaimana karakter mayoritas orang. Kita jadilah seperti mereka. Tendensi kamu itu akan terpilih karena ada faktor mirror neuron. Kamu ingin nampak cerdas boleh, tapi kalau kamu ingin menang dengan kecerdasan kamu, syaratnya adalah pemilih-pemilih kamu itu orang-orang cerdas. Orang cerdas milih orang cerdas.
0: Okay.
1: Itu yang mirror neuron.
0: Makanya strategi merakyat, strategi berasal dari rakyat.
1: Oh, itu perlu.
0: Perlu. Dan itu yang membuat banyak kandidat menang karena ada sense of kesamaan ini.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Sementara kalau misalnya pinter aja, ya harus diakui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum di level sana.
1: Betul.
0: Sehingga kalau misalnya kita memproyeksikan diri atau komunikasi diri sebagai orang pintar saja, itu nggak cukup sebagai modal politik.
1: Makanya ketika berkata IQ yang begitu tinggi, ia menjadikan diri kita itu tidak sebau dengan lingkungan sekitarnya.
0: Betul.
1: Nah, disitulah kita butuh namanya kecerdasan emosi.
0: Oke, ini menarik banget sih. Kalau pengalaman aku gini Bang, aku selama 10 tahun lebih bekerja sebagai jurnalis nih, sebagai news anchor. Aku ngerasa yang aku activate adalah otak kiriku terus.
1: Iya.
0: Gitu, atau mungkin prefrontal cortex, otak depan yang berhubungan dengan logic.
1: Iya.
0: Sementara emosiku Bang, mungkin bukan emosi per se ya, tapi lebih ke sense of art.
1: Iya.
0: Lebih ke rasa, lebih ke taste-nya. Di jurnalis juga dipakai mungkin ketika kita meliput bencana.
1: Betul.
0: Tapi seni, kemudian menikmati, meresapi dan menikmati emosi, melihat diri kembali ke dalam, itu di otak kanan itu kurang terstimulasi. Nah makanya sekarang setelah aku merasa okay, cukup aku belajar di dunia jurnalistik, aku sekarang di dunia seni peran. Di dunia seni peran ini kepake banget yang sisi kanan ini. Dan sekarang aku baru bisa merasakan, Bang Edmi, bahwa oh wow, ternyata manusia itu kita tidak hanya bisa mengenalkan satu sisi otak, tapi dengan aku switch peran atau switch profesiku ini, dan juga melakukan hal yang aku suka yang tidak sedikit hubungannya dengan sisi otak kiri ini, aku merasa lebih balance. Aku merasa lebih seimbang. Walaupun acting juga butuh intelligence untuk kita bisa menavigate sebuah seorang karakter gitu kan. Tapi aku ngerasa otak kananku sekarang jauh lebih kepake dan itu nikmat banget karena aku menemukan titik keseimbangan itu banget nih.
1: Bang Rory, ini satu hal kenapa saya senang kalau diundang ke podcast. Apa yang saya bicarakan di mimbar akademik itu memberikan dampak lebih luas. Ini saya mohon izin untuk sedikit memberikan koreksi ya Bang ya, dan sama-sama kepada teman-teman semua. kalau ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa otak kiri itu logik, otak kanan itu adalah kreatif, tolong pahami itu adalah hoax.
0: Itu nggak benar.
1: Itu tidak benar.
0: Oke. Okay.
1: Dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton kanal ini tidak lagi menggunakan dikotomi semacam itu.
0: Oke.
1: Okay. Berbicara tentang dominansi otak kanan, dominansi otak kiri, itu bukanlah tentang logik, kreatif, segala macam. Mm-hmm. Itu sebetulnya mengerujuk kepada pusat berbahasa. Walaupun kita perlu memahami bahwa dominan kanan, dominan kiri itu sesungguhnya dimulai dari riset tahun 1960-an oleh Roger Sperry. Mm-hmm. Roger Sperry itu adalah seorang neuroscientist, bekerja sama dengan dokter bedah saraf. Ia mencoba melakukan penelitian pada kasus epilepsi waktu itu, Bang Rory. Mm-hmm. Jadi mereka-mereka itu ingin mencoba mengurangi frekuensi kejang pada kasus epilepsi dengan cara mengambil sebagian korpus kalosum yang ada di otak. Jadi, saya PhD bedah saraf, dan kebetulan disertasi saya itu tentang bedah epilepsi. Mm-hmm. Jadi saya sedikit ceritakan, riset saya tentang inilah, deteksi sumber kejang pada kasus mesial temporal lobe epilepsi menggunakan EEG dan FNIRS. Ya, whatever lah itulah.
0: Apa itu ya?
1: Lalu, otak manusia itu sebetulnya bukan satu bangunan macam ini. Dia macam dua bangunan,
0: okay.
1: Ada bangunan sebelah kanan, ada bangunan sebelah kiri,
0: yeah.
1: Dihubungkan oleh korpus kalosum. Roger Sperry hendak mengurangi kejang pada epilepsi dengan cara ini korpus kalosumnya diambil sebagian, agar tidak ada koneksi antara otak kanan otak kiri, sehingga ketika muncul kejang tidak menyebar ke seluruh bagian otak.
0: Okay.
1: Hasilnya bagus, yang dikenal dengan istilah split brain. Mengetahuilah bagaimana kegunaan otak kanan, kegunaan otak kiri, fungsinya seperti apa, sampai ia akhirnya diganjar Nobel di bidang, yeah, kedokteran, kalau nggak salah ya, tahun 1980-an. Sayangnya, penelitian ia yang begitu kompleks terlalu disimplifikasi menjadi otak kanan, otak kiri, latihan pelatihan otak kanan, pelatihan otak kiri, laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, itu semua adalah hoax. Perkara logik, rasional, critical thinking, imajinasi itu semua tentang otak depan.
0: Oke.
1: Okay. Perkara masalah emosi itu ada di sistem limbik.
0: Nah, posisi di mana sistem limbik?
1: Sistem limbik itu ada di bagian dalamnya otak. Jadi, ketika saya menyebut sistem, itu adalah kumpulan organ. Ada yang namanya talamus, putamen, ada hipokampus, amigdala, whatever, segala macam lah.
0: Yeah, yeah.
1: Ketika Bang Rory berkata, bergerak di dunia seni peran, lalu dipakai banget yang namanya emotion, segala macam itu, sesungguhnya dalam pandangan saya, itu berbicara tentang skillnya Bang Rory tentang bahasa non-verbal. Jadi, dalam ketika kita sedang berkomunikasi, berkomunikasi secara langsung, tanpa disadari, kita menggunakan dua bahasa.
0: Yeah.
1: Ada yang dinamakan sebagai bahasa verbal, ada yang dinamakan sebagai bahasa non-verbal. Kita berbicara, apa yang keluar dari mulut saya
0: verbal
1: ditangkap oleh telinganya Bang Rory, diproses di otak sebelah kiri.
0: Okay.
1: Bahasa verbal.
0: Yeah.
1: Bang Rory sedang membaca segala macam naskah di smartphone. Ditangkap oleh mata Bang Rory, diproses di otak, ditangkap oleh mata, diproses di otak sebelah kiri, pusat berbahasa. Punten, Bang Rory kidal apa non-kidal?
0: Non-kidal.
1: Dalam dunia medis, untuk mengetahui di mana pusat bahasa seseorang, kita menggunakan wadah test. Tapi mereka-mereka yang non-dokter, apalagi bukan dokter bedah saraf ataupun radiologi intervensi, tidak mungkin melakukan wadah tes. Ada nggak cara termudah untuk mengetahui di mana pusat bahasa seseorang? Ada. Ada konsensusnya. Mereka-mereka yang non-kidal selalu menggunakan tangan kanan waktu bekerja, hampir 100% pusat berbahasa ada di otak sebelah kiri.
0: Okay.
1: Bang Rory kan non-kidal.
0: Yeah.
1: Secara konsensus, bisa saya sebut bahwa pusat bahasa Bang Rory itu ada di otak sebelah kiri. Pertanyaannya, otak kanan ngapain? Ketika berkomunikasi, otak kanan Bang Rory itu mengolah bahasa non-verbal. Intonasi suara saya, ekspresi wajah saya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa non-verbal itu punya kekuatan lebih besar daripada bahasa verbal.
0: Yeah.
1: Makanya saya selalu sampaikan tuh kepada murid-murid saya, terutama yang laki-laki. Saya sampaikan kepada semuanya ya, saya sampaikan. Tahu tidak, ada dua kalimat yang sangat ditakuti oleh laki-laki dari perempuan. Yang pertama adalah, Beb, kamu kenapa? Si cowok bertanya. Cewek pasti akan menjawab, gak apa-apa. Ketika mendapatkan jawaban itu, si cowok rasanya pengen mati. Kenapa? Jawabannya gak apa-apa. Tapi
0: non-verbalnya,
1: intonasi suara, ekspresi wajah,
0: matanya.
1: Matanya begitu mendapatkan jawaban enggak apa-apa, itu sejauh udah stres itu. Akhirnya ia berinisiatif lah ngajak.
0: Apalagi jawabnya enggak apa-apa.
1: Ah, gitu ya, Pak. Benar. Tapi coba tanya ke temannya laki-laki yang lain. Biasa-biasa saja kalau teman cowoknya berkata enggak apa-apa. Karena itu si ceweknya berkata enggak apa-apa, ini si cowok akhirnya berinisiatif. Ya udahlah, Beb. Aku traktir makan ya. Mau makan apa? Kalau dikasih pertanyaan itu, hampir pasti cowok akan menjawab terserah.
0: Terserah.
1: Tapi kenapa itu si cowok jadi takut? Karena ucapan terserahnya tuh, intonasi, ekspresi wajah, non-verbalnya begitu mengerikan.
0: Oke.
1: Dalam dunia peran, yang namanya non-verbal itu skill yang sangat dibutuhkan. Dan saya sampaikan kepada para mahasiswa saya. Di era sekarang, ada namanya WhatsApp group, segala macam lah, grup-grup di sosial media. Banyak orang-orang yang begitu heboh di sosial media, tapi ketemu langsung jadi takut. Kenapa? Dalam sosial media itu dominansinya itu bahasa verbal. Kita tidak membayangkan gimana ekspresi wajah orang, intonasi wajah orang, berani ngomong.
0: Betul.
1: Tapi kalau ketemu langsung, tanpa disadari ia harus menganalisis perubahan raut wajah, intonasi suara. Ini lawan berbicara, bosnya kita mengatakan bagus, bagus, tapi kok wajahnya mengerikan, kok intonasi suaranya kayak ngenyek. Ini bagus atau memuji atau senang menghina nih?
0: Ya,
1: paham. Membebani dua belahan otak. Skill itu di era sekarang mulai banyak hilang. Makanya nampak orang-orang kalau berbicara seperti tidak ada empatinya. Kan saya ngomongnya seperti ini, bukan ngomong seperti itu. Ya kan, dalam berbahasa bukan verbal talk.
0: Iya,
1: tapi betul. Juga non-verbal.
0: Ya.
1: Dalam dunia seni peran, Bang, itu skill yang betul-betul orang bisa memahami walaupun tak mendengar.
0: Betul. Oke. Aku tadi udah sampai berbusa-busa, ternyata salah ya. Dikotomi otak kanan dan otak kiri.
1: Saya senang.
0: Agak bisa. Malu sih, Bang, aku, Bang.
1: Gak apa-apa. Kapanpun ada gini. Kita selama ini menganggap sesuatu itu benar. Bukan karena ia bodoh atau pintar. Tapi karena itu yang sering sekali diperdengarkan.
0: Betul.
1: Makanya ia dari menganggap benar. Makanya saya juga pernah sampaikan di sosial media, viralitas itu bukanlah indikator kebenaran. Gara-gara pernah mendengar dan pernah mendengar lagi, maka anggap itu sebagai sebuah kebenaran, itu perlu kita kritisi. Makanya Bang Rory, ada podcast. Happy-nya saya adalah bisa menyebarkan keilmuan yang real itu bagaimana.
0: Oke, siap. Sekarang kita ada di segmen rapid fire question. Kita ini udah 1 jam lebih, aku percaya.
1: Ah, serius?
0: Udah,
1: saya
0: Bang.
1: Saya pikir baru 10 menit.
0: Gak apa-apa, kita rapid fire question. Pertanyaan cepat, jawabnya cepat.
1: Ya.
0: Ngopi sebelum kerja, yes or no?
1: Yes, kalau saya. Okay. Yang penting tuh pada dosisnya, jangan kebanyakan. Dan jangan pakai gula kebanyakan.
0: Iya. Jadi Americano atau espresso aja ya?
1: Itu aja.
0: Scroll TikTok 30 menit, otak refresh atau fatigue?
1: 30 menit make sense lah. Yang bahaya tuh kalau udah sampai 3-6 jam tuh kalau dibikin laporan-laporan. 30 menit fine lah.
0: 30 menit fine ya. Berapa kali sehari?
1: Berapa kali bisa berapa kali pun. Tapi jangan sampai kebablasan, kelewatan. Udah begitu kita merasa letih, stop.
0: Oke. Tidur cuma 4 jam. Ini survival skill atau merusak otak, Bang?
1: Oh, tidur itu 7 jam lah setidaknya. Yeah. 4 jam kasihan. Kita udah pernah mengalami fase-fase itu, tidur cuma 2-3 jam. Dalam jangka panjang, itu nggak baik buat otak. Jadi, satu luxury lagi dalam hidup di era sekarang. Kamu bisa tidur 7-8 jam sehari, itu merupakan kemewahan luar biasa.
0: Oke. Multitasking atau melamun?
1: Saya lebih milih melamun sih.
0: Oke.
1: Jangan multitasking.
0: Oke. Multitasking itu skill modern atau ilusi produktivitas?
1: Ilusi. Berkali-kali kan saya bilang, itu ilusi, nampak sibuk, itu nggak ada gunanya.
0: Oke. Mindless movie marathon. Ini healing atau dopamine trap?
1: Movie marathon ya, kalau bagi saya pribadi itu tidak pernah menjadi healing sih, Bang.
0: Nggak pernah jadi healing ya?
1: Healing itu bagi saya menonton ya 10 menit stop, 10 menit stop. Jadi ya disebut dopamin juga. Lama nunggunya ya. Sekarang kan sebutnya tuh cepat-cepat gitu ya. Jadi kalau saya menonton itu 10 menit, 15 menit, stop.
0: Oke.
1: Jadi satu film, Bang, itu kadang selesai itu 1 minggu.
0: Oke. Gak apa-apa. Kan ada Netflix.
1: Iya
0: kan. Oke. Alarm pagi-pagi yang bikin kaget, itu efektif atau justru merusak?
1: Saya sangat menyarankan bangun bukan menggunakan alarm, tapi gunakan sel tubuh. Tubuh itu dia sudah terancang bangun ketika sudah ready badan. Makanya kalau pagi harinya itu kita butuh bekerja cepat, solusinya bukanlah tidur jam 1 nyalain alarm. Okay. Solusinya adalah tidur lebih cepat.
0: Oke. Okay. Tiga kebiasaan, ini kita udah di segmen kesimpulan Bang, tiga kebiasaan yang merusak otak tanpa kita sadari.
1: Tiga kebiasaan yang merusak otak.
0: Merusak otak.
1: Pertama, kebanyakan pakai smartphone.
0: Oke.
1: Okay. Jangan, kurang-kurangi itu. Lalu yang kedua, udahlah pakai smartphone cuma sambil tidur-tiduran. Hmm. Lalu yang ketiga, udahlah pakai smartphone melulu, scrolling sosial media melulu, tidur-tiduran sambil ngemil-ngemil, nge-snack melulu. Oh, itu kombonya mantap itu.
0: Apalagi kalau tidurnya kurang, suka begadang. Nah, ini merusak otak banget ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau seseorang ingin menjaga agar otak tetap tajam, kemampuan kognitifnya tetap bagus,
1: iya,
0: caranya gimana? Tiga hal, Bang.
1: Tiga hal. Saran saya, pertama, olahraga. Dan yang namanya olahraga itu bukan berarti kamu harus berganti pakaian, mm-hmm, pakai sepatu mahal, tidak.
0: Mm-hmm.
1: Jalan-jalan biasa juga cukup, hanya 20 menit kok.
0: Oke. Okay.
1: Lalu yang kedua, kalau kamu makan, ada sesuatu yang enak, biasakan untuk berhenti sebelum kenyang.
0: Hmm.
1: Lalu yang ketiga, ya sosialisasi udah oke. Okay, tapi ada satu yang sepertinya mengingatkan kita untuk generasi-generasi seperti saya, 40 tahun. Kejadian-kejadian 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, di mana yang namanya membaca komik, membaca novel, itu sebuah kenikmatan tiada tara.
0: Hmm.
1: Kita coba kembalilah ke fase itu, untuk menjaga kembali kemampuan atensi kita.
0: Hmm.
1: Itu kira-kira, Bang.
0: Oke. Okay. Bang Admin, thank you banget buat hari ini.
1: Saya yang berterima kasih diundang ke sini, Bang Rory. Terima
0: semoga
1: kasih
0: banyak. Thank you banget ya, Bang. Sukses terus ya.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
0: Benar lagi profesor beliau.
1: Amin. Mohon doanya.
2: Assalamualaikum, Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye, Kang?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya, Kang?
3: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Weh, piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: Telah dibuka Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Pernah ada suatu masa ketika semua manusia hidup sejahtera. Rakyatnya bahagia karena negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi mereka. Masa itu adalah ketika dunia berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Pemimpinnya tak segan untuk terjun langsung melihat kondisi real rakyatnya. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, ia layani seorang perempuan jompo dan buta yang tinggal di pinggiran Madinah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin merawatnya, ia menemukan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memasak makanan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian untuknya. Suatu masa, dalam kepemimpinan Umar, terjadilah paceklik panjang. Hujan lama tidak turun, pepohonan mengering, tidak terhitung hewan yang mati mengenaskan. Setiap hari pemerintah menyembelih unta-unta untuk dibagikan kepada rakyat. Di masa krisis itu, ia menahan diri dari makan daging, minyak samin, dan susu untuk dirinya sendiri. Ia khawatir makanan untuk rakyatnya berkurang. Sehari-hari ia hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Hampir setiap malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan diam-diam. Ditemani salah seorang sahabatnya, ia masuk keluar kampung. Ini ia lakukan untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Umar khawatir jika ada hak mereka yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Hingga suatu malam, dalam sidaknya ia temukan seorang ibu yang memasak batu untuk menghibur anaknya yang kelaparan. Dengan air mata berlinang, ia bangkit dan segera pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, ia pikulkan gandum di punggungnya untuk memberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat keletihan, sahabatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang memikul karung itu." Dengan wajah merah padam, Umar menjawab, "Jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini? Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Demikianlah indahnya kehidupan di bawah khilafah. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terjaga sedemikian baiknya. Kini, saat kata sejahtera tak lagi dirasa, saat keadilan tak lagi dikata, tak salah bila kaum muslimin merindukan suasana tersebut.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do.
6: always cry.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
8: Doa sebelum tidur. Mengumpulkan dua tapak tangan, lalu ditiup dan dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian dengan dua tapak tangan mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari, jilid 9, halaman 62 dengan Fathul Bari, dan Muslim jilid 4, halaman 17-23. Siapa yang membejah ayat kursi saat hendak tidur, maka sesungguhnya dia selalu berada dalam perlindungan Allah dan tidak didekati syaitan hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari dan Muslim jilid 4 halaman 487. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu, ya Allah, aku mati dan hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari jilid 11 halaman 113.
9: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
10: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zepi Gusriadi, pelaku usaha dari Karawang bersama istri saya
1: Liza Agustina. Kami owner dari Kedai Sambal Dadak dan Warung Tuang.
0: Sebelum itu kami adalah seorang karyawan yang bekerja, terutama saya di perusahaan pembiayaan atau leasing. Itu saya selama 12 tahun bekerja. Dan 2019 saya putuskan untuk hijrah, berhenti bersama istri. Kemarin istri saya juga dari
1: dealer mobil
0: otomotif.
1: Ya, pada saat itu entah kenapa sosial media saya, Instagram, YouTube saya dipenuhi dengan temanya dengan riba, dosanya. Pelaku riba itu mengajak perang Rasul dan Allah. Itu aku sangat, wah, seberapa kuatnya saya hanya hamba Allah tapi bisa ngajak perang Rasul dan Allah. Itu yang paling saya takutin dan yang paling kena di hati saya itu ketika ada suatu kalimat di sosial media, waktu itu Instagram, menyuapi anak-anak dengan makanan yang haram. Dan itu langsung kena, wah, selama ini memang penghasilannya lumayan besar, bisa sampai 3 digit, cuman pada saat itu tuh ternyata ya itu anak sering sakit, ya susah diatur, apalagi diarahkan ke arah agama, itu susah banget buat diajarkan, susah nyampainya kepada anak-anak, dan hidup gak berkah, gak tenang, hubungan suami istri itu cekcok terus, ribut terus, dan kita hampir beberapa kali pada saat itu hampir bercerai. Hijrahnya dari otomotif ke usaha ini sebenarnya bukan riba aja yang kita ubah, cara berpakaian, cara pergaulan itu sangat berubah. Selama saya 6 tahun setelah saya usaha, itu perubahannya signifikan. Anak-anak yang gampang dididik, sholat 5 waktu yang gampang banget kita ajarkan. Anak-anak saya selama 6 tahun, kita sekeluarga belum pernah masuk rumah sakit. Masya Allah, tabarakallah, itu keajaiban. Itu mungkin ke rumah sakit karena kalau melahirkan baru kita ke rumah sakit. Tapi anak-anak tuh jauh dari bahaya, mudah dididik, hubungan suami istri itu makin harmonis. Malah sekarang Allah kasih dengan tambah lagi anak, Masya Allah, tabarakallah. Anak sekarang 5, yang sekarang alhamdulillah saya lagi mengandung yang ke-6. Masya Allah, rezeki itu gak putus-putus. Rezeki dari anak, kita bisa ngelihat anak sholat 5 waktu ke masjid, berangkat subuh, itu mereka tidak perlu keras untuk mendidiknya. Seakan-akan Allah tuh membantu kita tuh secara langsung, dan kita ngerasa Allah tuh deket banget. Setiap hari kita tuh seperti diajak diskusi terus dengan Allah, dan setiap masalah selalu ada solusi, dan itu terasa banget di kehidupan kita setelah hijrah. Pada saat itu memang teman-teman banyak yang bilang, ah paling cuma sehari dua hari, ah paling cuma satu bulan. Karena ngerasa, ah gak mungkin, karena kita penjualannya waktu itu banyak. Gak mungkin langsung mau dengan kehidupan yang sekarang langsung mau buka usaha yang belum tentu jelas. Tapi saya bilang, insya Allah. Karena saya takut, gimana kalau besok saya mati, tapi dalam keadaan saya masih menjalankan riba, membuka aurat. Dan itu yang paling saya takutkan, gimana kalau besok saya belum sempat tobat, dan tobat pun belum tentu diterima sama Allah. Dan saya langsung dicabut nyawanya, dan itu yang paling saya takutkan. Kenapa pada saat itu saya pengen banget suami ikut. Alhamdulillah suami ikut hijrah, dan itu memperkuat kita buat ngejalanin bareng semua masalah ataupun apapun yang dihadapin ke depannya.
0: Awalnya masih sering berdebat masalah, karena saya pikir waktu itu saya ada kepala keluarga. Dari hati saya pribadi itu belum ada rasa pengen keluar. Saya masih mengakalin. Dari perusahaan pembiayaan saya pindah dulu ke dealer. Saya pikir saya bisa jualan cash tanpa ada bantuan dari perusahaan pembiayaan. Seiring berjalan waktu, sebelum sampai satu bulan, itu supervisor di tempat saya meninggal. Lihat supervisor saya meninggal itu, langsung terkena saya. Sementara istri saya yang terus ngajakin saya gitu, yang selalu ngingetin saya. Saya terima kasih sama istri saya yang terus gak berhenti waktu itu jelasin kita, debat apa gitu. Yang saya pikir waktu itu, karena saya kepala keluarganya, saya gak terlalu memikirkan. Walaupun kadang saya lihat penghasilan dia juga besar dan dia keluar berani. Nah disitu mulai ngumpul semua, alhamdulillah. Langsung besoknya, lusanya itu saya ngomong ke istri, saya ikut hijrah, saya bilang. Karena di depan mata gitu, itu balik lagi ke diri saya belum taubat, saya belum keluar dari ini. Masih sedikit banyaknya masih ada sangkut paut dengan ribanya. Dan itu saya putusin, pada saat itu kita keluar. Beberapa teman sempat ngomong, yakin kamu berhenti? Terus orderan kamu kemana aja, katanya. Emang kalau waktu itu beberapa orderan masuk, sebenarnya kalau kita mau uang, apalagi istri nih, RO-nya banyak yang ngontek. Kalau kita mau uang dengan kondisi waktu itu sisa 700 ribu, kebetulan ada customer yang mau ngambil mobil Pajero. Kalau untuk para sales tahulah ripannya berapa waktu itu.
1: Fee-nya.
0: Kalau kita mau, kita bisa nitipin dan paling proses berapa hari dapat uang puluhan juta. Kalau kita mau waktu itu. Cuma dia yang saya lihat luar biasanya, Pak, saya nggak bisa bantu lagi, Bapak silakan ke dealer aja, kata dia begitu. Kata istri nih, beberapa order masuk kan. Nah di situ saya lihat bahwa rupiah itu udah nggak ada artinya. Yang jalannya salah menurut kita udah nggak ada artinya. Kalau sedikit tapi halal, nah itu yang kita kejar pada saat itu. Makanya omongan teman ini udah nggak saya iniin lagi.
1: Udah don't care.
0: Alhamdulillah. Sebenarnya saya yang banyak belajar dari istri. Ngelihat real orderan masuk itu tolak-tolakin gitu.
1: Anak sampai bilang, "Ma, kita miskin ya sekarang."
0: Iya, sempat anak saya paling
1: gede. Kita miskin ya sekarang. Kita enggak pernah ke mall, enggak pernah. Ya karena satu motor enggak mungkin angkut banyak anak kan. Saya bilang kan, "Kita enggak miskin, kita kaya. Kita punya Allah yang Maha Kaya." Anak-anak itu alhamdulillah mau mengerti dan saling membantu ke adiknya. Dan menerima apa yang sedang orang tua hadapi. Gak sesulit menghadapi anak pas sebelum hijrah. Gak sesulit itu. Malah setelah hijrah kita itu apapun berpikirnya positif. Apapun sangkut pautnya ke Allah. Baik itu masalah, baik itu rezeki. Ini ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Itu yang membuat kita kuat. Apapun nyinyiran, kata-kata orang di luar udah gak mempan lagi. Memang waktu itu kita ambil KPR rumah di wilayah Karawang. Karena kita tahu, tiba akhirnya kita kembalikan ke banknya. Kita jual. Akhirnya karena rumahnya kita jual, ya kita ngontrak. Kita ngontrak rumah yang terdekat dari tempat usaha waktu itu. Alhamdulillah kita dapat rumah kontrakan bulanan. Kita sampai 3 kali pindah. Ya ngontrak ataupun beli rumah sama aja kita tinggal di rumah. Ya penting anak saya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ya kita ngontrak tidak masalah ya waktu itu. Alhamdulillah kita masih diberi Allah buat rezeki untuk ngontrak rumah. Dan ada juga mobil kita jual, kita tutupin beberapa angsuran. Pokoknya semua hutang harus kita lunasin waktu itu. Dan sisanya yang kita pakai untuk modal. Qadarullah, Allah sayang kita, semuanya habis. Usaha kita yang pertama, ya ini kedai sambal dadak yang saya bangun di Ruko, Galumas. Ya namanya baru pemula, kita tidak paham finansial, kita tidak paham strategi marketing yang baik. Akhirnya kita terlalu boros, kita membeli barang-barang yang tidak perlu. Akhirnya uang itu modal habis. Semuanya habis, ya kita tahu itu dibersihkan. Dan kita udah siap. Karena alhamdulillah walaupun semua harta kita sudah habis, kita juga tahu itu bukan harta yang halal. Dan Allah telah bantu kita buat membersihkan semua. Dan masih ingat banget, pada saat itu kita punya uang hanya 700 ribu. Dan aku juga dalam keadaan hamil dan lumayan agak besar, 6 bulan ya kalau nggak salah. Dan kita mesti pindah ke tempat yang lebih bisa dibayar, lebih murah sewanya. Alhamdulillah waktu itu kita dapat lokasi yang di Grand Taruma Street Food kaki 5, ada kedai sambal dadak itu. Dan di situ memang sewa bulanannya 700 ribu. Nah, memang harta satu-satunya waktu itu cuma motor X-Trail. Dan itu yang jadi alat transportasi kita berdua bareng. Nah, pada saat itu kita sudah pindah ke kaki 5 yang tanpa tenda. Karena kita nggak mampu beli tenda. Sampai ada yang bilang, itu jualan apa enggak sih orang, niat atau enggak. Ada yang bilang seperti itu, ya karena memang kita kaki lima tapi enggak ada tenda, enggak kebeli tendanya, bukan tidak mau, karena enggak kebeli tendanya. Ada saksi kita karyawan 2 orang, lihat. Ya kalau hujan kita enggak buka, karena memang enggak ada tendanya, enggak mampu buat beli, dan hutang juga sama siapa. Kan ya seadanya. Ingat banget hari pertama saya jualan kedai sambal dadak di Grand Taruma, bawa nasi 1 termos, balik lagi 1 termos, kena gak laku. Omset pertama kali 180 ribu. Ya nasi yang kita bawa pulang akhirnya dibagikan ke tetangga buat makan bebek. Dan itu berlangsung beberapa hari. Kemudian kita pakai motor estret buat belanja sendiri. Kita tidur cuma 2 jam, 3 jam. Dan pulang subuh tenda tutup, peralatan kita tutup terpal, pulang jam 4 sampai ke rumah, mandi, sholat subuh, tunggu matahari naik sebentar, kita baru tidur jam 7. Jam 9 kita bangun lagi karena kita harus ngungkep ayam, nusukin kulit, masakin nasi, ngebungkusin nasi. Karena karyawan masuknya nanti sore, jadi semuanya kita handle. Kita proses sendiri berdua sama suami. Ada satu fase yang bikin kita sedih banget, yaitu pada saat saya mau lahiran anak saya yang keempat. Kita memang usaha waktu itu udah mulai rame, tapi untuk membayar rumah sakit itu belum mampu, karena pada saat itu uang hanya buat bayar gaji karyawan aja. Dan saya anak keempat ini, kadarullah agak sulit lahirannya, karena air ketuban yang pecah duluan dan itu sempat kering, tapi saya gak mampu buat bayar rumah sakit waktu itu. Itu sih yang bikin aku ngerasain banget, mana pada saat itu sempat kepleset waktu itu tadi kamar mandi. Jadi subuhnya saya jualan, tutup tenda, siangnya saya kontraksi dan itu pecah ketuban di siangnya. Saya ke bidan dekat rumah, saya sempat ngeluh sama suami waktu itu. Wah, saya gak mampu ini, kontraksinya terlalu sakit. Saya minta di sesar, tapi keadaan gak mungkin karena memang gak ada uangnya. Akhirnya mau gak mau saya harus menahan rasa sakit itu buat, ya mau gak mau saya harus lahir normal gitu. Sulit, memang agak sulit waktu itu lahirannya, tapi alhamdulillah berapa puluh jam saya kontraksi, lebih dari 20 jam saya kontraksi, anak saya yang keempat lahir dalam keadaan selamat, sempat nggak nafas ya, karena air ketuban udah habis waktu itu, dan saya nggak bisa sesar karena nggak ada uangnya dan saya nggak punya BPJS, dan itu paling nyentuh banget ke aku. Ya Allah, aku serahin aja hidup dan mati aku, walaupun di saat itu aku meninggal dalam keadaan melahirkan, semoga Engkau ampuni segala dosa-dosa aku. Itu sih yang paling sedih. Dan memang aku gak bisa maksa suami aku tahu keadaan beliau gimana. Uang gak ada dan biaya rumah sakit sesar itu kan mahal. Alhamdulillah Allah selamatkan aku. Aku lahir normal dan anak aku sehat, selamat. Setelah lahiran, semakin kesini tuh kita ngerasa semakin dekat sama Allah. Kayak apapun yang kita mau tuh cepet banget di ijabahnya. Kadang kita tuh udah takut doa. Kadang secepat itu pagi kita doa tuh sore di ijabah. Kok secepat itu ya Allah? Sedangkan kita ini pendosa dulunya. Kita tuh banyak dosa. Kok semaha baik itunya Allah ke kita? Kita udah gak bisa bilang apa-apa lagi. Terharu banget sama yang udah Allah kasih ke kita sekarang. Anak yang sehat, anak yang banyak. Anak kita empat-empatnya cowok, dikasih hadiah lagi satu cewek, satu-satunya, alhamdulillah. Dan itu kita ngerasa, wah Allah seperhatian itu sama kita.
0: Lengkap
1: sudah kebahagiaan kita, kita dikasih lagi satu anak perempuan yang cantik, insya Allah saleha.

0: Memang kita pengen buka usaha kuliner itu sebenarnya tujuannya cuma satu. Karena kalaupun si dagangan kita nggak laku, anak-anak kita nggak lapar. Karena kalau kita buka bisnis fashion atau barang-barang yang tidak bisa dimakan, sedangkan kita punya anak, kita pikir kalau ini barangannya nggak laku, anak-anak kita harus beli makan. Nah ini ketika barang-barang, bahan baku yang nggak bisa laku, kita sama anak-anak tuh masih bisa makan dan masih bisa kenyang. Yang paling diingat pas merintis ke pasar, kalau kita habis tutup kan jam 3 pagi, kita langsung ke pasar. Kita tuh belanja semotor, ada sengkekan kan kiri kanan, terus di atasnya kadang kita beli beras. Nah, di situ teh kiri kanannya penuh, biasanya kangkung, tahu tempe, terus telur, banyaklah bahan baku lah di situ, lengkap lah. Nah, di atasnya tuh beras. Nah, saya di atasnya, di atas beras. Sambil ngalungin styrofoam kalau dulu teh sama
1: kerupuk.
0: Kerupuk kan kita masih beli satuan tuh di pasar. Nah, suami itu di depan biasanya di spion digantungin tempe. Nah, kita pulang tuh sampai rumah biasanya kita belanja tuh jam 4 pulang, mandi, itu biasa langsung salat azan subuh. Azan subuh.

0: usaha dia yang banyak berkorban. Padahal harusnya dia di rumah. Tapi mungkin istri itu berpikir, saya belum pernah ya, apalagi di dunia kuliner, saya itu belum pernah, belum paham banget. Banyak kan di istri. Ketika saya yang itu, dia mungkin merasa gak yakin saya di tempat dagangan kita, mungkin di dari segi masakannya gitu ya. Lalu dia bilang, sip aja, dia masuk dulu, malamnya saya ya ngasuh anak tuh sampai jam 11 ya. Jam 11 atau jam 10.
1: Jam 10 malam pulang.
0: Dia pulang, saya yang datang gitu.
1: Iya, ke pasar sendirian waktu itu.
0: Mungkin selama hidup saya yang benar-benar saya mulai sholatnya benar, ngajak saya keluar yang selama ini saya sangat tertutup mata saya buat ngelihat masalah riba, azan subuh saya nggak pernah dengar waktu itu. Alhamdulillah sekarang tuh kebawa semuanya, kayak yang dimudahin aja. Ini jalannya ngelihat istri saya aja udah mikirin akhirat, saya masih aja ngelawan ibarat katanya ya. Karena saya pikir waktu itu selama ini kita hidup dari situ, ternyata benar sempit banget pandangan saya, benar-benar itu menjerumuskan sebenarnya. Makasih. Aduh, sedih. Mudah-mudahan jalan kita kayak gini terus dijaga sama Allah, tidak ada sampai apalagi kembali lagi tuh, insya Allah enggak lah.
1: Gak ada yang mudah, semua kami lewati sangat sulit, keringat, air mata, lihat perjuangan suami, terus dia yang tadinya kerja kantoran 12 tahun mau ikut dagang, ikut ngulek, ikut numis, mau belajar gitu kan. Dari 700 ribu itu kita udah kena tipu, alhamdulillah bisa gitu tetap. Itu pun kita ngehutang ayam waktu itu. Ada yang mau ngutangin ayam, itu pun kita sangat bersyukur banget bisa ditempoin 2 hari, 3 hari. Biasanya kita bayar sehari langsung, bayar sehari itu karena gak ada duitnya. Ada yang mau ngasih pinjem kita freezer, kita ngontrak ke kampung, itu menjadi saksi waktu itu warga kampung. Kita kebanjiran, kebanjirannya sampai segini ya. Kita udah yakin banget sama janji Allah, gak ada yang gak mungkin, apapun. Selama rezeki itu halal, kita pasti kejar. Dan saya juga sering ngeliat dan sering baca juga kisah hidup orang yang hijrah, dan kita udah siap. Gak ada hal yang susah. Dan kan Allah udah pernah bilang bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Dan kita yakin Allah maha baik, Allah maha pengasih, Allah sayang sama kita. Kita cuman yakin Allah itu ada. Semua pasti kita lewatin. Proses yang kita jalanin itu sebenarnya bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang jago strategi, bukan karena kita yang jago finansial. Ya semua yang kita jalanin itu ya karena kuasanya Allah. Semua yang berjalan mudah ya karena kehendaknya Allah. Karena sehebat apapun kita, karena kalau Allah tidak ridho, kalau Allah tidak restu, kita gak akan sampai segini. Gak bisa dibicarakan dengan kata-kata, tapi Masya Allah, Allah itu emang sayang banget sama hambanya.

Grenta rumah itu yang kita modal 700 ribu tadi. Nah, disitulah kita awal mulanya kedai sambal dadak ini dikenal. Nah, dulu mah dikenalnya sama masakan Sunda. Dan ternyata tuh semakin hari omset kita makin naik dari 180 ribu. Banyak yang datang, jadi naik 400 ribu. Dan makin hari itu makin naik. Sampai di omset di 1 juta setengah per hari waktu itu. Banyak yang udah mulai repeat order. Kita sudah bisa menyisikan per hari uang-uang bahan baku, karyawan, dan sewa pada saat itu. Dan alhamdulillah semakin hari semakin naik dengan kualitas rasa yang kita jaga, pelayanannya karena kita langsung di sana, operasional yang gak terlalu besar waktu itu, dan pelan-pelan kita beli tenda satu-satu, kita tambah kursi, pelan-pelan kita tambah tikar, banyak rombongan anak-anak muda yang makan dan mulai mengenal masakan Sunda yang itu kedai sambal dadak, dan mereka sampai sekarang pun masih menjadi langganannya kedai sambal dadak. Nah, makin hari alhamdulillah makin naik omset, naik omset, naik omset, sampai kita tembus di 4 juta sehari.

naik lagi sampai 7 juta sehari, naik lagi sampai kita 15 juta sehari. Itu untuk kaki lima, kita punya profit. Nah, profitnya itu, nah teman-teman, kita jangan sampai ngelihat profit yang oke, tadi yang lumayan, belilah barang, enggak. Nah, alhamdulillah kita kontrol profit kita kumpulin setiap bulan, kita kumpulin sampailah ada di 1 miliar waktu itu profitnya. Nah, 2 tahun perjalanan itu sampai kita bisa punya tabungan 1 miliar karena profitnya di rata-rata 50 juta waktu itu. Rata-rata 50-60. Kita hanya pakai sedikit buat kebutuhan secukupnya aja. Nah, karena kita rumah masih ngontrak murah, mobil masih sewa murah. Akhirnya kita belilah mobil Avanza tahun tua 88 juta. Itulah mobil pertama kita berdua. Itu tuh kita udah bersyukur banget. Alhamdulillah ya Allah. Dari 700 ribu punya tabungan 1 miliar bersih, dan alhamdulillah semua tetangga-tetangga yang dekat ikut ngerasain rezekinya kita. Akhirnya kita putusin buat buka cabang yang kedua di Kedai Samaledak cabang Perumnas. Dan dalam perjalanan pembangunan resto, kita sewa tanah, kita bangun sendiri, kuranglah uangnya itu tadi. Akhirnya mobil Avanza tadi dijual lagi. Dijual lagi untuk beli equipment dan operasional, sama ya kita belum terlalu paham kan. Nah, perjalanan tahun 2022 kita buka tuh Perumnas. Tapi alhamdulillah uang modalnya tidak hutang dari uang profit tadi. Satu bulan kita buka, boom, langsung rame. Masya Allah, tabarakallah. Kita langsung rame, kita BEP hanya dalam waktu 3 bulan aja. Dan itu kita udah double income dari tenda dan dari Perumnas. Nah, pada saat itu ada temen nawarin rumah ya. Alhamdulillah kita beli cash rumah. Walaupun itu tempo beberapa bulan, tapi kita beli cash rumah pertama kita waktu itu. Tidak mahal, hanya 500 juta. Alhamdulillah kita tidak kontrak lagi. Ternyata Allah tidak takdirkan kita buat kredit, Allah takdirkan kita buat beli cash. Dan itu tahun 2023 ya. Alhamdulillah sekarang 2023-2024 Kedai Samaledak makin berkembang. Kita sudah punya cabang 7 cabang sampai saat ini. Kasih bocoran dikit aja ya. Karena dari 700 ribu tadi, sebenarnya 700 ribu itu kan modal sisa. Sebenarnya omset awalnya itu cuma 180 ribu. Satu termos nasi dibawa, pulang lagi satu termos. Alhamdulillah kita sekarang pernah di puncak-puncaknya per hari, omset seluruh cabang itu 150 juta per hari. Itu di puncak-puncaknya. Nah, perjalanan 2 cabang sampai ke 7 cabang ini, kita berinisiatif buat buka mitra dengan konsep yang non-riba, non-garar. Alhamdulillah kita punya dapat mitra, kita bukalah cabang, salah satu cabang di Cikampek. Kita buka BEP selama 6 bulan. Kita punya mitra lagi. Alhamdulillah Allah selalu mempermudah. Enaknya di bisnis kuliner ini, kalaupun tidak ramai di satu cabang, kita bisa relokasi. Bisa relokasi, karena dia butuh kesabaran aja. Karena memang menurut saya, hanya usaha kuliner yang saat ini susah buat dimasukin langsung ke kapitalis ya, karena sekarang zaman sekarang udah semua, udah siapa yang punya duit itu yang bisa menguasai. Kuliner kan kalau orang Indonesianya lidahnya punya karakter,

0: burung tuang ini kita buka sebenarnya iseng dari suami. Jadi karena ini kan dekat rumah, lokasinya dekat rumah. Suami ini sepedahan lihat lokasi ada pohon jati, kok bagus. Rencana cuman ide aja kan, Pak. Terus dia ajak, "Ma, di sana ada lokasi bagus, kayaknya bagus buat ke rumah makan. Coba lihat dulu deh." Saya lihat, oh ya bagus. Ternyata kadarullahnya ada tulisan disewakan. Dan ternyata itu tanah udah kosong selama 20 tahun lebih. Gak ada yang berminat. Akhirnya kita diskusi, kita mau buka apa? Masakan ini aja, kedai sambal dadak, jangan, kata beliau nih. Masakan yang menunya berbeda. Karena cita-citanya dia tuh pengen buka rumah makan yang simple, makan siang langsung jadi gitu. Oh ya udah, masih PR nih sebenarnya beliau kan. Ke kita nih yang ciptain menu kan. Saya kan tugasnya menu, development menu kan. Akhirnya kita ketemu tuh dengan sewa yang punya tanah. Dipermudah lagi sama Allah nih, kayaknya benar nih Allah suruh kita buka di sini nih. Kita bayar kontraknya waktu itu, buka, dan fun fact-nya menunya belum ada. Amin 7 hari kita belum punya menu apa yang mau dijual. Kita tahu konsepnya aja, bangunannya aja, tapi kita belum tahu yang mau kita jual tuh apa. Akhirnya kita meeting bareng sama tim. Kita meeting bareng baru tuh di hari Hamin 7 baru tercipta menu-menunya dan harga-harganya. Dan memang warung tuang ini kita khususin marketnya pengennya middle low. Jadi harganya kita kasih yang terjangkau. Kita mau pengennya main volume karena tempatnya luas, udah kita main volume. Dan karena kita basicnya Sumatera, kita pengen adalah menu Sunda Sumatera. Makanya di warung tuang menunya beragam, ada rendang, ada dari Sundanya, ada karedoknya. Dan itu kita trial dalam 1 bulan buat bikin rendang yang dimasak pakai kayu bakar sampai benar-benar berhasil. Untuk kedai sambal dadak sekarang kita udah punya karyawan 80 orang lebih. Alhamdulillah karyawannya juga betah-betah, nggak keluar masuk. Dan untuk menu-menunya nih, kita memang kedai sambal dadak itu khusus masakan Sunda yang dimasak secara dadakan. Jadi ketika pelanggan atau customer datang, mereka dibebaskan untuk memilih nih apa yang dia mau. Nanti dari tim kita catat dan masakannya itu masih panas, jadi masih segar, real food lah. Nah, kedai sambal dadak ini memang terkenalnya cobek nilanya. Cobek nilanya itu paling best seller dan itu kita paling laku kalau untuk di semua cabang. Kalau nila sekarang itu per cabang bisa tembus 40 kilo nilainya karena kita menunya banyak dan bisa dicobek tuh nggak nila aja, ayamnya bisa dicobek, kita ada bestseller di jengkol cobek, terus kita itu memberikan sambal gratis nih, free sambal ke customer, ada 2 macam lagi, free sambal lalapan, kalau sambalnya itu punya sambal terasi sama sambal dadak, dua-duanya pun bestseller. Dan memang kita punya rasa juga nih, kualitas rasa sama pelayanan, insya Allah kedai sambal dadak tidak akan mengecewakan customernya. Sambal dadakan itu kan masakan Sunda tuh, banyak banget varian menunya, dari mulai ayamnya kita punya ayam negeri, ayam kampung, ada bebeknya juga, ada dari jeroan, kulit, sate, ati ampela, ceker, terus asin. Usus, kita punya ikan asin juga beragam, ada ikan asin cumi, sepat, japu, dan itu bisa digoreng, bisa dibumbu, dan kita juga punya tumisan sayuran kayak sayur asem, kita punya toge tumis, punya cah kangkung, juga punya cobek, lalapan yang lengkap, tahu tempe, dan itu varian menunya banyak banget, jadi mau makan setiap hari itu bisa pilih-pilih berbagai menu yang beda-beda, karena kita emang menunya variatif banget. Nah, sambal dadak tuh sekarang ada di Karawang, ada 5. Pertama ada di Grand Taruma, cabang pertama kita. Yang kedua ada cabang restorannya ini. Cabang restorannya bisa menampung keluarga, family, kantoran. Biasa terima booking kita dari PT-PT. Nah, itu biasanya di cabang Perumnas tuh boleh. Karena di sana walaupun siang, itu tetap adem. Karena kita konsepnya bambu. Itu insya Allah tetap adem, ruangannya terbuka. Ada lesehannya juga, itu di cabang Perumnas. Ada juga cabang street food juga kita di Cikampek, semi street food itu di Cikampek. Itu juga lumayan gede buat family, masih oke juga. Terus di cabang Tuparep, tendaan juga. Ada juga nih di Badami, pintu tol Karawang Barat. Dan terakhir kita buka di Bekasi, Harapan Indah nih buat pelanggan Bekasi atau orang-orang Bekasi. Kalau pengen makan masakan Sunda yang fresh, hangat, boleh tuh ke kedai sambal dadak cabang Harapan Indah. dan itu juga banyak udah lumayan revenue-nya karena kita baru buka 1-2 bulan kalau untuk di cabang Bekasi.
1: Ya, warung tuang sendiri itu kita konsepnya lebih ke di perkampungan ya, karena dari bangunannya kita tidak modern. Pokoknya emang kita sengaja bikin bentuknya seperti itu dan nyatu dengan alam, karena lesen-lesennya nggak kita atapin, karena langsung di bawah pohon jati gitu. Biar pengunjung ke pelanggan warung tuang itu benar-benar nikmatin suasana alam di situ, karena di pinggir pohon jati itu sawah, dikelilingin sawah, angin sepoi-sepoi. Untuk di Kerawang sendiri itu mungkin menurut saya tidak ada yang dilengkapin jati sama sawah itu. Nah, ini nilai, salah satu nilai plusnya di warung tuang kita. Untuk family banyak kebetulan dari luar kota yang datang, dari Jogja, dari Bogor. Untuk warung tuang sendiri, untuk total ya, total satu hari itu kita
0: 1.700
1: ke 2.000. Kalau untuk tampungan sekali tampung itu
0: paling juga 300 maksimal.
1: Karena antri, kadang yang ini belum selesai makan udah nungguin. Nah, sekarang juga kita akan perluas.
0: Karena padat ya, karena penuh. Alhamdulillah permintaan pasarnya makin kesini makin banyak. Akhirnya kita putusin untuk memperluas parkiran dan memperluas area makannya juga. Dan alhamdulillah kita sudah bertemu dengan pemilik tanah sekitar dengan tidak menguruk sawahnya. Sawahnya tetap beroperasi, tapi kita tambahin nanti pondok-pondok di tengah-tengah sawah, tapi tetap petaninya tetap jalan. Jadi antara petani dan restoran saling sinergi, membutuhkan dan bersinergi. Warung tuang itu kan memang kita ekspektasinya nggak seperti ini. Jadi kita siapkan karyawan 11 orang. Alhamdulillah pertama hari buka itu langsung booming. Ini benar-benar hadiah dari Allah. Yang kata orang uang turun dari langit, ini yang terjadi nih saya rasain. Cuman dilewatin sama orang. Jadi hari pertama kita soft opening, kita udah keteteran alhamdulillah karena saking banyaknya tamu customer yang datang. Akhirnya warung tuang sekarang dari 11 sekarang 40 karyawan, karena dari target revenue-nya juga 4 kali lipat dari target awal. Dan itu luar biasa antusiasnya. Ya sampai sekarang antusiasnya bukannya berkurang, bertambah, karena antara ya new order sama new buying sama yang repeat order itu berbarengan datang. Alhamdulillah memang di luar dugaan kami, yang tadinya kita cuman untuk 200 customer, 200 nota, sekarang kita udah di atas 1.500 setiap hari tuh tamunya yang datang. Bahkan kalau di weekend hampir di 2.000 customer, karena bisa 2 kali 3 kali lipat lebih gede daripada hari biasa. Awalnya kita kira menu unggulan kita hanya udang ganja. Ternyata makin hari makin kesini semua menunya habis setiap hari. Jadi kan itu semuanya best seller. Cuman memang di warung tuang itu menu yang paling dikejar namanya udang ganja. Udang ganja ini kita ulek dengan calincing. Nah itu kan gak ada nih, masyarakat gak temuin. Dan itu pun masakan jauh, masakan Aceh. Dan kita hadirkan di warung tuang. Dan kita punya rendang minang yang kita masak pakai kayu bakar selama 7 jam. Dan itu juga salah satu menu andalan. Kita juga punya menu jajanan manis seperti bubur jadul. Dan bubur jadul itu bubur yang kita campur kayak bubur sumsum pandan, sumsum putih, mutiara, kolak pisang, kolak ubi, kita satukan dalam santan sama gula merah. Jadi itu rasanya top.
1: Ada singkong goreng.
0: Ada singkong goreng juga. Goreng, dan di situ ada goreng. Pokoknya
1: kalau untuk kaum bapak-bapak itu ngopi kalau lagi
0: pinggir sawah ya.
1: Pinggir sawah ngopi ditemenin pisang goreng, ubi goreng,
0: bakwan goreng.
1: Bakwan goreng. Waduh, sedap banget pokoknya.
0: Kopi hidung.
1: Dapat ya? Banget kopi hidung.
0: Oh iya. Oh,
1: karena kita ada
0: playground, mini playground. Karena memang kita dari awalnya udah menentukan marketnya kita keluarga, family, ya kita sediakan mini playground juga buat family di sini. Jadi ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak yang mau makan dengan nyamannya anaknya tinggal lepas di mini playgroundnya warung tuang. Kita juga punya musola yang cukup besar, toilet juga ada. Insya Allah kalau di sana pokoknya nyaman, mau sholat, mau ke toilet, pokoknya ada semuanya.

0: Nggak nyangka sih sebenarnya sampai di titik ini ya. Kita tahu dari awal kita cuma sisa modal 700 ribu. Ya selain kerja keras yang kita lakuin dan itu pun udah kehendak Allah. Tapi memang ada beberapa tips, trik dari kita untuk usaha atau UMKM pemula atau lagi mungkin yang baru hijrah. Yang pertama, finansial keuangan itu penting banget. Mengatur strategi segala macam itu dari keuangan. Ya, sebasic itu hanya debit kredit aja, sesederhana hanya debit kredit aja kita sebagai pengusaha itu wajib ada. Laporan keuangan itu aku selalu tekankan ke teman-teman, ke siapapun, itu wajib ada. Karena itu paling basic, yang paling penting. Karena kita bisa mengembangkan usaha itu kan dari pengelolaan keuangan kita. Kalau kita tidak bisa atur keuangan kita, gimana kita bisa ambil strategi buat usaha ke depannya, apalagi untuk usaha berkembang. Nah, usaha berkembang itu diperlukan laporan keuangan yang benar, yang baik. Jadi kalau yang belum mencatat keuangannya, nggak apa-apa, jangan diulangin lagi. Bisa catat keuangan segampang itu sebenarnya. Akuntansi itu kan hanya mencatat, mengkelompokkan, dan melaporkan. Tapi dari laporan keuangan itu, kita bisa ambil keputusan apakah usaha kita ini bagus atau tidak. Gitu sih. Terus kedua, jangan cepat puas diri. Terus belajar. Kalaupun kita sudah punya uang untuk menuntut atau bayar orang untuk belajar, ya bayar, karena itu kita lakuin. Kita private dengan orang yang menurut kita memadai, yang punya kapasitas, laporan keuangan segala macam, strategi, kita bayar. Kita bayar dulu karena ilmu itu penting. Karena ilmu itu
1: baru berbisnis.
0: Iya. Kalau orang ilmu dulu baru berbisnis, kalau kita bisnis dulu baru berilmu. Tapi itu harus cepat dilakukan. Jangan lama-lama karena modal yakin aja enggak cukup. Kita tetap harus kerja cerdas. Selain kerja keras, kita harus kerja cerdas.
2: Mungkin dari sisi spiritualnya ya, kalau saya, kalau bisa bagi teman-teman yang hijrah, jauhin modal minjem ke konvensional atau yang dari yang haram lah. Kalau bisa jual apa yang ada, kalau bisa. Atau
0: untuk modal,
2: ikut
0: ya,
2: kerja sama orang, atau gimana caranya hindari itu semua. Karena kita nggak tahu ya lewat jalan mana nanti kita usahanya sukses. Kadang memang dikasih dulu untuk ngebersihin harta-harta kita yang
0: haram
2: dulunya, dihabisin lewat usaha A, ternyata nanti usaha C yang berhasil. Kita belum tahu, jadi jangan pernah berhenti, coba terus, tapi di jalan yang halal.
0: Ya, halal.
2: Itu aja.
0: Menurut kita ya, sepanjang yang kita jalanin usaha, dalam usaha itu kita tuh pertama mendahulukan hak orang lain, itu sih. Kita hati-hati dengan hak orang lain. Misalkan yang dianggap pengusaha ini tuh nggak terlalu penting, tapi supplier itu janganlah menunda-nunda. Kalau udah ada uangnya, bayarlah secepatnya. Gaji karyawan itu hal yang paling penting. Jangan sampai kita menunda-nunda gaji karyawan. Selama ini kita pegang banget, kita nggak boleh nunda gaji karyawan. Karena itu hal yang paling haram menurut kita. Kita nggak boleh membayar orang sampai keringatnya kering. Dan itu kita terapkan dari awal kita usaha sampai sekarang. Ketiga, menurut saya orang tua. Sebelum kita sedekah sama orang lain, kita perhatikan orang tua. Karena saya sama suami ngerasain banget uang itu nggak ada artinya kalau orang tuanya udah nggak ada kan. Tapi alhamdulillah kita dikasih kesempatan sama Allah, kita masih diberi orang tua yang lengkap sampai sekarang. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang kita bisa kontribusi ya sama orang tua, apalagi khususnya saya. Karena saya bukan dari keluarga yang kaya, kita berasal dari keluarga yang sederhana. Alhamdulillah orang tua saya utamakan. Dan itu lagi salah satu, suami saya gak pernah komplain. Karena saya memperlakukan orang tua beliau juga sama. Dan itu paling penting bagi kita. Nah, untuk kiat selanjutnya, sedekah subuh. Dari kita merintis usaha, setiap subuh kita selalu taruhin amplop. Karena suami kalau udah sholat subuh pasti dia tuh nitipin ke kotak amalnya atau ke penduduk-penduduk sekitar. Padahal pada saat itu kita pun susah. Tapi setidaknya ada setiap hari yang kita masukin ke dalam amplop. Kadang kalau suami lupa, dia langsung niatin, ntar di rumah masukin ke amplop. Ada amplop yang kita namain sedekah subuh. Bahkan pernah kita punya tabungan dalam amplop untuk beli rumah. pada saat itu orang ada yang butuh, ya kita kasihin aja amplop-amplopnya. Padahal di situ masih ada tulisan untuk beli rumah pakai emoticon senyum. Sampai lusuh itu, karena setiap hari kita masukin untuk tabungan rumah. Pada saat itu subuh ya, memang kejadian subuh, ada yang butuh, kita kasihin aja itu. Apa namanya, amplop dan uang-uang yang kita gak tahu ya, lumayan ya karena udah tiap hari dikumpulin. Jangan pernah pelit, karena harta itu milik Allah, bukan milik kita. Sampai sekarang uang itu gak ada nilainya, harta itu gak ada nilainya. Kalau sesuatu harta sudah bernilai di hati kita, kita akan berat buat ngeluarinnya. Selain zakat yang wajib, jangan lupa kita punya titipan. Ya, titipan itu ada hak orang lain. Jadi sebisa mungkin cepat-cepat kita keluarin. Itu sih ya.
2: Untuk karyawan kita wajib waktu sholat.
0: Lima waktu.
2: Sampai pernah, jadi ada yang bebal ya kalau bahasa ini. Karyawan yang bebal.
0: SDM.
2: SDM ya, karena SDM-nya rendah. Membawa teman-temannya nggak sholat. Itu kita keluarkan. Karena akan berpengaruh jelek nanti. Itu kita kenapa selain ada SOP-SOP yang lain, yang utama kita terapin itu ya
0: SOP
2: sholat lima waktu. Apalagi Jumat, kita tutup dulu. Usaha kita pas waktu Jumat kita tutup. Kalau yang mau nunggu silakan, mau yang marah-marah silakan, terserah gitu. Tapi kita ada ibadah Jumat, buka lagi setelah Jumat. Untuk ibadah sholat lima waktunya, kalau saya bilang nggak bisa barengan, lagi rame, kan bisa gantian.
0: Dan
2: alhamdulillah
0: alasan.
2: Itu udah berjalan.
0: Alhamdulillah, semua cabang sudah berjalan.
2: Pokoknya agama, ibadah tuh yang wajib kita utamain dulu. Kalau belum bisa yang sunah-sunahnya, yang wajib dulu. Saya arahin gitu aja.
0: Ya karena kita pengen jadi leader, jadi pemilik usaha yang berdampak pada agamanya gitu. Kan kebanyakan kita ini terima SDM gak yang tanya ijazah deh, beli mereka tamat SMP, SMA. Enggak, saya gak pernah nanya ijazahnya. Karena siapa nanti yang mau mempekerjakan mereka kalau kita selalu nanyakan ijazah yang bagus. Semua orang punya skill, hanya itu kan hanya kesempatan. Nah itu kita bisa latih. Banyak karyawan saya yang tatoan, yang tadinya ngelem, yang tadinya mabok, sekarang dia mereka udah sholat lima waktu. Itu sesuatu yang bisa kok, bisa dirubah. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Itu sih.
2: Harapan kami ke depan, usaha kami ini bisa menjadi brand
0: top of mind.
2: Kuliner,
0: masakan Sunda
2: di Indonesia. Desa Meledak ya, memiliki 10.000
0: pelanggan
2: setiap hari
0: dan mempunyai terus menambah lapangan pekerjaan ya. Dan semakin berkah, yang pastinya itu si harapan pertama, itu usaha kita makin berkah, makin berguna dan bermanfaat buat orang-orang sekitar khususnya. Amin. Baik, saya Teliza dan ini suami saya
2: Zepi Gusriadi.
0: Kami dari Warung Tuang dan Kedai Sambal Dadak mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami share kepada kalian semua bermanfaat dunia akhirat. Dan semoga apa yang menjadi tujuan dan doa kita semua dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, Jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Ardi dengan tema Bab Macam-Macam Kekufuran yang disampaikan di Masjid Al-Bakri Mojosong Solo pada tanggal 15 September 2022. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Al-Bakri Mojosong Solo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kesempatan dalu menika kita saged bermajlis ilmu kembali. Semoga salam dan selawat tetap terlimpah teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi inti pada kesempatan malam hari ini, yakni materi yang melanjutkan materi sebulan yang lalu tentang macam-macam kekufuran atau macam daripada kufur akbar yang bisa membatalkan tauhid kita utawi iman kita. Kula sampaikan rumiyin minangka mukadimah wonten kajian wonten dalu menika. Asy-Syaikh Imam Az-Zarnuji wonten kitabipun Ta'limul Muta'allim ngendikan, mal ilmu illa lil amali bihi. Ilmu niku mboten badhe manfaati kagem tiyang ingkang gadahi ilmu kala wau menawi mboten dipun amalaken. Terus nggih. Wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Ananging tiyang menika mesti piyambakipun menika kangilan anggone dheweke menika nindakaken amal. Anggen piyambakipun ngamalaken ilmu menawi kita menika tesih berorientasi dunia daripada akhirat. Mananipun syarat tiyang menika supados saged mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, syarat yang paling utama adalah tarkul ajili lil ajili. Kita harus memiliki orientasi untuk kehidupan akhirat. Orang kalau masih hidupnya di dunia hanya untuk mencari kesenangan dunia saja, maka dia sekalipun sudah tahu ilmu agama, maka pasti dia akan susah untuk bisa mengamalkannya. Kalaupun bisa, maka pasti dia gak akan bisa menikmati nikmatnya amal ibadah tersebut. Sebaliknya, orang itu kalau berorientasikan akhirat, hidupnya di dunia hanya untuk mempersiapkan kebahagiaan hidup di akhirat. Hidupnya di dunia adalah untuk mendapatkan kehidupan di akhirat. Dia betul-betul menjaga imannya dan senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Karena memang hanya dengan dua cara ini, Bapak Ibu sekalian, menguatkan iman dan meningkatkan ketakwaan kita, kita nanti bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau kita betul-betul yakni orientasi kita, hidup kita di dunia ini hanya untuk akhirat, tujuan kita hidup dunia adalah untuk mendapatkan kemanfaatan yang mana manfaatan ini nanti akan kita dapatkan di akhirat, sehingga kita betul-betul mboten terpengaruh dengan kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kita mangertosi sederek kita, tangga kita, piyambakipun saged tumbas niki, saged tumbas niku, kita mboten terpengaruh. Kita betul-betul tidak terpengaruh. Kita fokus dengan kehidupan kita yang apa adanya, kita hidup sesederhana mungkin dan kita hanya mementingkan kehidupan akhirat, maka orang-orang yang seperti inilah yang hanya bisa mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui. Tapi kalau masih saja yakni menginginkan kenikmatan di dunia dan dia tidak ada keinginan untuk mendapatkan kehidupan di akhirat, yang dicari cuman kenikmatan dunia saja, maka sekalipun dia sudah mengetahui ilmu Islam yang banyak, maka dia mesti akan susah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Awe saking menikah, Imam Az-Zarnuji wonten kitabipun Ta'limul Muta'alim, ini kitab sangat populer sekali nggih di kalangan pesantren khususnya. Wonten kitab niku dipun sebataken bilih man wajada halawata talabil ilmi wal amali bihi, siapa yang sudah bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu terus dapat ilmu yang baru dia merasa senang. Panjenengan menawi nuntut ilmu seperti di majelis ilmu seperti ini dan kemudian mendapatkan ilmu yang baru, jenengan senang apa buatan Bapak Ibu? Senang. Begitu pola mesti menawi panjenengan niku contoh maca buku. Lek diwaca niku perkara lek anyar tur jenengan nggih remen kali lek jenengan waos niku wau. Tentu kita mesti seneng, puas. Leres napa mboten? Sehingga kita menika mboten saged nyangkal menawi cah-cah nom niku nek maca komik biasane utawi maca novel. Nah niku kan cerita tok niku, cerita yang alur terus mengalir itu biasanya sak buku kuandeli pirang atus halaman itu biasanya gerusa mengitok. Tapi nek maca buku-buku kados ngene kula ngene iki halah semrepet biasanya. Nah, sebagaimana hari ini kalau kita buka HP gitu, buka Facebook, buka YouTube niku kan tontonan kan kathah niku lek menarik-narik niku. Mbak apa sak jam, rong jam, sepenting dia pakai data mesti. Nah, kurang, pingin terus. Ngerti-ngerti jam semini, ngerti-ngerti jam sementen. Dan itu candu. Dan ini kalau kita perturutkan, nah ini gak akan baik untuk yakni kehidupan kita. Nah, dalam kitab tersebut disebutkan yakni siapa yang sudah bisa merasakan nikmatnya mencari ilmu agama dan dia juga merasakan nikmatnya mengamalkan agama, maka dia tidak akan mudah terpengaruh dengan apa yang telah dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dari kenikmatan dunia. Sebagaimana Asiyah, Asiyah niku sinten? Garwanipun Fir'aun. Dia pengen punya apa saja, mesti Fir'aun itu bisa memberikan. Karena istrinya Fir'aun, dados ratu berarti. Nah, ratu dari sang raja. Tapi bagi dia, bagi Asiyah niki, Masya Allah, dia merasa bahwasanya apa yang diberikan oleh suaminya dari kenikmatan dunia yang begitu, wah apa saja, dia tidak merasa ini tidak lebih baik, tidak lebih membahagiakan saya jika dibandingkan dengan iman yang telah aku dapatkan ini, jika dibandingkan dengan ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa yang bisa membahagiakan aku nanti di akhirat itu ya iman dan takwa ini, bukan kenikmatan dunia. Dia enggak terpengaruh dengan injil menika kenikmatan-kenikmatan dunia. Napa mleh nek cara saiki duwe motor model ngene iso keturutan, pengin duwe mobil ngene iso keturutan. Pengin duwe omah model ngene iso keturutan. Enggak akan terpengaruh dengan yang seperti itu. Mus'ab bin Umar, sahabat Rasulullah. Dia enggak terpengaruh dengan iming-iming injil menika ibunipun. Ab Mus'ab sampean nek tetep ngimani Muhammad kae, sampean malih dadi agama lek model anyar ngene iki, sampean ra tak daku dadi anakku. Lunga kono. Aja njikuk klambimu lek ning lemari kae walaupun gur sakler, sakler ini pripun. Walaupun gur siji wae, katok siji aja. Wis saiki ndang lunga kono. Tapi nek sampean gelem bali nyang agamamu, biyen kaya dene bapakmu, mbokmu iki saiki iki agama kaya dene mbah-mbahmu biyen, wis sampean njal opo tak turuti. Tapi ternyata Musa bin Umar tidak terpengaruh sedikit pun. Ngempun Bu menawi ngonten, ngempun kula pamit. Nah, akhiripun piyambakipun inggih menika minggat. Piyambakipun keluar dari rumah dan kemudian menemui Rasulullah. Wa Rasulullah, kula pun saestu hijrah wa Rasulullah. Kula ngimani panjenengan sebagai rasul kula, utusan Allah, lan kula ngimani Allah minangka Tuhan kula. Sinaosot yang sepah kula boten ngaku, boten daku kula melih minangka putranipun. Pun kula loyal dhateng panjenengan, kula taat dhateng panjenengan. Panjenengan ajeng ngendikan napa kemawon, ngaturaken napa kemawon, dawuhaken napa kemawon dhateng kula, sami'na wa atok wa atokna. Dia enggak terpengaruh dengan bujukan orang tuanya seperti itu. Nah, dan kita justru lihat sebaliknya, orang-orang seperti dulu yang saya sampaikan, Bal'am bin Ba'ura, sahabatnya Musa, dia punya ilmu banyak, ilmu agamanya cukup luas, bahkan sudah hafal kitab Taurat karena sahabatnya Nabi Musa gitu. Tapi justru ketika terpancing, terpengaruh oleh dunia, maka justru dia murtad. Padahal keduniaan yang dia dapatkan, nah itu enggak sepadan dengan kenikmatan yang ada di surga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu hal yang paling mendasar tiang menika menawi saestu pengin saged istiqomah, maka coba jangan sampai diri kita itu mudah terpengaruh untuk yakni terpengaruh dengan kenikmatan dunia. Jangan sampai kita menjadi ahlu dunia, ahlul butun, menjadi hambanya dunia, budaknya dunia, yang setiap hari kita cuma fokus mencari dunia saja, sedangkan akhirat betul-betul kita lalaikan. Seneng dunia niku lumrah, tapi nek kebablasan maka bisa bermasalah. Awas saking menika kita harus bisa memanage. Kita juga minimalisir njenengan menika perkawis-perkawis ingkang sia-sia. Karena orang yang bisa menjauhi perkara-perkara yang sia-sia, maka itu menjadi min husni islamil mar'i, menjadi ciri kesempurnaan Islam seseorang. Itu artinya kalau setiap hari kita cuman melakukan hal-hal yang sia-sia saja. Nah, padahal hal-hal yang manfaat yang lain yang bisa kita kerjakan masih bisa. Maka yang seperti ini menjadikan kita itu mudah sekali untuk futur, Bapak sekalian. Nek cara cah nom saiki gur nyekeli HP wae, gur game online wae, Pak ya. Maka ini bisa napa? Menjadikan kita itu futur, mudah sekali itu. Dan alhamdulillah saya enggak pernah belajar kayak gitu. Mergo ya ora iso. Nek diajari ya ora iso. Biyen cara jam kalau mbeng kula SMA ngoten niku rencang pengen ngajari kula PlayStation nek cara biyen, Pak ya. Saniki kita pun mulai punah ketingali. Nah, dulu pengen diajari ini mboten saged. Kula niku catur mawon mboten saged. Ki piye kok iso mlaku-mlaku ngono kuwi ya. Mboten saged kula. Alhamdulillah dipejagi. Nah. Nek gaple jenenge cah cilik kala ben niku diajari. Wis kita nggih pun lali kula piye carane main kene. Nek ngerokok, ngerokoke rumasane ya gur enak lek awal tok neran didut ya mumet ya Pak. Nah, alhamdulillah bisa terhindar yang seperti itu. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga diri kita dari injil menika mencintai dunia berlebih, karena itu sangat membahayakan iman kita, menjadikan kita sangat futur, dados lemah iman kita. Pasti itu. Kalau udah begitu maka mengerjakan ibadah itu berat rasanya, males itu. Kalaupun bisa Pak, kalaupun bisa mesti enggak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau paling contoh ya, beberapa hari yang lalu sekitar sepekanan yang lalu lebih dikit ya, kurang lebih sekitar 2 minggu berarti ya. Iku kula ngeluarkan enten niku majelis, kula gadah setunggal majelis namanya pun majelis mentoring hijrah. Nah, kula tangleti setunggal-setunggal, cuman beberapa orang saja yang ikut majelis tersebut, kurang lebih 10 orang. Biasanya kula tangleti satu-satu istighfaripun pripun, Pak? Sepekan ini sehari target 100 kali sesuai dengan target atau belum? Sepekan ini pripun, Pak? Salat jamaahnya enten lek keter napa mboten? Kula tangleti mele maca Quranipun pripun? Sepekan iki keter mboten, ra ketang sedina rong lembar utawi rong halaman. Nah, kula tangleti ngonten-ngonten niku. Piyambakipun jawab, "Alhamdulillah, Ustaz. Istighfar setiap hari alhamdulillah dapat sesuai dengan targetnya, 100 kali per hari bisa. Salat berjamaah alhamdulillah, Ustaz, bisa setiap hari 5 waktu. Maos Quran alhamdulillah ugi mesti saged maos Al-Qur'an. Terus inje menika bahkan Ustaz kula setengah papat niku mesti kudu tangi. Mesti salat tahajud, mesti witir. Ugi kula salat duha niku setiap hari. Tapi Ustaz, pripun nggih? Kula niku nek istighfar niku mboten saged niku. Menikmati istighfar niku kula mboten saged. Guru kaya dene wong gur ngomong tok, tapi teng ati niku mboten saged mlebu. Nate ngraosi ngoten, Pak. Nek cara salat ra iso khusuk ngoten lho, Pak. Nah, nek cara salat mboten saged khusuk. Kula mawon nggih saged maca Quran setiap hari Ustaz, tapi nek agi tok telung baris niku pun semrepet niku. Nah, padahal piyambakipun maca Qur'ane sak durunge subuh niku mesti. Nah, niku pun mesti napa menika saged maos Qur'an tapi ler nyelon suwe nyelon jeglok Qur'ane. Nah. Terus kula paringi napa kula padosi informasi, ternyata piyambakipun menika kerja di bank ternyata. Kerja di bank konvensional yang di situ dengan penuh dengan resiko riba. Nah, kan ada bunga-bunga itu kalau dalam Islam kan yang zaman itu riba niku. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Dan dia juga mengatakan, Ustaz, kula niku nek masalah cinta dunia niku dereng saged Ustaz ninggalke. Nah, nggih pun candaane niku. Dia cinta dunia dan dia juga bermaksiat. Dia makan tiap hari tapi hasil pekerjaannya riba. Bahkan dia napa menika menjadi salah satu nggih napa nggih punya jabatan penting lah di bank itu. Padahal piyambakipun nggih termasuk orang luar biasa, sudah S2, Pak. Kula nggih ndeping kertas niku, tibake S2 wis ta. Kula S1 mawon. Nggih, Pak, S cendol. Nah, SEMH ampunan niku, pun magister hukum niku. Nah, tapi gara-gara yang seperti ini, karena dia masih bermaksiat riba niku wau, memakan makanan dari hasil pekerjaannya yang dari transaksi riba niku wau di bank itu. Terus kemudian dia juga ngaku kula nek masalah cinta dunia iku dereng saged Ustaz ninggalke. Ya sudah, kalaupun dia bisa beramal itu mesti dia enggak bisa menikmati nikmatnya beribadah. Saya menika wonten kitab Syiar Alam An-Nubala niku dipun ngendikaken wonten salah sawijinipun ulama Bisyr bin Al Harits rahimallahu niku ngendikan ngenten, la tajidu halawatal ibadah hatta taj'ala bainaka wa bainas syahwati suddan. Engkau tidak akan pernah bisa menikmati ibadah yang kamu kerjakan kalau engkau belum bisa menghalangi antara dirimu dengan syahwatmu. Kalau syahwatmu, nafsumu masih saja engkau perturutkan, selamanya engkau enggak akan pernah bisa menikmati ibadah yang kamu kerjakan. Bahkan seringnya enggak bisa beribadah, mesti males. Cara iso ngibadah mesti enggak iso ngrasakne khusuk pas salat. Pas maca Quran mboten saged ngraoski penake ati pas maca Quran. Nalikane pun istighfar mesti enggak bisa merasakan nikmatnya membaca istighfar kaya dene guru mlaku wonten mawon. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga monggo kita menika senantiasa mengevaluasi. Contohnya pas salat kok ya ora iso khusuk. Jangankan khusuk, tumakninah mawon mboten saged. Guru mikire tekan ngendi-ngendi wae. Napa mele sak durunge nyang masjid malah tabrakan. Oleh lah pikire tekan ngendi-ngendi niku wah. Dan sebagainya, mungkin ada masalah apa. Makanya para ulama menyebutkan kalau kita ingin beribadah bisa khusyuk, banyak cara. Salah satunya adalah sebelum kau beribadah, maka selesaikan apa saja yang menjadi penghalang daripada nantinya ketika engkau beribadah itu apa. Selesaikan, selesaikan dulu jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu sebelum engkau mengerjakan ibadah, biar benar-benar kamu bisa mengusahakan tumakninah. Niki jamak sekalian terkait dengan mukadimahnya wis berapa jam luwih. Nah, sekarang kita masuk inti pembahasan yang jumeneng anwa'u kufri akbar, macam-macam kufur besar yang bisa menjadikan tauhid utawi iman seseorang itu bisa batal. Kalau ben niku menawi mboten kelentu, kita bahas dugi pundi ini. Kufur karena ingkar sepertinya nggih. Kufur karena mengingkari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ben sampun kita aturaken. Terus ugi jenenge kufru syak. Kufur karena ragu. Iki jane agama kuwi bener apa ora? Nek agamaku bener kok. Apa jenenge? Omongnya uang ini beriman bertakwa uripe gampang nih kare Allah. Tapi aku ki yo sak bendino yang ibadah, tapi aku loro-loronan wae, akhirnya ragu. Gara-gara ragu akhirnya justru ngono rasa sulasisan wae. Nah. Nek bener-bener Allah ki enek, ngopo wong soleh kae malah justru ikut jadi korban bencana alam. Omongnya Allah ki enek. Omongnya Allah ki adil, Allah itu baik. Kalau memang Allah itu ada, kalau memang Allah itu baik, kenapa orang-orang soleh itu enggak diselamatkan dari bencana? Kenapa jadi korban juga? Akhirnya dulu pernah saya ceritakan mungkin ya, di daerah Jawa Timur, kalau enggak salah di Lamongan itu, gara-gara mikir yang seperti ini, akhirnya dia ragu. Ragu dengan keberadaan Allah dan ragu dengan agama Islamnya, akhirnya dia murtad. Jadi boten beragama. Na'udzubillahi min dzalik. Utawi ragu, bahkan Al-Qur'an kitab suci kita. Nah, kita ragu dengan isi-isinya, walaupun cuma satu ayat yang kita ragukan ini bisa menjadikan kita batal. Nah, kita ragu juga contohnya tentang hari akhir. Jan-jane iki ana apa ora? Nek dinalan lar yo ora iso, tapi ngopo kok tak yakini? Nah, padahal kita wajibnya meyakini untuk keberadaan hari akhir, azab kubur, surga neraka, itu karena dalam Al-Qur'an memang dijelaskan, dan setiap apa saja yang dijelaskan dalam Al-Qur'an harus kita ya yakini, sekalipun itu enggak sesuai dengan logika. Nek dipikir-pikir jenengan kenging napa salat Isya kok petang rakaat, ngopo mboten telung rakaat wae? Pripun iku logikane? Kan mboten saged dipun logika. Ya memang sudah dari sananya, sudah dari Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kenapa harus nama menekoh sa'i, sofa, marwah itu 7 kali? Kenapa enggak 5 kali aja? Karena sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa, kita tinggal ngikuti. Kalau kita mau melogika ya enggak bisa diterima secara logika. Kalau kita bablaskan, kita harus mendahulukan logika daripada Al-Quran sama hadis, wah kita bisa kafir pastinya. Makanya dalam Islam itu, kalau kita sudah meyakini Al-Quran sebagai kitab suci kita, hadis juga bagian daripada wahyu Allah, maka apapun yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan apapun yang disabdakan oleh Rasulullah melalui hadisnya, sekalipun terkadang kita mumet memahami secara logikanya, maka harus kita yakini dan harus kita amalkan. Ya sebagaimana Isra Mi'raj niku, sagedipun logika mboten niku. Hanya dalam waktu semalam dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Ini kan mboten mungkin, tapi karena Abu Bakar meyakini Al-Qur'an sebagai kitab suci, meyakini Muhammad sebagai nabi Allah, maka beliau kemudian meyakini pula apa yang diberitakan oleh Rasulullah tadi. Kalau memang itu benar, makanya kemudian digelari as-Siddiq. Nah, kalau kemudian kita malah justru meragukannya, wah ini seringnya kemudian kita mesti tidak meyakini 1, 2 bahkan beberapa daripada ajaran-ajaran Islam, dan ini bisa membuat kita kufur. Nah, selanjutnya kufur akbar jenis ketiga jemeneko kufrul imtina wal istikbar. Kufur karena menolak dan sombong. Nah, niki Contohnipun injih menika rafdu iblis imtithali amrillahi ta'ala bisujud li abina Adam alaihi salam istighbaron wa tarafu'an an hadzal fi'l. Injih menika contohnipun iblis. Iblis itu sekalipun dia meyakini Allah sebagai Rabb-nya dan perintah dari Allah ini harus dikerjakan, tapi karena dia merasa tidak sesuai dengan keinginannya kudune ya de'e Adam kuwi kon sujud yang aku wong aku kan luwe apik, aku sangka geni luwe apik tinimbang lemah Adam dari lemah. Akhirnya kan kemudian dia berseloroh kepada Allah, ya Rob, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula niki napa mboten langkung sae tinimbang piyambakipun. Wong kula niki jeneng ciptane saking geni, langkung sae tinimbang dari Adam sangka lemah. Jangan sombong dia. Nah, yang seperti ini dianggap sebagai yakni kekufuran karena dia menolak napa melih sombong. Ayo salat, ngopo salat? Nyatane aku ora salat ya wis uripku kepenak. Nyatane aku ora ngibadah ya uripku kepenak. Nah, yang seperti ini sama saja. Dan yang seperti ini kan di sekitar kita banyak. Ini bisa masuk dalam kategori kufur akbar, kufur yang bisa menjadikan orang itu keluar dari agama Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula orang-orang yang menolak dalam syariat-syariat Islam yang lain. Dipun aturi supados ngagem inji menika jilbab contohnipun untuk menutup aurat, tapi malah justru menolak bahkan sombong. Ora sah sok-sok suci ngono kuwi. Wong wedok ki ora kudu jilbaban, kaya wong Arab wae. Kan ngenten mawon ngeten iki. Kula nate kula ben niku teng pundi daerah Jawa Timur niku, pesisir kidul. Enten negara jenenge Pacitan. Niku kula nate napa? Diskusi ngobrol ngeten kare setunggal kiai NU. Nah niku garwanipun bunyai niku nate cerita tentang kula. Kula niku kolomben niku pripun nggih Mas? Pas awal-awal manten anyar teng mriki niku desa mriki niku kan tesih abangan, sangat abangan niku pripun. Ya wis pokoke tebih sange agami ngoten nggih. Nah, kula niku ngagem jilbab. Tiang teng mriki sak desa niki lek nganggo jilbab niku gur kula tok. Padahal kula wong anyar. Nah, kula niku medal saking griya gitu. Melampah-melampah teng ajeng niku enten ibu-ibu lek nembe ngobrol-ngobrol teng ajeng griya niku berseloroh ngendikan ngrasane kula. Kae sapa kae? Kaya enek malaikat turun saka kayangan to kae to. Nah, tembung-tembung enten iki sangat berbahaya. Nggih. Apalagi alah sumuk yo ana apa meneh ning Indonesia iki beda. Lek ning ngono ho-ho adem ngono kan nek ngono ho-ho adem kaya ta mong cocok kae nggo jilbab. Ning ngene iki wayah ngene iki apa meneh anggere awan ngono kae. Lah wong ora uji bab wis sumuk. Nah, kan menolak. Menapa meneh malah tambah ngagem tembung lintunipun. Kowe iki rasa ngono-ngono kuwi sok dadi ustadah lalamana. Dan lain sebagainya. Auzubillahi min dzalik. Nah, ini termasuk ya ini sebuah kekufuran. Bolehkah kita katakan, wah, you sampean kafir? Enggak boleh. Kalimat-kalimat seperti enggak boleh. Karena bisa jadi memang dia belum paham. Secara umum, iya, kata-kata itu adalah kekufuran. Okay? Dan itu harus hati-hati. Makanya penting ngaji, Pak, ngenten iki penting, Pak. Nek mboten ngaji ngenten iki mesti mboten paham. Hakikatipun Allah Subhanahu wa taala niku mewajibkan perempuan untuk memakai jilbab itu tidak melihat khusus iki lek jilbab wong lek ning daerah adem mboten ngoten. Tapi ya ini untuk semua manusia khususnya ibu-ibu yang ada di muka bumi ini. Dan itu bukan hanya untuk orang Arab saja. Semuanya. Nah, hakikatnya adalah untuk menutup aurat supaya tidak menimbulkan fitnah untuk kalangan perempuan. Wong kadang ibu-ibu lek nganggo jilbab, mbak-mbak nganggo jilbab mawon kadang dadi fitnah kok. Kowe cadarna mesti kae ayu ae. Lho ngeten di ngono niku kok. Napa meneh nek ora nganggo

tahun. Niku lek mimpin perang Tabuk niku Rasulullah sendiri. Nah, padahal perang Tabuk itu perjalanan dari Madinah ke lembah Tabuk. PP niku 2 bulan niku, memakan waktu 2 bulan. Itu pun enggak terjadi peperangan. Karena lek nantang wong Romawi niku malah justru piyambake pun Romawi ketoke bakal kalah gawe dhewe. Akhire pun boten sias. Boten sias perang niku. Padahal jumlahnya sebenarnya mereka lebih banyak, 40 ribu, kaum muslimin cuma 30 ribu. Nah, sehingga cerita setelah perang Tabuk itu enggak jadi terus pulang. Nah, ketika itu ada orang munafik yang mencela Rasulullah dan mencelanya sangat betul-betul injil menika keji sekali. Ma ra'aina misla qura'ina haula'i. Nah, ketika itu orang munafik ini dia mencela Rasulullah di hadapan para sahabat dan orang-orang munafik yang ada. Dan ketika itu Rasulullah enggak ada di tempat. Tidaklah kami melihat Muhammad yang membacakan Al-Qur'an kepada kami ini melainkan dia adalah orang yang arghabu butunan, orang yang paling serakah. Dia adalah orang yang paling pengecut ketika berperang dan dia adalah orang yang betul-betul akdzabu al-sunan, orang-orang yang dusta, pembohong kalau berkata. Rasulullah dina seperti ini, Pak. Lajeng wonten sahabat ingkang ngertos terus nglapor keteng Rasulullah. Dan ketika orang munafik yang menghina Rasulullah ini mengetahui ada sahabat yang mau melapor sama Rasulullah, terus ditututi komburi sesampainya bertemu dengan Rasulullah dan sudah dilaporkan kepada Rasulullah, terus orang munafik tadi juga bertemu dengan Rasulullah, maka orang munafik tadi mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ya Rasulullah maafkan saya, tadi saya cuma bercanda wahai Rasulullah. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami cuma bersendau gurau, enggak beneran nek cara sakniki kula namung iseng. Kados lek nembe viral niki lho, Eko sapa niku jenenge, Pak Eko napa sinten niku, Pak? Nah, niku lek menghina Bunyai Jawa Timur niku lho. Nah, pondok niku lho. Nah, niku kan dihina. Menghina tentang napa niku jenenge? Pokoknya tentang syariat Islam lah, dihina. Terus kemudian habis itu minta maaf. Cuman bercanda katanya, karena betul nama juga saya enggak tahu isinya seperti apa. Lah kalau enggak tahu isinya yang hakikatnya seperti apa, kenapa harus kemudian menghina duluan? Seharusnya ya ini kita pahami dulu. Habis itu kamu mau menghina atau enggak menghina terserah situ. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini karakter orang munafik begitu. Mereka itu biasanya akan menghina ajaran Islam, menghina pemimpin Islam, menghina orang salih. Bahkan iki wau setelah perang Tabuk, orang munafik menghina Rasulullah. Terus setelah dilaporkan karena takut dengan Rasulullah, takut dengan umat Islam, terus kemudian setelah didatangi, ayo ini ngomong apa? Kulo mboten nok, biasanya kan ngoten niku. Kulo namung bercanda iseng, nah, seperti itu. Akhirnya kemudian langsung turunlah ayat surat At-Taubah ayat 65 itu kan. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Nah. Enggak usah engkau minta maaf, sungguh engkau telah kufur. Yang sebelumnya kamu mengatakan beriman, sungguh kamu telah kufur. Sekalipun kamu menyatakan niku namung iseng. Niku namung bercanda. Syariat Islam kok dibuat bercandaan, berbahaya. Kalau yang serius saja bisa mengkufurkan seseorang, kenapa malah bercanda? Maka tentu itu lebih berbahaya. Nah, maka kenapa menika jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menika menawi bercanda, jangan sampai kita itu membawa-bawa nama ajaran Islam. Karena itu sangat riskan sekali, berisiko tinggi untuk keimanan kita, bisa batal itu, naudzubillah min dzalik. Kenapa malah kita bercanda? Coba aku pengen bukti nih, apa bener toh malaikat Israel ki enek. Ndang jikuan ini aku, jikuan iki. Tak tunggu 5 menit nek aku ora mati berarti memang malaikat Israel ki ora enek, coba. Loh ini kan berbahaya sekalipun bercanda, Pak ya. Loh tenan toh, tak tunggu 5 menit, tak tunggu ne meneh 5 menit tak teki diskon malaikat Israel coba enek ora. Wah, mboten pikanto Pak ngenten iki. Kalau bentong Mesir niku nate enten ya kisah. Nanti kula critake ten mriki napa dereng toh. Teng Mesir niku kan enten iki kisah nyata niku, cah nom

0: seorang mahasiswa niku piyambakipun teng mlebet teng kampus. Nah, di tengah-tengah kampus niku ada halaman lapangan wonten niku. Terus piyambakipun niku langsung bengak-bengok niku. Caper, cari perhatian datang mahasiswa yang lain dan dosen-dosen yang lain. Ketahuilah wahai umat manusia, saya ini tidak percaya kalau Allah itu ada. Saya tidak meyakini kalau yang namanya Tuhan Allah itu ada. Saya ingin membuktikan pada kalian bahwasanya Tuhan Allah itu enggak ada. Saya tunggu kepada Allah. Hai engkau Allah, tunjukkan kepadamu jika memang engkau ini ada, dengan cara engkau ambil ajalku sekarang juga. Tak tunggu sekian detik. Tak tunggu sekian menit. Hei umat manusia sekalian, coba lihatlah apakah nanti saya mati atau tidak. Ditunggu. Wah, setelah 1 menit, 2 menit, katakanlah ditunggu 5 menit ya. Ditunggu 5 menit. Loh kan, bener kan, saya enggak mati kan? Saya enggak diambil kan ajal saya? Berarti kan memang benar Allah itu enggak ada. Wah. Coba lagi, tak tunggu sekian lagi. Wah, semakin pongah dia. Lah, bener kan? Bener kan? Bener kan? Bener kan? Wah. Akhirnya karena dia sudah merasa puas bahwasanya bisa membuktikan kepada banyak orang bahwasanya Allah itu enggak ada, dengan bukti nyatanya saya enggak diambil ajal saya, akhirnya dia pulang. Pulang ke panggil yang sepuhipun, terus dia masuk kamar mandi. Ditunggu wong tuane. Kok ora metu-metu iki ngopo bocah iki? Nah, le. Kuwi ngopo ning jero suwene ramiram? Metu o. Kok ora beneki? Banyu kucur yo ora, gembludak yo ora. Nah. Wah, penasaran kok suwene ramiram iki. Jeneng ngopo to? Didobrak ternyata mati. Dan matinya itu menurut dokter, kalau kesupen ya, seingat saya ini matinya meninggalnya karena yang jaman itu ada air yang masuk ke dalam lubang telinga di bagian apa menengok rongga tertentu ngonten, dan itu menyebabkan mati. Hanya dengan cara yang sepele itu Allah membuat mati. Oh, orang itu seperti Raja Namrud nih Pak ya. Raja Namrud niku kleben apa niku? Nyamuk laler napa-napa niku. Nah, kemudian mati juga toh. Nah, padahal kita menika nek biasane dolanan teng kolam renang niku kadang kelebon banyu, mati napa mboten? Mboten. Allah itu lebih indah sandiwaranya. Bagi Allah itu untuk mengambil ajal kita itu terkadang itu sepele sekali. Wong kadang gur dikeroki mawon bablas kok. Nggih, Pak, nggih. Kula nate ngertos niku tiyang ngeten iki dikeroki, lha kok bablas? Padahal sadurunge nggih mboten napa-napa, ternyata ada penyakit napa masuk angin duduk nggih. Masuk angin duduk. Nah, malah nggih seringnya malah justru kita lihat berita-berita ada orang yang enggak punya penyakit apapun gitu. Linggih ngerti-ngerti sih sedo. Kalau kapan niku enten rencang kula garwa sinten ibu-ibu menika ninggal, posisi ibu ini ku nembe ngobrol-ngobrol kalih sinten tangga tepalihipun teng emperan. Piyambakipun nggih ngobrol-ngobrol terus sambil lendetan ngoten niku. Lah yu lah kok lemes yu ngopo kowe yu? Nah bablas tiba padahal nggih nembe mawon ngobrol. Nah insyaallah kan bermacam-macam, banyak orang yang sehat enggak apa-apa ngeti-ngeti bablas. Bagi Allah itu masyaallah. Malah beberapa hari yang lalu ada kan di apa menika beranda Facebook niku kan nyata niku bagaimana ya, ini ada seorang pemuda yang mabuk dan dalam posisi mabuk itu dia benar-benar masih sadar sebenarnya, dan ketika dalam sadarnya itu dia bertobat pada Allah, akhirnya dia pengin sholat ke masjid, tetapi ketika mau masuk masjid dihalang-halangi sama orang di dalam masjid karena posisi mabuk Pak. Tapi ketika itu karena injemen ke pemuda yang mabuk ini dia benar-benar ngengkel, wong mabuk ini nek dilarang itu biasanya lagi tambah pripun, tambah seneng tuh Pak. Nah, akhirnya pun ustadz ingkang teseteng dalam masjid ngentikan, "Ya wis, Mas rapopo Mas, gen nak pengin dek arep salat rapopo, daripada engko gawe goro-goro." Akhirnya pun singkat cerita piyambakipun menika diajari wudu, dikon wudu sih. Kan wong mabuk kon wudu ya angel. Akhirnya pun yang ini diajari ustadz, terus salat teng jero masjid. Ustadz ngimami dek dadi makmum. Pas posisi sujud ternyata dia bablas. Ini suul khotimah apa khusnul khotimah? Sholatnya pas sujud loh Pak, tapi cek liar-liar mabuk. Nah kita kan liar-liar turu. Nah, wallahu alam bisawab. Secara zahir piyambakipun inggih menika husnul khatimah. Karena Allah itu ketika menghendaki seseorang itu husnul khatimah, dulu pernah kita sampaikan di sini sepertinya hadisnya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan yuwaffiquhu istamalahu. Jika Allah itu menghendaki seseorang itu menjadi hamba yang baik, Allah akan mempekerjakan dia. Maksudnya gimana? Qila kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Maksudnya Allah mempekerjakan dia. Itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah yuwaffiquhu li 'amalin shalihin qoblal maut. Allah akan memberikan bimbingan kepada dia atau akan memberikan taufik kepada dia sehingga dia bisa beramal solih sebelum dia mati, walaupun cuma beberapa menit sebelum mati, walaupun cuma beberapa jam, beberapa hari sebelum mati. Tapi kalau Allah sudah memberikan taufik kepada dia sehingga dia itu bisa beramal solih dengan mudah, walaupun cuma sekedar apa menikah istighfar contohnya pun, walaupun cuma sekedar sholat satu rokaat, maka kalau Allah sudah menghendaki ajalnya itu adalah saat itu juga, maka berarti dia husnul khotimah. Makanya terkadang kalau piyambak agar ngetos kabar ngenten iki, ya Allah tiba Allah itu seakan-akan hanya mengambil orang-orang yang husnul khotimah itu hanyalah mereka yang hatinya ijin mereka benar-benar suci, benar-benar ada tekad yang kuat, niat yang kuat untuk berubah. Benar-benar hatinya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pandang bulu. Yang mati itu adalah orang yang kaya atau tidak. Yang mati itu baru saja yakni dia melakukan perbuatan dosa besar seperti apapun, Allah enggak pandang bulu. Selama dia ketika kembali pada Allah betul-betul ikhlas untuk kembali kepadanya, maka jika Allah sudah mengendaki wis saiki wae tak jikuk, mesti akan diambil. Makanya kalau nanti berpikir kenapa sih ustad-ustad, kan beberapa waktu yang lalu kan banyak pakai ustad-ustad muda yang meninggal pakai, ustad-ustad ini sudah diambil oleh Allah, ustad ini sudah diambil oleh Allah. Dulu ada Ustad Sahadi Allah yarham yang ngajar kita, kan termasuk hitungannya masih muda, usia 38 tahun. Lo berpikir kenapa sih Allah itu ngambil beliau, padahal ilmu beliau banyak dan beliau juga bisa menyampaikan kepada banyak orang. Itu kalau beliau dikasih umur yang panjang kan otomatis pahalanya untuk beliau juga banyak dan banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Kok Allah justru malah mengambilnya? Kenapa enggak ditunda saja gitu loh. Nah, kalau cuma bisa husnudzon, mungkin injil menika di balik itu semuanya ada hikmah yang cukup besar bagi umat ini. Biar bisa jadi injil menika satu, ada orang-orang yang lain yang nanti menggantikan beliau, ada orang-orang yang lain yang juga berkontribusi kepada beliau. Allah bisa jadi ingin memunculkan orang-orang lain dalam menyampaikan injil menika dakwah Islam ini. Kita juga hanya bisa berhusnudzon, mungkin memang itu adalah waktu yang paling tepat bagi beliau untuk diambil oleh Allah, karena Allah tidak memandang seseorang itu diambil ajalnya dalam keadaan husnul khotimah itu waktu tua atau waktu muda. Wong kula nggih nate ngertos enten napa menika koncane koncoku lane wae, koncane koncoku cik nom banget niku. Cik nom banget salih bukan main, masyaallah secara zahir salih. Matinya pun dalam keadaan tidur bablas niku. Nah, ada lagi adiknya meninggal di pondok. Adiknya juga meninggal posisi tidur. Kakak beradik niku meninggal posisi tidur, Pak. Nah, tangekne karo ustate, ustate napa kakak kelasé ngoten kan salat tahajud. Kemeneng wae. Angle rame-rame te gugane to. Tibake meninggal bablas niku. Masyaallah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki mau pripun kok ceritane teko mriku niku padahal bahas tentang kekufuran kok. Nah, niku Bok menawi niki rumiyin ya kan sakit kita terangkan. Anten pitakonan bok menawi lo semangga akan. Terus memang leres gih. Kita nate mireng gih. Fadilah membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat seperti ini gih, atau di pagi harinya, atau di siang harinya, atau di sore harinya. Yang penting jangan lewat dari hari Jumat. Hadisnya itu ada banyak riwayatnya. Nah, Para ulama menyebutkan hadis tersebut memang injaman itu ada yang mengatakan dhaif, tetapi sebagian ulama ahli hadis yang lain juga menyebutkan ini enggak dhaif, bisa dianggap yakni hasan sahih atau hasan li ghairihi, sehingga bisa diamalkan karena ini riwayatnya cukup banyak, sekalipun dhaif tetapi saling menguatkan, sehingga dianggap oleh sebagian besar ulama ahli hadis ini derajatnya yang tadinya dhaif bisa naik menjadi hasan li ghairihi, sehingga saged dipun amalaken. Nah, sehingga dari sini sempat saya pribadi wah tipain dhaif, sempat kemudian kula enggak mboten ngamalkan, tapi ternyata habis itu kemudian saya membaca-baca pendapat ahli hadis yang lain, oh ternyata yang tadinya dhaif itu bisa menjadi hasan karena dikuatkan dengan hadis-hadis yang cukup banyak riwayatnya tentang itu, dan itu bisa menaik derajatnya menjadi hasan ya ghairihi, sehingga bisa kita amalkan. Makanya juga banyak ulama yang menyebutkan injil meneka tentang kesahihan hadis tersebut, tentang injil meneka bisa diamalkannya hadis ini. Ngonten Pak, nek kula piyambak injil meneka gak masalah kita amalkan, selama memang ada ulama yang menyebutkan hadis tersebut itu injil meneka hasan atau bahkan injil meneka sahih. Tapi kita nggih hargai kalau ada ulama yang tetap kekeh, tetap berpendirian bahwasanya itu hadisnya dhaif sehingga ora oleh diamalkan, nggih monggo mboten masalah. Ngenten. Saketipun paham Pak nggih. Itu sebagaimana pula dengan ini Pak, hadis tentang salat tasbih nanti mireng. Salat tasbih yang setiap gerakan itu bacaan tasbihnya banyak itu Pak. Nah, itu kan hadisnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Kalau dalam madzhab Syafi'i menyebutkan itu hadisnya adalah sahih, sehingga saketipun amalkan. Tapi dalam madzhab Hambali itu enggak sahih, itu hadisnya dhaif, sehingga dalam madzhab Hambali mereka melarang para pengikutnya untuk yakni mengamalkan salat tasbih. Nah, dalam hal ini nggih, monggo sinten ingkang badhe ngamalaken salat tasbih tersebut karena menganggap itu hadisnya dhaif, silakan. Karena hadisnya sahih, monggo kita hargai. Tapi bagi kita-kita contohnya yang enggak mau mengamalkannya karena lebih baik enggak usah diamalkan karena jeneng ngamalke butuh hadis sahih kok. Nggih, monggo ki, silakan. Nah. Hadisnya itu kalau saya pribadi menganggap itu hadisnya hasan. Hadis hasan itu hadis yang bisa diamalkan. Kalau mau diibaratkan mungkin kalau nilai sudah bisa masuk KKM. Nah, ini coro ilmu. Ilmu apa menika? Rapot nih lho Pak. Bisa diterima. Hasan itu kan hadis yang derajatnya bagus, Pak. Minimal hasan kalau dalam mengamalkan sebuah napa menika hadis itu. Ada hadis maudhu paling parah ini enggak boleh diamalkan. Sekalipun itu tentang membahas tentang masalah fadilah-fadilah enggak boleh diamalkan. Hadis dhaif atasnya, ada atasnya lagi hadis hasan bisa diamalkan, ada lagi paling atas yang mereka sahih, hadis hasan bisa diamalkan, hadis sahih bisa diamalkan. Yang enggak boleh diamalkan yang mereka hadis maudhu, hadis lek genah-genah palsu, contohnya al-bandinjanu dawa'un likulidain, terong iku obat dari segala macam penyakit. Nah, contoh Pak ini Pak, kan ada itu Pak, tapi itu maudhu itu ra mungkin kuwi saka Kanjeng Nabi karena memang riwayatnya enggak bisa dipastikan kesikohannya. Tapi kalau hadis dhaif itu selama dalam masalah fadilah-fadilah amal itu masih bisa diamalkan dalam mazhab Syafi'i kalau enggak salah, itu masih bisa diamalkan, tetapi ada syaratnya banyak, salah satunya dhaif rapati parah. Nah, entel ngendikan jemeneko selama didukung dengan hadis-hadis yang sahih juga begitu. Sehingga menawi jenengan tanglet jemeneko hadis tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, siapa yang membaca jemeneko surat Al-Kahfi di hari Jumat ini maka akan bisa napa meniko mendapatkan cahaya dari Allah SWT antara satu hari Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Ini hadisnya hasan. Saya memakai pendapat ulama ahli hadis yang kebanyakan menyebutkan ini hadisnya hasan. Tapi kalau ada yang kekeh enggak kalau saya memakai hadis yang dhaif. Ada yang bilang gitu, contohnya nggih, kita hormati mboten napa-napa. Hadis tentang salat isyraq. Jadi Bapak Ibu sekalian, membahas seperti ini memang nek kita belum ngaji lama memang rodok mumet ki. Yo apa ngene Pak. Tapi ini penting juga untuk kita sampaikan supaya teman-teman yang sudah ngaji lama juga tambah tahu. Nah, hadis tentang sholat fadilah, sholat isyraq atau sholat suruk ini ki betul-betul masyhur. Banyak ulama yang menyebutkan ini menika sahih, tapi ada juga yang menyebutkan itu hadisnya dhaif. Nah, lantas bagaimana ini yang benar? Kalau saya pribadi memahami sebagaimana kebanyakan ulama, yakni itu hadisnya sahih karena memang didukung dengan riwayat-riwayat yang memang dapat dipercaya. Tapi memang ada satu dua riwayat yang kemudian dianggap oleh para ulama sebagai riwayat yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai perawi hadis, sehingga mereka menyebutkan ini hadisnya dhaif. Nggih monggo kemawon kalau seperti itu. Nah, karena ahli hadis itu mereka berbeda pendapat dan kita bukan ahli hadis gitu Pak, maka kita kan cuma bisa ngenut ahli hadis. Nah, maka dalam hal ini saya mengenut madhab utawi bukan madhab ya, mengenut injemeneko para muhadditsun ahli hadis, yang mana mereka banyak ahli hadis yang menyebutkan itu hadisnya sahih Pak. Oh, pahalanya, pahalanya betul atau tidak gitu ya? Iya, itu betul Pak, betul. Siapa yang sholat subuh habis itu dia zikir, dia itikaf, dia berdiam diri di masjid sampai kemudian matahari terbit, kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Itu betul Pak. Jadi pahalanya itu sampai masya Allah segitunya Pak ya. Padahal awake dhewe pengen umroh ae ora enek wong lek mbayari. Nah. Nggih. Tapi kan juga dua rakaat itu kan juga berat Pak bagi orang-orang tertentu. Nah, makanya pahalanya sampai segitunya. Nah, apakah benar itu? Benar selama ada hadisnya yang menyebutkan, betul. Nah, jangankan itu. Grup poso sedina tok, surat napa menika poso napa Pak Aro Arafah, itu aja bisa menghapus pahala, menghapus pahala, menghapus dosa 2 tahun padahal gur poso sedina tok. Makanya sampai ada niku rencange rencang kula. Koncone kanca kula niku ngendikan, wani niku teng ceramah. Wis awake dhewe niku ya to, ngibadane ku rasa mempeng-mempeng. Cara sampean di dosa jamaah sekalian rasa bingung, sepenting ku poso Arafah, ngenteni-ngenteni niku. Malah enten ugi piyambe pun ngendikan rasa mempeng-mempeng sik penting awe dhewe sadurunge mati ngucap la ilaha illallah dakhulal jannah. Nah, sampai segitunya kadang kan mboten bisa dilogika. Makanya Allah itu gitu ampunannya itu lebih luas daripada yakni dosa kita yang begitu banyak. Allah itu saking injil menika maha rahimnya, maha sayangnya pada kita, Allah enggak peduli sekalipun dosamu segitu banyaknya, maka kalau engkau mau kembali kepadaku walaupun barang sehari, maka aku ampuni semuanya. Makanya kemudian ya layak, sah-sah saja kalau kemudian Rasulullah menyebutkan walaupun engkau cuma mengerjakan 2 rakaat, tapi kamu dari subuh enggak kemana-mana, cuma di masjid saja, bar subuh tekan waktu suruk itu di masjid saja, tapi aja ngobrol Pak. Gitu? Baca Quran, zikir, berdoa sehabis sholat subuh sampai waktu matahari terbit, maka kemudian ada 2 rakaat, pahalanya seperti haji atau umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Dan itu betul Pak, riwayatnya pun juga sahih, banyak yang menyebutkan. Hanya saja nanti gini Pak, cara teknis pelaksanaannya itu ulama beda pendapat. Ada yang menyebutkan begini, satu pendapat menyebutkan bahwa itu pelaksanaannya adalah pas matahari terbit. Nah, pas matahari terbit. Ini jenengan ngertos biasanya kan enten napa Pak? Niku. Mboten enten to Pak? Niku. Enten tulisannya terbit mboten niku Pak? Nah, kalau ada terbit jam pinten niku. Nah, contohnya terbit jam 6. Ya udah berarti ketika Anda pengin mendapatkan pahala ini ya sudah jam 6, berarti Anda injih menika harus jenengan tutup ibadah itu dengan 2 rakaat. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat kedua menyebutkan injih menika maksudnya injih menika matahari terbit kalau sudah setinggi satu tombak. Kalau ada salah seorang ulama menyebutkan injih menika contoh matahari terbit jam 6 ditambah kurang lebih seperempat jam. Contoh jam 6 terbit berarti jam 6 punjur seperempat utawa pengen hati-hati jam 6 punjur 20 niku nembe angsal injih menika salat suruk. Kenapa? Karena Rasulullah itu melarang antara bis subuh sampai matahari terbit setinggi satu tombak itu melarang untuk salat kecuali salat yang ada sebabnya. Seperti salat tahiyatul masjid utawi injih menika salat mergo mang subuh rong ngerjak nih. Nah seperti itu, dan saya lebih mutmain lebih hati-hati dengan pendapat yang kedua ini Pak. Ada pula pendapat ketika menyebutkan sholat suruk ya sholat duha tapi di awal waktu, ada yang bilang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya lebih memakai pendapat yang kedua, tapi sering kula anggar ngertas napa nggih anggar nindakke ngoten anggar ngisi ahad pagi contohnya tempundi ngoten niku selesai ngerjak selesai napa pengajian ngoten niku ada beberapa jamaah niku yang langsung salat padahal saya lihat niki ono wektune iki la wong terbit fajar wis jam 6 padahal pengajiane rampungi jam 6 kurang seperempat iki ono wektu iki salat apa gitu. Salat tahiyatul masjid lho dek kat mayu bening kene terus. Nah, dan itu perlu dipahami. Makanya kalau mau mengerjakan salat suruk, lihat dulu jadwalnya. Nah, kalau jenengan mau memakai pendapat pertama, silakan. Itu ada pendapatnya juga. Artinya jam terbit fajar pas itu, tapi saya memakai pendapat kedua sebagai bentuk kehati-hatian, yakni matahari terbit setinggi satu tombak baru boleh mengerjakan suruk, karena antara subuh sampai matahari terbit setinggi satu tombak itu dilarang untuk sholat. Nah, karena ketika itu orang-orang mereka yang nyembah matahari, mereka sedang nyembah, dan itu di sana ada tanduk setan. Setiap hari berbeda-beda Pak waktunya Pak. Kalau setengah 6 itu belum Pak bisa nih Pak. Kalau sekarang kurang tahu Pak ya. Sekarang jam berapa Pak terbitnya itu? Setengah 6. Kalau memang terbit mataharinya jam setengah 6 kurang seperempat, monggo. Yang penting waktunya itu sudah tepat. Kan setiap hari itu kan waktu berbeda-beda. Sebagaimana sholat isya. Nah, ini kan jam 7 kurang seperempat pun adzan, betul Pak? Kadang jam 7 pas lagi adzan. Sekarang 5.31 terbitnya berarti jenengane ajeng nindakake salat suruk is kurang lebih jam 6 kurang 10 lah. Nah itu aman banget niku, utawi jam 6 kurang 14 menit. Tapi masalahnya kadang niku jam jenengan ya ora cocok. Maka harus pakai jam yang benar-benar cocok. Dan harus disesuaikan dengan napa menika jadwal yang benar-benar cocok juga. Kadang niku selenco, kadang jadwalnya cocok tapi jamnya ra cocok. Kadang jamnya cocok tapi jadwalnya ra pas. Ngoten niku lho Pak. Niku kan jam 4 punjul seperempat. Niku adzan subuh 5.22 terbit niku nggih. Nah. Nek niku nek memang bener niki terbitnya jam 5.22 berarti tambahi sekitar 15 menit. Berapa? Sudah masuk duha. Dan biasanya kalau waktu suruk itu sudah ada, sudah benar-benar nampak, maka sholat duha itu bisa. Pripun? Nggih. Setiap seseorang yang pengen mengerjakan sholat suruk, maka ketika itu juga dia pengen duha, boleh. Makanya kan patokan apa menika sholat Idul Fitri, Idul Adha nggih ngoten, Pak. Bolehnya kita mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat duha maupun sholat suruk, hakikatnya injih menika ketika matahari sudah terbit setinggi satu tombak. Setinggi satu tombak niku nek cara matahari terbit jam setengah 6 pas berarti ditambah seperempat jam. Belum boleh. Tapi tadi saya katakan ada beda pendapat Pak ya, ada beda pendapat. Nek saya pakai waktu ini saya tidak merekomendasikan. Ditambah seperempat jam baru boleh nek saya. Nek matahari jam segi jam segini nek di sekitar sini Pak enggak kelihatan karena apa menika bayangan-bayangan terus kemudian Pak April sebagainya. Kalau di tempat yang biasa digunakan untuk rukyah itu baru kelihatan. Kalau sudah kelihatan yang merah-merah enggak apa-apa. Matahari terbit, Pak. Matahari terbit itu baru boleh. Itu menurut sebagian ulama boleh, sah-sah saja. Tapi kalau jenengan, wah, selak kepepet toh, selak dagangnya pasar. Aku tak nganggo pendapat pertama, Pak. Ya silakan. Sepenting aja kurang daripada ini. Tapi nek kula merekomendasikan ditambah 1/4 jam lagi. Gitu ya, Pak, nggih. Saya kira itu mesan ibu-ibu Kalau panjenengan pangapunten, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Bang, piye? Gelem apa piye?
1: Wah, ya gelem banget no, Kang. Sing gawe teh jahe aku ya.
0: Sip, ja, cocok wi.
1: Cih wi.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1.

Pendengar, jangan tertipu dengan usia muda karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat karena syarat mati tidak mesti sakit. Jangan terperdaya dengan harta kekayaan sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan buat dirinya meski cuma selembar. Teruslah berbuat baik, berniat untuk baik, berkata yang baik-baik, memberikan nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalmu dan tidak suka terhadap nasihatmu. Cukuplah Allah yang mengenalimu lebih dari orang lain. Jadilah bagai jantung yang tidak terlihat, namun terus berdenyut setiap saat hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita sampai diberhentikan olehnya. Pendengar, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Waktu yang ku sesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amalku tidak bertambah sedikit pun. Padahal aku tahu saat ini umurku berkurang."

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: Karim.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

0: المستضعفين.
1: Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

0: hudam.
1: Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

0: الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

0: الأخبار.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

0: nasir.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.
1: إِنَّ

0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
1: Walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun.
0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Iya.

0: قلبه وأنه إليه تحشرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: عقاب.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.
0: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: Wa idh

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Wa

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: المحيط.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: العقاب.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: أنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: كَبِيرٌ
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الْكَافِرِينَ
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
1: Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'inda Allahi wa 'inda

0: yaqin.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

يَعْتَدُونَ. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: يعلمون.
1: Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: khalidun.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
0: Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

0: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه.
3: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan, rasa sakit, maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun.

Pendengar, terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkanlah puluhan ribu lebah yang menyelimuti tubuh seorang pengumpul madu hingga tak ada bagian tubuhnya yang kelihatan lagi. Bayangkan seorang pencari mutiara yang menyelam ke lautan hingga seluruh tubuhnya terlingkup oleh lautan biru yang megah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti diri dan kehidupan hamba-hambanya dengan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmatnya sangatlah banyak, seperti titik-titik kecil yang rapat tak bercelah. Dia jadikan bumi terhampar. Bahwa dengan bumi yang terhampar, Allah mudahkan manusia berkelana di atas permukaannya dan bekerja mengais rejeki. Dia jadikan langit sebagai atap. Atap kubah raksasa yang dahsyat, yang luasnya sulit dibayangkan, mengandung bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan, "Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Tak terhingganya kasih Allah bagi manusia, sejatinya bukan hanya kasih itu tak bisa dihitung oleh siapapun, melainkan juga tak akan mampu dibayar dengan rasa syukur paling dalam sekalipun. Manusia sendiri barangkali tak akan pernah bisa membayangkan seperti apa syukur yang tak terhingga itu, apalagi mempraktikkannya dalam amal keseharian. Hanya karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hamba-hambanya, bertaubat di pagi dan petang, serta senantiasa bertakwa dengan menurut kadar kesanggupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, milikmu segala pujian yang tidak pernah mencukupi, tidak tersisa dan tidak pernah terabaikan. Wahai Allah Tuhan kami." Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 disebutkan, "Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Ia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dia telah menaklukkan bagimu bahtera supaya ia berlayar di samudra dengan perintahnya, dan Ia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan Ia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar, dan Ia telah menaklukkan bagimu siang dan malam, dan Ia telah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagimu, Zat yang Maha Tinggi. Segala puji bagimu, wahai pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Ya Rabbi, kami tak mampu memuji untukmu sebagaimana engkau memuji atas kebesaranmu. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam serta berkahilah penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang

0: FM. RTS FM.
1: لم تنال. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830. 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Ketika melihat sesuatu yang tidak pas di hati, secara naluri kita sering ingin membenahi. Begitupun ketika yang dirasa tidak pas adalah perilaku seseorang, kita juga ingin mengkritisi, memberikan nasihat. Begitupun diri kita, seringkali merasa gemes. Kadang ingin berikan nasihat, kadang ingin mengkritik, kadang ingin berteriak, kadang ingin marah. Akan tetapi pada satu titik, hanya rasa malu yang kemudian menderu. Malu pada diri, karena belum mampu menasihati dan mengkritik diri sendiri. Tak pernah berteriak dan marah pada diri yang konyol ini. Malu untuk berikan nasihat, karena yang akan memberikan nasihat sesungguhnya jauh lebih error daripada yang akan diberikan nasihat. Malu memberikan kritik, karena yang akan dikritik barangkali kualitas ilmu, iman dan amalnya jauh daripada diri ini. Apalah lagi untuk berteriak dan marah-marah, hanya akan membeberkan betapa keburuknya sifat diri ini. Belum lagi kritik yang dilakukan tidak dengan cara yang tepat, seringkali justru kontraproduktif. Tidak memperbaiki, tetapi justru tambah memperburuk suasana. Terkadang juga menimbulkan rasa antipati, kemudian merusak komunikasi dan persaudaraan atau persahabatan. Akan tetapi mendengar, agama ini sejatinya adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Demikian Rasul menyampaikan. Kita pun diperintahkan untuk saling memberikan nasihat, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka perintah itu harus dijalankan. Karena kehilafan dan kekurangan memang telah menjadi sifat manusia, maka nasihat barangkali yang akan membuat diri

Datangnya nasihat tidak justru membuat hati kita keras karena berusaha menolak, karena merasa lebih baik dari si pemberi nasihat ataupun apa yang dinasihatkannya. Belajar bagaimana menyaring nasihat. Kita pakai yang benar, lupakan yang tidak tepat. Belajar bagaimana agar nasihat yang baik dari orang lain dapat menghujam kesadaran kita, lalu menjadi penggerak untuk berbuat lebih baik. Sebuah renungan oleh Rahman Hanifan.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi

marketing RDS FM di nomor 081 328 261 893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show. Pendengar, Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Satu-satu kemampuan RDS FM. RDS FM.
1: Dan insya Allah pada hari ini kita akan berbicara dengan seorang saudara kita yang tadinya Kristen, non-Muslim, lalu masuk Islam. Seperti biasa kita akan bagi kurang lebih sesinya tentang bagaimana sebelum masuk Islam, bagaimana tanggapannya tentang Islam, kemudian prosesi masuk Islamnya, dan terakhir kita tutup dengan bagaimana kiat untuk menjaga dan istiqomah di atas keimanan. Tentu ini kalau teman-teman kita mu'alaf. Yang kemarin-kemarin juga ada kisah-kisah dari teman-teman kita Muslim, tapi mereka tadinya jauh dari agama. Sama kisah awalnya seperti apa, perbuatan dan kesalahan mereka apa saja, apa yang menyebab mereka akhirnya mendapatkan hidayah, dan bagaimana mereka bisa istiqomah di atas keimanan itu sendiri. Maka tanpa membuang waktu lebih jauh, insya Allah kita akan kenalan lebih jauh dengan saudara kita, walaupun sebenarnya tadi sudah ada teasernya pendek. Maka kita persilakan Fadal, kalau antum mau kenalin nama dulu, umur, tempat tinggal di mana, biar teman-teman lebih jauh kenal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saya Delvano Karis. Sekarang saya tinggal di Bandung. Asli Semarang, tapi sekarang tinggal di Bandung, Ustaz. Dan sekarang saya sudah berkeluarga, alhamdulillah. Sudah 2 tahun menikah dan dikaruniai satu anak, alhamdulillah. Umur 13 bulan. Umur 13 bulan, 1 tahun 1 bulan. Dan alhamdulillah saya masuk Islam itu tahun 2019, 2 tahun sebelum saya menikah. Saya masuk Islam di akhir 2019 di bulan Oktober. Sebelumnya Ustadz, saya mau terima kasih sama Ustadz, sama semua tim yang sudah mengundang saya ke sini untuk bisa sharing, untuk bisa cerita pengalaman saya bagaimana saya bisa menemukan agama kebenaran ini, bagaimana saya bisa menemukan agama yang indah ini.
1: Baik, sama-sama insya Allah. Di poin ini dulu, okay. Sudah dikenalkan namanya tadi tentunya. Satu demi satu, banyak orang yang masuk Islam sehingga mereka jadi mu'alaf. Dan di ruangan masjid ini pun, di ta'lim kita seringkali ada yang datang mengucapkan syahadat. Pengalaman saya selama ini kan kisah mereka unik-unik ya. Ada saja berbeda-beda. Nah ini mungkin biar teman-teman bisa tahu bagaimana awalnya antum ini. Tadinya non-Muslim, bagaimana tanggapan tentang Islam, kemudian bagaimana prosesi masuk Islamnya.
2: Tadinya tanggapan tentang Islam ya Ustaz. Sebelum saya menemukan Islam, itu saya itu kalau mandang Islam, apalagi mandang orang-orang seperti Ustaz ini dulu, orang-orang yang punya brewok gitu, jenggot, pakai peci putih, itu di mata saya udah takut saya Ustaz. Jujur saya takut, jujur kalau ngelihat tuh kayak, aduh. Kalau misalkan ketemu di jalan, menghindar deh. Gitu.
1: Kenapa? Takutnya kenapa? Kan bukan harimau, bukan singa, bukan manusia biasa. Cuma bukan. Bedanya jenggotnya ada, yang satu gak ada jenggotnya.
2: Ya gitu.
1: Takut dengan rambut saja, dengan jenggot.
2: Bukan sih Ustaz. Takutnya bukan takut dipukulin, tapi kayak mandang rendah gitu Ustaz. Kayak ini apa sih orang gitu. Kayak dulu tuh kalau mikir orang Islam itu berarti orang sesat, kayak kok bisa sih orang ini Islam gitu loh Ustaz. Kayak kalau ada orang ya bangga dengan keislamannya, ini gimana sih orang salah kok bangga gitu Ustaz.
1: Oh berarti pandangannya pada saat itu negatif.
2: Negatif, intinya.
1: Sangat ya,
2: negatif.
1: Menganggap Ustaz. Ini adalah orang Islam sesat.
2: Ya sangat sesat dulu gitu. Bahkan dulu tuh saya tuh saya waktu Kristen tuh saya tuh fanatik banget dengan agama saya dulu. Dan saya bahkan sangat mencintai agama saya dulu. Saya tuh orang paling marah kalau agama saya dihina. Saya paling marah kalau Tuhan saya dihina. Nah, dulu banyak oknum-oknum Ustaz. Oknum-oknum orang-orang Islam ini yang suka menghina-hina Tuhan saya. Apalagi saya tuh dulu tuh benci banget sama Islam karena mentang-mentang mayoritas di Indonesia terus kurang ajar gitu Ustaz. Kalau di komen di mana tuh suka seenaknya gitu. Suka kalau komen mereka ngomong lakum dinukum waliyadin, Allah bohong gitu. Orang buktinya gereja digusur, semua orang-orang Kristen disakiti, dihina dan lain-lain. Mana yang lakum didukum waliyadin gitu. Dulu makanya sebenci itu sama Islam.
1: Tapi memang itu kebencian yang muncul itu ada faktanya. Maksudnya ada umat Islam yang melakukan itu. Kayak ya, misalnya gereja digusur tadi misalnya, atau orang Kristen dihina.
2: Ada Ustaz, banyak Ustaz. Nah itu kenapa dulu pandangan saya sama orang-orang Islam itu sangat-sangat buruk. Karena waktu saya dulu Kristen, saya juga melihat banyak hal yang tidak ingin saya lihat gitu.
1: Tapi di poin itu kan kita harus bisa, walaupun antum sudah Muslim sekarang ya. Ya maksudnya kita harus adil melihat. Ya. Secara kacamata luas di Indonesia ini kan umat Islam mayoritas ya. Kan gitu. Tapi kita lihat dari sisi perekonomian, kewarganegaraan gitu kan. Apalah itu kan non Muslim dengan sangat leluasa kan.
2: Betul, Ustaz.
1: Maksudnya mungkin bisa kita katakan 80% ekonomi Indonesia di tangan-tangan orang non Muslim.
2: Betul, Ustaz.
1: Dan itu di tengah-tengah mayoritas Muslim. Jadi kalau ada beberapa individu mungkin yang melakukan itu, sekaligus mungkin ada teman-teman non-muslim yang nonton ini kan, mereka juga mungkin punya persepsi yang sama. Kita perlu berikan gambaran. Kita harus adil melihat proporsionalnya. Maksudnya, apakah memang semua muslim begitu? Atau memang ini hanya individu tertentu? Nah kalau individu tertentu kan tidak boleh jadikan tolok ukur. Kalau itu memang, oh Islam semuanya begitu. Alhamdulillah antum sekarang sudah dapat hidayah, nanti kita dengar ceritanya lebih lanjut ya. Okay. Tapi ini untuk teman-teman kita yang mungkin punya persepsi yang sama, yang kebetulan mengikuti mungkin acara kita ya. Karena memang saya dapat informasi acara-acara kita cukup banyak non-muslim yang ngikutin, dan mereka juga coba mencerna. Oh ini masuk Islamnya kenapa? Ada datangnya, yang ada bahkan yang datang sini masuk Islam itu karena dia menonton orang non-muslim yang lain masuk Islam. Dia hanya menaruhkan diri untuk masuk syahadat di sini. Jadi mungkin di poin ini saja dulu yang substansial bahasan itu, kita harus proporsional dan adil kan dalam masalah seperti itu. Karena terbukti warga negara Indonesia yang non muslim semuanya aman-aman saja. Ya, paling beberapa individu mungkin muslim yang mengganggu, dan ada juga beberapa individu non muslim yang mengganggu muslim, tapi itu tidak jadi tolok ukur. Bahwasanya oh semua berarti non muslim seperti itu.
2: Ya.
1: Terus lanjut silakan.
2: Awalnya kenapa saya negatif sama Islam dulu seperti itu Ustaz. Saya menganggap kayak tadi Ustaz, saya menganggap bahwa kalau misalkan satu orang Islam seperti ini, oknum, berarti ajarannya memang seperti itu.
1: Semuanya.
2: Berarti ya dulu saya kan melihat Islam itu ya dari orang Islamnya. Dan yang saya lihat yang oknum buruknya Ustaz. Bukan orang Islam yang baik. Yang baik, bukan yang menjalankan syariat sesuai dengan ajarannya. Tapi orang Islam yang cuma teriak-teriak Islam, tapi dia kosong ilmunya gitu. Makanya dia melakukan sebuah tindakan yang itu pun di Islam tidak dibenarkan.
1: Itu dari umur berapa itu persepsi seperti ini ada kira-kira?
2: Saya dari SMA Ustaz.
1: Dari SMA?
2: Dari SMA.
1: Itu karena pengaruh lingkungan atau karena inisiatif sendiri melihat kejadian?
2: Inisiatif
1: Ustaz. Inisiatif sendiri. Sampai umur berapa kira-kira?
2: Saya sampai di umur 2015-2016 Ustaz.
1: Itu berarti masih seperti itu?
2: Masih seperti itu terus.
1: Dalam kondisi membenci Islam di saat itu, apa saja yang antum lakukan? Ada gak yang dilakukan sepak terjangnya untuk menyerang Islam misalnya? Atau mencari kesalahan atau apa?
2: Ada Ustaz. Saya tuh selalu nyari orang-orang Islam, teman-teman saya yang Muslim. Dan saya selalu ajak mereka diskusi, debat gitu Ustaz. Saya suka banget buat ngejelek-ngelekin. Astagfirullah. Buat ngejelek-ngelekin Tuhan mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya suka hina, saya suka jelek-jelekin di depan teman-teman saya yang Muslim. Dan saya beruntungnya teman-teman saya yang Islam dulu itu pengetahuan tentang Islamnya sangat minim Ustaz. Bahkan saya lebih tahu agama mereka daripada mereka tahu agama mereka Ustaz. Nah enaknya untuk saya enak untuk nyerangnya Ustaz. Jadi kalau saya kasih fakta dan mereka nggak tahu kayak masa sih, nah nggak tahu kan. Makanya, nah akhirnya saya suka banget untuk mencoba memurtadkan orang-orang Islam dan mengajak mereka untuk masuk ke
1: Kristen. Oh gitu. Pernah berhasil gak?
2: Hampir berhasil Ustaz.
1: Oh hampir.
2: Hampir pernah.
1: Tapi belum berhasil ya?
2: Tapi pernah ngebikin orang udah gak sholat gitu Ustaz.
1: Berarti tanggung jawab antum sekarang ajak dia sholat tuh?
2: Sudah Ustaz.
1: Oh sudah.
2: Alhamdulillah.
1: Tenang, ini masih di awal episode. Belum. Oke, jadi ada upaya untuk berdialog sama mereka, mengajak mereka keluar dari Islam karena kebencian tadi itu.
2: Karena kebencian.
1: Melihat dari sikap individual. Betul. Sebagian orang yang melakukan pelanggaran.
2: Ya. Oke, karena, terus karena dulu ngelihat Islam bukan dari ajaran aslinya, tapi dari manusia-manusianya kan Ustaz. Nah jadi terus kebencian itu terus tambah benci. Jadi dulu sempat ada saudara yang mualaf, saya langsung serang Ustaz. Kayak, ngapain mualaf, gila orang ini. Kamu mau ngapain masuk Islam, menyembah siapa? Kamu tuh gak sayang sama Tuhan kamu, gitu-gitu Ustaz. Pokoknya saya tuh paling membela agama saya banget lah Ustaz dulu. Saya bahkan pernah bersumpah dan berjanji Ustaz di depan mama saya, di depan eyang saya pernah berjanji, jangan panggil aku Vano kalau aku masuk Islam. Vano selama hidup di dunia, Vano tidak akan pernah memeluk Islam. Itu agama sesat, nabinya sesat, agama palsu, nabinya juga palsu.
1: Itu sampai 2015?
2: Itu saya janji seperti itu di tahun 2015-an Ustaz. 2015-2016 saya janji seperti itu. Saya saking saya ngelihat Islam saking gak sukanya, saya berjanji untuk, saya bersumpah bahkan, untuk saya tidak akan pernah
1: masuk. Waktu itu tidak pernah ketemu sama muslim yang punya kapabilitas ilmu yang cukup misalnya untuk berdiskusi. Kan tadi dikatanya teman-temannya ini rata-rata kurang tahu agama Islam.
2: Ya, saya waktu itu belum pernah Ustaz. Dari sebanyak teman saya yang sholat 5 waktu cuma 1 orang Ustaz.
1: Oh, jadi memang ketemunya orang-orang gitu.
2: Iya Ustaz. Jadi, jadi saya apa ya, kayak orang Islam itu ya sama kayak saya kok. Waktu sholat gak sholat, terus apa yang membedakan gitu. Apa yang beda dari Islam dan kita. Bahkan mending saya Ustaz, saya masih 1 minggu sekali ke gereja waktu itu. Teman saya tuh gak pernah ibadah sama sekali gitu. Dan saya ngelihat orang-orang lingkungan saya gitu semua, dari SMP, SMA, kuliah gitu semua Ustaz. Bahkan ada yang Jumatan aja gak Jumatan karena takut nanti kuliahnya terlambat Ustaz. Jadi kayak, oh ya udah memang seperti itu gitu.
1: Berarti ini pelajaran luar biasa dari poin ini dulu ya, ikhwan akhwat sekalian. Kita lihat bagaimana adanya non-muslim, walaupun beliau sudah dapat hidayah sekarang. Nanti kita dengarkan bagaimana masuk Islamnya. Tapi salah satu yang membuat kebencian yang ada, seakan-akan apa sih Islam itu? Karena memang individu-individunya justru tidak melaksanakan agama. Mereka gak sholat, mereka gak hadir Jumat tadi. Takut ketinggalan kuliah, akhirnya meninggalkan sholatnya. Akhirnya muncullah penilaian dari orang non-muslim, oh apa itu Islam? Kan seperti itu. Dan ternyata ini mungkin mayoritas di sekitaran Tumbara saat itu ya.
2: Ya mayoritas, cuma 1 orang Ustadz yang sholat 5 waktu. Cuma benar-benar 1 orang itu yang
1: itu,
2: saya
1: waktu. Itu juga Senin Kamis kali.
2: Enggak Ustadz, dia rajin.
1: Dia rajin, okay.
2: Dia rajin sampai sekarang.
1: Baik, setelah tahun 2015 sekarang kita bicara. Ya. Apa step apa yang terjadi di situ? Apakah memang masih sama dengan sebelumnya atau ada perubahan? Mulai berpindah, kan ini masuk Islam 2019 nih.
2: Ya.
1: Berarti 4 tahun sebelum masuk Islam.
2: Ya. 2015 Ustadz, saya mulai berbisnis travel umroh saat itu. Tapi agamanya masih Kristen.
1: Dalam kondisi Kristen. Berarti benci Islam tapi bisnisnya umroh.
2: Ya, karena dulu saya berpikir kayak.
1: Berarti enak. Tanda, sebentar dong, tanda kutip, yang jahat ini siapa sebenarnya? Saya Ustaz. Karena tadi kan antum serang mereka, antum memurtadin mereka gitu kan.
2: Ya.
1: Sekarang lagi dalam kondisi benci, ternyata 2015 buka travel umroh.
2: Iya Ustaz.
1: Nah, waktu itu gimana ceritanya sampai bisa buka travel umroh? Ada ya, partnernya orang muslim?
2: Ada Ustaz. Cuman saat itu saya lihat peluang, ya bahkan yang ngajak saya dengan kakak saya waktu itu Ustaz. Saya dan kakak saya sama-sama Kristen. Kayak, wah bikin umroh enak nih. Karena semua orang Islam umroh gitu kan. Tiap bulan
1: loh. Jadi murni komersial.
2: Ya, murni nyari duit Ustaz. Nyari duit. Tapi tetap pelayanannya tetap bagus saat itu. Tetap bukannya yang langsung nipu gitu, enggak. Kita pelayanannya tetap bagus. Nah sejak saya punya tur umroh itu, mau gak mau kan saya harus belajar bagaimana cara pakai kain ihram, ngajarin jamaah. Ibu nanti insya Allah kalau di sana saya sosokan ngomong.
1: Ngomongnya insya Allah.
2: Ya.
1: Jadi orang taunya antum muslim pada saat
2: muslim. KTP saya juga Islam Ustaz. Nah.
1: Berarti makin jelas nih tanda kutipnya nih.
2: Iya
1: Ustaz. Oke, terus
2: saya kalau ke kantor itu saya pakai baju koko, rapi, pakai peci gitu, selalu gitu Ustaz.
1: Kalau azan sholat juga kali?
2: Enggak Ustaz.
1: Oh enggak.
2: Oh saya tapi kalau Jumatan Ustaz buat nyebarin brosur dulu.
1: Oh berarti di Jumat itu ada non-muslim sebarin brosur. Ya, terus ya,
2: Ustaz, coba hari brosur.
1: Terus ya, kalau terjadi pada antum bisa terjadi pada yang lain berarti.
2: Ya, mungkin Ustaz.
1: Oke. Okay. Aja.
2: Terus saat itu
1: bagaimana travelnya? Jalan.
2: Jalan. Alhamdulillah, alhamdulillah jalan Ustaz. Saya punya 24 alhamdulillah ya. Saya punya 24 kantor cabang saat itu Ustaz di Jogja, Solo, Surabaya, Semarang. Dan alhamdulillah juga berangkat terus itu Ustaz setiap minggu 100, 200 orang, 300 orang gitu. Terus dari situ Ustaz tadi
1: mau nggak mau akhirnya mau, harus belajar.
2: Iya, mau nggak mau kan harus ngajarin jamaah, Mas, nanti Ka'bah tuh nanti gimana? Tawafnya gimana? Sa'inya gimana? Aduh, harus belajar dong Ustaz. Oh, Nabi Ibrahim dari Hajar seperti ini, dari Nabi Ismail seperti ini. Belajar dulu dari sirahnya mereka, Ka'bah seperti apa, ditinggikan siapa, awalnya Ka'bah dari mana? Saya belajarnya dari sana, Ustaz. Belajar sa'i, tawaf, akhirnya mau enggak mau belajar urutan sunah ini Ustaz waktu itu. Apa sunah umroh, setelah umroh nanti menghadap minum air zam-zam berdiri dan yang lain. Hafal dulu Ustaz. Terus saat belajar itu lalu baru
1: posisi antum kan sebagai owner sini.
2: Ya.
1: Tapi masuk juga untuk isi manasik gitu.
2: Kadang untuk openingnya Ustaz.
1: Untuk openingnya.
2: Untuk pembukaannya, untuk isi manasik. Nanti yang ngisi tetap ada Ustaz. Cuman untuk ngisi pembukaan. Takutnya jika ada jamaah bertanya. Kan kalau gak bisa kan aneh Ustaz. Ini punya umroh kok gak tahu gitu. Nah makanya waktu itu belajar.
1: Takut kebongkar kalau ini non-muslim ya. Oke, terus.
2: Nah, saya mau pesan untuk jamaah saya dulu, tapi saya tetap dulu dengan tetap kualitas yang terbaik kok Ustaz. Saya gak nipu, tetap saya tetap tidak nipu.
1: Tapi nipu status kan?
2: Nipu status.
1: Ya, oke, terus. Status.
2: Terus.
1: Pelajari Islam nih sekarang. 2015 buka travel mulai belajar Islam. Pada saat belajar Islam itu, ada sentuhan-sentuhan yang terasa mungkin secara keimanan, mau tahu tentang Islam atau belum?
2: Belum Ustaz. Tahun 2015 itu kan belajar Islam. Akhirnya lebih dalam lagi belajarnya. Belajar lebih dalam lagi. Akhirnya saat itu saya tambah takut Ustaz. Saat belajar Islam tuh takut untuk belajar Islam. Takut banget Ustaz. Tahun 2016 tuh
1: takutnya
2: saya
1: jadi pengikut.
2: Iya. Saya tuh takutnya waktu baca kok masuk akal ya? Kok bener ya? Kok gini ya? Oh ternyata kok nabinya bagus ya gitu loh Ustaz. Jadi kayak menemuin fakta. Dulu saya tuh paling gencar dan paling suka nyerang tentang nabi kita berpoligami. Saya suka nyerang. Wah, nabi poligami, apa itu nabi poligami? Terus saat saya belajar di agama saya, ternyata Nabi Abraham, dulu saya panggilnya Nabi Ibrahim alaihissalam, lah ternyata istrinya dua. Saya buka istri, loh ternyata loh, saya kaget kok nabi-nabi di kitab saya kok berpoligami semua. Jangan-jangan benar nih poligami. Gitu. Nah makanya yang saya serang satu-satu
1: tertepis
2: semua gitu dengan apa yang saya pelajarin sendiri. Kayak loh, ternyata nabi yang berpoligami bukan Nabi Muhammad, tapi kenapa yang disalahin Nabi Muhammad doang nih tentang poligami? Ternyata banyak banget nabi-nabi yang berpoligami nih, berarti memang syariatnya Allah dong gitu. Nah akhirnya mulailah saat saya belajar Islam, saya takut Ustaz buat belajar Islam karena takut saya percaya. Akhirnya saya tutup udah gak mau belajar Islam lagi.
1: Itu tahun berapa?
2: Itu tahun 2016 Ustaz.
1: Berarti setahun berjalan.
2: Setahun berjalan gak mau belajar Islam lagi. Udah gak mau tahu kebenaran lagi. Saya tutup telinga. Karena di hati saya tuh, saya sayang sama Tuhan saya yang salah itu Ustaz. Maksudnya dari kecil saya berdoa sama dia, saya meminta sama dia, terus harus move on sama misalkan dulu kita berpindah ke lain hati aja sebagai manusia berat, ke istri, ke anak aja berat, apalagi ke Tuhan yang kita anggap Tuhan gitu Ustaz. Kan berat banget kayak mau ninggalin kayak aduh.
1: Sayang banget.
2: Sayang. Saya udah hampir tahu kebenarannya bahwa Islam ini benar nih. Tapi enggak lah, masa benar? Ya enggak lah. Pasti agama saya yang benar.
1: Oke, 2016 apa yang dilakukan?
2: Nah, akhirnya saya
1: ditutup nih, enggak belajar lagi Islam.
2: Saya belajar agama saya sendiri, Ustaz.
1: Kembali ke Kristen.
2: Iya, saya mikir, ngapain saya belajar Islam? Kan saya bisa mendalami agama saya sendiri gitu. Saat saya mendalami agama saya dulu, Ustaz,
1: maksudnya belajar kembali Alkitab.
2: Iya, saya belajar kembali Alkitab
1: di
2: Alkitab.
1: Sebelum terdorong untuk belajar Alkitab ini, sebelumnya sudah mendalami Alkitab atau belum ya?
2: Belum.
1: Justru ini mendorong untuk belajar Alkitab.
2: Betul, Ustaz.
1: Oke, terus
2: saat itu saya akhirnya karena belajar Islam ini dan takut akan kebenarannya Islam, saya belajarlah Alkitab. Supaya, oh pasti ini yang benar nih. Coba kita baca, kita bandingkan, pasti lebih baik. Saya gitu Ustaz waktu itu. Bacalah saya mulai hari pertama, hari kedua saya baca terus. Saya waktu itu berjanji sama diri saya sendiri, aku bakal baca ini tanpa doktrin masa kecil, tanpa doktrin.
1: Jadi murni kayak orang baru belajar.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Bener-bener baca apa yang ada, kita lihat dan kita baca dan kita telaah dan kita lihat versi-versi, kan banyak versinya Ustadz. Saat itu saya tuh punya banyak versi di rumah. Alkitab saya tuh ada tahun cetakan tahun 96, 98, 76, itu saya bandingkan semua Ustadz.
1: Beda-beda semua.
2: Beda-beda Ustadz. Nah, terus nah waktu itu saya Ustadz, saya tuh paling marah kalau dibilang, aduh Injil kamu udah diubah. Nah kalau ada orang Islam kayak gitu, saya marah banget Ustadz dulu. Oh fitnah kamu, Injil saya itu terjaga, gini-gini-gini. Saya marah. Tapi waktu saya belajar itu Ustadz, saya ngeliat cetak tahun 98, tahun 2000, kok beda gitu. Akhirnya saya, kok beda ya? Ah enggak, ini mah cuman karena.
1: Beda seperti apa contoh misalnya? Kasih teman-teman contoh.
2: Misal,
1: karena ini semua enggak ada pembaca Injil di sini.
2: Misal ada di tahun dulu ada pengharaman babi Ustaz.
1: Pengharaman babi.
2: Iya, pengharaman
1: sudah babi. Sudah ada dalam Injil.
2: Sudah ada Ustaz. Ah. Nah, tapi di tahun dulu itu dilarang babi. Tapi sekarang cetakannya baru terus diganti babi hutan.
1: Ustaz. Oh, tambah hutan.
2: Tambah hutan. Jadi yang ada di hutan.
1: Jadi kalau
2: ada,
1: selain babi hutan halal.
2: Halal Ustaz. Nah, terus saya lihat ini kok ternyata beda-beda juga.
1: Ini gitu. Versi 98 sama 2000 gitu.
2: Saya lupa tahunnya oh. Tapi yang jelas beda Ustadz. Itu bisa dicek juga kok. Waktu itu saya baca, mulai baca. Terus mulai di situ waktu saya baca dari pertama, saya baca, oh ini pasti yang benar ini nih, lebih bagus dari Islam. Oke, sekarang saya baca. Waktu saya baca, setiap kali saya baca, saya selalu kayak, loh kok Islam. Saya selalu kaget, kok ajaran saya ini ternyata yang melakukan kok malah orang-orang Islam. Gitu Ustadz. Saat itu saya bingung, kok di...
1: kayak kasus pengharaman babi tadi misalnya. Iya,
2: pengharaman babi. Misalnya saya...
1: Kayak khamar ada juga pengharaman.
2: Oh, kalau khamar enggak Ustadz. Khamar enggak. Khamar boleh, cuman tidak boleh sampai mabuk aja ya.
1: Oh gitu.
2: Iya. Enggak boleh sampai mabuk Ustadz.
1: Berarti kalau cuma satu gelas enggak mabuk enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa Ustadz.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Kalau antum gak boleh ya.
2: Ya, kan kalau gak salah baru diharamkan setelah Nabi Muhammad itu ya Ustaz. Yeah. Terus saya tuh baca ada ayat, ya ini saya takut nanti di ini, pokoknya ada tentang hijab Ustaz. Hijab, ayat detailnya gak saya ini,
1: okay.
2: Hijab. Terus wanita harus menggunakan hijab jika menghadap Tuhannya gitu tuh.
1: Itu dalam Injil ada begitu?
2: Ada, ada. Terus kaget lagi Ustaz. Kayak, loh kok Islam lagi? Kok Islam? Terus saya akhirnya belajar lagi agama-agama Samawi ini Ustaz. Dari Yahudi, Islam, dan Nasrani. Saya belajar lagi. Kok yang gak pakai hijab cuman golonganku ya? Si Yahudi pakai hijab, si Islam pakai hijab. Aduh gimana nih? Nah, semakin saya belajar agama saya sendiri, semakin saya dibuat percaya sama Islam Ustaz.
1: Itu berapa lama proses? Tahun 2016 nih?
2: Sampai 2016 tahun lagi Ustaz, sampai 2017.
1: Sampai 2017, oke.
2: Semakin, tadinya saya gak mau belajar Islam karena takut percaya Islam. Saya mau belajar agama saya sendiri. Saat saya belajar agama saya sendiri kok malah tambah percaya sama Islam gitu Ustaz.
1: Okay.
2: Jadi kayak, ya udah mau gak mau kayak dipaksa belajar Islam lagi. Akhirnya saya memutuskan buat belajar Islam lebih dalam. Siapa sih Nabi Muhammad? Siapa sih sahabat-sahabat yang dikatakan sahabat? Dulu saya di pikiran saya tuh sahabat tuh orang yang bergandengan tangan gitu-gitu loh Ustaz. Ternyata di pikiran ternyata kan beda gitu. Saya belajar siapa sih sahabat. Terus apa sih Quran? Gimana sih hukum-hukumnya? Kenapa setidak adil itu Islam gitu. Saya dulu kan selalu menganggap Islam ini adalah agama satu-satunya yang tidak adil di dunia ini. Karena boleh tadi Ustaz, boleh poligami. Karena boleh ini, gak boleh, gak adil dong. Orang kita hidup di dunia kan boleh menikmati apapun gitu. Dulu saya seperti itu. Terus saya akhirnya belajar lagi tentang Islam. Akhirnya saya tahu bahwa Islam adalah saat itu dari hasil belajar saya meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Sorry Ustaz, saat itu saya bukan bilang satu-satunya, tapi hanya satu agama. Yang lain bukan agama, ya agama memang cuma Islam dan selalu Islam dari awal zaman sampai sekarang. Agama memang cuma satu ini, Allah tidak pernah menurunkan agama lain dan inilah kebenaran. Saat itu saya...
1: Kenapa bisa muncul keyakinan itu?
2: Karena...
1: Apa pada saat kembali belajar Islam lagi? Apa pemicunya sehingga muncul? Kan ini konsep dasar memang. dasar sekali dalam Islam. Kalau agama Allah kan cuma satu, Islam. Ya. Kan tadi lagi mempelajari Islam kan. Muncul ide ini, pendapat ini, baca buku atau?
2: Baca buku, Ustaz. Hmm. Saya tentang ide ini, tentang kesimpulan saya tadi, dari hasil belajar saya tahun 2017 itu, kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena menurut saya agama itu harus suci saat itu. Agama harus suci. Manusia itu menurut saya saat itu tidak suci. Jika agama ini turun dari manusia, diciptakan oleh manusia maksudnya, berarti saya tidak mau mengakui bahwa itu agama. Agama harus dari Allah. Agama harus dari Tuhan. Kalau itu tidak dari Tuhan, tidak dari Allah, ya udah, saya tidak mau mengakui itu agama. Setelah saya belajar agama-agama, saat itu saya hanya menemukan yang jelas, yang eksplisit bahwa Tuhannya menurunkan agama tersebut di kitabnya dan nabinya cuma Islam, Ustaz. Jelas bahwa Allah memberi Islam, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat jelas. Dan saya tidak pernah menemukan sangkut pautnya agama dan Tuhan di kitab-kitab lain, Ustaz. Jadi yang sangat jelas, yang eksplisit itu hanya di Quran.
1: Itu tahun 2017 ya?
2: 2017.
1: Oke. Okay. Ini masih 2 tahun lagi untuk masuk Islam nih?
2: Iya.
1: 2019. Lagi. Apa stepnya? Setelah itu gimana?
2: Nah, saat itu 2017 saya sudah...
1: Ya, sebentar dulu. Travel masih jalan?
2: Travel udah bangkrut, Ustaz.
1: Oh, udah bangkrut?
2: Udah bangkrut.
1: Tapi tidak ada hubungannya bangkrut dengan belajar Islam?
2: Gak ada sih, Ustaz.
1: Oh, gak ada?
2: Gak ada. Gak ada.
1: Karena jangan sampai pas bangkrut terus dipelajari.
2: Gak,
1: Ustaz. Okay. Terus?
2: Terus akhirnya tahun 2017 saya sudah yakin bahwa satu-satunya agama itu hanya Islam. Tapi saya gak mau meluk Islam, Ustaz. Tahun 2017. Karena apa? Saya yakin saat saya syahadat, itu adalah komitmen saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya menjalani syariatnya.
1: Syariatnya, gitu. Perintahnya.
2: Iya. Saya gak mau cuman syahadat untuk manusia, di depan manusia biar terlihat baik dan lain-lain. Saya gak mau, karena syahadat ini kan komitmen sama Tuhan.
1: Betul.
2: Dan saya harus menerima resiko dari syahadat ini. Apa resikonya? Syariatnya Allah gitu. Tapi waktu itu saya gak mau banget syahadat karena saya mager sholat, Ustaz. Kayak, wah sholat gitu. Saya kan dulu ya masih manggung-manggung gitu, Ustaz. Saya manggung-manggung ke tempat-tempat malam gitu, Ustaz. Terus kayak gak mungkin lah bangun.
1: Berarti kalau masuk Islam gak boleh lagi ke situ gitu ya?
2: Ya.
1: Gak boleh manggung, gak boleh ke klub malam gitu.
2: Ya, homer gitu, Ustaz. Kan kayak, ah gak banget ya gitu. Nah, tetap walaupun saya sudah meyakini Islam itu agama yang benar, tapi tetap masih belum hilang, Ustaz, kalau Islam tuh norak gitu loh, Ustaz. Kayak belum hilang itunya, kayak aduh kaku gitu, kayak ah masa apa-apa gak boleh, itu masih.
1: Ini masih ada jaring setan yang nyangkut pada saat itu. Kan sudah awal 2016 sudah mulai yakin tapi masih belum mau.
2: Yeah.
1: Terus mulai belajar lagi dan seterusnya sampai ke sini.
2: Yeah.
1: Oke, seterusnya
2: akhirnya sampailah di suatu malam, karena saya malas sholat tadi, Ustaz, dan malas menjalankan syariat Islam yang menurut
1: maksudnya
2: saya
1: waktu itu gambarannya sholat itu berat.
2: Berat, Ustaz. 5 kali soalnya, Ustaz.
1: Sehari 5 kali.
2: Ya, waktu itu saya seminggu sekali aja, wah, magernya minta ampun, Ustaz. Apalagi 5 kali sehari gitu. Waktu itu pikirannya, wah, gak bakal bisa. Udah optimis, gak bakal bisa, udah gitu. Terus apa? Akhirnya terjadilah, Ustaz, di tahun, nah ini tahun-tahun, 2 tahun setelahnya tuh saya setiap malam, Ustaz, gak tahu kenapa, saya tuh selalu tiba-tiba ketakutan, Ustaz, nangis gitu. Nangis, ketakutan, akhirnya sampai di kamar sendirian tuh saya
1: takut apa?
2: Gak tahu, Ustaz, sampai detik ini saya gak tahu. Saya ketakutan, rasanya gak enak, rasanya saat itu, Ustaz, alhamdulillah, saya tuh uang ada, saya cukup dikenal saat itu, apa yang saya mau beli bisa. Apapun bisa gitu, Ustaz. Saya tuh sampai bingung, apalagi sih ini, mau ngapain? Kok rasanya masih seperti ini, rasanya enggak enak ini. Saya tuh sampai detik ini tahu, Ustaz. Teman-teman di luar sana yang tidak merasakan nikmatnya iman, pasti rasanya seperti saya saat itu. Saya tahu banget, Ustaz. Karena saat itu ternyata itulah rasa saya tidak punya iman, Ustaz. Saya tuh depresi, nangis terus, rasanya... Nah enak, Ustaz.
1: Berarti itu muncul begitu saja?
2: Muncul ya? Setiap malam, Ustaz.
1: Oke, okay. Itu sudah masuk tahun 2019?
2: Itu masih, itu 17-18, Ustaz. Setiap malam selalu seperti itu. Nah, akhirnya pernah malam-malam akhirnya saya tahu, saya nangis banget karena saya saat itu takut mati, Ustaz. Saya udah tahu kebenaran, yang saya paling takut adalah saya tuh udah tahu kebenaran bahwa Islam ini adalah agama yang benar, agama yang hak, tapi saya gak mau syahadat. Saya takutnya adalah kalau saya mati malam ini, semua itu akan terlambat. Saat semua sudah terlambat, tidak akan ada harapan lagi saat saya nanti masuk neraka gitu.
1: Itu muncul spontan.
2: Spontan Ustaz, saya mau tidur.
1: Itu berlarut-larut atau cuma sekali?
2: Berlarut-larut.
1: Ustaz. Berlarut-larut, oke. Okay.
2: Berlarut-larut. Saya takut kalau misalkan di dunia ini saya menyesal, saya masih punya harapan untuk bangkit. Tapi bagaimana jika saya menyesal di akhirat dan kondisi saya belum bersyahadat? Jangankan harapan, waktu sudah tidak ada. Dan saya waktu itu paling takut dengan konsep neraka adalah konsep di mana ada kata kekal selamanya. Itu yang saya paling takut konsepnya. Misalkan saya pernah membayangkan saya di penjara, Ustaz. Oh, kalau di penjara gimana rasanya? Saya bukan pengen, Ustaz, cuman waktu itu pernah bayangin. Tapi orang di penjara itu masih punya pengharapan keluar. Tapi kalau di neraka, terus tidak punya pengharapan keluar. Selamanya, itu adalah konsep yang sangat mengerikan selamanya itu. Saya nangis, Ustaz. Saya takut kalau saya gak syahadat, gimana nih? Gimana nih? Tapi tetap saya gak syahadat, Ustaz. Tetap aja saya gak syahadat. Akhirnya, 2 tahun berjalan, Ustaz, setiap malam saya ketakutan. Nah, mendekati detik-detik saya syahadat, Ustaz, saya tuh suka tidur, itu baru jam 5 pagi, jam 6 pagi baru tidur, Ustaz, suka begadang. Nah, selalu dengar azan subuh. Saya waktu dengar azan subuh biasanya sudah berbaring di kasur gitu, Ustaz. Sudah baring di kasur, saya tuh suka merem, terus saya suka bayangin sholat, Ustaz. Walaupun saya belum hafal gerakan sholat, tapi saya suka ngebayangin diri saya sedang sholat saat itu. Dengar azan subuh tiba-tiba merem, ah bayangin lagi sholat, bayangin lagi sujud, merem, ah tiba-tiba saya nangis banget itu, Ustaz. Subuh-subuh. Gak lama setelah itu, 2019, saya minum khamer lagi, Ustaz. Itu, ya itulah, Ustaz. Yeah. Saya terus akhirnya, ini aneh, Ustaz. Di malam itu
1: dalam kondisi mabuk maksudnya?
2: Bukan kondisi mabuk, enggak. Ustaz. Enggak kondisi mabuk.
1: Kerantung saya, tiba-tiba tadi celipin lagi minum khamer.
2: Iya, minum khamer, tapi minumnya cuman gitu doang, Ustaz. Jadi kayak, terus gak jadi. Tapi sudah masuk beberapa tetes gitu, Ustaz.
1: Karena di agama Nasrani belum haram itu kalau begitu ya?
2: Belum.
1: Oh, iya.
2: Saya masih sadar 100%.
1: Oke.
2: Okay. Setelah itu, saya duduk, diam. 1 jam setelah itu, saya telepon teman saya, namanya Benny.
1: Di jam berapa itu?
2: Jam 10, Ustaz.
1: Malam?
2: Malam. Ben, tolong ajarin aku sholat. Benny langsung, hah? Serius? Iya, tolong ajarin sholat dong. Saya gak bilang mau syahadat, saya bilang ajarin sholat. Benny malam itu juga 5 menit langsung sampai ke rumah. 5 menit ke rumah, kamu mimpi apa? Langsung, teman-teman itu tahu gimana kerasnya saya sama agama saya dulu. Untuk mempertahankan agama saya dulu.
1: Bahkan nyerang Islam lagi.
2: Bahkan nyerang Islam, teman-teman saya tahu. Terus saya minta ajarin sholat, makanya dia sekaget itu. Ustaz langsung datang ke rumah. Terus kayak, kamu ngapain? Langsung, tolong ajarin sholat dong. Terus saya curhat sama dia, apa yang saya rasakan. Saya kasih tahu semua. Akhirnya, diajarinlah sholat, Ustaz. Diajarin sholat. Dari Takbiratul Ihram.
1: Tapi belum syahadat.
2: Belum syahadat. Diajarin sholat. Saya belajar sholat itu dari jam 10 sampai jam 3:30 pagi. Diajarin sholat sampai 3:30 pagi.
1: Lama banget itu.
2: Iya, Ustaz. Soalnya saya banyak tanya, Ustaz.
1: Oh, banyak tanya. Banyak tanya. Bukan karena jumlah rakaatnya banyak. Oke.
2: Okay. Saya banyak tanya, itu artinya apa, itu ngapain, gitu-gitu. Nah, akhirnya dia menjelaskannya juga agak panjang. 3:30 selesai, akhirnya syahadat. Akhirnya kita berdua bareng-bareng ke masjid untuk pertama kalinya sholat subuh di masjid.
1: Masya Allah.
2: Itu pertama kali saya akhirnya memutuskan masuk Islam.
1: Itu tanggal berapa itu, masih ingat?
2: Lupa.
1: Lupa.
2: Oktober tapi.
1: Oktober 2019.
2: 2019. Itu okay. Alhamdulillah, Ustaz.
1: Oke, okay. Sudah syahadat banyak. Setelah sholat subuh, habis syahadat, apa yang dirasakan?
2: Nah itu, Ustaz. Itu perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya dulu pernah, Ustaz, pura-pura sholat saat Jumatan itu. Saat bagi brosur. Nah, itu kan saya pura-pura sholat. Jadi, saya gak tahu gimana ngikutin kanan-kiri aja, Ustaz. Tapi, itu perasaan yang belum saya pernah rasakan sebelumnya. Yang paling enak, Ustaz, itu mungkin 6 bulan setelah saya Islam. Untuk awal-awal mungkin belum terlalu kerasa. Tapi 6 bulan setelah saya Islam, itu tuh saya tahu. Saya tuh tahu banget rasanya. Oh, ternyata ini. rasanya orang-orang yang dulu saya lihat berewokan pakai peci putih itu rasanya ini ternyata. Kayak akhirnya saya ngomong sama teman saya saat itu yang belum syahadat. Dia sudah tertarik sama Islam. Saya bilang, kamu kalau bisa saya pinjemin rasanya ini, saya yakin 100% detik ini kamu mohon-mohon sama aku untuk kamu minta syahadat. Kalau kamu tahu rasanya, kalau aku bisa minjemin kamu rasanya ini, aku yakin 100% kamu bakal memohon-mohon aku.
1: Ini di poin ini dulu. Di poin kalau antum sedang menyampaikan sesuatu kepada siapapun ya, di saat kita menyampaikan hanya sekedar ngalir, dengan antum membahasakan dengan tulus dari hati, menyerapi itu ya. Kayak tadi kan perasaan apa yang dirasakan itu yang dibahasakan ya, kan. Ya. Saya yakin kalau kamu rasakan apa yang saya rasakan, dan memang betul pada saat itu sedang dirasakan kan. Ya, itu jauh lebih mengena sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, jadi antum mengajar pun materi apapun beda kalau kita jiwai dengan tidak gitu.
2: Ya terus tadi.
1: Akhirnya setelah antum bilang begitu apa yang dia bilang?
2: Dia bilang langsung, saya bilang waktu itu sok-sokan aja. Ayo cepetan, saya ya udah saya dakwahin Ustaz, itu saya dakwahin. Tapi dia tetap gak mau kan Ustaz. Terus saya selalu kan naik mobil bareng Ustaz, saya selalu pura-pura yuk. Bukan pura-pura, saya ke masjid beneran. Terus saya bilang pura-pura gini, tahu gak wudhu rasanya enak banget loh, adem, beda, wah kena air doang. Enggak, udah rasain dulu gitu. Terus dia turun wudhu gitu. Apa, basah semua, dingin ternyata. Ya itu saat saya kayak, loh kok rasanya beda ya gitu. Padahal saya ngerasain nikmat gitu. Tapi kok ini aku suruh wudhu kok gak nikmat. Ya itu saya kayak, mungkin memang harus.
1: Tapi pada saat itu berarti sudah ada perasaan ingin mendakwakan Islam ya?
2: Sudah Ustaz.
1: Karena buktinya mau mengajar.
2: Ya dari hari pertama Ustaz. Dari hari pertama itu saya langsung dakwah ke keluarga Ustaz. Adik saya langsung saya dakwahin. Itu benar.
1: Untuk ngomong-ngomong keluarga semuanya non muslim berarti ini. Ibu, ayah,
2: ya.
1: Saudara. Berapa ya. Bersaudara?
2: Saya 5 bersaudara. Mama saya 1, papa saya 1. Terus semuanya non muslim. Tapi saya bersyahadat bareng kakak saya kandung yang Bimbi itu. Kakak saya namanya Bimbi. Tapi dia itu sudah masuk Islam duluan Ustaz. Tahun 2015.
1: Ada pengaruh dari beliau? Maksudnya mengajak? Oh enggak,
2: kita enggak. Udah gak serumah.
1: Okay.
2: Kita gak serumah. Tapi beliau syahadat lagi di tahun 2019 waktu saya syahadat.
1: Berarti 5 bersaudara ini 2 sekaligus masuk Islam.
2: Ya.
1: Sisa 3.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Nah, waktu saya masuk Islam, langsung saya biasa langsung saya dakwahin adik-adik saya. Kayak Islam gini loh apa? Ayo yang mau kamu pertanyakan tentang Islam gitu. Terus terus saya ingat banget Ustaz, yang pertama menanyakan tentang Islam tuh adik saya yang perempuan. Tiba-tiba masuk ke kamar, Mas Fano, apa? Kok aku pengen masuk Islam ya? Saya kaget. Kenapa? Waktu Mas Fano belajar, aku tuh juga belajar. Karena Mas Fano belajar-belajar terus, kalau di rumah berisik, gini-gini, suka debat dan lain-lain, akhirnya aku juga belajar. Dan aku juga menemukan kebenaran di sini. Ya udah, ayo syahadat. Sekarang syahadat. Saya paksa Ustaz. Tapi adik saya gak mau waktu itu. Terus akhirnya adik saya yang cowok, ayo mau tanya Islam apa, yuk di sini gitu. Terus adik saya mempertanyakan yang dulu saya pertanyakan. Kayak kenapa di Islam boleh poligami? Kenapa Nabi Muhammad seperti ini? Saya jelaskan itu saat di depan rumah
1: ya,
2: saya.
1: Ya karena sudah punya jawabannya ya.
2: Ya saya sudah punya jawabannya. Saya jelaskan. Alhamdulillah waktu 6 bulan setelahnya saya puasa Ramadan. Saat puasa Ramadan, saat lebaran adik saya syahadat yang cowok. Alhamdulillah. Jadi kita sholat id bersama. Itu adik saya udah waktu Ramadan dia juga ikut-ikut puasa tapi belum syahadat. Nah tapi yang adik saya itu waktu belajar puasa buka puasanya pakai babi Ustaz waktu itu.
1: Oh tapi waktu itu dia masih belajar puasa
2: masih
1: kan?
2: Masih belajar puasa.
1: Belum muslim. Belum
2: muslim. Syahadat Ustaz.
1: Belum muslim.
2: Belum syahadat.
1: Belum syahadat. Cuma belajar puasa.
2: Ya. Jadi ikut-ikut saya gitu kan, saya dakwahi terus, ikut puasa gitu. Dia ikut puasa, belum syahadat. Terus, loh kamu buka apa itu? Masuk ini, babi, dia bilang gitu. Gak boleh makan babi. Gak apa-apa, kan belum syahadat ya. Akhirnya tapi alhamdulillah sekarang dia taat Ustaz. Setelah syahadat ya udah gak pernah.
1: Berarti dari bersaudara 5, 3 sudah masuk Islam. Ada 2 lagi Islam. Nih.
2: Ya,
1: Yang tadi perempuan nawarin diri suka mau Islam, belum masuk Islam juga?
2: Tahun kemarin syahadat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Tahun kemarin syahadat Ustaz.
1: Juga di tangan antum?
2: Di tangan kakak. Saya lagi di Bandung. Syahadatnya di sama kakak saya yang syahadatin. Sama kakak saya Bibi.
1: Oke, berarti sisa satu orang.
2: Satu orang.
1: Satu orang yang belum masuk Islam. Yeah. Oke, kita lanjutkan ke orang tua beliau lebih dalam. Sekarang tentang masalah kedua orang tua ini. Seperti apa? Bisa diberikan gambaran ke teman-teman?
2: Orang tua saya itu...
1: Oleh ayah dulu?
2: Ya, papa. Papa itu background agamanya, Ustaz.
1: Iya.
2: Papa itu menikah dengan mama, itu backgroundnya dulu muslim. Tapi setelah saya lahir, waktu saya masih kecil, mereka berdua pindah ke Nasrani.
1: Ke Kristen?
2: Ya, ke Kristen. Terus akhirnya kami berlima itu, anak-anaknya lima, Ustaz. Itu akhirnya tumbuh dalam kekristenan sampai dewasa. Sampai dewasa, jadi dari kecil pemahaman akidah dan lain-lain Kristen. Jadi belum pernah tahu dan gak kenal bagaimana Islam seperti apa, akidah Islam itu seperti apa, kita benar-benar belum pernah tahu. Nah akhirnya mamah itu dan papa itu pisah Ustaz. Pisah, jadi saya dari kecil memang tidak serumah sama papa. Jadi komunikasi masih bagus dan sering, cuman memang tidak serumah, jadi jarang ngobrol. Allah sama papa.
1: Tapi dua-duanya murtad dari Islam, tadinya ya, muslim gitu.
2: Iya, iya, ya, Ustaz. Dua-duanya. Terus papa ini alhamdulillah Ustaz, kan kita tuh saya kalau sama papa itu kayak teman Ustaz. Papa itu orangnya juga terbuka dan suka ngobrol juga. Jadi kalau sama papa suka ngomong agama juga tentang apalagi dulu waktu saya masih Kristen itu Ustaz suka ngobrol sama papa tentang Islam, tentang agama-agama lain gitu. Nah akhirnya papa itu tuh kemarin, tahun kemarin itu sakit Ustaz. Sakit.
1: Tahun kemarin ini berarti 2023?
2: 2023. Ya 2022 Ustaz.
1: Maaf. 2022.
2: Ya, okay. Sekarang sudah ganti tahun 2022. Jadi 2022 itu papa sakit. Papa itu ada kanker di hatinya. Terus udah stadium 4. Jadi ketahuan itu langsung stadium 4 Ustaz. Terus saat papa sakit itu tuh papa kan ngelihat anak-anaknya saya dan kakak saya dan adik saya itu kan menurut papa saya tuh Islam yang apa ya Ustaz yang ini Islam fanatik gitu loh Ustaz. Kalau ngelihat saya, nah makanya beliau takut kalau misalkan nanti beliau meninggal dikuburkan secara Islam sama anak-anaknya. Nah makanya waktu itu beliau berpesan sama tante saya, sama adiknya papa, sama mamahnya, sama eyang saya. Berpesan, nanti kalau aku meninggal, tolong bilang ke Bimbi Vano. Bimbi itu kakak saya. Yeah. Tolong bilang ke Bimbi Vano, jangan kuburin aku secara Islam.
1: Islam.
2: Takutnya dikuburin anaknya secara Islam. Tolong kuburin aku tetap sama ajaran agamaku, sama Kristen. Tolong hubungin pendeta dulu. Itu pendeta sudah dihubungi, Ustaz. Dihubungin pendeta, sudah pendeta datang ke rumah sakit, didoain, dan lain-lain. Terus rumah sakit, memutuskan untuk itu apa namanya dalam medis itu memutuskan bahwa ini sudah tidak bisa ditolong dengan bantuan medis gitu, alat medis. Akhirnya papa saya bawa pulang Ustaz ke rumah saya di Semarang. Di Semarang tuh waktu itu saya ada rumah.
1: Waktu sakit di mana? Di rumah sakit mana?
2: Di rumah sakit ada di Semarang Ustaz.
1: Oh di Semarang juga?
2: Di Semarang juga. Ya di Semarang terus keluar dari rumah sakit. Akhirnya saya ada rumah kosong di Semarang. Papa tinggal di rumah saya kan di Bandung. Jadi papa di rumah saya di Semarang.
1: Tapi dalam kondisi masih sadar?
2: Masih sadar Ustaz. Masih sadar tapi masih sudah suka ngigo Ustaz. Udah suka kayak ah, ada ular gitu-gitu. Jadi papa saya sudah
1: di suka. Umur berapa itu?
2: Papa sama 52 Ustaz. 52. Okay. Di umur 52 atau 51 Ustaz ya. Saat meninggalnya itu.
1: Oke. Okay.
2: Terus papa saya tuh suka telepon adik saya. Dilo sering-sering. Tawarin bapak untuk syahadat gitu.
1: Ini antum yang bilang sama adik?
2: Ya, saya bilang sama adik saya Dilo.
1: Yang sedang menjaga papanya?
2: Yang sedang jaga papa.
1: Sering tawarin ke papa Islam?
2: Ya,
1: okay.
2: Tolong sering tawarin bapak, ajak papa untuk papa mau bersyahadat. Tapi jangan dipaksa dengan cara yang baik. Kalau papa gak mau ya udah gak apa-apa. Pijetin lagi, kipasin papa lagi dan lain-lain. Terus, papa itu kalau ditawarin Dilo, papa mau syahadat gak gitu? Papa tuh gak pernah menolak Ustaz, tapi papa selalu bilang, iya nanti, Iya nanti ya gitu. Selalu seperti itu. Dua minggu diajak ke syahadat selalu seperti itu. Nah malam, malam terakhir itu dua hari sebelum papah meninggal. Itu papah tuh udah gak bisa bicara sama sekali Ustaz. Suaranya sudah gak keluar. Jadi kalau mau minta minum cuman cuman gitu udah gak keluar suaranya. Terus malam jam 10 malam itu adik saya ke rumah saya nungguin bapak. Terus adik saya nawarin adik nawarin bapak buat syahadat lagi.
1: Itu malam meninggalnya.
2: Malam meninggalnya.
1: Oke.
2: Okay. Bapak mau syahadat. Terus bapak saya langsung senyum lebar, suaranya langsung keluar Ustaz. Iya, mau, mau. Nah, saya selalu bilang sama adik saya, "Dilo, kalau papa mau syahadat tolong direkam." Karena tadi kan sudah ngasih pesan ke
1: adiknya.
2: Ke adiknya sama ke nenek.
1: Keluarga.
2: Ke keluarga.
1: Jangan dikubur dengan cara Islam.
2: Ya, takutnya okay. Kalau syahadatnya tidak ada buktinya, takutnya nanti kan jadi salah
1: paham. Ya, pertikaian di keluarga.
2: Ya, pertikaian di keluarga. Nah, saya selalu pesan sama Dilo, tolong direkam nanti kalau papa misalkan insya Allah mau syahadat, tolong direkam. Itu papa mau bersyahadat, papa senyum, terus dituntun sama Dilo. Papa ikutin Dilo, asyhadu alla ilaha illallah. Waktu dituntun, Dilo belum selesai bersyahadat, papa langsung bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Senyum selesai, papa enggak bicara lagi satu kata pun, papa enggak bicara satu mengeluarkan suara sedikit pun. Papa langsung diam melihat atas. 2 jam seperti itu tanpa suara, tanpa kata-kata jam 2 pagi papa meninggal dunia.
1: Masyaallah. Berarti meninggal dalam keadaan Islam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Ustaz. Nah, alhamdulillah. Itu saya langsung ditelepon sama keluarga di Semarang, papa meninggal gitu. Jam 10 malam saya dikabarin dulu, papa syahadat dikasih videonya. Saya senang banget Ustaz. Jam 2 dikabarin, papa meninggal. Di situ istri saya bangunin. Sayang, papa meninggal. Saya tuh senyum, saya senang kayak, alhamdulillah. Kayak ini saya gak bisa menjelaskan rasanya seperti apa ditinggal orang tua meninggal kok malah senang, malah senyum. Istri saya bingung, saya tuh gak nangis. Bahkan di depan jenazah

0: Terus papa kayak ngomong nanti, nanti. Papa gak pernah nolak, tapi ngomongnya nanti, nanti.
1: Gak mungkin orang acting sudah mau
0: iya, mati. Makanya itu saya tuh sampai mikir, ini acting gak ya? Kayak, ah jangan dulu, ah nanti aja waktu mau meninggal. Oh ini mau meninggal nih, saatnya syahadat. Apakah seperti itu? Tapi saya bilang, gak mungkin kalau gitu. Mungkin, masa ya tahu meninggalnya? Tapi ya seakan seperti itu, Ustadz. Seakan tuh kayak, nanti aja waktu mau meninggal banget. Gitu loh, Ustadz. Jadi kayak pas banget gitu. Dan bener, itu cuma 4 jam sebelum papa meninggal. Dan papa akhirnya gak ngomong apapun lagi gitu, Ustadz.
1: Oh, iya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dia tinggal mamanya ya?
0: Mama sama kakak.
1: Oh iya.
0: Sama kakak,
1: ya. Ya, berarti ini belum masuk Islam?
0: Belum, belum. Tapi mama sangat baik, Ustadz. Mama itu sama saya, sama adik saya. Itu kan saya waktu mualaf, saya di rumah masih sama mama, saya belum menikah. Mama itu yang nyiapin saya sahur, mama yang kalau saya Ramadan, puasa Ramadan, mama yang buka puasa itu mama yang masak, mama yang selalu.
1: Tapi bukan babi kan?
0: Bukan.
1: Oh iya.
0: Bukan. Mama selalu bilang, Fano, hati-hati kamu jangan pakai panci ini habis buat masak babi gitu. Mama tuh sangat pengertian, Ustaz.
1: Oh,
0: sangat, sangat pengertian. Jadi makanya saya juga sangat bersyukur punya mama seperti mama saya yang walaupun kita berbeda keyakinan, tapi mama tetap
1: menghormati.
0: Sangat menghormati. Bahkan saya tuh kalau harus ke masjid subuh, Fano, kamu gak ke masjid udah jam segini. Oh iya, jadi bahkan saya bisa taat dalam Islam itu karena mama saya juga.
1: Motivasi
0: gitu.
1: Dari beliau.
0: Motivasi dari beliau. Bahkan
1: mudah-mudahan itu tanda-tanda hidayah, insya Allah.
0: Amin Allah, amin Allah. Ya. Bahkan saya tuh pernah ngapalin Al Ikhlas, saya gak apal-apal. Mama, bodoh gitu aja gak bisa. Gitu. Gampang gini-gini. Akhirnya mau diajarin sama mama gitu. Jadi ya alhamdulillahnya keluarga saya sangat-sangat suportif dan sangat-sangat toleransinya sangat tinggi, Ustaz.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, sekarang kita pindah ke selanjutnya. Setelah masuk Islam nih, dengan semangat antum mendakwahi saudara, mendakwahi orang tua, Masya Allah ya. Sekitar lingkungan, teman-teman juga ada yang diajak masuk Islam?
0: Semua orang-orang yang bukan Islam pasti saya ajak masuk Islam,
1: Ustaz. Apa, metode apa yang antum gunakan? Di antaranya misalnya?
0: Di antaranya metode basa-basi, Ustaz. Misalkan ketemu orang Kristen, gerejanya di mana gitu biasanya. Oh gereja di sini. Oh sama Pak ini ya gitu. Misalkan pendeta dia siapa. Oh itu di sana gini ya, gini. Ngobrol, terus akhirnya bahaslah. Saya pernah Ustaz satu kejadian, itu saya lagi ngaji Ustaz, lagi ngaji di Semarang sama guru saya di Semarang. Nah asistennya guru saya itu orang Nasrani Ustaz. Dia videografernya. Tapi orang Nasrani. Terus guru saya bilang sama saya, Fano, itu Nasrani juga itu kayak kamu dulu ngobrol-ngobrol sana. Langsung saya bilang izin saya mau ngobrol di luar. Saya akhirnya ngobrolnya di luar sama si kameramennya ini. Nah si guru saya itu bilang kameramennya ini tuh orangnya memang susah buat menerima Islam gitu. Terus saya ngobrol sama dia sejam, masuk langsung alhamdulillah syahadat.
1: Ustaz.
0: Jadi saya selalu suka kayak, oh gimana, oh, menurut kamu gimana Islam? Saya selalu tanya, menurut kamu Islam kayak gimana? Ada pertanyaan gak sih tentang Islam? Menurut kamu kenegatifan Islam tuh di mana sih? Nah saya tuh selalu pengen meluruskan itu semua. Karena dulu saya berpandangan bahwa Islam ini negatif dan tidak ada yang meluruskan saya. Dan sekarang menurut saya tugas saya adalah meluruskan orang-orang yang berpandangan negatif tentang Islam itu, Ustaz.
1: Alhamdulillah. Jadi dulunya pembenci sekarang benar-benar berubah untuk mendakwahkan Islam ya.
0: Alhamdulillah, Ustaz.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di situ. Terus aja.
0: Salah. Ya.
1: Kalau komunitas yang selama ini yang waktu belum masuk Islam atau mungkin sekarang mungkin apa aktivitas antum, komunitasnya itu tidak coba dibentuk satu grup atau ngobrol sama mereka?
0: Saya ini Ustaz, saya itu kemarin iseng-iseng sok-sokan Ustaz, saya itu sok-sokan, sok-sok pinter gitu Ustaz, bikin di story buat teman-teman yang non-muslim tapi pengen belajar Islam boleh belajar di saya gitu kemarin. Terus delalahnya Ustaz, banyak yang ikut banyak, yang DM banyak, mas mau ikut dong, lah ini nih gitu. Terus saya beli di Shopee, Google Meet Unlimited itu Ustaz, saya beli Google Meet Unlimited biar tidak ada batas waktunya itu. Terus akhirnya saya kasih linknya satu-satu. Akhirnya dari situlah kita sering ngobrol dan kita sering belajar bareng. Jadi ada teman-teman non-muslim yang kita rutin hampir tiap malam itu kita ngobrol Ustaz. ngobrol tentang

0: Bagaimana sih Islam?
1: Sudah berapa lama berjalan?
0: Itu baru sebentar Ustaz, ini baru 2 bulan ini.
1: Ada efek, ada maksudnya efek positif, ada yang mau syahadat atau ada yang sudah syahadat?
0: 3 syahadat, Alhamdulillah.
1: Oh 3 syahadat, ya, Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Yang kemarin baru, yang kemarin ini orang Medan, saya gak bisa sebut namanya karena dia minta dirahasiakan. Udah sekarang sudah pakai hijab, pakai beli mukena dulu tadinya, beli mukena tapi belum syahadat. Akhirnya dia memberanikan diri syahadat saat Natal kemarin. Bahkan saat Natal dia syahadatnya. Terus akhirnya dia syahadat dan sekarang sudah sholat terus Ustaz.
1: Alhamdulillah. Baik, sekarang mungkin penutupannya. Kira-kira mungkin 2 hal. Yang pertama nanti mungkin kita mulai dulu yang pertama dari bagaimana sekarang kiat antum secara pribadi mempertahankan iman ini. Apa yang antum lakukan misalnya? Apakah pengajian, apakah bentuk komunitas, atau apalah yang antum lakukan sehingga merasa selalu bisa konsisten dan eksis untuk misalnya mendakwahi orang. Ya. Itu mungkin satu sisi. Nanti yang terakhir, yang keduanya itu, apa kira-kira saran dan penyampaian nasihat, atau mungkin kita bisa katakan saran untuk teman-teman kita yang di luar sana yang belum mengenal Islam, apa pesan antum mungkin sebagai penutup nanti kita sampaikan. Ya, dimulai dari yang pertama dulu tadi.
0: Kiat saya itu Ustadz, supaya ya saya itu juga pasti naik turun juga imannya Ustadz sampai sekarang. Tapi saya terus mencoba untuk mendekati Allah, mendekati Rasul dengan menjalankan sunnah. Nah saya ini pertama masuk Islam, teman-teman saya itu selalu tanya, kamu udah pernah bolong sholat belum gitu Ustadz. Ini kok kayak sholat kok ditanyain udah pernah bolong belum, kan memang tidak boleh bolong, kenapa tanya sudah pernah bolong. Nah berarti memang landasan dasar supaya kita tetap bisa di agama ini dengan menjalankan syariat, pertama landasannya sholat 5 waktu ini Ustaz. Kalau saya terus dari awal saya masuk Islam, saya juga setiap hari dulu Ustaz, kecuali hari Sabtu saya selalu kajian Ustaz. Selalu kajian karena saya merasa tertinggal ilmu saya dengan teman-teman saya baru masuk Islam di umur 25 tahun.
1: Berarti 6 hari dalam sepekan kajian?
0: Ya, selalu kajian.
1: Buat sendiri atau ikut kajian?
0: Ikut. Okay. Ya, saya kan fikih masih sangat tertinggal dari teman-teman saya. Bahkan wudu aja saya masih ngapalin, oh apa dulu gitu. Jadi saya benar-benar belajar terus selama 1-2 tahun itu dalam satu minggu 6 kali kajian. Nah, itu yang menurut saya paling penting Ustaz, ilmu. Karena di agama ini adalah agama ilmu gitu Ustaz. Agama yang mustahil kita menjalani agama ini tanpa ilmu. Terus makanya itu kajian itu mendatangi majelis ilmu itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan iman kita. Karena iman itu bertumbuh saat ilmu juga bertumbuh gitu buat saya Ustaz. Nanti kalau saya salah tolong diluruskan.
1: Enggak, betul.
0: Nah, dan teman Ustaz sama orang-orang soleh itu kalau kumpul itu enak Ustaz. Itu juga buat saya saat saya masuk ke Islam, saya itu dulu tuh paling apa kalau waktu zaman SMA itu kan ada anak-anak rohis ya Ustaz. Yang cupu-cupu gitu Ustaz. Dulu saya kalau ngelihat anak-anak rohis tuh kayak ih apa sih ini gitu kan. Sekarang teman-teman saya anak-anak rohis semua Ustaz. Jadi itu teman-teman saya sekarang. Tapi malah saya beruntung sekarang karena saya bisa berteman dengan mereka, karena saya sekarang bisa bergaul dengan mereka. Karena saya baru sadar, ternyata kok orang-orang ini yang selalu nyemangatin saya, ngingetin saya tentang akhirat. Malah teman-teman saya yang saya kira gaul dulu, malah menyesatkan saya di dunia gitu Ustaz. Jadi ternyata dunia ini semenipu itu Ustaz. Setelah saya masuk Islam, ternyata dunia nipu banget gitu. Jadi ya tadi Ustaz, sholat 5 waktu di masjid pasti itu kalau saya kiatnya, saya pasti saya paksakan di masjid bagaimanapun caranya. Terus ikut kajian ilmu, terus sama teman-teman yang soleh sama baca Quran Ustaz. Udah itu sih, itu kalau dari saya untuk saya bisa semangat untuk dakwah. Dan
1: sampai,
0: satu Ustaz, menumbuhkan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Itu semakin kita cinta sama beliau, semakin kita semangat mendakwahkan ilmu-ilmu yang udah beliau sampaikan ke kita Ustaz.
1: Itu biasanya kan makin mendalami sejarah beliau pasti akan muncul itu.
0: Iya Ustaz.
1: Nah, sampai sekarang masih berjalan kajian 6 hari sepekan itu?
0: Nah di Bandung sudah berkurang Ustaz karena jadwalnya saya harus cari lagi Ustaz. Kalau di Semarang kan saya sudah ketemu guru-guru yang jadwalnya sudah ada gitu. Nah di Bandung jadi berkurang intensitasnya. Jadi saya lagi nyari-nyari lagi di Bandung. Ustaz.
1: Sudah lama pindah ke Bandung dari
0: Semarang. Baru setahun.
1: Setahun.
0: Baru setahun.
1: Nanti insya Allah bisa teman-teman tim bantu kasih.
0: Oh ya.
1: Di sana siapa Ustaz Ustaz yang bisa dijadikan rujukan.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: Ustaz. Ini satu pekan 6 kali. Nah, antum blok M satu kali sepekan aja masih susah. Masih negosiasi sama syaitan. Ya. Pergi enggak ya? Pergi enggak ya gitu ya. Baik. Jazakallah khair. Sekarang mungkin yang terakhir untuk teman-teman, mungkin ada non muslim yang mengikuti acara ini, mungkin juga masih ada di antara kerabat atau orang yang kenal antum. Mungkin mereka mengikutin, kita tidak tahu. Sehingga apa kira-kira saran antum kepada mereka dari semua proses panjang ini, tadinya membenci Islam, terus mulai mau masuk Islam, setelah sekarang ketentraman jiwa dirasakan masuk Islam, sampai tadi bahasa itu kan bagus sekali itu. Kepada teman tadi, kalau kamu rasakan apa yang saya rasakan, pasti kamu kejar-kejar saya ya untuk syahadat. Nah kira-kira pesan apa, ringkas saja kepada teman-teman orang non-muslim.
0: Buat teman-teman non-muslim yang sekarang sedang pengen belajar Islam, yang sekarang sedang mencari kebenaran, bagaimana sih sebenarnya kebenaran, tetap Allah itu tetap Tuhan kita semua, walaupun ada orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu Tuhan, walaupun ada orang di sana yang tidak menyembah Allah, tapi bagaimanapun faktanya Allah tetap Tuhan kita. Saat faktanya Allah tetap Tuhan kita, berarti Allah tetap tahu kita dan semua kata-kata kita didengar. Makanya saya sebaik mungkin saat kita sedang mencari kebenaran, saat kita lagi belajar untuk menuju ke kebenaran itu dan kita masih bingung, tetap minta sama Tuhan, tetap minta sama Allah. Saya dulu soalnya saat saya pun belum percaya sama Allah, saya non muslim, tapi saya tetap berdoa Ustaz untuk tetap minta petunjuk.
1: Tunjukkan.
0: Ya Allah tunjukkan, kalau memang Islam benar tunjukkan, tunjukkan, selalu minta petunjuk. Karena bagaimanapun kita semua makhluk Allah dan kita ini hanya orang yang tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak Allah kasih izin. Makanya minta sama Allah tetap, karena bagaimanapun, bagaimanapun kalian nyembah siapa, Allah tetap Tuhan kita. Itu Ustaz, dan tetap berdoa. Dan pesan buat teman-teman muslim, alhamdulillah.
1: Kalau yang mau syahadat terus kemudian masih ragu.
0: Oh, buat sudah memutuskan syahadat tapi masih ragu. Saya selalu ngomong ke teman-teman non muslim yang sudah pengen syahadat tapi masih ragu, syahadat dulu daripada mati nanti malam. Saya selalu bilang gitu. Kamu jangan kepedean. Kamu kira kita umurnya sampai 60? Enggak, bisa mati malam ini. Bisa mati saat nanti OTW di perjalanan. Terus kamu sudah punya pikiran untuk syahadat, itu hidayah, ambil, jemput, langsung sikat, gas. Saya selalu bilang gitu. Jangan ditunda. Kalau mati nanti malam, penyesalannya selamanya.
1: Berarti syahadat dulu baru nanti belajar.
0: Iya, syahadat dulu baru belajar.
1: Ya itu poinnya, itu betul.
0: Nah, oh saya mau pesan juga Ustaz, banyak banget teman-teman non-muslim yang mau syahadat, tapi dipersulit sama orang-orang Islam Ustaz. Sangat banyak. Nah saya minta buat teman-teman.
1: Seperti apa dipersulit misalnya?
0: Banyak Ustaz. Misal kamu jangan syahadat dulu, belajar Islam dulu. Gak boleh kalau belum tahu Islam. Harus tahu Islam dulu, belajar sholat dulu, belajar Al-Fatihah dulu. Gimana nanti kamu kalau syahadat tapi kamu belum bisa Al-Fatihah? Gimana kamu nanti syahadat tapi kamu belum bisa sholat? Sangat dipersulit.
1: Ini kalau muslim yang seperti yang ada depan saya jewer nih.
0: Banyak Ustaz, di lapangan banyak sekali yang seperti itu Ustaz.
1: Ya.
0: Yang curhat sama saya, mas kemarin saya mau syahadat tapi gak boleh. Siapa yang gak bolehin? Teman-temanku Islam. Bilang apa? Lah kan kamu belum bisa Al-Fatihah, mending kamu ikra dulu sampai selesai. Kalau udah bisa ikra selesai baru syahadat lah. Harus bisa baca Quran dulu katanya Ustaz, harus ikra. Nah maksudnya untuk pesan untuk teman-teman non-muslim, jangan persulit kawan-kawan kita yang
1: non-muslim. Yang mau syahadat.
0: Yang mau syahadat, permudahlah. Bagian masjid, bagian yang ngurus masjid pun kadang juga mempersulit Ustaz. Itu sangat-sangat nyata ada di lapangan. Orang-orang masjid pun kadang mempersulit orang yang mau syahadat. Dilama-lamain kayak suratnya dilama-lamain apa, dipersulit lah Ustaz. Nah jadi kita ini sebisa mungkin kita ini orang Islam, cerminkan akhlak Rasulullah. Kita harus merangkul lah bagaimana jika mereka ini mau syahadat, langsung syahadatin detik itu juga. Karena buat saya, orang yang sudah minta kita untuk bersyahadat Ustaz, itu kan sudah tanggung jawab kita. Gimana kalau dia mati sebelum bersyahadat, nanti kita ditanyain sama Allah. Ayo kamu, itu mau syahadat kok gak disyahadatin?
1: Iya, betul.
0: Kan kita nanti salah. Jadi saya selalu menekankan itu sama teman-teman muslim saya Ustaz.
1: Itu penting. Itu saya punya pengalaman pribadi waktu di Makassar, sebelum pindah ke Jakarta belasan tahun yang lalu. ada acara tablik akbar kebetulan, dan ada salah seorang ikhwah, dia bawa temannya non muslim, dia bilang, ini Ustaz, teman saya sudah mau masuk Islam dari 1 tahun yang lalu, tapi saya berikan dulu buku, bukunya tebal banget, saya suruh belajar dulu Islam, sekarang saya bawa untuk syahadat sama antum. Saya segera bantu syahadat dulu orang itu. Setelah itu saya bilang, akhi, kalau orang ini meninggal dalam 1 tahun ini, antum tanggung jawab di depan Allah. Karena ini tinggal dipandu syahadat, dan tidak ada orang muslim yang tidak bisa bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak dipandu terjemahannya pun tidak masalah. Karena pengucapan syahadat sudah selesai. Kan begitu harusnya. Baik, jazakallah khair. Ya, banyak sekali masya Allah yang bisa diambil pelajaran dari teman-teman. Semoga Allah ikhlaskan niat kita Amin semuanya. Allah jadikan ini sebagai pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa duduk di salah satu rumahnya dalam majelis ilmu, kita berbagi, dan saya yakin kita merasa bertambah keimanan kita setelah duduk mendengarkan cerita tadi, inspirasi hijrah. Jazakallah khair, semoga Allah balas antum dengan kebaikan, dan teman-teman juga jazakumullah khair yang sudah hadir dan mengikuti acara kita ini. Semoga Allah mempertemukan kita di surga Firdausnya nanti. Semoga dipertemukan dalam majelis ilmu ini. Dan saya sarankan jangan lupa selalu doakan agar negara kita selalu terjaga keamanannya, kemerdekaannya, persatuan dan kesatuannya. Dan semoga Allah juga memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya bisa menjalankan amanah dengan baik, dan tetap ketentraman kita terjaga, persatuan dan kesatuan kita, dan semoga saja negara kita selalu makmur dan maju serta menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan jangan pernah pesimis, tapi kita selalu optimis dengan doa-doa kita semuanya. Saya sangat yakin ratusan juta orang yang berdoa insya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan semoga saudara kita juga di Palestina, terutama di Gaza, diberikan pertolongan oleh Allah SWT, diberikan kemerdekaan, dan juga Allah SWT terima para syuhada mereka, serta Allah keluarkan mereka dari belenggu-belenggu dan permasalahan serta penjajahan yang sedang ada. Begitu juga umat Islam dimanapun mereka berada. Allahumma amin. Begitu saya dari kami, teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan juga semoga saja kita bisa bertemu lagi insya Allah di Rabu akan datang, dan Rabu-Rabu yang seterusnya sampai akhir ajal nanti, semuanya di atas ketaatan kepada Allah SWT. Allahumma amin.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
8: Beh, beh, beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang, ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
8: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kalu.
8: Weh, saiki numpak mobil lho.
9: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
8: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
8: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
10: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfid. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
11: Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin, Ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Lebih gemar. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Duhai kawan,
2: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min.

0: saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ya ora kang ngono kuwi kang.
1: Iya no. Wis ya. Terus terusane piye jawe?
0: Wong semono ae kowe mesti angel nglakonine kok dadak tekok terusane. Wis loro kuwi lakonono wae.
1: Kayak mujajah. Apa dene ora apal ta? Ya ta. Iya ta.
0: Ono meneh kang. Sayangilah siapa saja di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.

0: Berarti wingi kae kowe ya teko ta,
1: Jo? Lha yo genah no, Kang. Kang.
0: Lah terus kowe nang ngendi?
1: Ya gelak genah jejer lore mimbar kae lho.
0: Lho. Lah nang cagak kuwi wingi ana wong sing ngrungokke pengajian karo senden cagak. Tekla-teklu kok. Heh? Jojo malah tibake kowe ta, Jo?
1: Lah ya kuwi aku, Kang. Wala ngantuk tanan, kesel lah aku bar mangkat jagung.
0: Wala jojo mulak no kurung ngomong sidik-sidik ra ngerti terusan nih.
2: Duhai kawan, baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang memelihara kesucian diri pasti akan mendapatkan pasangan yang juga memelihara kesucian diri. Memelihara kesucian diri yang kita maksud dalam pembahasan ini adalah menjaga kehormatan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak terjebak kepada perkara-perkara maksiat yang boleh mengotori diri dan hati, seperti zina dan bentuk-bentuk perkara perbuatan serong lainnya. Di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31, disebutkan beberapa petunjuk bagaimana memelihara kesucian diri dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau para pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama adalah senantiasa memelihara kesucian diri, tidak hanya untuk mendapatkan pasangan yang suci, tetapi juga untuk dapat masuk ke dalam surga. Sesungguhnya di antara yang awal masuk ke surga adalah orang-orang yang memelihara kesucian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinampakkan kepadaku tiga kelompok yang pertama-tama masuk surga, orang yang mati syahid, orang yang memelihara kesucian diri, dan hamba yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah serta menasihati hamba-hamba sahayanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, pendengar, berdoa kepada Allah supaya diberikan sikap dan tabiat yang suka memelihara kesucian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa baginda berdoa, ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian atau pemelihara diri dan kekayaan darimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga pembahasan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya memelihara kesucian diri, sehingga dapat dipasangkan dengan orang yang juga memelihara kesucian diri dan termasuk yang awal masuk surga kelak di akhirat.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Rawahu Muslim.
2: Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meluruskan barisan kami seolah-olah beliau meluruskan anak panah, hingga kami benar-benar telah memahaminya. Kemudian pada suatu hari beliau keluar ke masjid lalu berdiri sampai hampir membaca takbir. Tiba-tiba beliau melihat seseorang yang dadanya menonjol ke depan. Maka beliau bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian meluruskan barisan kalian, atau Allah akan membalikkan wajah-wajah kalian." Hadis riwayat Muslim.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kafha ya Ain Sad.
3: Kafha ya Ain Sad.
4: Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hamba-Nya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: syaqiyya.
1: Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabbku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabbku.
0: Wa in

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai. Ya

0: samia.
1: Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali."

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: asyia.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyya.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa.
0: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyan.
1: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wa salamun 'alaihi yawma ulida wa yawma yamut. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
0: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orangnya bertakwa.
1: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
0: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
1: Qala

0: Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."
1: Qala rabbuki huwa 'alayya hayyin.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: dunia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.

0: Bin.
1: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
1: Ya.

Dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."

0: Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.
1: Falam

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
0: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
1: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
0: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
1: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.
0: Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: dunia.
1: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
0: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
1: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: شَيْئًا. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.
1: Jan

0: Batia,
1: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
0: La yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiya.
1: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
0: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami atau Jibril turun, kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia.
0: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali?

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ

0: الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: huda.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
0: Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala lahutayanna malan wa walada.
1: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
0: Attala'al ghaib am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
1: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih?
0: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
1: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
0: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
1: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
0: Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza.
1: Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain Allah agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
0: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
1: Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.
0: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
1: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
0: Fala ta'jal alaihim, innama na'uddu lahum 'adda.
1: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
0: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
1: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
0: Innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا.
1: Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدَ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
1: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Taha.
1: Taha.
0: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
1: Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah.
0: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
1: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
0: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ala.
1: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
0: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
1: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
0: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
1: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
0: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
1: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
0: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
1: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
0: Wa hal ataka haditsu Musa.
1: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
0: Idzra.

0: ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia, Allah, berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."
1: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: قال رب اشرح لي صدري.
0: Dia, Musa, berkata, "Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
1: ويسر لي أمري.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: احلل عقدة
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami." Dia, Allah, berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.
0: Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha.
1: Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
0: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
1: Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfud. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.
0: Alladzi ja'ala lakumul ardha mahdan wa salaka lakum fiha subulan.

0: syatta.
1: Rabb yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
0: Qala

0: iftara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
0: Qalu.

Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tas'a.
1: Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
0: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
1: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
0: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
1: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.
0: Wa

dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.

0: أَخِي وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: dunia.
1: Mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fawashiyahum minal yammi ma washiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: qad hawa.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
0: Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
1: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku. Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.

0: mu'idi.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"
0: Oh.

0: Samiri.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: nasi. Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabrah 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu.
1: Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?

Dia, Harun, menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku," dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
0: Innama ilahukumullahulladzi la ilaha illahu wasi'a kullasyai'in ilma.
1: Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat.
2: Wah bro, nah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti

0: Anyar, Anton di nomor 0822-2305-5612 dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522 serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Wah, apa tau, Mak?
4: Iki lho, Jo. Berita iki lho. Kok ya isih enek wae wong sing wani menghina agama Islam dan Nabi Muhammad lho, Jo.
5: Apa iya, Mak? Endi wonge?
4: Iki lho wonge iki lho, iki lho.
5: Wah, dadi antem iki wonge iki.
4: Sabar, Jo. Yo, alhamdulillah ini sudah ditindak oleh pihak yang berwajib, Jo. Pelaku sudah diamankan pihak kepolisian, Jo.
5: Ala ya kudune ngono kuwi, segera ditangkap agar masyarakat tidak menghakimi sendiri.
4: Lah iya to, Jo. Indonesia iki lah negara hukum to, Jo, dan tidak boleh main hakim sendiri.
5: Wah, ngono kuwi, seneng aku. Yen pihak kepolisian bisa menindak dengan cepat tegas bagi para pelaku penista agama. Terima kasih ya Pak Polisi.
4: Nah, bener Jo, karena jika hal semacam ini dibiarkan, maka nanti antar umat beragama bisa saling menghina, bahaya Jo.
5: Ada ya bener. Yang sesuai ngono kuwi negarane bakal kisro dhewe normal.
4: Wah, naudzubillah min dzalik to Jo. Mulane dalam Islam itu kita dilarang keras menghina ajaran ataupun tuhannya umat yang beragama lain, Jo. Tapi kita juga tidak boleh diam dan cuek di saat ajaran agama kita dinistakan oleh orang lain. Harus kita bela loh, Jo.

0: karena membela agama Islam ini adalah salah satu wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, Jo.
1: Siap, laksanakan. Wiss,
0: semangat tenan, Jo.
1: Ayo genan, Omar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah, baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil, diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let
3: they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah muda sesuai syariah.

PPTQ Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arqom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Didik Muzakir Al-Hafiz dengan tema Tadabur Doa Surah Al-Ahqaf ayat 15 yang disampaikan di Masjid Jami As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 2 Oktober 2022. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Irmas Masjid Jami As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Doa. Doa ini ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang sudah hafal. Kalau sudah hafal, tinggal di munajatkan setiap saat, karena itu doa sangat penting. Yang belum hafal dihafalkan. Nanti di rumah, jangan di sini. Kalau di sini sampai jam 7 mungkin belum bisa hafal. Karena ini kelihatannya mesin-mesin tua. Ya. Jadi nanti di rumah ya. Nanti satu saat ketemu di tes nanti. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini sering orang mengatakan doa usia 40 tahun. Sajane itu bukan khusus bagi mereka. Bukan, bagi yang lain pun boleh. Yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ya ikhwah rahimakumullah. Jadi kalau lihat konteksnya, memang konteks ayat ya. Teksnya itu ada kalimat 40 tahun itu. Jadi seakan-akan doa ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah usia 40 tahun. Boleh bagi yang baru usia 30, 20, enggak masalah. Tetapi yang 40 tahun itu, kalau bahasa Jawa itu apa ya? Ojo kelalen ya. Apalah seperti itulah. Pokoknya lazimi aja doa ini ya. Samalah kayak doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu kan sebetulnya bukan bagi mereka yang sudah menikah saja, atau yang sebentar lagi mau nikah. Anak SMP, anak SMA mau doa itu enggak apa-apa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, ya ikhwan rahimakumullah. Dalam ayat ini, kalau kita lihat di awalnya, itu kan berbicara tentang berbakti kepada orang tua atau birwalidain. Sampailah kepada kalimat hatta idza balagha asyuddahu, hingga dia mencapai usia dewasa, wa balagha arba'ina sana, dan usianya sampai juga usia 40 tahun. Langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala angkanya 40 tahun. Makanya para ulama banyak membahas, kenapa sih, ada apa sih dalam angka usia 40 tahun itu? Apalagi bapak-bapak ini kan rata-rata sudah lewat 40 tahun ya. Walaupun ngaku-ngakunya suka 14 tahun gitu. Padahal sudah 40 tahun. Kan ya. Ya, rata-rata kita ini sudah 40 tahun. Itu ada apa? Paling tidak para ulama mengatakan usia 40 tahun itu adalah usia puncak-puncaknya kedewasaan seseorang. Puncaknya 40. Ini bicara secara umum. Bukan per kasus, bukan. Umumnya kalau orang sudah umur 40 tahun itu, oh itu sudah matang-matangnya kedewasaan seseorang. Bisa saja ada orang yang umur 40 tahun belum dewasa, ada, bisa saja seperti itu. Demikian juga sebaliknya, bisa saja ada orang yang umur 20 tahun tapi sudah siap menjadi komandan, sudah siap menjadi pemimpin, artinya sudah dewasa, sudah matang, bisa saja. Tapi umumnya adalah 40 tahun. Makanya ayol ikhwar rahimakumullah, kalau dulu ketika usia 20 tahun mungkin main game biasa, play syaiton, apa, play apa, PlayStation ya, PlayStation, ya PS biasa mungkin seperti itu. Umur 40 tahun, 45 tahun masih sibuk dengan game online. Itu umurnya 45 tahun, jiwanya masih SD, SMP. Seperti itu kan ada orang itu umurnya sudah punya cucu, anaknya sudah banyak, habis waktunya untuk main game online. Walayazubillah. Nah, yul ikhwah rahimakumullah, saya bicara secara umum. Walaupun pernah ada yang ngomong bertanya sama saya begini, Ustaz, tapi ada loh orang itu umur 45 tahun tapi suka gebukin istrinya itu. Suka nempelin istrinya, kan itu kayak enggak dewasa itu, seperti itu. Digebukin ya, saya bilang begini. Itu masih mending tuh 45 tahun gebukin. Dia ketika usia 30 tahunnya lebih ganas daripada itu gitu. Umur 43 tahun sudah berkurang keganasannya itu. Paling tidak seperti itu. Kalau ibu-ibu harus bersyukur ya punya suami kayak yang sekarang itu, Masya Allah. Kalau ibu-ibu mungkin lihat berita ya, saya bukan pemerhati artis ya, tapi kadang-kadang kan berita seperti itu, seliweran seperti itu, kan ada yang artis bos ini apa namanya KDRT apalah seperti itu. Kalau ibu-ibu kan gak diperlakukan seperti itu, meskipun ya suami kita, suami ibu-ibu itu ya biasa-biasa aja seperti itu, mungkin ketampanannya juga ya biasa seperti itu, penghasilannya biasa, tetapi masih menghargai, menghormati ibu-ibu semua, Masya Allah. Nah, ayol ikhwar rahimakumullah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia 40 tahun karena dianggap sudah matang, sudah siap lahir batin menghadapi segala cobaannya. Karena menjadi utusan itu ya mestilah bukan hanya yang menerima, yang menolak, yang mencaci, yang mencibir, bahkan yang ingin mencelakai itu ya banyak. Nah, orang sudah siap. Nah, ya ikhwah rahimakumullah, maka usia yang seperti itu adalah di antara ikhtiarnya agar supaya bisa tetap istiqomah, itu lazimi doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya, dan seterusnya. Baik, kita bahas ya kalimat per kalimat. Rabbi auzi'ni. Auzi'ni kalau kita baca dalam beberapa tafsir ya, ilhamni, ilhamkanlah kepadaku. Wafiqni, berikanlah taufik kepadaku. Intinya penafsiran auzi'ni itu adalah minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari apa? Kemudahan dari apa yang dia inginkan berikutnya. Yang pertama, an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Kemudahan menjadi hamba yang pandai bersyukur, abdan syakura. Orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Tentu ya, nikmat itu sangat banyak ya. Allah Subhanahu wa taala ngasih nikmat kepada kita bertubi-tubi, walaupun kita juga sering mendustakan, mengingkari itu nikmat. Jadi nikmat itu bisa diingkari, bisa juga didustakan. Dulu ada bahasanya tuh, nikmat itu enggak bisa diingkari, tetapi bisanya didustakan. Enggak, bisa diingkari, bisa didustakan. Dan dua kalimat itu ya podo wae maknanya seperti itu. Pokoknya enggak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kan bacanya hanya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan ada juga yang lain tuh. Apa? Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, itu kan mengingkari itu. Atau alam taru ila ladzina badalu nikmatallahi kufra, mengingkari juga. Dulu kan di WA kan bos BC-BC broadcast itu, nikmat itu enggak ada yang bisa diingkari, hanya bisa didustakan. Sebetulnya bisa diingkari. Sama dua kalimat itu sebetulnya sama maknanya, tidak mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah rahimakumullah, banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita ya. Termasuk maaf ya, Ini kadang-kadang ya, laki-laki itu kan godaan terberat adalah wanita ya. Benar enggak ini, Pak? Jadi laki-laki itu godaan terberat ada wanita. Kadang-kadang mungkin berjalan usia pernikahan, dia ada semacam merasa, kok istri saya kayak begini. Itu sebetulnya adalah bagian dari godaan setan. Karena setan itu akan menghiasi sesuatu yang haram seakan-akan indah. Wanita itu kok kayaknya penurut, macam-macam sebenarnya. Kalau sudah dinikahi kurang lebih ya podo wae sama gitu, seperti itu. Oh, kemudian dia bermaksiat. Mending kalau seandainya dijalani dengan syariat, bukan dengan maksiat, enggak masalah gitu, seperti itu. Maaf, saya bukan ingin, insyaallah ya, bapak-bapak jauh lebih paham lah kalau urusan keluarga daripada saya. Jadi kalau ibaratnya itu, kalau saya berbicara tentang keluarga itu kayak ngajari bebek berenang, katanya begitu ya istilahnya ya. Jadi bukan menganggap bapak-bapak bebek, bukan. Maksudnya menganggap apa? Mengajari orang yang sudah pintar gitu, sudah kulino ya bahasa Jawa itu, sudah terbiasa. Apalagi umur keluarganya kan lebih banyak daripada saya. Begini Pak, sebetulnya bapak-bapak cara mensyukuri punya istri itu cukup dengan satu cara saja. Gini. Ini saya jalani. Kalau bapak pengen marah sama istri, kalau bapak pengen nempeleng sama istri, kalau bapak pengen, kalau ini di sini nggak ada yang seperti itu gitu. Kalau pengen nendang, pokoknya keras sama istri. Ingat, istri kita sudah melahirkan 7 anak, gitu aja. Istri kita sudah melahirkan 5 anak. Artinya istri kita sudah ngasih anak sama kita gitu. Rekosonya mereka, tetapi anaknya dinisbatkan kepada kita gitu. Ada anak misalkan contoh Abdurrahman, pasti binnya adalah bapaknya gitu. Nggak ke binti, nggak ke ibunya, istri, padahal yang rekoso, yang hamilnya, melahirkannya, menyusuinya, ya istrinya, ibunya. Jadi kalau mau nempeleng main ini, ingat itu, astagfirullah. Sudah itu aja, sudah ini. Dengan wasilah itu kita memiliki kesempatan bisa estafet amal. Kan punya anak itu kan estafet amal kan? Kan kalau enggak punya anak misalkan ya, kita kan mau melanjutkan amal enggak bisa kalau sudah mati kan? Sudah mati ya sudah selesai. Estafet amalnya sudah enggak ada. Kalau enggak punya anak berarti cari estafet amalnya dengan cara yang lain. Sedekah jariah misalnya begitu kan, misalkan di Ulul Albab lewat ke sana, kok masjid belum rampung-rampung, saya yang akan merampungkan, begitu gitu. Jadi kalau lewat Ulul Albab itu ada niat seperti itu, atau mungkin ilmu yuntafaubi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu adalah estafet amal. Itu contoh-contohnya saja seperti itu. Jadi itu kenikmatan yang dahsyat luar biasa, termasuk istri bapak bisa sholat tanpa diperintah, itu nikmat. Karena aslinya kalau seandainya istri enggak sholat, kemudian bapaknya enggak merintah, dosa. Kita kayak beban itu kayak terkurangi, karena kita tidak usah merintah-merintah lagi urusan itu. Gitu. Istri kita mungkin nilai kecantikannya 6,5, tetapi urusan sholatnya, Masya Allah, sudah enggak usah diperintah lagi. Gitu. Itu sudah luar biasa. Ada loh orang itu punya, seorang suami punya istri, kalau seandainya sholat itu ya mesti harus disuruh, ada gitu. Atau sebaliknya ya, yang banyak mungkin sebaliknya gitu. Yang banyak sebaliknya mungkin. Istri punya suami itu kalau sholat itu harus disuruh. Pak, ini sudah zuhur, sholat dulu. Biasanya jawabannya kayak anak kita, kose. Gitu. Nah, ya Allah, ada yang seperti ini. Kalau kita Masya Allah suami istri tanpa diperintah, tanpa disuruh, lakukan sholat seperti itu. Oh, itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi kenikmatan itu jangan hanya memandang materi-materi seperti itu, banyak sekali. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan as'an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Satu sisi usia 40 tahun adalah usia di mana dia sibuk dengan urusan dunia. Cari duit, cari penghasilan. Enggak apa-apa seperti itu. Enggak apa-apa, maksudnya bukan aib. Sehingga dia cenderung terhadap urusan dunia, ada celah sedikit saja, ada kesempatan bisa mendatangkan duit, ambil karena kebutuhan. Kebutuhan. Kenapa saya katakan kebutuhan begini? Kalau awal nikah itu kan biasa tinggal sama mertua. Bukan aib, bukan, ini enggak aib ini. Tinggal dengan orang tua atau tinggal dengan kontraknya. Apa kontrakan itu? Enggak, ini bukan aib. Tapi kalau usia 40 tahun biasanya orang sudah berpikir, anak saya sudah gede-gede, anak sudah banyak, masa tinggal sama mertua terus? Sudah berpikir bagaimana bangun rumah. Bangun rumah butuh duit. Sehingga dia mencari penghasilan untuk bangun rumah itu ya harus lebih. Dari satu sisi dia tersibukkan dengan urusan dunianya. Dan usia-usia 40 tahun itu adalah bukan hanya sukses dalam kedewasaan, tetapi juga dia puncak kesuksesan dalam urusan dunia. Contoh misalkan ya, ketika baru menikah, baru istilahnya itu jualan itu baru, namanya apa kalau baru itu? Rintis, nah, merintis usaha. Biasanya hasilnya kalau sudah usia 40 tahun baru punya hasil. Sama profesi-profesi yang lain, umur 40 tahun baru dapat pangkat, baru jadi ini, jadi itu. Dulunya biasa, karyawan biasa itu seperti itu. Nah, kalau umur 40, misalkan yang sekarang lagi rame pengacara ya. Mungkin ibu-ibu yang kalau bapak-bapak lihat TV sekarang itu kayaknya isinya pengacara aja gitu. Atau mungkin di YouTube pengacara aja. Ada pengacara Sambo kan begitu. Ada pengacara Barada, macam-macam pengacara itu. Itu biasanya pengacara itu banyak klien yang mempercayainya itu ada ketika usia sudah 40 tahun. Kalau umur 30 tahun mungkin orang masih ragu, pengalamannya gimana gitu seperti itu. Dan biasanya pengacara yang umur 30 tahun masih nebeng sama pengacara yang sudah terkenal, biasa seperti itu. Jadi 40 tahun itu dia satu sisi sibuk karena kebutuhan, bukan karena aib, karena kebutuhan hidup. Karena anak-anak sudah besar, dulu mungkin biaya anak itu hanya untuk usia PAUD atau usia TK, sekarang anak sudah kuliah. Kan harus biaya semester, harus jajannya juga harus lebih banyak, dan acara-acara yang lain. Sehingga ya kebutuhannya semakin banyak. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi yang kedua diberikan potensi dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi yang pertama dia semakin jauh dari Allah karena kesibukan dalam urusan dunia, tapi potensi kedua dia semakin didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ini sayangnya Allah sama kita. Dengan cara sebagian nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dihilangkan atau dikurangi. Kurangi. Dulu maaf ya, usia 25 tahun makan sate 25 tusuk enggak masalah. Umur 40 tahun dapat 5 tusuk sudah alhamdulillah. Dulu kalau dulu umur 30 tahun jajan-jajan duren 5 butir 5 buah itu enggak ada masalah. Umur sudah 45 tahun, sudah 50 tahun dapat 5 biji saja, 5 biji itu sudah alhamdulillah. Saya pernah ketemu sama ya orang kaya. Itu istilahnya kalau seandainya dia setiap hari beli durian satu truk bisa. Usianya sudah mungkin 50 tahunan. Bisa itu sebenarnya. Tapi sama dokternya dia cerita, "Ustaz, saya itu sama dia punya dokter pribadi. Sama dokter itu saya itu kalau makan durian itu tidak boleh lebih dari 5 biji." Padahal dia kalau seandainya beli satu truk satu hari bisa itu. Ada masa seperti itu. Kalau kita kan kebaliknya. Kita mampu makan satu truk, duitnya enggak ada gitu. Kalau dikasih satu truk enggak masalah gitu. Tapi ya duitnya yang enggak ada kayak itu. Masalahnya seperti itu gitu. Waduh. Jadi sama aja seperti itu. Dan ceritanya kan begini, kalau 25 tahun beli durian, beli ini
2: dia gak terlalu berpikir. Tapi kalau sudah umur 40 tahun kan sudah mulai berpikir, ini duit masa buat durian tok gitu kan, begitu kan, buat yang lebih bermanfaat. Sudah mulai dewasa ya, seperti itu. Nah, ya Allah, dikurangi nikmat-nikmat itu. Bahkan sebagiannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia ingat. Satu saat nanti kamu juga akan hilang gitu. Kamu juga akan binasa gitu. Sebagaimana satu persatu nikmat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu gendong-gendong was kuat. Umur sekian sudah enggak kuat ya. Jinjing-jinjing kuat. Umur sekian sudah tidak kuat. Sudah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah menyadari dirinya sudah lemah, sudah mulai kehilangan ini itu, maka potensi dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Makanya ya ikhwanakumullah, ini bapak-bapak bisa sampai 40 tahun itu, wah syukuri itu. Syukuri karena potensi husnul khotimah umur 40 tahun itu lebih besar daripada umur 25 tahun. Ini diberi kesempatan sampai 40 tahun itu. Potensi untuk bertaubat itu lebih besar. Ini saya bicara umum-umum saja ya. Umum saja. Kalau orang itu meninggal umur 25 tahun, banyak kok yang di antara mereka itu karena ngebut-ngebutan, karena balap-balapan, balap liar. Ya umur-umur muda, anak-anak muda seperti itu. Atau mungkin mabuk-mabukan, mati itu. Tawuran, mati itu. Nah terbaru ini, mana? Persebaya sama mana tuh? Arema ya. Apa namanya tuh? Istilahnya tuh kalau diadu sama daerah itu. Bukan kalau klub itu satu daerah itu apa namanya kalau tanding itu? Derby. Masya Allah ini penonton bola pasti. Ah, itu kan yang saya baru baca barusan baca. 100 berapa gitu yang meninggal? Hah? 126 tuh meninggal tadi malam ya berarti. Berarti tadi malam kejadian itu main bola itu meninggal, masya Allah meninggal lagi nonton bola seperti itu tawuran mungkin ya, nggak tahu yang kalah mana, saya nggak ada, saya dapat informasinya, informasi kematian seperti itu. Nah kalau umur 40 tahun itu punya potensi husnul khotimah. Makanya kalau kita lihat di video-video YouTube, rata-rata yang diceritakan di video YouTube, rata-rata bukan tidak ada yang usia di bawah 40 tahun, bukan. Tapi rata-rata ya orang lagi ngaji mati itu sudah tua itu. Orang lagi sholat mati, orang lagi nunggu muadzin, kan ada kan muadzin sandaran nunggu sholat, apa adzan subuh, dia muadzin itu ternyata nggak bisa dibangunkan lagi itu, meninggal sudah tua itu seperti itu. Lagi ceramah sudah tua, meninggal. Jadi potensi kita husnul khotimah yang sudah 40 tahun itu lebih besar. Jadi sampai angka 40 tahun sendiri itu sudah harus disyukuri ya. Enggak tahu tambahannya berapa gitu. Kalau kata Rasulullah kan rata-rata umur umatku berapa? 60 70 tahun rata-rata seperti itu. Tapi saya pernah dengar rata-rata usia Jawa Tengah, ini kan Jawa Tengah semua ya. Usia Jawa Tengah rata-rata adalah umurnya 59 tahun. Rata-rata. Statistik. Jadi kalau bapak-bapak sekarang umurnya 58 tahun, mengacu kepada statistik Jawa Tengah, tinggal 1 tahun lagi. Kalau acuannya Jawa Tengah itu. Kalau sekarang 58 tahun. Itu 1 tahun lagi. Itu statistik kan. Yang meninggal itu ada yang 100 tahun, ada 80, ada yang 2 tahun, ada yang 20 tahun. Nah, dirata-ratakan 59 tahun. Jadi, usia itu, masya Allah, itu sudah karunia. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nambah amal, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuli kharimukullah. Ada seorang kakek-kakek ya, ketika datang tamu, kakek-kakeknya usianya sudah ya 60 tahunan lah. Itu dia tahu ya nama makanan kalau di kita namanya apa? Reginang ya. Reginang ya. Oh ya, reginang. Dia krepek ya seperti itu. Itu ambil itu reginang. Reginang diambil. Dipegang tok itu reginang itu. Si bapak-bapak ini pegang tok. Tamunya lahap itu menghabiskan rengginang. Saya termasuk yang suka juga makan rengginang tuh. Yang gurih ya. Tapi saya ngomong begini bukan berarti nanti harus dibekelin rengginang, bukan. Ini hanya cerita saja gitu, seperti itu gitu. Enggak mesti harus seperti itu. Ini si bapak-bapak itu pegang itu seperti itu. Kenapa dia enggak makan? Ternyata giginya sudah rontok semua gitu. Sudah hilang semua. Makan rengginang saja sudah enggak bisa itu seperti itu. Tapi kenapa kok dia pegang-pegang? Menghormati tamu gitu. Supaya tamunya juga dia wes ku apa itu? Kolu ya, apalah. Mas Jon. Supaya wes nyaman, enak makan. Ternyata seperti itu. Ada, kita akan masa-masa seperti itu. Saya pernah ngobrol sama salah satu takmir di takmir masjid ya, di Kayu Apak. Umurnya sudah kurang lebih 50 tahun. Dia cerita begini, "Ustaz, saya itu kalau dulu ya ST itu sudah ini. Sekarang itu umur sudah 50 tahun begini tuh, sekali saja saya minum ST sekarang, besok itu sudah batu pilek gitu." Ada enggak seperti itu? Makanya kadang-kadang kalau di tukang-tukang ya, tukang bangunan termasuk di Ulul Albab misalkan ya. Itu kalau seandainya ada tukang umurnya sudah 50 tahun masih minum ST, itu biasanya diolok-olok sama kawannya. Opo masih kuat, begitu gitu. Opo masih kuat minum teh ini, seperti itu. Karena mungkin rata-rata sudah ketahanannya sudah berkurang. Nah, dengan cara itu, itulah potensi dia semakin ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat nikmat itu dikurangi oleh Allah, di saat nikmat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus semakin pandai-pandai bersyukur. Yang kedua. Yang satu, an ashkuru nikmataka allati an'amta alayya. Yang kedua, wa ala walidayya. Dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kedua orang tua. Nah, ini mungkin agak aneh ya. Karena kan biasanya bersyukur itu adalah ya masing-masing gitu. Anaknya dapat nikmat, ya saya syukuri. Bapaknya dapat nikmat, ya syukuri. Tetangga kita dapat nikmat, ya syukuri. Tapi ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang tua. Kenapa coba? Saya baca tafsirnya. Benar saya baca, bukan ini. Saya baca di antaranya adalah karena sebagian besar nikmat orang tua yang menghabiskan anaknya gitu. Sebagian besar nikmat orang tua yang menghabiskan, yang menikmati adalah anaknya. Ini saya bicara secara umumnya seperti itu. Jadi kalau seandainya orang tua punya tanah 1000 meter, yang dibikin rumah untuk orang tua paling 200 meter. 800 meter dibagi-bagikan kepada anaknya. Sama dalam arti-arti yang lain seperti itu. Yang 200 meter saja kalau orang tuanya meninggal duluan, jadi warisan. Seperti itu. Kalau urusan makan misalkan, biasanya apa-apa kalau orang tua makan enak misalkan, itu suka ingat sama anaknya. Dapat apel 10 biji, paling orang tuanya makan 1. Sisanya buat anaknya. Masih sisa, masih buat anaknya besok. Masih sisa buat anaknya lusa. Jadi lebih banyak dihabiskan oleh anaknya. Kecuali kalau seandainya dia sudah punya cucu, beda lagi. Pasti apa-apa cucunya. Anaknya kelaparan gak apa-apa. Yang penting cucunya gak jangan kelaparan. Bener gak Pak? Bener ya? Anaknya kedinginan, kepanasan gak apa-apa. Asal cucunya hangat. Jadi seperti itu. Ya ini tabiatnya seperti itu. Memang nalurnya seperti itu ya. Jadi yang menikmati, yang menghabiskan ya anaknya. Makanya kalau dalam istilahnya begini. Ada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita wasilah orang tua. Nah, ini ada apa, kenikmatan-kenikmatan dunia materi. Sekarang misalkan dalam profesi sama. Misalkan maaf ya. Barusan saya habis ngisi di dulu Irmas kan di sana ya. Ya takut habis ngisi. Saya belum pulang. Jadi ngobrol sama ini apa Pak Iwan. Pak Iwan itu kan Kapolres di Sukoharjo ya, mantan Kapolres Sukoharjo. Ngobrol-ngobrol jadi begini, kalau bapaknya polisi maka anaknya untuk sekolah ke Akpol lebih mudah atau lebih susah daripada yang tidak punya bapak polisi? Lebih mudah. Gimana-gimana juga pengaruh orang tua itu pasti ada. Jadi kecipratan tuh anaknya itu. Tuh. Kalau bapaknya sudah TNI, maka anaknya masuk ke Akmil ya namanya. Ke militer, itu lebih mudah daripada tidak punya bapak TNI. Ya ada sih yang bisa, tapi kan masalah mudah susahnya itu gitu. Pasti lebih mudah. Kalau bapaknya sudah dokter, maka anaknya kuliah ke kedokteran pasti lebih mudah daripada tidak punya bapak dokter. Pasti seperti itu. Ya biasa, gak ada masalah. Seperti itu. Ada mungkin kita mendapati ada, Ustaz, kok itu ya umur 20 tahun loh Ustaz, kok sudah jadi Pak Lurah gitu. Saya tanya, lah bapaknya dulu lurah gak? Oh iya, ya itu gitu. Karena bapaknya dulunya lurah, ya anaknya kecipratan, gampang jadi Pak Lurah gitu, seperti itu gitu. Ada gak yang kasih seperti itu? Gak ada ya? Oh, kalau gak ada berarti ini contoh aja gitu. Ada ya, kasih seperti itu. Anaknya jadi lurah, ternyata ya bapaknya itu ya lurah seperti itu. Nah, yang paling dahsyat adalah, yang paling dahsyat nih, kenikmatan orang tua yang dapat pada kita. Orang tua kita sudah iman, sudah Islam. Sehingga kita Islam iman itu kayak gratis gitu. Oh, ini kenikmatan paling dahsyat tuh. Kalau tadi yang disebutkan di awal, alah, bisa masuk TNI, bisa masuk polisi, bisa masuk ke dokter. Itu urusan-urusan duniawi itu. Bisa dapat jadi lurah itu. Nih, orang tua kita sudah iman, sudah Islam tuh. Kita ini kayak gratisan, kayak tinggal neruskan hidayah iman Islam itu. Kebayang gak, bapak-bapak, ibu-ibu, ada anak orang tuanya Nasrani gitu. Pasti dia susah untuk mendapatkan Islam. Ada di antara mereka yang masuk Islam jadi mu'alaf, tapi pasti jumlahnya gak banyak. Pasti yang lebih banyak adalah dia akan mengikuti keyakinan orang tuanya. Sama ketika orang tuanya sudah Islam, mungkin anaknya ada yang murtad, tapi gak banyak. Karena anak rata-ratanya akan mengikuti keyakinan orang tua. Kalau orang tuanya sudah Islam, anak kayak tinggal neruskan gitu. Kayak gratis. Alhamdulillah, kita gak susah payah gitu. Nah, ini kenikmatan yang paling dahsyat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man la yashkurin nas, la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, dia kesusahan, sulit berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada orang tua atas kenikmatan-kenikmatannya, dia akan semakin susah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini petunjuk dari Nabi. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada orang tua. Saya pernah baca, ada orang nyampaikan begini nih. Ini benar nih. Oh saya mah, oh apa itu, gak pernah dapat kasih sayang dari orang tua. Gak pernah dapat kasih sayang orang tua, saya mah gak pernah perhatian sama saya. Saya mah dapat kasih sayang itu dari mertua, begitu mungkin. Dari mertua gitu. Saya, ini orang kurang ajar ini. Brengsek ini orangnya seperti. Dia lupa kebaikan-kebaikan orang tuanya itu. Karena mungkin dia stressing, kebaikan itu adalah urusan duit, urusan materi itu seperti itu. Dia katakan seperti, saya katakan, sebaik-baik mertua gak bahkan bisa mengalahkan orang tua kandung. Gak bisa. Bukan berarti tidak menghargai mertua, bukan ya. Bukan, ini hanya perbandingan aja seperti itu. Dan watak manusia itu ya kayak gitu. Jadi watak manusia begini, saya contohkan ya. Sekarang saya misalkan pulang ya. Ternyata ketemu, kenalan baru lah. Atau kenalan di pengajian ini. Baru bisa mampir dulu yuk ke ini boto-boto itu apa namanya, di sini kan ada kadang-kadang usad-usad muda itu suka mampir di sini, apa pecel boto ya, bukan usad-usad muda, saya juga pernah gitu. pecel. Ini bukan iklan ya, bukan iklan, itu nggak ada kaitannya. Misalkan ini saya contohkan gitu. Usad, oh mampir dulu, oh ya yuk, ngapa. Setelah itu, Ustaz, ini bawa ya sekian bungkus buat di rumah misalkan seperti itu. Wes, ini baik banget ini orang gitu. Ustaz, ini uang buat anak-anaknya buat jajan lumayanlah buat satu bulan. Ini contoh Pak, saya bukan mau mengemis nanti, nggak ada kaitannya itu seperti itu. Ini contoh gitu. Orang akan, masya Allah, ini orang baru kenal saja baiknya kayak gini. Mungkin dia nggak pernah melupakan orang itu tuh, karena saking baiknya. Padahal dia baru sekali tuh ngasih traktiran seperti itu tuh, tapi nggak bisa lupa tuh. Orang tuanya setiap hari 3 kali neraktir, dia lupa gitu. Setiap hari itu kasih, pagi traktir makan kita, siang traktir, kemudian malam ditraktir lagi gitu, belum lagi kasih jajan. Dia lupa, nggak ada kebaikan orang tuanya, nggak ada kasih sayang orang tuanya, saya nggak ada mendapatkan cinta dari orang tua, lupa. Orang-orang kayak seperti ini biasanya kayak gitu tuh. Jadi kalau orang baru saja sekali saja ngasih bakso, ya kita syukuri gitu, bukan berarti tidak disyukuri gitu. Tapi ingatnya masya Allah bertahun-tahun, orang tua bertahun-tahun ngasih kepada kita, lupa kebaikan mereka. Man la yaskurin nas la yaskurullah, apalagi kepada orang tua. Maka ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Apalagi kalau usia sudah 40 tahun. Awas, dalam pembahasan ini saya tidak berniat singgang-singgung, tidak berniat sindar-sindir, enggak. Enggak tahu, dan bahkan saya berhusnudzon, kita mudah-mudahan orang-orang baik, orang-orang soleh, solehah. Nih begini, kadang-kadang usia 40 tahun itu mau ngurus orang tua banyak alasan. Banyak alasan. Ya setan tuh yang bikin alasannya tuh, iblis tuh. Ada 3 anak, 1 perempuan, 2 perempuan, 1 kakaknya laki tuh, laki. Yang suka ngurus orang tua kan ini yang perempuan, karena rata-rata orang tua itu seneng sama anak perempuan. Padahal yang wajib ngurus orang tua sebetulnya laki-laki itu. Nggak tahu ya, apakah memang nalurnya seperti itu atau gimana, atau mungkin menantunya terlalu galak atau gimana, nggak tahu. Bisa. Tapi senengnya sama anak perempuan itu, padahal yang wajib adalah anak laki. Nih, karena ini setiap hari ngurus, maka 2 orang perempuan ini menghadap kepada kakaknya yang laki. Bang, gimana kalau kita gantian ngurus ibu? Gitu. Ibu kan biar ya abang juga bisa berwaldain. Si abang ini ngomong begini nih, Dek, tolonglah pengertian. Kan saya juga sudah punya anak banyak. Anak-anak sudah besar-besar. Yang ini mau kuliah, yang ini mau sekolah, ini mau nikah. Kan saya juga banyak kebutuhan. Tolonglah dimaklumi. Begitu. Ada gak yang? Gak ada kan? Gak ada yang seperti itu. Jadi dia kayak jadi alibi, jadi alasan dia tidak mau ngurus orang tuanya gara-gara itu. Ketika kalau usia sudah 40 tahun. Maka hati-hati kalau seandainya kita menghadapi persoalan seperti ini. Diingatkan umur 40 tahun tetap dia jangan lupa orang tua. Karena umur itu dia dua beban. Beban ke atas, beban ke bawah. Tapi jangan pernah berharap hilang itu beban. Ya Allah, mudah-mudahan yang di atas segera meninggal, misalkan, biar bebannya hanya ke bawah. Jangan seperti itu contohnya. Sebagaimana dia juga jangan berharap mudah-mudahan yang di bawah segera meninggal, kan gak bisa ngurus itu seperti itu. Jadi dia punya beban seperti itu. Ya silakan dibicarakan gimana baiknya dalam pelaksanaannya seperti apa. Apakah gantian atau mungkin diberi kesempatan, atau mungkin kalau nggak bisa dengan cara ini, dengan cara yang lain. Tapi jangan lali, jangan lupa sama orang tua. Kadang-kadang umur segitu ada orang sudah lupa. Akhirnya ya anak yang paling kecil tuh yang ngurus itu. Bontot itu. Kakak-kakaknya yang sudah kemana gitu sudah pada lupa. Maaf ya, sekali lagi. Saya membahas ini enggak ada niat sundar-sindir, singgang-singgung. Enggak seperti itu. Dan insya Allah lah saya husnudzon enggak seperti itu. Ya kalaupun ada itu ya mungkin hanya khilaf sajalah seperti itu. Nah ya ikhwah rahimakumullah. Seperti itu. Tapi anak laki juga jangan salah. Misal begini. Kan kalau anak laki yang pertama kali yang harus dia taati setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa? Orang tuanya kan? Bukan istrinya ya, benar ya? Bukan istrinya, orang tuanya. Nah, ini juga jangan disalahpahami. dia apa-apa ibu, apa-apa bapak. Istrinya terlantar gitu. Istrinya gak keurus. Kan yang penting adalah bapaknya, orang tuanya. Enggak seperti itu dalam prakteknya. Jangan seperti itu. Itu berbuat zalim kalau seperti itu. Ketika dia mungkin apa-apa ibu, apa-apa bapak misalkan, orang apa istrinya gak terurus, berarti orang tersebut gak usah nikah. Urus saja ibunya gitu. Dia nikah berarti dia siap menghadapi dua beban. Ngurus orang tua, ngurus istri, anak orang kan istri itu kan. Ngurus anak orang. Itu ketika dia nikah seperti itu. Nah, ya ikhwan rahimakumullah, oleh karena itu, kalau sudah berkeluarga, harus saling bahu-membahu. Tolong-menolong. Antara suami sama istri, bagaimana dua-duanya punya kesempatan untuk birrul walidain. Baik istrinya, ataupun suaminya. Saya katakan, baik istrinya punya, diberi kesempatan untuk birrul walidain. Walaupun bapak-bapak punya dalil begini. Kalau seandainya seorang perempuan dibolehkan bersujud kepada makhluk, begitu kan? Maka aku akan perintahkan dia sujud kepada suaminya. Wah, dalilnya kan keren itu, masya Allah. Belum lagi dengan cerita ada seorang suami yang mau berangkat berjihad fisabilillah, kemudian dia wasiat kepada istrinya, begitu? Jangan kemana-mana, di rumah saja, begitu kan? Wah, keren kan seperti itu. Tiba-tiba si ibunya itu sakit, gak bisa jenguk karena dipesan jangan kemana-mana. Ini istri solehah, benar ini. Jadi istri ini benar ini. Kemudian meninggal dunia, gak bisa takziah, tidak bisa menyolatkan. Ini istri yang solehah. Sampai dikabarkan ibu itu masuk surga gara-gara punya anak yang taat kepada suaminya. Itu seperti itu. Tapi dalam praktek seorang suami jangan saklek. Begini, jangan sampai ada kezaliman. Misal begini, dulu cerita si laki ini berjihad, kemudian pesan seperti itu. Mana tahu dia kalau seandainya ibu mertuanya mau sakit nggak ngerti itu. Mana tahu kalau seandainya ibu mertuanya itu mau meninggal dunia, kalau tahu pasti disuruh pulang tuh. Paham tidak? Pasti disuruh pulang tuh. Lagian dulu belum ada Android, belum ada HP. Belum ada SMS. Sekarang tinggal pakai SMS, WA gitu. Ini mau gini. Wah, kan gampang seperti itu. Jadi jangan saklek kemudian dalil itu kemudian dilaksanakan seperti apa adanya seperti itu. Jangan. Dan insyaallah di sini tidak ada yang seperti itu. Maka mulai sekarang, Pak, kalau jangan setiap hari. Berat juga, seandainya istri kita menghadap kita, bah, sudah lama aku ini pengen kunjung ibu, pengen kunjung bapak, gitu. Apalagi sekarang lagi sakit, misalkan gitu. Gimana kalau seandainya aku ini bisa menemani orang tua? Mulai sekarang katakan begini, jangan begitu, jangan berangkat sendirian, abah yang nganter, gitu. Abah yang nganter. Mana rumahnya Magetan, tak antar ke Magetan. Mana rumahnya Wonogiri, tak antar ke Wonogiri. Mana rumahnya Tasik, tak antar ke Tasikmalaya. Begitu, gitu. Kira-kira ibu-ibu seneng gak gitu punya suami seperti itu? Oh, senang. Jangan, saya yang akan nganter. Ayo kita berangkat gitu. Wah, masya Allah. Masih mending, silakanlah berangkat sendiri aja, senang. Masih mending gitu. Masih alhamdulillah daripada sama sekali dilarang. Jadi beri kesempatan satu saat untuk birrul walidain. Bukan berarti terus dicegah. Pokoknya taat yang pertama adalah suamimu gitu. Ya, bukan seperti itu gitu. Nah, ya ikhwan rahimakumullah, sama alhamdulillah kan istri kita ini, maaf ya, istri kita ini termasuk istri saya, si istri saya membantu perekonomian rumah tangga, sama istri saya ya, membantu perekonomian rumah tangga, ngajar di pondok, jualan ya, seperti itulah. Artinya kita terbentuk ya, ini istri-istri yang soleha. itu kira-kira dalam fikih itu uangnya hak siapa tuh? Hak perempuan. Jadi kalau seandainya perempuan ini mau diapapun dengan apa untuk sesuatu yang manfaat tanpa izin sama suaminya, boleh tidak? Boleh, hukum fikihnya seperti itu. Tapi istri-istri sini soleha-solehan. Istri-istri soleha. Sebagian untuk menopang ekonomi keluarga, sebagian kalau mau beli baju izin dulu sama suaminya tuh. Bi, gimana kalau uang yang kemarin saya dapatkan itu belikan daster seperti ini? Padahal ya uang dirinya gitu. Tapi karena soleha, izin dulu tuh seperti itu. Masya Allah, seperti itu. Dia kalau mau ngirim ke sana ke sini enggak ada masalah. Yang secara fikih tidak boleh itu kalau seandainya itu duit suaminya itu harus izin. Makanya nanti kalau seandainya satu saat istri kita menghadap kepada kita, saya pernah sama istri saya kaget. Ya enggak usah dibicarakan ya. Enggak usah dibicarakan. Enggak usah. Maksudnya begini, istri soleh itu dia punya penghasilan. Itu ngomong sama suaminya, Bi, gimana kalau seandainya ini uang saya transfer sama orang tua lagi sakit, lagi yang inilah lagi berat kondisinya. Mulai sekarang katakan kepada istri kita, apalagi itu uangnya. Jangan, Mi, jangan. Jangan. Biar dari rekening Abi yang akan transfer.

membahagiakan istri itu, kita ini baik sama orang tuanya gitu. Baik sama mertua kita gitu. Oh, Masya Allah gitu. Udahlah, bisa bisa di... Ya jangan dibayangkan, dilaksanakan gitu. Dibayangkan ya susah gitu. Dilaksanakan, nah, seperti itu. Kemudian memang dalam berkeluarga itu jangan banyak hitung-hitungan. Awas ya, saya menyampaikan begini itu, Pak, Bu, bukan menjadi dalil nanti pulang ibu-ibu menggugat suaminya. Tuh, apa kata Ustadz juga? Bukan seperti itu. Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana kita bersama-sama bisa berusaha, bisa biruain. Sama istrinya juga, sama apa suaminya itu harus apa itu istilahnya tuh? Oh, dorong untuk biruwalidain, apalagi kelihatan suaminya sudah lama nggak kunjung sama orang tuanya misalkan. Bi, kayaknya kita sudah lama ya yang nggak kunjung bapak ibu, maksudnya bapak ibu orang diingatkan itu seperti itu. Gimana kalau seandainya nanti kapan-kapan kita rencanakan ke sana? Oh, seperti itu. Didorong itu. Kalau seandainya suami kita ngasih duit berlebih kepada istrinya, istrinya masih punya duitnya, masih apa itu masih ada misalnya, bilang sama suami, Bi, ini untuk belanja hari ini kayaknya masih cukup dan ini insya Allah sampai pekan depan masih ada. Gimana kalau uang yang dikasih Abi ini buat ibu aja, ibu suaminya gitu maksudnya. Ah gitu, ibunya juga istri harus seperti itu. Ini mah aja mumpung, wos, mumpung dikasih banyak nih, ambil aja, diraup aja gitu. Ya seperti itu. Nah kadang-kadang mungkin suaminya sekali waktu ngasih hadiah sama ibu orang tua kandungnya. Itu cemberut tuh istrinya tuh, cemberutnya 2 bulan tuh. Padahal sekali-kali itu kan seringnya kan ngasih, biasanya si suami kan ngasih daster itu kan sama istrinya ya, daster setiap bulan satu misal contoh sebenarnya. Oh itu kalau sama orang tuanya itu suka lupa itu kadang-kadang ya, suka mungkin orang tua ada perasaan seperti apa, apalagi kalau seandainya pulang tamasya ya, pulang apa pikniknya dari Surabaya, dari Jakarta. Saya pernah mendapati ada orang seperti itu. Dia bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya dikasihkan mertuanya. Dia baik, ini baik. Tapi orang tuanya enggak dikasih. Ketahuan sama orang tuanya, wis nyelekit sakit. Ada yang seperti itu. Sakit orang tuanya itu. Mertuanya dikasih oleh-oleh, wos. Orang tuanya, kandung orang tua sendirinya, dia lupa itu seperti itu. Dan ketahuan, kalau gak ketahuan mungkin ketahuan itu, wos, sakit itu. Masya Allah, ada yang seperti itu. Saya gak usah ceritakan. Nah, ayol ikhwar rahimakumullah, ini kesempatan ya, bagaimana kita bisa berbakti kepada orang. Pokoknya dalam keluarga ya, sama ya, suami juga ketika orang tuanya, istri kita ngasih kiriman, gak usah cemberut. Kalau itu uang dirinya dan itu mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Insya Allah lah kalau istri-istri kita mungkin sudah tertakar ya. Suami kita sudah tertakar. Karena ini istri-istri soleha, kemudian suami-suami juga soleh. Makanya dalam berkeluarga itu jangan banyak hitung-hitungan. Kalau istri memang mampu membantu perekonomian orang tua, lakukan, gak apa-apa. Sebagaimana Fatimah Az-Zahra, beliau membantu pekerjaan-pekerjaan suaminya Ali bin Abi Thalib. Memang kalau dalam fikih kewajiban perempuan ini, dalam fikih kewajiban perempuan itu hanya melayani suami, benar enggak? Tidak termasuk cuci baju loh. Benar enggak? Fikih kan begitu. Tidak termasuk masak nasi itu. Seperti itu enggak termasuk itu. Cuci baju itu bayar lagi itu. Cari babu tuh. Kalau dulu budak gitu. Kalau sekarang cari pembantu. Itu fikih seperti itu. Sama fikih memberikan nafkah dari seorang suami kepada istrinya itu hanya satu hari itu 2 mud. 2 mud itu berarti hanya ya 2 genggam apa? Beras. Itu kewajibannya itu. Tapi kalau seandainya kita melaksanakan batasan hanya batasan minimal seperti ini, ruwet keluarga itu tuh. Suka hitung-hitungan seperti itu, ruwet itu seperti itu. Kalau suami misalkan bisa memberikan lebih, kasih yang lebih. Demikian juga istri bisa melayani lebih. Bajunya tak cuci, kemudian makanannya tak siapkan. Berikan pelayanan seperti itu. Tapi kalau seandainya hanya tadi misalkan berpatokan, oh kan pikirnya kayak gitu. Oh itu parah itu seperti itu. Pernah dulu, saya pernah baca ya. Kalau tidak salah yang nulis itu ngeluarkan itu, maaf ya.

0: mahasiswa ya, Mahadalinya kalau nggak salah ya, pikir seperti itu. Kalau seandainya patokannya kayak gitu, wah keluarga itu ya, dan harmonis itu susah. Justru keharmonisan itu datang di antaranya nggak banyak hitung-hitungan. Jadi suaminya, oh ini biasanya mungkin ngasih 100 ribu, sekarang lagi dapat rezeki 500 ribu kasih, seperti itu guys. Ya Allah alam bisa. Mungkin ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kayaknya 1 jam ke depan gitu. Ya, ini dulu lah yang saya sampaikan. Karena saya juga ini rencana jam 8 itu mau ke Klaten, mau ke Ibnu Abbas ya, ada acara di Ibnu Abbas ya. Kemudian habis duhur juga ada pengajian asatidah ya di pondok ya, pengisinya Ustaz Khairudai LC ya. Nah, ya ikhwan, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak berkenan, terasa menyinggung dan menyindir, tidak ada niat seperti itu. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau setan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awud, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, Demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. Insyaallah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran, misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku cinta kepadanya tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Wallahu

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.
2: Mas Paicu, kowe iki gowo apa to, Mas?
3: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
2: Apa kuwi, Mas?
3: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
2: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
3: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
2: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
4: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
5: Iya ya.
6: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kama
7: Muhammad. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Bakr Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza altaqal muslimani bisayfayhima فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
2: Dari Abu Bakr Nufai' al-Thaqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk membunuh lawannya itu. Muttafaqun alaih.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini nampak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: عن أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم عن أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Dari Abu Amrah Sofyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ucapan yang aku tidak menanyakan kepada seorang pun melainkan engkau. Beliau menjawab, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah pada jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim.
0: RDSFM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
3: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
3: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
3: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idh ra'a.

0: Ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua.
1: Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha.
0: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.
1: Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
0: Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku.

0: tas'a. Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
1: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
0: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
1: Wama tilka biyaminika ya Musa.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
1: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
0: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
1: Qala alqiha ya Musa.
0: Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
1: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى.

dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: أمليت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rob kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

Lah, sungguh, kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfud. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.
0: Alladzi ja'ala lakumul ardha mahdan wa salaka lakum fiha subulan.

0: syatta.
1: Rabb yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
0: Fala

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
0: Qala

0: tolong.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
0: Qalu

0: Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.
1: Qala

0: tas'a.
1: Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
0: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
1: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
0: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
1: Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang.
0: Wa'al.

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa.
1: Qala

0: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: dunia.
1: Mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fawashiyahum minal yammi ma washiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
1: Wa inni lawaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
0: Dan sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: Wa ma a'jalaka 'an qaumika Musa.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.
1: Faraja

mau'idi. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

samiri. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: nasi. Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum darran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.
1: Laqad

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabrah 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu.
1: Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?
0: Qala

Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: وكذلك سولت لي نفسي.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

0: مُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku," dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
0: Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Quran dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
0: Yawma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqan.
1: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
0: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
1: Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

0: ma.
1: Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih, dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.
1: Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wa la hamma.
0: Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

0: dzikra.
1: Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.
0: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ.

0: ilma.
1: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
2: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
1: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
2: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak

0: فَتَشْقَى.
1: Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka.
0: Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra.
1: Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
0: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
1: Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
0: Fawaswa.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
1: Fa'akala minha fabadat lahumasa

0: fagawa.
1: Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk.

Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.
1: Qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan.
1: Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
0: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-nya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

0: maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams.

0: laka tarda.
1: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

0: وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
1: Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"

0: الظَّلِيلَ وَنَخْزَى.
1: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, Ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah.
0: قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى.
1: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Iqtaraban nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun.
1: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
0: Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
1: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.
0: La

0: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: الْآخَرِينَ.
1: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
0: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
1: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: يسألون.
1: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
0: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
1: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
0: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
1: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: Ya'lamu.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalah.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
1: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
0: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
1: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: يَنظُرُونَ.
1: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
8: Nah, wis serahke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Pendengar, ikhlas seperti yang mudah diucapkan, tetapi sulit sekali dilaksanakan. Karena itu, kita perlu belajar dan membiasakan diri menjadi mukhlis atau orang yang ikhlas. Dari segi bahasa, ikhlas itu mengandung makna memurnikan dari kotoran, membebaskan diri dari segala yang merusak niat dan tujuan kita dalam melakukan suatu amalan. Ikhlas juga mengandung arti meniadakan segala penyakit hati seperti syirik, riya, munafik, dan takabur dalam ibadah. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya mengandung 3 dimensi penghambaan, yaitu niat yang benar karena Allah, sesuai tata caranya, dan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Bukan karena mengharap pujian, sanjungan, apresiasi, dan balasan dari selain Allah. Beribadah secara ikhlas merupakan dambaan setiap mukmin yang soleh, karena ikhlas mengantarkannya untuk benar-benar hanya menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan atau menuhankan selainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, "Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun." Pendengar, jika ikhlas sudah menjadi karakter hati dalam beramal ibadah, niscaya keberagamaan kita menjadi lurus, benar, dan istiqomah. Selain kunci diterima tidaknya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas juga membuat kinerja atau sesuatu yang dicapai kita bermakna dan tidak sia-sia. Kinerja yang bermakna

adalah kinerja yang berangkat dari hati yang ikhlas. Menurut Imam Al-Ghazali, peringkat ikhlas itu ada 3. Yang pertama, ikhlas awam, yakni ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena dilandasi perasaan takut kepada siksanya dan masih mengharapkan pahala darinya. Yang kedua, ikhlas khawas, ialah ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena dimotivasi oleh harapan agar menjadi hamba yang lebih dekat dengannya, dan dengan kedekatannya kelak ia mendapatkan sesuatu darinya. Yang ketiga, ikhlas khawas al-khawas, adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah karena atas kesadaran yang tulus, kecintaan dan keinsyafan yang mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah dan hanya Dialah Tuhan yang wajib disembah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Sebuah komitmen tulus ikhlas yang sering dinyatakan dalam doa iftitah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Sifat dan perbuatan hati yang ikhlas itu merupakan perisai moral yang dapat menjauhkan diri dari godaan setan. Menurut At-Tabari, hamba yang mukhlis adalah orang-orang mukmin yang benar-benar tulus sepenuh hati dalam beribadah kepada Allah, sehingga hati yang murni dan benar-benar tulus itu menjadi tidak mempan dibujuk rayu dan diprovokasi setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang ikhlas dalam laku, amal dan ibadah mengharap ridha dan cinta Allah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak keheranan mendengar pengakuan tulus Ma'is bin Malik. Sadarkah Ma'is bahwa pengakuannya berakibat dijatuhi hukuman mati? Karena itu Rasulullah bertanya, apakah orang ini sedang mengalami gangguan kejiwaan? Ia tidak gila, jawab sahabat yang hadir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih juga meragukan ketulusannya. Beliau pun menyuruh salah seorang di antara yang hadir untuk mencium aroma tubuhnya. Jangan-jangan ada bau minuman keras. Bisa diduga laki-laki ini sedang mabuk berat. Juga tak tercium sedikit pun bau minuman keras di tubuhnya. Untuk lebih meyakinkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya langsung kepadanya, "Apakah betul Anda berzina?" "Iya," jawab Ma'is, seraya mendesak agar segera dibersihkan dirinya dari dosa zina. Dia siap menjalani hukuman rajam. Kasus serupa terjadi pada diri wanita Ghamidiyah asal Lembah Juhaina. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengaku hamil hasil zina dan memohon agar dijatuhi hukuman rajam seperti terjadi pada Ma'is. Rasulullah menganjurkan agar ia segera bertaubat kepada Allah sambil menunggu lahir bayi yang ada di kandungannya. Wanita itu kembali melaporkan diri setelah bayinya lahir dan mendesak agar segera menjalani eksekusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih juga menyuruhnya pulang dan memberinya kesempatan untuk menyusui sampai anaknya bisa disapih. Wanita itu pun kemudian datang kembali kepada Rasulullah sambil menggendong anaknya. Di tangannya ada sepotong roti sebagai tanda bahwa sang anak benar-benar sudah disapih. Kesempatan ini mestinya dapat dimanfaatkan oleh wanita Ghamidiyah itu untuk melarikan diri. Rasulullah pun tidak akan menyuruh para sahabat mencari wanita itu atau memasukkannya dalam daftar buronan jika benar bahwa setelah anaknya disapih ternyata ia tidak melaporkan diri. Tampaknya Rasulullah sangat memahami bahwa wanita ini sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ma'is dan wanita Ghamidiyah adalah dua sosok anak manusia langka di zaman sekarang ini. Keduanya datang melaporkan diri, mengakui kesalahannya, lalu minta dihukum dengan hukuman paling berat yang dapat merenggut nyawa. Keduanya seperti tidak yakin bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah jika hanya dengan lantunan doa dan istighfar tanpa menjalani hukuman sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Keduanya memilih hukuman di dunia walaupun teramat berat daripada di akhirat nanti dihukum dengan hukuman yang lebih dahsyat. Usai eksekusi, para sahabat masih memperdebatkan apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempertanyakan, apa layak mensolatkan jenazah orang yang berbuat dosa zina seperti ini? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan, sungguh Allah telah menerima taubatnya. Bila taubatnya dibagikan kepada seluruh umat ini, niscaya taubatnya masih tersisa. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, perubahan drastis bisa saja terjadi pada diri seorang muslim manakala keyakinan akan adanya kehidupan di akhirat benar-benar meresap ke lubuk hati yang paling dalam.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes neng kanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya iki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok lo.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini yang telah berkumpul di Masjid Nurul Huda, Sumber Agung, semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan kita mendapatkan hati yang mampu untuk membaca setiap hikmah dalam setiap peristiwa. Karena sesungguhnya salah satu karakteristik hati yang baik dan hati yang bersih itu adalah hati yang mereka mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Kalaupun kita mendapatkan satu peristiwa, satu takdir yang menimpa pada kehidupan kita, yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengambil hikmah, supaya hikmah itu menjadi perenungan di dalam perjalanan kita dan supaya kita tidak pernah lepas prasangka baik kita kepada Allah. Kita tentunya paham, Pak, di antara kita ada yang diwafatkan sebelum COVID. Ada pula di antara sahabat kita diwafatkan ketika COVID. Ada pula di antara kita yang masih disehatkan oleh Allah ketika melewati COVID, dan kita juga pernah menjadi penyintas COVID. Hikmahnya apa yang harus kita gali dalam setiap peristiwa? Mungkin bisa jadi teman-teman kita yang wafat, saudara kita yang wafat ketika COVID, mungkin karena mereka orang yang rajin meminta husnul khatimah kepada Allah. Sehingga Allah menghadirkan bala, Allah menghadirkan wabah di mana setiap orang yang meninggal ketika wabah itu mereka mendapatkan status kematian husnul khatimah, dan Allah mengabulkan permohonan mereka dan permintaan mereka diwafatkan mereka ketika wabah supaya Allah punya alasan memberikan status kepada mereka husnul khatimah. Apa hikmahnya untuk kita? Kita juga menjadi penyintas COVID, tetapi kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Mungkin Allah masih memberikan kesempatan waktu kepada kita supaya kita memulangkan hati kita sebelum berpulangnya jasad dan fisik kita. Supaya kita memperbanyak tobat kita kepada Allah dan memperbanyak bekal kita kepada Allah. Inilah yang disebut dengan hikmah. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa dan berharap. Senantiasa memohon kepada Allah semoga kita di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bukan hanya diberikan ilmu, kita bukan hanya diberikan petunjuk, tapi kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan hikmah di dalam perjalanan hidup. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, siapapun yang mampu melihat segala sesuatu dalam perspektif hikmah, maka dia adalah orang yang lapang hatinya dan paling mudah menjalani kehidupan. Tapi biasanya orang yang paling cupet pikirannya, paling sempit hatinya, orang yang tidak mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Inilah yang menjadikan kita memahami setiap hikmah di dalam kehidupan. Kalau ada di antara kita dikayakan oleh Allah, mungkin hikmahnya Allah pilih kamu dan hartamu supaya kamu mampu berinfak sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Kalau ada di antara kita merintis bisnis, mungkin gagal, mungkin tidak sukses. Mungkin hikmahnya adalah karena kita kalau kaya mungkin kita akan lupa dengan Allah dan kita lupa dengan masjid ketika kita tidak mampu melazimi amal soleh kalau kita kaya. Itulah hikmah. Dan hikmah itulah yang menjadikan kita lapang di dalam kita menjalani kehidupan, karena setiap peristiwa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari pelajaran yang Allah ingin berikan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang disebut dengan hikmah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 269, Allah menyampaikan, yu'til hikmata mayyasha wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberikan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki, dan barang siapa orang yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah. Itulah yang dinamakan dengan hikmah. Bapak ada yang kaya, hikmahnya. Mungkin bapak dipilih oleh Allah menjadi agen dan distributor kebaikan yang Allah titipkan rezekinya melalui Bapak, supaya Bapak terus memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang di sekitar kita. Kalau kita dijadikan tidak kaya, bukan Allah jahat sama kita. Mungkin hikmahnya adalah kalau kita kaya, kita lupa sama Allah. Maka Allah jadikan kita biasa, supaya kita tidak mudah untuk lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah. Makanya kalau ada di antara ibu dan bapak mikir, kok saya nggak punya mobil listrik ya Ustaz? Mungkin hikmahnya kalau punya mobil listrik ibu kesetrum. Ya. Jadi akhirnya Allah tidak berikan kepada kita mobil listrik. Itulah yang dinamakan dengan hikmah. Oh kurang dekat. Ya. Saya dekatkan. Hikmahnya saya suruh mendekatkan mic. Jadi disitulah akhirnya kita memahami segala peristiwa harus dilihat dari sudut pandang hikmah. Kalau bapak merasa bapak menjadi suami sudah baik, tapi diuji dengan istri, mungkin hikmahnya adalah Allah ingin memberikan pahala kesabaran untuk bapak. Karena mungkin dosanya bapak ketika sebelum menikah itu banyak. Sehingga Allah jadikan istri kita hadir menjadi ujian kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah hikmah. Ya. Makanya nanti kalau istri kita lagi ngambek, pak, maka kita memahami, oh dia sedang menggugurkan dosa-dosa saya. Sebagaimana ketika ada seorang istri, ketika ada seorang istri mendapatkan suaminya tidak sesuai dengan harapan dia, supaya istri itu tidak jatuh cinta kepada manusia dan lupa dengan Allah. Berapa banyak perempuan jatuh hati kepada suaminya dan akhirnya dia menandingi cintanya dia kepada suami sebagaimana cintanya dia kepada Allah. Akhirnya dia tidak sadar telah menduakan Allah dengan suaminya. Itulah hikmah. Jadi kadang-kadang ada istri, kenapa kok dijadikan suaminya tidak baik? Supaya cintamu hanya kepada Allah dan tidak cinta kepada makhluk. Kenapa kita kok mendapatkan istri terkadang tidak sesuai dengan harapan kita? Mungkin hikmahnya. Supaya kita mendapatkan pahala kesabaran. Ketika pahala kesabaran itu kita dapatkan, itulah yang menjadikan kita banyak gugur segala dosa dan segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Jangan pernah lepas memahami segala sesuatu dengan hikmah. Dan itulah yang kita minta kepada Allah supaya kita diberi.

kita, maka sikap kita cuma satu. Kita ridho kepada setiap penentu dari setiap kejadian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Makanya ridho terhadap takdir itu penting, karena produk dari setiap takdir yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang salah. Kalau ada di antara kita yang mengatakan takdir ini salah, pertanyaan kita adalah terus siapa yang benar? Kalau takdir itu kita salahkan yang datang dari Allah. Allah tidak pernah salah dan Allah tidak pernah keliru di dalam menetapkan setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Makanya kewajiban hati kita yang pertama itu ridho kepada takdir. Makanya apapun peristiwa berat yang kita dapatkan, maka kita pegang dada kita dan berkata, raditu billahi robba. Saya ridho ya Allah terhadap setiap keputusan apapun yang kau berikan kepadaku. Tidaklah seorang laki-laki, tidaklah seorang perempuan, ketika mereka telah ridho kepada Allah, kecuali ridhonya mereka itu menjadikan matinya mereka itu husnul khatimah, kata Ibnu Umar. Makanya siapapun yang telah menjalani kehidupan melewati yang ke-40, melewati 50, melewati 60, dan kita paham tidak setiap peristiwa yang kita lewati semuanya itu menyenangkan untuk kita. Ada yang terkadang kita ditipu, ada yang terkadang kita dibenci, ada yang terkadang kita difitnah sama orang, maka kita berikan keridhaan kita. Karena sesungguhnya kalau kita ridho, tidak ada yang pulang kepada Allah dengan hati yang ridho kecuali matinya husnul khatimah, kata Ibnu Umar. Saya pernah ditipu Ustaz, ridho Pak, sudah selesai. Saya pernah dihujat, sudah ridho. Apapun peristiwa yang kita dapatkan tidak ada yang salah, karena tidak ada ketetapan takdir yang bersifat keliru di dalam kehidupan kita. Makanya saya pernah tanya sama ibu saya dulu, kenapa kok ibu diberikan dua anugerah anak serebral palsi? Saya melihatnya pada saat itu mengatakan kepada ibu saya dengan bahasa anak-anak yang polos, Pak. Saya ngomong, kenapa ya kedua kakak saya cacat mental, Bu? Ibu saya itu mengelus kepala saya dan berkata, makhluknya Allah itu tidak ada yang cacat, Nak. Karena takdir Allah itu tidak ada yang cacat. Semuanya istimewa. Cuma kita yang tidak paham terhadap apa keistimewaannya itu. Itulah yang menjadikan kita paham, keridhaan itu merupakan poin penting sebelum kita pulang kepada Allah. Kalau kita sudah usia 40, apa yang harus saya persiapkan Ustaz? Ridho. Apapun peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita itu ridho. Jangan sampai kita rajin sholat, jangan sampai kita rajin sedekah, jangan sampai kita rajin puasa, tetapi hati kita tidak ridho kepada keputusan yang Allah berikan. Tidaklah hati yang kecewa dengan takdir, kecuali pulangnya berhadapan dengan pembuat takdir. Tidaklah orang marah terhadap takdir, kecuali dia berlawanan dengan pembuat dan perumus takdir dalam kehidupan yang akan dia temui dalam kehidupan di akhirat. Dan itulah yang mengerikan kalau kita tidak ridho kepada setiap apapun yang pernah kita lewati dalam kehidupan. Makanya Nabi sampai mengatakan fima makna di dalam salah satu hadisnya, lau anfaqta misla jabala Uhudin dahaban maqabilallahu minka hatta tu'mina bil qadri khairih wa syarrih. Sesungguhnya kalau kamu infak satu gunung Uhud emas, Allah tidak ingin terima. Infak kamu satu gunung Uhud emas lebih besar daripada Freeport. Kalau kamu infak satu gunung Uhud emas, tetapi hatimu tidak ridho kepada takdir, kata Nabi, Allah tidak ada hajat dan Allah tidak kepingin menerima amal sedekahmu, walaupun seberat gunung Uhud emas, kalau hatimu tidak ridho. Makanya kalau kita nanti bertengkar sama suami istri, bertengkar suami istri itu wajar, tapi jangan sampai menggugat takdir dan mengatakan, coba saya dulu gak nikah sama kamu. Suaminya nanti balas, sama. Dan juga kalau gak nikah sama kamu juga alhamdulillah lebih lapang. Jangan gitu. Kita boleh marah, kita boleh kecewa, tapi jangan mengungkit-ungkit takdir yang Allah berikan kepada kita. Siapapun istri kita itulah takdir terbaik. Dan siapa yang mengirimkan istri kita kalau bukan Allah? Siapa yang mengirimkan suami kita kalau bukan Allah? Apakah semua peristiwa terjadi secara random dan secara tiba-tiba begitu saja? Tidak mungkin, Pak. Semua terjadi karena ketentuan Allah. Dan itulah yang menjadikan kita paham ketentuan hati dan kewajiban hati yang pertama itu apa? Ridho terhadap takdir.
Yang kedua,

Dua, sabar ketika kita mendapatkan musibah di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya sabar itu ujungnya pasti memberikan kepada kita sesuatu yang melapangkan hati. Yang ketiga, kita bersyukur terhadap setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bersyukur dan syukur kita diterima sama Allah dan syukur kita dicatat oleh malaikat raqib dan syukur kita betul-betul sesuai dengan perintahnya Allah, Allah akan memberikan kepada kita sebuah buah yang manis dari sikap syukur kita. Apa buah yang manis dari sikap syukur kita? Disederhanakan keinginan kita dan dicukupi kebutuhan kita. Kalau kita sudah sederhana di dalam keinginan, karena syukur kita diterima, orang yang sederhana di dalam keinginan itu mudah bahagia. Yang susah bahagia bukan orang miskin, yang bahagia bukan orang kaya, bukan. Kata Ibnu Qudamah, orang kalau bahagia itu orang yang sederhana dalam keinginan. Dan siapa orang yang Allah sederhanakan di dalam keinginan? Orang yang syukurnya diterima sama Allah itu pasti disederhanakan keinginan. Bapak kalau tidak banyak keinginan, gampang bahagia atau tidak bahagia? Gampang. Kayak anak kecil, Pak. Anak kecil itu gampang bahagia. Tuh lihat anak kecil yang ikut kajian. Dia ngelihat bapaknya sehat, dia ngelihat ibunya sehat, senang atau tidak senang? Senang. Dibelikan es teh, senang. Dibelikan es dawet, senang. Dibelikan jajan yang harganya mungkin cuma 2.000, senang dia, Pak. Kenapa anak kecil itu mudah bahagia? Karena tidak banyak keinginan. Tidak ada anak kecil itu di pojok kamar, matikan lampu kamar, diem gitu. Kenapa anak sedih gitu? Mikir utang, dan bahagia tidak banyak keinginan. Kenapa kita yang tua ini terkadang susah bahagia? Karena keinginan kita banyak. Kita pengen BPKB. Nah ini nih pelaku-pelakunya. Kita pengennya sertifikat. Tidak ada habisnya, Pak. Kalau keinginan itu tidak ada habisnya, kita tidak akan pernah bahagia. Punya rumah di Jakarta, pengen punya rumah di Kediri. Sudah punya rumah di Kediri, pengen punya rumah di lereng gunung. Sudah punya rumah di lereng gunung, pengen punya rumah di pinggir pantai. Sudah punya rumah di pinggir pantai, pengen punya rumah di tengah lautan. Bertetangga sama Nyi Roro Kidul. Tidak ada habisnya, Pak. Makanya ketika kita bersyukur, Allah menyederhanakan keinginan kita. Kalau kita sederhana keinginan itu, kita gampang bahagia. Saya itu yang penting bisa sholat di Nurul Huda itu sudah senang. Gampang bahagia. Saya itu yang penting habis ngaji, setelah itu makan roti, setelah itu makan lodeh dan pecel. Ya, men. Pecel Kediri gitu kan. Panitianya belum ngasih pecel Kediri, sudah ngasih saya tugas. Maka sesungguhnya kalau kita ini gampang bahagia, gampang sederhana, gampang keinginan, gampang bahagia, Pak. Karena begitulah kuncinya Allah ketika membahagiakan kita. Makanya jangan kita berpikir yang kaya pasti bahagia, yang miskin belum tentu bahagia. Belum tentu. Berapa banyak orang miskin kadang bahagia, dan belum tentu orang yang kaya itu bahagia. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Syukur kita kalau diterima, Allah menyederhanakan keinginan. Kalau sudah sederhana keinginan, akhirnya kita itu gampang untuk bahagia di dalam kehidupan kita, dan kita tidak terbebani dengan berbagai macam target di dalam kehidupan kita. Siapa orang yang paling tersiksa? Orang yang terbebani target setiap waktu. Itu orang yang mereka itu susah bahagia. Marilah kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktunya kepada Allah. Semoga Allah menyederhanakan keinginan kita, Pak. Kalaupun kita punya keinginan, keinginan itu akhirat. Saya ingin membuka pondok tahfidz, nah itu bagus. Saya ingin membuka sekolahan gratis, nah itu bagus, Pak. Tapi untuk duniawi, sederhana. Honda 70 sudah cukup. Kalaupun dikasih Mercy pun cukup, karena itu pun datang dari Allah. Yang penting dia tidak punya keinginan, tetapi dunia datang merangkak kepadanya, dan bukan dia yang merangkak kepada dunia. Dan itulah yang kita inginkan. Kita ingin gampang bahagia ketika kita gampang bersyukur. Jangan ngelihat teras kehidupan orang lain. Kalau kita suka melihat teras kehidupan orang lain, bulan ini dia beli apa, tahun ini dia bangun apa, kita susah bahagia, Pak. Tapi kalau kita fokus dengan apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita gampang bahagia di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang gampang bersyukur kepada Allah
dan tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, kita tentunya faham di antara culture kita sebagai seorang manusia dan terutama orang beriman itu adalah bagaimana kita bekerja. Karena kita dituntut untuk kita supaya mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan kita di dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Akhirnya kita itu bekerja, dan sesungguhnya bekerja itu merupakan culture-nya orang yang beriman. Karena orang beriman itu tidak boleh berpangku tangan dan dia menjadi beban bagi orang lain. Para nabi mereka bekerja, Rasulullah pun penggembala kambing, Nabi Musa pun penggembala kambing, dan mereka pun bekerja. Karena pada dasarnya bekerja itu merupakan culture-nya sunnah. Tradisinya orang beriman itu harus bekerja. Dan tradisinya orang beriman itu tidak boleh berdiam diri di dalam rumah, dan dia tidak mencari rezeki yang Allah tuangkan dan Allah sebarkan di dalam kehidupan kita. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Makanya Allah menyampaikan pada ayat yang ke-10 surat Al-Jum'ah, kalau sudah ditegakkan sholat Jumat, jangan lama-lama di dalam masjid. Fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah dan mengingatlah Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ternyata yang menyuruh kita supaya jangan lama-lama di masjid ketika pada waktu Jumat siang itu Allah. Jangan tiduran, jangan lama-lama di masjid, setelah kamu tegakkan sholat, setelah kamu zikir, setelah kamu berdoa, bertebaranlah dan carilah karunia Allah. Di mana itu Allah menyampaikan kepada kita supaya kita ini mencari sesuap karunia Allah yang Allah tebarkan di atas muka bumi ini. Allah juga menyampaikan di dalam surat An-Nur 37, laki-laki yang dipuji oleh Allah itu siapa? Bukan laki-laki yang panjang sujudnya semata. Laki-laki yang dipuji oleh Allah itu bukan hanya laki-laki yang berkali-kali umrah dan ketika dia berkali-kali tawaf. Tapi laki-laki yang dipuji oleh Allah itu laki-laki yang dikatakan di dalam surat An-Nur 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Yaitu laki-laki yang mereka sibuk di dalam dagang tetapi dagangannya tidak melalaikan dia untuk mengingat Allah, dan itu pun dipuji oleh Allah untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sebagai orang yang beriman itu tidak boleh di dalam kehidupan kita tidak bekerja, tetapi bekerja itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban kita sebagai orang beriman. Makanya kita pernah mendapati sebuah kisah nyata. Apa kisah nyata yang kita peroleh? Bagaimana seorang Umar bin Khattab pernah mendapati seorang pemuda di dalam masjid. Lalu pemuda itu tidak keluar dari masjid kecuali zikir setiap waktu dan zikir setiap hari dari pagi sampai malam. Dan tidak pernah keluar untuk bekerja. Maka Umar masuk ke masjid itu dan Umar langsung berkata dan ditendang pemuda tersebut, "Inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan." Kamu ini ngapain di dalam masjid terus-menerus? Sesungguhnya langit tidak menurunkan emas dan langit tidak menurunkan perak. Keluar dari masjid, carilah karunia Allah. Dan itu merupakan bagian dari sebuah culture yang ditekankan oleh Umar bin Khattab. Muslim itu harus bekerja. Makanya ada satu riwayat yang bagus sekali, Pak, dari seorang ulama, dari muridnya, namanya Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini muridnya Hasan Al-Basri, Pak. Pada satu waktu beliau itu akan hendak mengaji. Ketika hendak mengaji, beliau itu melihat satu peristiwa yang menjadikan beliau terlambat datang ke pengajiannya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pada saat itu sedang mengabsen satu persatu muridnya, tidak mendapatkan Sabit Al-Bunani dan berkata, "Mana Sabit?" "Ta'akhir, telat." "Lima ta'akhir, kenapa dia telat?" "Kami tidak tahu." Ternyata setelah ditunggu oleh Hasan Al-Basri, sebagaimana Nabi Sulaiman mencari burung hudhud yang tertinggal dan terlambat, datang tergopoh-gopoh Sabit Al-Bunani. Dan ketika datang tergopoh-gopoh Sabit Al-Bunani langsung ditanya sama Hasan Al-Basri, "Lima ta'akharta?"
Kenapa kamu telat? Kenapa kamu telat? Lalu pada saat itulah muridnya berkata, tadi ada peristiwa yang aku dapatkan di dalam perjalanan aku menuju ke majelis ini. Dan peristiwa itu membuatku telat datang ke majelis ini, wahai guruku. Hasan al-Basri langsung tanya, peristiwa apa yang kamu lihat sampai kamu telat? Begini, tadi aku jalan. Ketika aku melewati pohon besar, ada satu burung yang aku perhatikan di atas dahan. Ternyata burung itu sakit dan patah sayapnya yang menjadikan dia tidak bisa terbang. Setiap terbang gagal, setiap terbang gagal, setiap terbang gagal. Maka aku penasaran, lalu bagaimana konsep rezekinya burung itu kalau dia tidak bisa terbang? Maka aku duduk, aku liatin, dan aku lihat secara detail, dan aku pengen perhatikan apa yang akan terjadi kalau burung itu sayapnya patah dan tidak bisa terbang. Pasti mati di atas dahan itu. Ternyata ketika aku melihat burung itu di atas dahan, di atas sarangnya, dan dalam kondisi sayapnya ini patah, tidak lama setelah itu tiba-tiba Allah mengirimkan satu burung yang sehat yang terbang ke dahan itu. Dan burung itu membawa cacing, lalu memberikan cacingnya kepada burung yang sakit, lalu terbang kembali. Setelah itu, ada burung lain lagi membawa cacing, lalu diberikan cacing itu kepada burung yang sakit, lalu terbang lagi. Tidak lama setelah itu, ada burung lagi membawa cacing dan memberikan cacing itu kepada burung yang sakit, yang patah sayapnya di dalam sarangnya, dan memberikan cacing itu kepada burung yang sakit. Maka itulah yang aku dapatkan. Hasan al-Basri sebagai gurunya lalu berkata, apa pelajaran yang kamu dapatkan? Apa hikmah yang kamu jumpai dari peristiwa burung yang patah sayapnya ketika kamu jumpai di atas dahan? Sabit al-Bunani lalu berkata, hikmah yang aku dapatkan itu ternyata burung itu kalau sakit sekalipun Allah sudah mengatur rezekinya secara detail. Dan aku pun nanti mendapati pula kalau manusia itu pun semuanya telah dicukupi rezekinya dan tidak perlu khawatir terhadap rezeki dari Allah. Kalaupun dia tidak ngapa-ngapain, Allah yang mengatur rezeki datang kepadanya. Itu hikmah yang diambil sama sahabat. Dan mungkin hikmah sebagian besar bapak dan ibu. Tapi ternyata Hasan al-Basri ketika melihat peristiwa itu, Hasan al-Basri mengatakan, kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak mempersepsikan dan tidak mengumpamakan dirimu sebagai burung yang sehat, yang membawa cacing kepada burung yang sakit? Betapa rendahnya kualitas dirimu sebagai burung yang sakit. Jangan gitu. Emang ngomongnya pakai bahasa Indonesia, Ustaz? Enggak, pakai bahasa Arab. Tapi Hasan al-Basri lalu mengatakan, coba kalau seorang mukmin itu memiliki hikmah sebagaimana dirimu, mungkin tidak ada orang mukmin yang bekerja untuk menolong orang lain. Kalau saya ketika melihat peristiwa kisah nyata yang kamu jumpai ketika melihat burung yang sakit, aku tidak menempatkan diriku sebagai burung yang sakit. Aku menempatkan diriku sebagai burung yang sehat yang membawa cacing. Aku akan bekerja, aku akan mencari karunia supaya setiap aku mendapatkan penghasilan dan mendapatkan rezeki, maka sesungguhnya aku akan bisa membantu burung-burung yang patah sayapnya supaya mereka tetap mendapatkan kehidupan di dalam peristiwa yang mereka jalani. Bapak-bapak ada hikmahnya kayak Hasan al-Basri? Udahlah Pak, jujur, hikmahnya Bapak enggak kayak Hasan al-Basri. Tapi disitulah akhirnya kita menjumpai dan kita mendapatkan. Berarti bekerja, berdagang, berbisnis itu merupakan bagian dari sebuah culture-nya kehidupan orang yang beriman. Ketika kita memahami bahwasanya bekerja itu merupakan culture kehidupan orang beriman, dan kita berbisnis pun merupakan ikhtiar kita untuk menjemput karunia Allah, pertanyaan yang terjadi setelah itu sederhana dan simple. Kalau nanti kita bekerja, Ustaz, yang kita cari itu dunia atau rezeki? Karena ini pertanyaan basic dan pertanyaan sederhana yang terkadang kita tidak bisa menjawab.
Kenapa banyak orang bekerja tetapi nilai mereka di sisi Allah bisa beda-beda? Kenapa banyak orang menggembala kambing tetapi nilainya Allah di sisi Allah itu berbeda? Kenapa ada orang yang berbisnis di pasar tapi nilainya Allah dan posisi mereka di sisi Allah itu bisa berbeda? Karena salah satu pembeda seseorang di balik pekerjaannya itu ada yang mulia, ada yang hina di sisi Allah. Itu disebabkan karena pada dasarnya setiap orang itu harus menjawab pertanyaan basic. Kita ini bekerja, sebenarnya kita nyari dunia atau nyari rezeki? Karena ternyata ada sebuah ilmu yang sederhana yang terkadang kita tidak bisa menjawabnya. Karena kita harus paham antara dunia dan rezeki itu ada dua makna yang berbeda. Dan kita harus paham apa bedanya dunia dan apa bedanya rezeki, supaya nanti kita bisa melihat, oh yang saya cari selama ini ternyata dunia. Supaya kita paham, oh selama ini yang saya cari nanti ternyata rezeki. Karena ketika kita nanti sudah paham yang kita cari dunia atau rezeki dan kita paham perbedaannya, kita akan tahu bagaimana memaknai setiap perjalanan kita ketika kita menjemput dunia atau menjemput rezeki. Karena orang yang mencari dunia ada polanya, orang yang mencari rezeki ada polanya. Orang yang mencari dunia ada karakternya, orang yang mencari rezeki ada karakternya, Pak. Dan dua perkara itu tidak bisa disamakan. Dua perkara itu tidak bisa disamakan. Makanya jangan sampai kita hidup sudah 50 tahun, kita hidup sudah 55 tahun, tapi ternyata kalau kita ditanya, kamu nyari dunia atau nyari rezeki? Kita tidak mampu jawab. Kenapa kita tidak mampu jawab? Kita tidak ngerti ilmunya dan kita tidak tahu kalau ternyata dunia dan rezeki itu ternyata memiliki titik perbedaan di hadapan Allah. Dan kita harus tahu tentang dunia dan rezeki itu perbedaannya apa, supaya masing-masing dari kita itu bisa untuk melihat harta saya itu dunia itu, harta saya itu rezeki ya. Supaya dengan itu akhirnya kalau kita salah kita bisa memperbaiki, kalau kita benar kita minta diistiqomahkan oleh Allah. Maaf ya Pak, nanti kalau sudah tahu ini dunia atau rezeki bukan untuk menghakimi orang lain ya. Wah ternyata kamu tuh nyari dunia bukan rezeki. Jangan menilai orang lain, tapi menilai diri kita. Kita akan bahas, gak usah banyak-banyak lah, walaupun perbedaannya ada 6 Pak, kita bahas 3 saja. Ya, karena saya tidak dapat roti, udah 3 aja. Apa bedanya? Masya Allah. Pecelnya ada Pak? Sudah disiapkan insya Allah. Awas ya, gak ada pecel ke diri ya. Kita bahas Pak, nomor 1. Tapi ingat ya, nanti kalau kita sudah dapat satu per satu bedanya dunia dan rezeki, jangan untuk menghakimi orang lain. Ilmu itu tidak dipakai untuk menghakimi orang lain. Ilmu itu dipakai menghakimi diri kita dulu sebelum kita menghakimi orang lain. Sekarang apa bedanya Ustaz? Ya ada bedanya Pak. Dunia, D-U-N-I-A, dunia, rezeki, roh, za, kof. Kalau dunia, dal, non, iya. Nggak mungkin nggak ada maknanya dan tidak mungkin tidak ada perbedaannya. Pasti ada bedanya. Kita beda harokat di dalam bahasa Arab aja ada bedanya atau tidak ada bedanya maknanya? Beda Pak. Bapak jangan sampai salah membaca harokat di dalam Quran. Karena maknanya bisa berbeda. Kalaulah beda harokat saja ternyata bisa menjadikan maknanya berbeda. Apalagi komposisi hurufnya di antara keduanya itu beda. Yang satu dal nun ya, yang satu ro zai kof. Dan kita harus paham bedanya itu apa. Dan mari kita bahas satu persatu bedanya dunia dan rezeki. Supaya kita tahu kita ini harusnya menjadi pencari dunia atau pencari rezeki. Para ulama lalu menerangkan. Yang pertama Pak. Bedanya dunia dan rezeki itu apa? Dunia itu sering disebut dalam konteks yang negatif oleh Allah. Dan berbeda dengan dunia dan berbeda dengan kata rezeki yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Kalau kita mendengar kata rezeki itu konteksnya selalu positif. Beda dengan kata dunia.
Yang dilaknat oleh Allah itu dunia atau rezeki? Dunia. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, dan siapapun yang ada di dalamnya dan apapun yang ada di dalamnya. Dunia itu terlaknat, Pak. Kecuali orang yang belajar. Allah menyebut kata dunia itu dalam konteks yang negatif, Pak. Makanya kalau ada orang gagal mendapatkan surga itu alasan pertamanya apa? Karena dia menjadi hambanya dunia. Kenapa kok yang disebut dunia tidak disebut dia hambanya rezeki? Tidak ada, Pak. Karena ternyata kita mendapati ketika Allah menyebut kata dunia dan ketika Allah menyebut kata rezeki, itu konteksnya sudah beda. Makanya kalau kita membaca di dalam Quran ataupun kita membaca di dalam hadis, Allah selalu menyebut kata dunia itu konteksnya itu negatif semuanya. Tapi ketika kita membaca tentang rezeki, rezeki itu selalu konteksnya yang disebut oleh Allah itu positif. Makanya Nabi itu setiap habis subuh, apa dzikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi? Minta dunia atau minta rezeki? Minta rezeki. Apa doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kalau habis subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Yang diminta oleh Nabi yang kedua setelah meminta ilmu itu apa? Meminta rezeki. Kalau lah rezeki itu negatif, mungkin enggak Nabi kita meminta rezeki kepada Allah? Enggak mungkin Nabi itu meminta yang buruk. Makanya akhirnya Nabi itu sampai meminta rezeki itu karena Nabi tahu rezeki itu konteksnya positif dan dipuji oleh Allah. Makanya Allah lalu menyampaikan yang di langit itu dunia atau rezeki? Rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Makanya Allah menyampaikan di langit itu ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Dan Allah menyebut air hujan pun rezeki. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kata rezeki itu kata yang sifatnya itu positif, Pak. Makanya terkadang permintaan saya, kalau saya memohon kepada Allah, ini Bapak boleh contoh, boleh tidak, tapi saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya itu terkadang memohon sama Allah itu apa? Ya Allah, sederhanakan dunia saya, tapi istimewakan rezeki saya. Kenapa? Karena dunia itu konteksnya itu negatif, Pak. Yang terkadang bisa menyebabkan banyak di antara kita itu mendapatkan fitnah dari dunia. Tapi fitnah rezeki gak ada, Pak. Fitnah dunia ada, fitnah rezeki itu gak ada. Makanya akhirnya kita di situ mendapatkan bahwasanya kata dunia dan rezeki ketika sudah beda, itu yang menjadikan akhirnya kita di dalam perjalanan hidup. Nanti kalau pagi-pagi kita keluar dari rumah, istri kita nanya, mau kemana, Pak, pagi-pagi? Nyari rezeki. Bukan nyari dunia. Karena penggunaan kalimat yang benar, yang sesuai dengan frekuensi yang Allah terangkan di dalam kehidupan kita, itu yang akan mendatangkan berbagai macam kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah itu menyebut kata rezeki itu maknanya positif, Pak. Tapi Allah tidak menyebut kata dunia kecuali maknanya negatif. Ya? Maka itulah yang menjadikan seseorang sudah mulai hati-hati terhadap kalimat itu. Orang kapitalis, mereka mencari dunia, Pak. Makanya orang kapitalis atau orang materialisme, Pak, puncaknya materialisme itu apa, Pak? Puncaknya materialisme dalam buku-buku yang saya baca itu tiga, Pak. Kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Itu puncaknya materialisme, Pak. Makanya maaf, kalau kita ngejar kekayaan, kemewahan dan kekuasaan itu gak ada limitnya, Pak. Makanya tidak akan selesai, kan? Makanya yang didapatkan oleh penguasa-penguasa Romawi pada zaman Nabi, yang mereka dapatkan itu dunia. Tapi yang didapatkan oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf itu apa? Rezeki. Makanya janganlah kita sampai kalau minta berdoa gitu sama anak itu, jangan sampai, ya Allah, bukakan dunia untuk anak saya. Jangan, Pak. Pilih kalimat yang lebih diridhoi oleh Allah. Bukakan rezeki untuk anak saya. Karena rezeki itu maknanya baik. Dan rezeki itu tidak terbatas di dunia, Pak. Rezeki itu sampai nanti kita ke surga itu pun rezeki. Tapi kalau dunia, selesai dengan adanya hari kiamat, selesai, Pak. Sudah selesai dunia dengan hancurnya dunia ini dengan adanya hari kiamat.
Mari kita buka surat At-Talaq. Dibuka surat At-Talaq. Bagi yang membawa Quran, dibuka. Saya ingin bapak-bapak ada yang baca. Ayat yang ke-11.

0: آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا. Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqo. Sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Dan sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Dan sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.
1: Jadi Allah menyampaikan wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Allah itu menyampaikan, siapapun di antara kamu yang beriman, beramal salih, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mengalir sungai di bawahnya, kekal di dalamnya. Allah menutup closingnya itu indah, Pak. Apa closingnya? Qad ahsanallahu lahu rizqo, itulah rezeki terbaiknya Allah berikan kepada manusia itu, Ma. Itulah kenapa kita itu sering mendapatkan, kadang-kadang orang beriman itu tidak dikasih dunia, tapi dikasih rezeki sama Allah. Tapi bagi orang kafir, mereka tidak dikasih oleh Allah dunia, tapi tidak dikasih rezeki sama Allah, Ma. Jadi ketika dalam kehidupan kita, akhirnya kita memahami dari konteks di situ adalah, ternyata dunia dan rezeki itu memiliki perspektif yang berbeda. Makanya ketika kita nanti nyekolahin anak, nanti ketika kita membimbing anak kita, kalimat yang selalu kita sampaikan janganlah dunia. Tapi kalimat yang kita sampaikan itu apa? Nyari rezeki, nah. Karena rezeki itu konteksnya adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah. Makanya doanya Nabi Musa itu apa? Warzuqni fahma. Berikan kami ilmu, sampai ilmu pun disebut oleh Rasulullah, oleh Nabi Musa dengan kata rezeki. Karena apa? Sesungguhnya ilmu itu pun merupakan rezeki di dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada di antara kita kok tidak diberikan dunia, tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh luput dari rezeki. Dan rezeki itu tidak selalu melulu tentang urusan dunia. Gaji itu dunia, tapi apa yang kita dapatkan setelah itu ketika membangun kebaikan dalam kehidupan kita, itu namanya rezeki, Pak. Makanya maaf ya, hari ini ketika kita buka YouTube, ketika kita buka Facebook, kita khawatir jangan-jangan kita sudah terkontaminasi, sehingga yang kita pikirkan itu dunia, nominal, profit, margin setiap waktunya. Tetapi kita tidak tahu bahwasanya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu rezeki. Kita bisa mampu untuk sholat subuh, menerjang dinginnya sholat subuh, datang ke tempat ini. Itu kalau bukan rezeki dari Allah, apa namanya kalau bukan rezeki? Saya datang dari Bekasi, Pak. Bapak tadi berangkat sholat subuh jam berapa? Berangkat dari rumah, Pak. Jam 4, kalah sama saya, Pak. Saya sholat subuh di sini tuh berangkatnya jam 4 sore, Pak. Itu namanya rezeki, Pak. Makanya karena kita tahu dunia itu negatif konteksnya dan disebut oleh Nabi berkali-kali dengan dunia itu negatif, makanya yang kita selalu minta itu apa? Saya itu memintanya, ya Allah sederhanakan dunia saya, tapi limpahkanlah rezeki saya. Nabi tidak pernah memusuhi rezeki, tapi Nabi itu menjaga jarak dari dunia. Makanya salah satu doanya Nabi yang indah itu apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau menjadikan dunia itu puncak tertinggi kehidupan kami. Janganlah engkau menjadikan dunia itu merupakan tujuan kami belajar. Karena yang merusak kehidupan kita itu dunia, Pak. Apa perkara yang bisa menjadikan kita berbuat syirik kepada Allah? Dunia. Apa perkara yang bisa menyebabkan seorang wanita itu melepaskan kehormatannya dan dizinai? Dunia, Pak. Apa yang menjadikan wanita berjoget-joget di depan TikTok untuk mendapatkan viewer? Dunia. Itu semuanya dunia. Kalau rezeki, tidak mungkin menjadikan orang itu akhirnya berkubang dengan perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau itu rezeki, kenapa? Rezeki itu konteksnya itu betul-betul sangatlah indah di sisi Allah. Makanya betul kalau ada sebagian al-hikmah itu mengatakan Allah membagi dunia kepada setiap orang, tapi Allah tidak memberikan rezeki kepada setiap orang kecuali kepada orang yang Allah gandaki. Itu namanya rezeki. Ya. Jadi dari sini saja kita sudah nampak perbedaan. Makanya indah betul surat At-Talaq tadi, Pak. Jadi Allah itu menerangkan peta perjalanan manusia. Kalau dia beriman, beramal saleh, dimasukkan ke dalam surga, ditutupnya Allah itu indah. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah rezeki terbaik yang Allah berikan, Pak. Masuk surga itu rezeki, Pak. Selamatnya kita dari kubur, rezeki. Mampu menjawabnya kita pertanyaan mungkar dan nakir, itu rezeki. Anak kita mampu untuk soli, dia tidak mau zina ketika dari muda, itu rezeki, Pak.

orang tuanya ini yang men-share ini supaya memberikan edukasi kepada setiap orang tua. Itu apa enggak remuk, Pak, kayak gitu-gitu. Itulah dunia, Pak. Dunia itu menjadikan orang berzina, dunia itu menjadikan orang ngambil yang haram, dunia itu menjadikan orang itu rela, Pak, ngambil riba dari bapak. Lalu bapak disuruh kerja selama 15 tahun hanya untuk bayar bunganya. Itu dunia. Itu dunia. Karena kalau rezeki itu enggak tega orang kayak gitu, Pak. Ada enggak orang tega, Pak, membebani bapak dengan bunga 15 tahun? Kalau orang itu punya cita di dalam hatinya dengan rezeki, enggak mungkin dia berani membebani orang untuk kerja selama 15 tahun dengan bunga. Itu dunia semuanya. Dan dunia itulah yang disenangi oleh setan. Rezeki itu enggak disenangi oleh setan, Pak. Saya kadang-kadang mikir ya, maaf ya, Pak. Orang Cina saja, bukan muslim, Pak, itu dia aja tahu hal yang paling brengsek di atas muka bumi ini itu riba, kata dia. Karena betul-betul merusak tatanan. Ini yang ngomong orang enggak muslim loh, Pak. Kalau dalam bahasa perspektif tema yang sedang kita bahas itu apa? Itulah dunia, Pak. Makanya kalau pikiran kita semenjak kita mendidik anak, dari anak kecil sampai besar, pikiran kita hanya dunia. Rugi besar kita dalam kehidupan kita. Kita sekolahnya SD di sini, nah, SMP-nya nanti kamu di sini, SMA-nya kamu nanti di sini, kuliahnya nanti di sini, nanti kerja di sini. Kalau hanya itu yang kita pikirkan, ya hanya sebatas dunia yang kita peroleh. Dan kita nggak dapat apa-apa setelah itu. Apa yang kita dapatkan setelah anak kita menggenggam dunia? Apakah kita pasti dimuliakan? Belum tentu, Pak. Karena dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Makanya Nabi mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khathiyatin. Cinta sama dunia itu pangkal dari segala kerusakan. Tapi beda dengan rezeki. Rezeki itu memberikan makna kebaikan dalam kehidupan kita, itu rezeki. Kita mampu haji, walaupun kita secara hitung-hitungan kalkulasi tidak mampu untuk haji, tapi kita mampu haji, itu namanya rezeki. Istri kita dalam kondisi taat kepada kita, lalu dia mudah untuk minta maaf sama kita kalau terjadi sengketa dan terjadi pertengkaran, itu rezeki, Pak. Dan itulah yang pertama yang membedakan antara dunia dengan rezeki. Dan dalilnya clear, dalilnya jelas sekali. Surat At-Talaq ayat yang ke-11, surat ke-65, ketika Allah menyampaikan bahwasanya orang sampai masuk surga itu adalah rezeki. Jadi yang kita bangun, jadi kalau kita bangun, persepsi kita itu mindsetnya harus benar. Saya nyari rezeki. Kenapa Ustadz dagang? Saya bisnis, Pak. Saya dagang. Saya punya bisnis emas, saya punya bisnis minuman. Kenapa saya bisnis? Saya nyari rezeki, Pak. Saya nyari rezeki. Tapi kita berbeda dengan orang kapitalis. Orang kapitalis itu dia mencari dunia. Makanya kalau sudah beda, maka jalannya pun beda. Orang kalau mencari dunia, dia akan tidak peduli apapun cara yang akan dia dapatkan. Tapi orang kalau mencari rezeki, dia sangat peduli dengan cara. Dia sangat peduli dengan cara. Dia sangat peduli dengan metode apa ketika dia mendapatkan rezeki itu. Karena akhirnya sebagian ulama lagi menambahkan lagi, apapun yang didapatkan dengan cara yang haram, itu dunia. Tapi apapun yang didapatkan dengan kehati-hatian, itulah rezeki. Makanya akhirnya apa, Pak? Pangkal dari semua kebaikan itu kalau kita sudah mendapatkan rezeki yang halal. Doanya bapak terkabul, anaknya menjadi solih, istri menjadi taat. Itu pangkal kalau kita sudah dapat rezeki yang halal. Makanya akhirnya orang ketika mereka itu hanya nyari dunia, Pak, tidak peduli dunianya itu halal atau haram. Tapi orang kalau mereka sudah mulai sadar yang dicari mereka itu adalah rezeki, mereka berhati-hati terhadap setiap jalan dan proses ketika mereka mendapatkan itu untuk memastikan halal atau tidak halal. Kalau halal, diambil dengan cara yang hak. Kalau tidak halal, dia tinggalkan. Dan dia yakin apa yang Allah akan berikan kepadanya itu sebagai penggantinya lebih besar. Dan Allah itu menjanjikan kepada orang beriman itu apa? Dunia atau rezeki, Pak? Allah menjanjikan orang beriman dunia atau rezeki? Rezeki, Pak. Mana dalilnya, Ustaz? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.

0: Allah memberikan rezeki dengan cara yang dia tidak pernah duga. Itu rezeki, Pak. Makanya kata orang beriman kadang-kadang mentok, kadang-kadang mentok, kadang-kadang mentok, tiba-tiba datang pertolongan, itu namanya rezeki. Kadang-kadang Allah itu ketika kadang-kadang Allah itu melambatkan rezeki untuk kita, Pak, supaya melihat kejujuran kita untuk menunggu rezeki itu, Pak. Tapi kalau kita sabar menunggu, pastinya Allah datangkan itu rezeki dalam kehidupan kita. Ini contoh kisah nyata, Pak. Saya yakin Bapak dan Ibu juga pasti pernah memiliki kisah nyata semacam ini. Saya pernah diceritain ibu saya, Pak. Ibu saya pada satu waktu itu mengajak tur rumah saya sendiri. Tiba-tiba, ayo nak, jalan dari belakang. Mau pos ibu, oh saya melaku-melaku. Melaku-melaku tengkundis, melaku-melaku. Dari dapur diajak. Dapur, bersih, tempat makan. Ini gue tak tinggali ya nan, tolong dimanfaatkan. Jih. Terus ada namanya mesin jahit, Pak. Tahu mesin jahit butterfly? Gue tahu mesin jahit butterfly? Tahu. Kalau yang mantok-mantok fix Anda kelahiran 70. Ada mesin jahit butterfly hitam, Pak, gosong. Ibu kemudian sanjang. Iki dulu kamu yang bakar. Ah masa sih bu? Iya, kamu tuh dulu tuh bawa korek dari dapur tiba-tiba. Karena dulu mesin jahit butterfly itu kan kayak lemari, ya tau Pak? Kayak lemari dia bentuknya. Terus ada taplaknya, terus saya sumut dengan pakai korek terbakar. Ibu terus bilang, ini nak mesin jahit bukan milikmu ya, jangan diwaris. Jih, saya bilang gitu. Cikgu, insya Allah enggak, saya waris. Nah ini Pak Sinten, miliknya siapa ini? Nah ini ada ceritanya nak. Coba Pak, ceritanya begini. Dulu Bapak dan Ibu ketika lagi kesulitan, saat itu Bapak lagi keluar, dipecat dari pekerjaannya karena beliau menyampaikan satu nasihat, terus dipecat Pak oleh ownernya. Pada saat itu kami kesulitan finansial. Ibu sih gak ngomong finansial, kami kesulitan uang. Nah. Lalu Bapak dan Ibu itu ngobrol ketika sebelum tidur. Pak E, yo, itu mesin jahit di Delmawon. Mis. Kan pernah kanggus, gak pernah dipakai, dijual aja kan lumayan. Itu kalau masih ada uangnya, nambah-nambahin kekurangan kita. Bapak saya pada saat itu nanya, lah Bu E, sudah gak butuh. Sudah nggak bisa, nggak kuat jahit. Ya wis, kalau sudah nggak butuh ya dijual aja. Ya wis, didol ayo Pak. Ya wis, didol, nek kowe wis rido ya didol mawon. Dijual akhirnya, itu pembicaraan malam Pak. Paginya, Bapak pergi, keluar ikhtiar nyari rezeki. Dan saat itu belum ada handphone Pak. Belum ada Shopee. Belum ada Facebook, apalagi TikTok. Bapak pergi, tiba-tiba pintu rumah diketuk sama orang. Ini ceritanya ibu. Ibu buka, nek. Bu, J, ngapunten, ya Pak. Katanya jual mesin jahit ya Bu. Ibu saya sempat mikir, cepet amat kabarnya tersebar. Masan baru tadi malam ngomong. Nah ibu saya mikir, oh Bapak pasti sudah ngomong kemana-mana ini kalau mesin jahit itu dijual. Dan saat itu ibu tuh karena sudah mikir Bapak yang ngasih tahu, langsung ngomong, ya saya mau jual mesin jahit ini mesinnya Pak, tapi hitam ya Pak karena dibakar sama anak saya dulu waktu kecil. Oh iya Bu, saya boleh lihat mesinnya? Boleh, masih bisa enggak? Masih, tahu kan Pak mesin jahit itu kan dulu tenaganya dari kaki Pak, yang gini-gini Pak. Jadi kalau ada bapak-bapak pengajian, kalau pas pengajian sila terus kakinya begini-begini ya, itu dulu penjahit ya Pak. Diliatin Pak, diliatin gitu. Setelah itu ditawar Pak, 150 ribu, akhirnya sepakat di harga 150 ribu. Tahun 96 lah.
1: saya lupa tahunnya.
0: Sudah, dibayarlah 150 ribu, Pak. Ketika mau dibayar, Pak, ketika dibayar, ibu langsung mengatakan, monggo dipundut mawon. Wah, Bu, saya mboten betopik apa. Nah, niki abot wong kula mboten cuma sepeda motor. Mboten sakit kula beto. Saya perlu terjemah enggak? Enggak usah kan, ya udah paham. Saya mboten betopik abu. Benteng mriku mawon. Enjing-enjing kula pundut. Lupa nek ngoten nggih artine di pundut rumiyin. Alah mboten usah, Bu. Mungkin nek kula pundut rumiyin, mangke malah entek oleh kula. Lho, mboten saged napa wong barang borong dipundhut kok ataupun diparingke. Mboten napa-napa. Mboten, Pak, mboten, Bu, mangke. Tolong banget dipeti, dibeto mawon artoni. Akhirnya ibu, ya sudah, Pak, besok diambil toh? Besok dipundhut toh? Besok diambil, insyaallah diambil. Sudah, Pak. Ya sudah, akhirnya beliau meninggalkan 150 ribu pergi. Sudah pergi, tidak lama setelah itu 2 jam, 3 jam Bapak pulang. Nah, ibu kan ngomong, nih Pak, uangnya orang yang kamu suruh datang ke sini nyerahin uang. Nah, Bapak saya kan bingung. Lu ngomong, lu sopo yang datang? Lu, tadi kamu bukannya cerita ke orang bahwasanya kita jualan mesin cat. Uang saya belum cerita ke siapa-siapa. Coba. Demi Allah, aku belum cerita ke siapa-siapa. Nah, terus siapa itu? Nggak tahu. Nggak tahu itu. Sampai akhirnya Bapak dan Ibu tuh bingung. Uang 150 ribunya itu dijagain sampai 1 tahun, Pak, nggak dipakai. Dan mesin jahit itu nggak pernah ada yang ngambil sampai hari ini. Sampai hari ini. Demi Allah. Saya kemarin pulang lihat mesin jahit. Hal semacam itu dunia atau rezeki? Rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menggunakan kata wa yarzuqhu, kasih rezeki, Pak. Makanya kalau kita lagi mentok, langsung ambil yang haram, kamu itu rugi. Kamu membuang rezekimu dan kamu mengambil duniamu. Makanya kita gak usah iri sama orang yang lapang cuma dunianya, Pak. Yang kita iri itu lapang rezekinya. Saya yakin bapak-bapak pernah kayak gitu, utang tiba-tiba ada yang bayarin. Itu namanya rezeki, Pak. Saya punya teman, Pak, dulu di kuliah pagi-pagi, Pak. Dia ngomong sama saya, Mita, Umar, boleh gak saya korot? Korot itu pinjem 5 juta. Buat apa? Istri saya hari ini sudah harus masuk rumah sakit, sudah mulai tindakan, karena kelihatannya istri saya harus disesar. Nah, saya saat itu masih mahasiswa, Pak. Uang 5 juta saya nggak punya. Tampang saya saat itu tampang 1 juta, Pak, bukan tampang 5 juta. Saya nggak punya uang 5 juta, Mas, gitu. 1 juta nih, ambil nggak apa-apa. Tapi itu tabungan saya untuk makan sehari-hari, ya. Ini nanti tak ganti, gitu. Wah, kalau 1 juta kurang, ya sudah tabaruan. Tahu tabaruat, Pak? Tabaruat itu ngeteng, Pak. Sosial, ayo, monggo siapa yang ini istri kita, teman kita mau melahirkan. Dulu kalau di fakultas syariah itu gitu, Pak. Makanya kadang-kadang saya heran sama teman-teman saya sendiri gitu. Dulu di kelas rukun, kok setelah di luar ceker-cekeran, nyesat-nyesatin. Dulu pernah satu bangku kok. Nggak usah marah, Ustaz. Saya nggak marah, saya tegas. Dulu itu satu bangku, Mak. Nah, di luar kok nyesat-nyesatin gitu. Gimana sih dulu itu konsepnya? Kita itu ngeteng, Pak. Cuma dapat nggak sampai 1 juta, Pak. Itu tahun 2006-2007, Pak. Beliau nggak dapat uang. Setelah itu beliau, waduh, nggak cukup. Tahu, Pak, beliau saat itu sudah punya handphone. Sudah punya handphone yang masih poliponik. Tahu poliponik? Ya, yang handphonenya gede-gede segini tuh, Pak. Yang kalau misalkan mobil mundur dijadikan janggilan itu bisa. Ya. Itu tiba-tiba handphonenya itu bunyi, Pak. Dan bunyinya itu saat itu ngomong, "Mas, namanya ini ya?" "Iya, Pak." "Mas ini ya, bukan, Pak. Mas ini ya, bukan, Pak. Mas ini bukan ya." Sampai saya tuh bingung ini apa yang kayak orang lagi bertengkar. Setelah selesai teleponnya dia cerita, tiba-tiba ada yang nelpon. Terus berkata, "Mas ini namanya ini." "Iya." Datang dari Kalimantan? Iya. Saya mau pesen sarung Kalimantan. Teman saya kan jawab, saya bukan pedagang sarung, Pak. Iya, Mas itu pedagang sarung. Bukan, Pak. Iya, Mas itu pedagang sarung kok. Saya kenal kok. Saya gak pedagang sarung, Pak. Iya, Mas itu pedagang sarung. Enggak, Pak. Iya, karena dipaksa. Akhirnya dia ngomong, ya sudahlah kalau Bapak maksa. Ini kisahnya ada, Pak. Ya sudah kalau Bapak maksa. Saya pedagang sarung, terus Bapak maunya apa? Saya pesan sarung, Pak. Segini, Pak. Yang warnanya ini, yang khas Kalimantan. Bisa gak mendatangkan berapa kodi untuk saya? Dia pikir, ya sudahlah, bantuin orang. Sudah dia bantuin orang. Sudah, Pak, coba saya telepon saudara saya dan keluarga saya di Kalimantan. Gitu. Ya gitu dong, Pak. Enak kan? Gitu. Akhirnya nelfon keluarganya, datangin sarung. Karena itu dagang, dia ngambil untung, Pak. Ngambil untung. Setelah itu ditelepon kembali, dia ngomong, ada Pak sarungnya, saya dikirim. Sudah, Pak, minta nomor rekening, saya kirim, Pak. Lu nomornya dikirim, Pak. Langsung dikirim, padahal barang belum dikirim. Saking percayanya, padahal ketemu aja belum. Untungnya tahu berapa, Pak? Untungnya yang 5 juta itu, yang niatnya dia punya utang itu, Pak. Itu namanya rezeki itu dunia, Pak. Itu rezeki. Makanya itulah yang terkadang sering kita lupakan. Teori semacam ini itu gak pernah dibahas dalam teori materialisme. Teori semacam ini tidak dibahas di dalam fakultas ekonomi, Pak. Karena fakultas ekonomi itu hanya membahas sesuatu yang sifatnya eksak dan sesuatu yang sifatnya data. Tapi dalam teori orang beriman itu masuk. Ini materi ini masuk dalam kehidupan kita. Karena kita tahu itu apa? Itu dunia. Dan rezeki itu beda. Kalau kamu ngoder dunia, ya dunia hanya memberikan sesuai dengan apa yang kamu cari. Tapi kalau kamu nyari rezeki, Allah memberikan kepadamu rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya maaf ya, kalau ada orang kerja haram, ah rugi banget dia hidup sebentar nyarinya dunia dan tidak nyari rezeki, Pak. Dan pembayarannya itu terlalu mahal kalau yang kita cari itu hanya dunia dalam kehidupan kita. Dan itu yang pertama. Ya, monggo, Pak. Berarti bedanya apa dunia dengan rezeki? Dunia itu sifatnya apa, negatif atau positif? Negatif. Rezeki itu sifatnya positif atau negatif? Positif. Makanya disitulah kita mulai paham kenapa Allah menggunakan kata rezeki berulang-ulang di dalam Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'atun. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Kenapa Allah menggunakan kata rezeki terus? Karena beda rezeki dengan dunia. Paham ini yang pertama, Pak. Apa yang kedua? Yang kedua saya singkatkan aja, lapan, gak usah panjang-panjang. Bedanya rezeki dengan dunia itu, Pak. Dunia itu sifatnya merusak, Pak. Kalau rezeki itu sifatnya mengawetkan. Ada orang, Pak, mendapatkan 100 juta, tapi kebutuhan dia 200 juta. Itu namanya merusak, Pak. Dan itulah dunia. Gak ada cukupnya, Pak. Gak ada limitnya. Ini berdasarkan hadis dari Baihaqi, Pak Imam Baihaqi, ketika Nabi mengatakan mangkanat hamuhud dunia ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Kalau orang itu hidupnya fokus hanya untuk nyari dunia, maka dijadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya. Kalau kacamata kefakiran itu apa? Kalau kacamata kefakiran dipakai, ya berapapun dunia itu ya terasa kurang, Pak. Makanya sifatnya dunia itu merusak. Dapatnya 1 miliar, tapi kebutuhannya 2 miliar, Pak. Dapatnya 500 juta, tapi suaminya berzina. Itu namanya merusak. Itu dunia itu kayak gitu. Dapatnya 5 miliar, Pak, tapi anaknya benci sama bapaknya. Setiap bapaknya pulang, masuk ke garasi. Anaknya nutup pintu, Pak, kamarnya cekrek-cekrek dan tidak mau ketemu sama bapaknya. Itu namanya dunia, Pak. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, dunia itu sifatnya merusak. Makanya tidak salah kalau dunia itu diibaratkan dengan air laut. Di dalam surat Al-Kahfi. Dan air laut itu merusak enggak besi? Merusak, kan? Dunia itu merusak. Makanya kalau terlalu banyak, yang namanya air laut kalau terlalu banyak atau air itu terlalu banyak, itu nggak bisa dimanfaatin. Betul atau tidak? Bapak kalau punya air satu jeding bisa dimanfaatin, tapi kalau kita punya air satu lantai nggak bisa dimanfaatin, Pak. Makanya kan kalau di daerah Bekasi ada yang banjir gitu ya. Ini banjirnya sampai seberapa, Pak? Katanya sampai 2 meter. Enggak, Ustaz. Banjirnya cuma sampai mata kaki. Tapi lantai 2. Bisa dimanfaatin atau tidak bisa dimanfaatin? Tidak bisa dimanfaatin, Pak. Dunia itu sifatnya merusak, Pak. Kalau rezeki sifatnya mengawetkan, Pak. Kadang-kadang Bapak mendapatkan rezekinya UMR 5 juta atau 4 juta. Tapi kebutuhan Bapak cuma 3 juta, itu namanya rezeki. Bapak kadang-kadang mendapatkan cuma 3 juta, Pak. Tapi setiap motor Bapak pulang ke garasi, anak-anak Bapak itu langsung menyambut Bapak dengan ceria. Ada yang pegang kakinya Bapak, ada yang megang tasnya Bapak, ada yang ngambil kunci motornya Bapak, ada yang ngambilkan air minum untuk Bapak. Itu namanya rezeki, Pak. Bapak cuma di kampung, gajinya cuma pempalin, cuma atau petani. Tapi sekalinya Bapak meninggal dunia, seluruh tetangga sampai ujung desa datang untuk takziah. Itu namanya rezeki, Pak. Di kota, Pak, mungkin rezekinya, mungkin dunianya banyak, Pak. Gajinya mungkin 15 juta, 20 juta. Tapi kalau meninggal, sepi yang takziah, Pak. Terutama kalau meninggalnya jam kantor. Itu namanya dunia, Pak. Makanya akhirnya rezeki itu selalu mengawetkan, Pak. Kadang-kadang cuma 5 juta, kebutuhan cuma 3 juta, Pak. Bisa nabung 2 juta, yang satu nabung untuk umroh. Yang 1 juta bisa untuk jalan-jalan sama anak, sama istri, beli cilok, beli martabak. Dan anak kita sudah senang, itu namanya rezeki, Pak. Makanya sifatnya yang sifatnya membuat kita itu kecukupan, itu namanya rezeki, Pak. Makanya akhirnya orang yang mencari rezeki itu ada jamnya, tapi orang yang mencari dunia nggak ada jamnya. Orang kalau mencari rezeki, jamnya apa? Kata Nabi, yaitu sebagaimana burung takdur himasan wa taruhu bitonan. Kalau kamu nyari rezeki, takarannya itu ada, perginya pagi dalam kondisi perut yang kosong, pulangnya sore dalam kondisi perut yang penuh. Kira-kira berapa jam itu nyari rezeki, Pak? 6 jam, 8 jam. Selesai, Pak. Selesai. Dia tidak lupa untuk taklim, dia tidak lupa untuk ngaji, dia tidak lupa untuk bantu dakwah, dia tidak lupa datang ke masjid. Itu namanya rezeki, Pak. Tapi kalau orang sampai nyari dari pagi pulang tengah malam, padahal Nabi mengibaratkan bahwasanya kita nyari rezeki itu kayak burung. Mana ada burung pulang tengah malam, Pak? Karena dunia itu tidak punya jam. Dunia itu tidak punya jam, Pak. Makanya kenapa kok hiburan malam atau dunia malam itu terkadang lebih menggeliat di kota besar? Karena itu perputarannya dunia, bukan rezeki, Pak. Kalau rezeki itu menjadikan orangnya tetap taklim, tetap ngaji, tetap bisa sholat, tetap bisa didik anak, tetap bisa ketemu istri, itu rezeki. Kita tetap mencari pekerjaan, tetapi kita tetap paham dan sadar kewajiban-kewajiban kita. Tapi kalau dunia, enggak, Pak. Dunia bisa-bisan, Pak. Siang jadi malam, malam jadi siang. Anak enggak pernah diperhatikan kecuali hanya dibelikan mainan semata. Di malam ada teman saya, tim saya, cerita. Apa beliau ceritanya? Beliau mendapatkan satu kasus, Pak. Ada satu keluarga, anaknya bermasalah. Ketika bermasalah, lalu apa ketika ditanya dan dikonsultasi sama tim saya ini? Beliau ditanya, masalahmu itu kenapa? Apa jawaban anak? Mama terlalu sibuk di kantor. Tidak punya waktu untuk saya. Itu dunia. Dunia itu selalu meminta tumbal. Makanya kalau kita datang ke dukun, lalu minta pesugihan, ada tumbalnya atau tidak? Ada. Dunia itu selalu minta tumbal. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau sifatnya mengawetkan, itu namanya rezeki. Tapi kalau sifatnya menjadikan kita tidak pernah cukup dan selalu kurang, dari satu kapan menjadi dua, dari dua kapan menjadi tiga, dari tiga kapan menjadi empat, itu dunia, Pak. Dan dikirnya kita lebih sering kepada rekening daripada pemberi rekening.
1: Dikirnya kita kepada saldo lebih banyak daripada dikir kita kepada pemberi saldo. Nah itu dunia. Kalau Bapak sudah terlalu sering menghitung, terus-terusan menghitung sehari 3 kali, dihitung terus, itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Dikumpulin, dihitung, dikumpulin, dihitung, dikumpulin, dihitung. Itu dunia. Kalau rezeki mah gak dihitung. Ya dihitung sesekali saja, dihitung sebagai bagian dari planning yang dia ingin berikan kebaikan untuk keluarganya. Tapi tidak pernah terlalu sering. Ini bukan berarti Bapak nanti tidak boleh ngitung-ngitung loh ya. Nanti Bapak transaksi terus dikembalikan. Pak dihitung, maaf. Saya tidak mau ngitung-ngitung dunia, jangan gitu. Tapi itulah yang kedua. Paham sampai di sini? Apa yang ketiga, keempat, kelima? Sudahlah Pak. Kapan-kapan kita bahas, insya Allah. Kita tentunya berharap bahwasanya ilmu yang kita peroleh itu bukan banyak. Ya, tetapi ilmu yang kita peroleh itu bisa memberikan keberkahan untuk kita. Senang sekali bahwasanya saya dari Bekasi, dari tempat yang begitu jauh Pak, perjalanan ke sini itu 9 jam, tapi akhirnya dipertemukan di masjid ini. Kalau bukan Allah yang mengaturnya, tentunya tidak mungkin terjadi. Inilah rezeki Pak. Rezekinya kita berjumpa dengan sebagian muslim dan sebagian mukmin, itu rezeki terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah menyederhanakan dunia kita, melimpahkan rezeki kita. Dan istri kita itu rezeki, suami kita itu rezeki. Makanya kenapa kalau kita membahagiakan istri kita, rezeki kita tambah? Ya itulah rezeki konsepnya. Kenapa kalau ada seorang istri patuh sama suaminya, rezeki suaminya jadi mudah? Itulah konsepnya rezeki. Konsepnya rezeki itu tidak pernah bisa diteorikan sebagaimana ekonomi diteorikan makro dan mikro. Barakallahu fikum. Ini sudah jam 6 dan saya juga harus segera pindah ke Kediri Pak. Karena persiapan untuk kajian berikutnya di Halal Bihalal Majelis Taklim Istiqomah. Dan sudah jam 6 lebih, tentunya Bapak dan Ibu pasti punya kegiatan. Tadi satu persatu sudah ada yang pergi Pak. Dan saya orangnya sensitif sekali. Mari kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, alhamdulillah, insya Allah. Mari kita akhiri apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita, insya Allah. Semoga kita sudah mulai paham. Jangan sampai dunia masuk pada keluarga kita, tapi yang kita cari dan yang masuk pada keluarga kita itu adalah rezeki. Rezeki yang baik mendatangkan rezeki yang baik. Dunia yang rusak mendatangkan berbagai macam kerusakan. Sudah Pak, jangan tergiur dengan instannya dunia ketika menawarkan kepada kita nominal Pak. Saya ulang kembali. Janganlah kita tergoda dengan instannya dunia ketika menawarkan nominal untuk kita. Karena yang kita nanti bayar lebih besar dari apa yang kita dapatkan. Bapak kalau mendapatkan dunia 1 juta dengan cara yang tidak benar, maka Bapak membayar tumbalnya itu jauh lebih mahal daripada yang kita dapatkan. Semoga kita lapang rezekinya, sederhana dunia kita. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini yang dapat saya terangkan pada kesempatan pagi ini. Nanti kalau kita berjumpa kembali, saya nanti malam juga ngisi di Masjid Nurus Solihin. Nanti kita juga bisa jumpa kembali dan ketemu kembali. Yang majelis taklim yang istiqomah, khusus akhwat ya, Mas Riki ya? Khusus akhwat atau ikhwan akhwat? Akhwat, khusus akhwat Pak. Jadi kalau Bapak datang, tolong pakai gamis ya. Ini ada yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Senang berjumpa dengan Bapak. Kelihatannya kalau saya berlama-lama, rezeki pecel ke diri saya semakin jauh. Maka izinkan saya untuk menyudahi kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah selalu mengumpulkan kita dalam kondisi saling cinta, saling ridho, insya Allah. Semoga bapak-bapak tetap senantiasa mengikuti. Insya Allah Ustadz Rifki ini orang solih Pak, yang saya kenal baik sekali. Bapak tidak salah untuk selalu mengambil beliau sebagai salah satu sumber ilmu insyaallah. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kita minta dunia atau rezeki?
2: Rezeki.
1: Mari kita berdoa sebentar sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan rezeki untuk kita, rezeki yang membangun ketaatan kita, rezeki yang membangun kebaikan untuk kita. Ingat ya Pak, kalau yang dicari rezeki ada jamnya, dari pagi sampai sore. Dan kalau yang kita cari rezeki, tidak akan kita lupa kewajiban kita. Kewajiban sholat, kewajiban taklim, kewajiban mendidik istri, kewajiban mendidik anak, itu tidak akan pernah lupa sama pencari rezeki. Tapi pencari dunia tidak akan pernah peduli kecuali nominal yang dia ingin kumpulkan sebanyak-banyaknya. Betapa tragisnya pencari dunia dan betapa beruntungnya pencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-22, yaitu salat malam di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri mengerjakan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada hadis tersebut terdapat dua syarat bagi yang salat tarawih di bulan Ramadan dan berharap dengan salatnya itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, yaitu syarat yang pertama adalah dengan imanan, yaitu beriman atas fadilah dan keutamaan dari amalan salat tersebut, dan syarat yang kedua yaitu ihtisaban, maksudnya adalah amalan salat tarawih itu hanya semata-mata ditujukan untuk Allah dan mencari ridhonya dan bukan ditujukan selainnya atau riya. Dengan dipenuhinya dua syarat tadi dalam kita bertarawih dalam bulan Ramadan, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Wallahu Ta'ala a'lam.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Mal, Jamal. Lah Umar Muhtar ki sapa to mal sakjane? Lah kok aku ki kerep krungu jenenge, tapi ra ngerti kuwi sapa lho, Mal.
1: Iyalah, dasar anak jaman now. Mbok kala-kala maca sejarah to, Jo? Ben update sejarah ngono lho.
0: Yen maca ki marai ngantuk ya, Mal.
1: Lah. Yo wis, ngene tak kandhani. Tapi sing tak ngerteni tok lho ya.
0: Oke oke, piye Mal?
1: Dadi ngene, Jo. Umar Muhtar kuwi adalah tokoh perlawanan terhadap penjajahan negara Italia yang ada di Libya. Nah, dia itu adalah seorang guru, ustad, alim ulama, sekaligus pemimpin mujahidin yang mana dengan peralatan yang sederhana mampu menandingi persenjataan Italia yang lebih modern, Jo. Dengan semangat jihad yang luar biasa dan kecerdasan dalam strategi, sampai-sampai dia dijuluki singa padang pasir, Jo.
0: Terus?
1: Nah, namun akhirnya ia pun tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemimpin Italia waktu itu yang bernama Mussolini. Meskipun telah wafat pada tahun 1931, namun semangatnya yang luar biasa itu mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi generasi mujahidin selanjutnya, Jo. Ngerti pura kowe, Jo? 11 tahun setelah meninggalnya Umar Muhtar, akhirnya si Mussolini pun juga mati, Jo. Ngerti hikmahe pura kowe, Jo? Jo? Jo? Jo? Wah, lejen. Pai Jo tenan kowe iki, Jo, Jo. Lah diceritani kok malah turu.
0: Sorry mondang, ngantuk kok malah.
1: Aduh. Lah piye? Ceritane diteruske pura iki?
0: Oh, lah iya no, Mal.
1: Oh, iya tapi kowe meleset.
0: Iya, iya.
1: Dadi, Jo. Saka ceritane kuwi mau, kowe ngerti pura hikmahe, Jo.
0: Lah hikmahe apa kuwi, Mal?
1: Hikmahe kuwi, pemimpin zolim dan orang yang dizolimi kuwi, sok ben kuwi kabeh bakal mati. Yang menjatuhi hukuman dan yang dijatuhi hukuman kuwi yo bakal kabeh mlebu ning lemah. Lah bar kuwi lagi mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selama di dunia. Bedane mong sing penguasa dolim kuwi mlebu neraka saklawase. Lah sing mujahid kuwi mlebu surga saklawase, Jo. Nah, di dunia ini mungkin mereka masih bisa berkelak dengan berbagai alasan dan berdalih itu bukan tanggung jawab saya. Apalagi berkelak dengan mempermainkan pasal-pasal dalam hukum yang ada, Jo. Tapi masalahnya setelah mati nanti itu yang berlaku bukan hukum manusia, Jo, tapi hukumnya Allah.
0: Oh,
1: mulakno tak nasehatke nggo kowe iki, Jo, ya. Yen kowe sok ben dadi pemimpin kuwi, aja dolim. Terapkan hukum yang ada ini dengan jujur, adil dan berakhlak, Jo, yang penuh dengan nilai-nilai agama yang disyariatkan dalam Islam, Jo.
0: Alah siap tok no.
1: Weh, Jos.
2: Bayangkan dari rahimahullah, Islam itu pernah menundukkan Spanyol, ya, itu 800 tahun. Bukan masa yang pendek. Dari tahun 711 sampai tahun 1492. Itulah benteng terakhir kota Granada. Ya, kita lihat bagaimana tragisnya setelah kaum muslimin menguasai Spanyol 800 tahun. Dan waktu itu kaum muslimin bukan mayoritas. Dalam keadaan minoritas, kaum muslimin memimpin Spanyol ratusan tahun. Dalam keadaan minoritas, umat Islam pernah memimpin India. Ya, ratusan tahun juga. Jadi, kalau orang mengatakan, ya Anda hebat, dulu kita pernah hebat. Dulu kita pernah memimpin dunia. Terus mereka bilang, itu kan dulu. Sekarang bagaimana? Ya. Dulu saintis-saintis muslim menjadi rujukan, ya, bahkan orang-orang barat belajar kepada orang-orang muslim. di Eropa waktu itu terjadi gejala namanya Muzarabik. Muzarabik itu gejala ke Arab-Araban. Ya, Ibnu Khaldun mengatakan dalam bukunya Al-Maghlub Mulaun Abadan bil tidak bil ghalib. Biasanya pihak yang kalah itu cenderung menyontoh pihak yang menang. Jadi ketika Islam memimpin dunia, Eropa pun waktu itu terjadi gejala ke Arab-Araban. Mereka bangga berbahasa Arab. Nama-nama mereka diidentikan dengan nama-nama Arab. Ya, biasanya kalau kita kan misalnya yang terkenal Al-Bukhari, ya, Imam Bukhari, Imam Ghazali, dan sebagainya, itu nama-nama tempat. Nanti ilmuwan-ilmuwan Eropa pun juga begitu. Mereka mencontoh orang Muslim. Nama-nama mereka itu dikaitkan dengan daerah. Ya, Muzarabik, gejala. Jadi waktu itu memakai jubah, pakai sorban, itu kebanggaan. Karena itu identitas. Kenapa dulu para wali di sini, pahlawan-pahlawan kita banyak yang pakai jubah? Karena ketika itu jubah identik dengan ilmu. Jadi dulu kalau orang pakai jubah itu identik dengan peradaban tinggi, identik dengan orang pintar. Karena waktu itu ilmu pengetahuan dipegang orang-orang Muslim, ya. Jadi Muzarabik, gejala ke Arab-Araban, mereka bangga mengidentikan diri dengan orang-orang Arab. Makanya kalau kita lihat kenapa Sunan Ampel itu dipercaya oleh kerajaan Majapahit untuk mengamankan pesisir utara Jawa. Ya, kenapa? Karena waktu itu yang namanya para wali ini adalah orang-orang hebat. Mereka orang-orang yang dihormati, ya, dalam sejarah apa namanya? Perkembangan Islam ini. Ya. Tapi kemudian berbalik, ketika kemudian Barat unggul seperti sekarang ini, ya orang sekarang jadi ke Inggris-Inggrisan. Ya, asal bule hebat. Ya. Asal bule jadi artis. Meskipun di sana jual pisang goreng misalnya gitu ya. Tapi datang ke Indonesia dianggap hebat itu kan, yang penting bule gitu kan. Ya, karena dulu enggak begitu, dulu yang hebat itu Arab gitu. Nah, sekarang berganti. Jadi peradaban itu naik. Ya, saking bahasa Inggris itu sekarang ini sampai ada yang keterlaluan. Ya, saya tanya ada mahasiswa saya, konsultan sekolah internasional, kok mau bayar mahal, yang penting Pak berbahasa Inggris. Orang tua itu kalau kita bikin sekolah berbahasa Inggris mau bayar mahal. Oh gitu. Jadi bahasa Inggris itu dianggap pinter. Saya bilang saya udah ke Inggris. Orang-orang bodoh di Inggris itu semua berbahasa Inggris. Gak bener itu kalau menganggap bahwa orang bisa bahasa Inggris itu pinter gitu ya kan. Itu faktanya begitu. Orang gila di Inggris itu ngomongnya Inggris, Pak. Jadi jangan menganggap bahwa bahasa Inggris itu mesti pinter, belum tentu gitu loh, ya kan. Ya, sama dengan orang bilang bahasa Arab itu susah. Enggak susah. Coba pergi ke Arab. Ya, semua orang bodoh-bodoh di Arab itu semua berbahasa Arab. Jadi bahasa itu enggak susah kan, karena enggak biasa aja kan gitu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini kan cerita peradaban ya. Bagaimana dulu betul ya, kita pernah unggul.

0: Mulia akhlak, luhur pekerti, halus lembut tutur budi bahasamu. Ya Sayyidah Putri Abu Bakar, istri Rasulullah,
1: Sayyidah Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda, bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa, kau di samping Rasulullah.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Bejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Pada dasarnya setiap manusia pasti ingin bisa hidup tenang, bahagia, serta tidak ada konflik batin seperti cemas, khawatir, dan takut dalam hidup. Itu semua adalah hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tetapi sayangnya bagi beberapa orang, hal ini masih merupakan sesuatu yang paling sulit untuk diraih. Kebanyakan dari kita seringkali mencemaskan segala sesuatu yang terkait dengan rezeki dan keinginan-keinginan duniawi kita yang belum tercapai. Tak ada yang salah dengan mempunyai keinginan, karena itu dapat membuat kita termotivasi untuk berusaha hidup lebih berikhtiar untuk mendapatkannya. Tetapi yang sering membawa kita pada kekecewaan adalah di saat usaha kita tidak membuahkan hasil atau gagal. Ini salah satu yang menjadi penyebab konflik batin yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Nah, kita harus menyadari pendengar bahwa hidup kita kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Dalam hidup ini kadang kita bisa meraih apa yang kita inginkan dan kadang kita tidak bisa meraihnya. Kadang berhasil dan kadang gagal. Tidak ada satu orang pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari, satu jam kemudian atau semenit kemudian. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha, ikhtiar, berdoa, serta dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dialah yang berhak untuk menentukan segalanya, karena setiap kejadian Apakah itu kejadian baik ataukah buruk yang menimpa segenap insan manusia di bumi ini merupakan bagian dari senari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya sudah tertuang dalam Lauhil Mahfuz. Nah, begitu juga saat Allah memberikan manfaat kebaikan atau kesulitan, musibah pada seseorang, tentunya hal ini juga pasti mengandung hikmah di dalamnya. Untuk itu, kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik terhadap segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada para hambanya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pernahkah teman-teman pendengar merasa kecewa dengan hasil akhir yang Allah berikan? Sebagai manusia yang memiliki naluri dan perasaan, itu wajar-wajar saja. Hanya saja yang terpenting, jangan sampai kekecewaan itu menjadikan kita berburuk sangka terhadap ketentuan Allah. Karena Allah yang memiliki diri kita sangat tahu apa yang paling baik dan apa yang paling cocok untuk kita. Manusia memang boleh berharap dan berencana tentang apa saja, tetapi Allah jugalah yang menentukan hasil akhirnya. Ini berlaku bagi siapa saja. Seorang mukmin yang meyakini Allah sebagai Tuhannya harus meyakini bahwa Allah lah yang menentukan usia, rezeki, jodoh, dan segala ketetapan lain atas dirinya, termasuk datangnya musibah atas kecewaan. Namun kadang kita mengeluh dan tidak menyukai ketetapannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Perhatikan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Orang bijak berkata bahwa hidup adalah rangkaian ikhtiar demi ikhtiar yang tidak selalu berujung dengan kesenangan atau keberhasilan. Karena perjalanan hidup memang tidak selalu mulus sesuai dengan harapan kita. Malah hidup itu sendiri merupakan perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Dunia dengan segala godaannya yang memikat adalah tempat masalah. Dan dunia ini adalah tempat iman kita diuji dengan kesulitan atau kemudahan, dengan kebaikan atau keburukan, hingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar berjihad dan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pendengar, usahakanlah untuk selalu berbaik sangka terhadap segala ketentuan takdir Allah. Bukankah kita bisa dengan mudahnya berbaik sangka menerima ketentuannya yang baik-baik dan yang menyenangkan kita? Sebaliknya, kita pun harus dengan mudah berbaik sangka terhadap segala ketentuannya yang kita rasa kurang baik atau yang tidak menyenangkan kita. Jangan egois dan hanya bisa menerima yang baik-baik dan menyenangkan kita saja, karena bila demikian, itu menunjukkan kita masih jauh daripada kedewasaan iman. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberanian serta kemampuan untuk mengubah apa yang bisa diubah, ketabahan dalam menerima apa yang tidak bisa diubah, dan kebijakan untuk membedakan keduanya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk selalu berbaik sangka terhadap segala ketentuan-Mu, serta karuniakanlah kepada kami kesabaran dan keridhaan terhadap segala keputusan-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umat-Nya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga Engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah

adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, di mana figur seorang saudara yang soleh? Saat keluarga jenayah saudaranya yang wafat sibuk berbagi warisan, menikmati apa yang ditinggalkan, tapi saudara yang soleh justru menyendiri penuh kesedihan. Menyesal karena sedikit yang telah diberikan untuk saudaranya. Ia mendoakannya di antara gelap malam. Ia memohonkan ampunan untuknya, padahal ia sendiri hidup dalam kesulitan. Inilah pendengar, petikan perkataan seorang ulama yang dikutip penulis kitab Qawaid As-Salaf Al-Dhahabiyah Fil Ukhwah Al-Imaniyah, sebuah kitab yang menuangkan banyak hal tentang prinsip emas hubungan persaudaraan kaum muslimin generasi terdahulu. Persaudaraan dalam keimanan, kebersamaan di atas jalan Allah adalah rantai penting yang mampu memperkuat kita mengarungi derasnya permasalahan hidup. Masihkah Anda ingat perkataan Hasan Al-Basri, saudaraku? Dialah yang mengatakan dirinya lebih mencintai saudara-saudaranya di jalan Allah daripada keluarga dan anak-anaknya. Keluarga kami mengingatkan kami dengan dunia, sedangkan saudara-saudara kami di jalan Allah mengingatkan kami dengan akhirat. Begitulah yang dikatakan Hasan Al-Basri rahimahullah. Begitu indahnya zaman itu, saat kedudukan seorang saudara di jalan Allah menempati kedudukan paling tinggi di dalam jiwa. Ketika saudara di jalan Allah lebih diutamakan ketimbang diri sendiri. Di waktu kebaikan untuk seorang saudara lebih sering diharapkan daripada untuk diri sendiri. Sampai-sampai seorang penyair di zaman itu mengukir pentingnya kita untuk bersaudara karena Allah di setiap tempat, di manapun. Ia mengatakan, "Saudaramu, saudaramu, sungguh orang yang tak mempunyai saudara seperti orang yang berada di tengah medan laga tanpa senjata." Betapa ingin kita mewujudkan suasana kebersamaan dan persaudaraan di zaman salafus soleh ada di antara kita. Allah Subhanahu wa taala telah merahmati generasi terdahulu dengan nikmat persaudaraan yang begitu indah. Perekatan hati karena Allah, ikatan batin karena keimanan, kekuatan yang muncul karena persaudaraan, dan kesatuan yang nyaris tidak bisa digoyahkan. Saudaraku di jalan Allah, lalu sudah berapa lama kita menginjakkan kaki di jalan ini? Hitung-hitunglah masa sejak awal pertama Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kebersamaan untuk kita berjalan di atas jalan Allah ini. Ingat-ingatlah rentang waktu yang telah kita lewati, rangkaian peristiwa yang kita tinggalkan, pernak-pernik pengalaman hingga saat ini ketika kaki kita masih di antara jalan ini. Betapa banyak debu, kesulitan, kepedihan yang ternyata berhasil kita lewati dalam kebersamaan ini. Betapa banyak masa-masa indah dan kesenangan yang tidak tergambarkan dalam kebersamaan kita di waktu lalu. Di mana figur saudara soleh di atas jalan Allah? Kita sangat membutuhkan keberadaannya di tengah-tengah zaman. Musuh-musuh berebut menyerang, bak berebut memakan makanan di atas piring. Kita begitu mendambakan kehadiran suasana persaudaraan yang pernah ada di zaman lalu. Perhatikanlah di antara syiar-syiar persaudaraan di antara mereka. Mereka yang dengan prestasi amal ibadah dan dakwahnya yang luar biasa, tapi tetap menganggap saudara-saudara mereka lebih baik dan lebih utama dari dirinya. Dahulu, salah satu syiar mereka tercermin dari perkataan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika ia datang membawa makanan dan mengatakan, "Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah terbunuh, padahal ia orang yang lebih baik dariku." Lalu ia dikafani dengan burdah. Jika ditutup bagian kepalanya, terlihat bagian kakinya. Jika ditutup bagian kakinya, terlihat kepalanya. Telah terbunuh Hamzah radhiyallahu anhu, dan dia pasti orang yang lebih baik dari diriku. Lalu kini dunia dibentangkan untuk kita seperti yang kita alami sekarang. Aku khawatir kebaikan-kebaikan untuk kita datangnya dipercepat di dunia. Setelah itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis dan meninggalkan makanannya. Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sosok salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia tetap begitu terkesan, begitu menghormati, begitu memuliakan saudara-saudaranya yang lain. Pelajaran sederhana tentang penghormatan kepada sesama saudara muslim juga diajarkan oleh Imam Bakr bin Abdullah Al-Masni rahimahullah ketika menasihati, "Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih tua darimu, katakanlah, orang ini telah lebih dahulu daripadaku dalam hal keimanan dan amal soleh. Ia lebih baik dariku. Jika engkau bertemu dengan orang yang usianya lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya dalam dosa dan kesalahan. Jadi dia lebih baik dariku." Cobalah perhatikan, saudaraku. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih patut dihormati, lebih banyak disegani, lebih bernilai karena ibadah, lebih hebat karena kedudukan, lebih senior karena lebih dahulu masuk Islam, dan semacamnya. Jiwa persaudaraan Islam menyerap ke dalam sanubari dan jiwa mereka, sehingga mereka lebih sering melihat kebaikan saudara-saudaranya ketimbang keburukan-keburukannya. Lalu, rasa ketundukan dan tawadhu mereka membuat mereka tetap merasa memiliki banyak kekurangan dibanding saudara-saudara mereka. Dan dari sikap itulah mereka selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan diriwayatkan kerap mengungkapkan satu perkataan hingga nyaris dihafal oleh para sahabatnya. Perkataan itu adalah ungkapan hatinya kepada sahabat-sahabatnya, "Antum jala'u qalbi, kalian adalah penyejuk hatiku." Indah dan menyentuh sekali kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Ia tokoh sahabat yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami Al-Qur'anul Karim, tapi dia begitu memiliki kenyamanan dan keintiman sendiri dengan saudara-saudaranya. Saudaraku, di mana figur saudara-saudara soleh di jalan Allah? Kenapa kita tidak segera mewujudkannya hadir di antara kebersamaan kita?

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim ngaji hati yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati Allah, semoga kita bersama senantiasa diberkahi Allah, dan mudah-mudahan kita bersama senantiasa mendapatkan taufik, bimbingan dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, kita masuk pada poin yang B, yaitu setelah pembahasan tentang nusyus atau pembangkangan seorang istri terhadap perintah suami, atau dia tidak mau taat kepada suami, atau bahkan termasuk di dalam makna nusyus, istri itu keluar rumah suami tanpa seizin darinya. Kemudian ternyata nusyus itu juga tidak hanya pada perempuan kepada suaminya, tapi termasuk dari suami kepada istrinya. Apa itu? Kok nampaknya suami ini mulai ada perempuan lain yang dia kepincut? Ketika istri itu memperhatikan keutuhan rumah tangganya lebih diutamakan, maka dilakukan yang namanya islah. Apa islahnya? Istri itu merelakan sebagian haknya untuk tidak ditunaikan oleh suami dan memberikan izin kepada suami untuk mendapatkan, ya apa bahasanya enggak enak ya? Oh iya, untuk mendapatkan istri yang berikutnya. Jadi daripada nanti rumah tangganya rusak, daripada istri terlalu menuntut yang pada akhirnya suami akan memilih perceraian, maka istri itu legowo. Nah maka panjenengan anggap bu, inilah perjuangan dan jihadnya panjenengan sebagai perempuan. Dan yo kalau kita membayangkan bu, yo mudah-mudahan enggak ya. Tapi kan namanya takdir itu berjalan sesuai apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Terus bagaimana dengan apa yang Allah kehendaki itu, kita bisa memetik pahala besar. Yo jihadnya yo di situ. Tapi mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan kebahagiaannya di dalam rumah tangga. Amin. Nah sekarang kita berbicara mengenai bagaimana ketika masalah itu muncul di dalam rumah tangga, apa solusinya syariat untuk memberikan jalan keluar. Kita baca. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, masih pembahasan pada surat An-Nisa termasuk kemarin, maaf gih, poligami juga di surat An-Nisa. Kemudian apa makna adil juga di dalam surat An-Nisa. Apa yang laki-laki itu tidak akan pernah bisa adil walaupun dia ikhtiar, ada dalam surah An-Nisa. Semuanya dijelaskan. Dan sekarang masih pada Haidar kalau makan duduk. Melayu malahan. Astagfirullah. Menungso ya dipenging kayak dikongkon. Kalau disuruh. Sudah. Sekarang kita membahas An-Nisa di ayat yang ke-35. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Dan jika kalian khawatir, شِقَاق. شِقَاق itu perselisihan sengit. Jadi kalau ngomong شِقَاق, itu perselisihan yang berpotensi terjadinya perpisahan. Jujur bu, siapa orang di antara kita ini yang kepingin rumah tangganya pisah? Tidak ada kan? Semua kepinginnya baik. Maka Allah memberikan solusi ketika ada masalah, ketika ada suatu problematika rumah tangga yang arahnya akan memunculkan apa? Perselisihan yang akan memunculkan khawatir sampai terjadi pisah. Maka Allah memberikan solusi, fa in khiftum syiqaqa bainihima, ketika kalian khawatir persengketaan itu akan memunculkan perpisahan dari kedua orang, suami dan istri. Apa yang Allah perintahkan? Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka datangkan seorang hakam. Hakam itu bahasa gampangnya wasit, mediator, penengah, pendamai, apalagi. Tapi kalimat hakim, penengah, itu diambil dari kata hakam yang itu termasuk makna di dalamnya hikmah. Hikmah itu apa? Yo dicari orangnya yang bijaksana. Orangnya yang kelihatan ilmunya baik, ibadahnya juga baik, perangainya juga baik. Maka ambil dua orang hakam supaya adil, ada dari pihak suami dan ada juga dari pihak istri. Dan saya pernah melakukan ini, Masya Allah. Saya sukanya bukan saya yang minta. Ternyata si laki-lakinya ketika itu, karena dia kenal dengan kami, telepon, Ustadz bisa gak kasih waktu, ini rumah tangga saya di ujung tanduk. Dan Masya Allah saya acungi jempol untuk suaminya, Masya Allah. Ketika itu penengah dari istri itu masih ada, dia gak ceritakan sedikit pun aibnya istri. Tapi kemudian setelah penengahnya istri itu izin pulang karena mau jemput anaknya sekolah, barulah si suami itu cerita, istri saya begini Ustadz. Dalam keadaan istrinya masih ada. dia melakukan ini Ustadz, dia begini. Terus saya tanya, kenapa enggak diceritain tadi waktu perwakilannya istri masih ada? Ternyata kata suaminya apa? Saya enggak mau cerita Ustadz, karena perwakilan istri itu main-main, itu bukan perwakilan keluarganya, tapi itu sahabatnya. Maka saya enggak mau aibnya istri saya kebongkar di depan sahabatnya. Wih, merinding saya, Masya Allah. Terus saya ngomong sama istrinya, loh mbak, panjenengan lihat suami panjenengan sebaik ini, mosok kok sik kepingin pisah, enggak ada ruang untuk kemudian, yo islahlah, diperbaiki, Anda punya suami model begini. Belum tentu loh mbak, kalau panjenengan pisah dapat yang sebaik ini. Tapi ya sudah, Allah yang menakdirkan. Nampaknya si perempuan masih rotok loro hati, karena kok semua yang dia lakukan suami tahu. Ternyata HP-nya ada apa bahasanya saya tidak paham lah. Pokok chatting di situ itu masuk juga ke HP suami. Dan suami melakukan itu boleh. Ketika apa? Ketika sudah mulai muncul ada indikasi penyimpangan. Kalau istri tidak boleh. Serius, Anda cek, Anda tanya ke ustadz manapun. Karena kalau istri itu tidak ada tanggung jawab atas dosanya suami. Tapi suami bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh istri. Ya ketok e gak adil sih ya. Tapi kalau kita memaksakan semuanya harus sama, malah gak api. Ya itulah tadi wes pokok ini aturani Allah. Kalau kita jalankan insya Allah itulah yang terbaik. Nah maka datangkan penengah dari pihak istri. Dan datangkan pula penengah dari pihak suami. Kemudian apa? Iyurida islaha. Kalau mereka berdua datang di majelis, apa namanya? Islah itu. Mereka murni keinginannya adalah memperbaiki. Ada orang bu, ketemuan hanya supaya kalau nanti endingnya cerai dia tidak disalahkan. Ada yang model begitu. Jadi gelem ketemu, hanya kalaupun nanti terjadi perceraian, itu mereka terkesan gak disalahkan. Loh aku ngelakoni iki, tahapannya wis bener kok gitu loh. Tapi Allah sebutkan dalam An-Nisa 35, kalau mereka datang, suami datang, bawa penengah dari keluarganya. Istri datang, bawa penengah dari keluarganya. Kok ternyata mereka berdua itu niatannya tulus dari hati kepingin diperbaiki masalah mereka. Apa Allah berjanji di sini? Yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan memberikan jalan untuk keduanya. Kalau niatannya tulus ingin apa? Perbaikan. Namanya islah. Tapi hati-hati. Kalau niatannya wis elek. Niatannya ingin menjatuhkan salah satu pihak. Niatannya ingin membongkar aib salah satu pihak di antara suami ataupun istri, maka Allah seakan-akan dalam pemahaman dalam ayat ini, Allah tidak akan beri jalan untuk perbaikan. Makanya niat awal itu penting. Ada sebagian orang datang, WA, kemudian telepon, mau ketemu untuk diberi masukan lah, bahasa entengnya itu ya, antara suami dan istri tersebut. Maka saya WA, kalau datang untuk niat perbaikan, silahkan. Terus saya kasih An-Nisa 35 ini. Kalau memang niatannya untuk kebaikan, islah di antara suami dan istri. Tapi kalau panjenengan niat datang hanya untuk meyakinkan keputusan bahwa bercerai itu tidak salah, maka saya bilang karuan gak lah. Karuan tidak. Karena apa? Kita ini inginnya melakukan apa? Islah. Walaupun maaf loh bu, kita apa adanya, kita jujur. Ini pengajian kami kemarin di masjid apa Ramadan, Gria Santa. Kita akui ada rumah tangga yang memang mau tidak mau kebaikan untuk mereka itu cerai. Mau tidak mau. Sehingga jangan dipaksakan. Kalau memang arahnya itu baiknya adalah cerai, ya wis. Jangan dipaksakan untuk terus bersatu. Nanti tidak sehat. Karena apa? tidak sehat itu termasuk kesehatan apa? Psikis. Karena kebaikan, bukan kebaikannya. Karena tidak jadinya mereka bercerai itu tidak sehat. Dengan mengorbankan salah satu pihak. Faham enggak? Saya baleni biar Anda ngeh. Begini Bu. Dalam An-Nisa 35 dikatakan apa? Ketika mereka berdua datang itu, ketika mereka mau berdiskusi, niatannya islah, Allah kasih jalan. Faham boten? Maka mereka akan kembali bersatu. Tapi maaf, ada sebagian rumah tangga yang memang kebaikannya itu dengan berpisah. Maka yang model begini ojo dipaksa. Karena apa? Kalau dipaksakan kudu bersatu, ojo cerai, jangan bercerai, ojo pegatan, nanti malah enggak sehat. Karena salah satu dari pasangan itu akan tidak sehat secara psikisnya, mentalnya. Faham betul? Ya, contoh kasusnya macam-macam, cuma intinya kalau memang bisa dipersatukan kembali, itulah yang terbaik. Dan niatan suami dan istri ketika hadir dalam majelis tersebut, niatannya harus niatan islah. Inna allaha kana aliman khabira. Karena Allah itu maha mengetahui, khabira maha mengenal. Teliti, tahu, khabir. Khabir itu tahu beritanya seperti apa, itu Allah tahu. Nah, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini Bu, dalam tafsir yang beliau tulis. Maksudnya, jika kalian takut persengketaan suami istri itu sampai memunculkan perpisahan, seperti yang saya jelaskan tadi, maka kirimkanlah seorang hakam dari laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Artinya penengah. Penengah itu paling baik ya, bukan tidak selalu orang tuanya. Karena terkadang ada orang tua yang gak ngerti. Ada orang tua yang gak faham. Boleh jadi kakaknya yang dianggap faham agama, faham penyelesaian rumah tangga. Bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin adiknya. Tidak menutup kemungkinan mungkin pamannya, Pak Le, Pak D, atau kakek. Bisa jadi enggak? Karena tidak disebutkan hakam ini harus siapa, enggak. Tapi intinya hakam itu orang yang mengerti ilmu agar masalah itu terselesaikan secara syar'i. Faham boten adik-adik? Ya Allah. Saya lanjutkan. Wis, intinya itu, kita tidak usah perpanjang. Maka kirimkanlah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan penengah dari keluarga perempuan. Panjenengan kasih garis bawah. Yaitu dua orang laki-laki yang diberi taklif. Taklif itu apa? Wis balek. Kemudian muslim, adil, berakal, kasih garis bawah, ini yang penting, mengetahui masalah yang terjadi antara suami istri. Jadi dia ngerti masalahnya apa, sumber masalahnya terjadi karena apa, penyelesaiannya dengan cara bagaimana, itu dia ngerti. Jadi seorang balek, siapa maksudnya penengahnya itu loh Bu, hakamnya itu loh, harus orang yang balek, muslim, berakal, adil, dan yang paling penting dia mengerti duduk permasalahannya. Dan mengetahui cara untuk menyatukan dan memisahkan mereka. Lihat, tafsirannya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, mengetahui cara untuk apa? Menyatukan dan memisahkan. Berarti solusi itu kan tidak senantiasa bersatu. Ada sebagian masalah yang memang solusinya itu yang terbaik adalah perpisahan. Dan kita akui itu. Dalam Islam, cerai itu diatur. Ketika cerai itu diatur di dalam syariat, berarti cerai itu termasuk tuntunan syariat. Tidak senantiasa aib. Tidak senantiasa aib. Aib itu apa? Kalau cerai gara-gara masalah sepele, ya itu yo aib. Kalau cerai tidak lagi dianggap masalah besar. Allah is biasa. Maka lihat, sebagian orang, mohon maaf gih, saya tidak menyebut siapapun, kalau sudah cerai sekali, cerai dua kali, sampai pada akhirnya untuk mereka cerai itu apa? Biasa. Tidak boleh. Karena apa? Cerai itu disebutkan di dalam hadis yang dhaif, tapi oleh sebagian ulama hadis ini dipakai untuk cek gak gampang no cerai gitu loh. Apa? Abghadul halali indallah. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa begitu? Ada penafsirannya. Karena puncak pencapaian setan untuk mengganggu rumah tangga, itu puncak pencapaiannya apa? Perpisahan antara suami dan istri. Itu puncaknya pencapaian setan. Maka disebutkan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Nah, berarti sekarang kita faham, Bu. Bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga itu ketika terjadi syiqaq. Syiqaq itu apa? Perselisihan yang berpotensi terjadinya perpisahan, maka didatangkan penengah dari kedua belah pihak. Penengah dari istri dan penengah dari suami. Apa syaratnya penengah itu? Islam, baligh, adil, berakal, dan dia faham duduk perkara dan mengerti cara menyelesaikan, entah dengan menyatukan atau dengan memisahkan. Berarti kalau penengahnya tidak punya ilmu, boleh apa enggak? Tidak boleh. Nanti malah apa? Dhallu fa'adhallu. Bisa jadi malah sesat dan menyesatkan. Wong gak nduwe ilmu kok dijadikan penengah. Kadang-kadang kita itu sakarepe dhewe, subjektif, cari penengah yang kira-kira pro sama kita. Ya, sikus niatannya dari awal sudah tidak baik. Maka kalau niatannya islah, yo yang adil, cari penengah yang ngerti masalah dan mengerti ilmu menyelesaikan masalah. Hal tersebut bisa difahami dari lafaz al-hakam. Ayatnya mengatakan apa? Hakaman, hakam. Penengah itu diistilahkan oleh Allah dengan kalimat apa? Hakam. Karena tidak layak menjadi seorang hakam kecuali orang yang disifati dengan sifat-sifat tadi. Orang itu tidak akan punya sifat bijaksana kalau tidak adil. Tidak akan punya sifat hakam, hakim, bijaksana kalau dia tidak tahu duduk permasalahannya. Orang yang bijaksana itu, Bu, menyelesaikan masalah mboten sakarepe dewe. Dia tahu, oh ini memang masalahnya si istri rodok lebay. Misalkan, masalah kecil di besar-besarkan. Sementara kalau orang tidak bijaksana, kenek tangisane wong wedok, wis, iki sing lanang jelas rang genah iki. Padahal ada orang itu nangis memang apa? Ya bukan kepengen nangis, ya nangis itu hanya untuk acting saja. Turun apa-apa suatu. Alibi untuk menutupi kesalahannya, tapi ya caper. Dan sebaliknya, dia juga harus tahu kalau memang masalah itu memang munculnya dari pihak suami. Jadi kudu adil. Maka dari itu kedua hakam tersebut melihat kesalahan apa yang telah dilakukan masing-masing terhadap pasangannya. Kemudian mereka menetapkan apa yang harus dilakukan sebagai solusi. Ya wis, berarti mulai saiki, bahkan solusinya terkadang sampean wong lanang gak boleh keluar rumah setelah isya. Karena mungkin istrinya tahu, pokoknya metu mari isya mesti gak genah. Nah maka kalau niatannya memperbaiki, ya kudu manut. Nggih pun. Karena niatnya memperbaiki rumah tangga. Atau misalkan si istri muncul masalahnya ketika dia kumpul di kelompok arisannya. Mulai arisan mesti ono sing dijaluk helikopter, jet pribadi, Ono itu dijaluk karena temannya datang arisan pakai helikopter. Atau dia sing macam-macam. Ternyata munculnya masalah itu sumbernya adalah teman arisan. Ini contoh loh nggih. Jangan dianggap ini contoh. Maka hakam itu akan memberi aturan, ya wes berarti kalau gitu mau tidak boleh lagi ikut.

mereka niat memperbaiki. Lah niate wis elek yo gak iso niat. Kadang-kadang ada orang, Bu, memang dari awal kepingin cerai. Akhirnya golek-golek masalah. Nah, kalau itu ya sudah keluar dari tema yang sedang kita bahas. Jika salah seorang di antara suami atau istri tidak bisa melakukan tuntutan tersebut, tuntutan itu apa? Solusi yang telah diberikan. Lah kok salah satu di antara suami dan istri tidak bisa? Tidak bisa itu artinya gak gelem. Gak gelem diperbaiki. Maka hendaknya kedua bersikap qanaah dan menerima apa adanya pada pihak masing-masing. Ya wis lah. Lek memang sampean gak iso sesuai dengan apa yang aku inginkan, maka yang pertama coba salah satu di antara keduanya itu legowo. Yo wis Mas, lek memang sampean gak iso kerja saulan intuke 5 miliar, yo wis lah aku tak legowo. Ridho dengan apapun rezeki yang didapat dan akhlak yang dimiliki. Rezeki yang didapat itu apa? Yo penghasilan suami dan akhlak yang dimiliki perangai masing-masing dari suami dan istri. Maka dari itu, jika memungkinkan bagi keduanya untuk berdamai dan bersatu kembali, maka hendaknya masing-masing tidak berpaling dari keputusan tersebut. Misalkan, dikai keputusan, wes, berarti suami harus begini. Kalau suami sudah begini, istri yokutu menyesuaikan. Mau, ya wis, jalani. Atau ternyata suami tidak bisa. Karena suami itu keluar malam memang niatannya kerja. Lah kok sesekali tergoda. Ya mungkin dia sempat judi online di waktu malam. Lah kok dia sempat duduk di kafe segala macam. Tapi memang tidak bisa ditinggalkan keluar malam itu. Sehingga keputusannya tidak bisa dilakukan oleh suami. Tapi duduk perkara, permasalahannya sudah diketahui. Maka istri aku tuh ridho. Ya wis, gak popo, aku ridho. Sampean tetap metu, bengi. Tapi kesalahannya jangan diulangi. Faham gak sampai sini? Nah itu kalau memang niatannya mau kembali. Namun, namun itu apa? Kalau tidak, gitu loh ya. Yus, namun ya namun, tahu kan? Namun saya punya di Batu dulu langganan toko Pak Namun. Enggak tahu namanya siapa kok celukane Namun. Ya mungkin Sunamun apa enggak tahu. Panggilannya Pak Namun. Dan zaman itu, Bu, toko ini podo-podo pracangan nih sing di sebelah selatan Pak Namun, pas ngarepe itu jalan kecil di tempat kami tinggal kecil waktu di Batu dulu. Depannya itu Tante Hua. Cik Hua. Iya, Cik Hua. Saya manggilnya Tante Hua. Karena kalau manggil Cik katanya gak boleh. Ojo, Cik iku gae nyeluk sing dek ndukure mek didi. Lewis rodok sepuh celuken Tante, Tante Hua. Akhirnya saya manggil Tante Hua. Kalau umik saya manggil Cik Hua. Gitu, kok no gelepung dek Cik Hua. Nah gitu. Itu ya subhanallah zaman dulu. Tokone depan dagangane podo, ya ndak apa-apa itu. Yo api. Bahkan kadang-kadang kalau di tempat yang satu ndak ada, di arah no, ndek kono lo bae ono ndek ngarep. Nanti sak wali ketika di depan ndak ada, diarahkan ke depannya. Coba nang ngene Pak Namun. Sopo ruwono. Sekarang atine wong wis rusuh ya. Zaman dulu ya kayak biasa, karena zaman dulu orang itu hidupnya itu tuntutannya gak neko-neko, sing penting iso nyekolah ni anak. Iso mangan, gak kurang, wis cukup sekarang. Jilbab kutu ganti ben pengajian. Lah ya memang begitu sekarang rodok macem-macem. Ya Rabbi, tapi semudah-mudahan panjenengan semua ndak begitu lagi. Sudah, lanjut. Namun artinya ketika tidak seperti yang kita ceritakan di awal tadi. Ketika keduanya menginginkan bersatu kembali, menginginkan islah, atau kemudian diberi solusi dan keduanya mau mengikuti solusi yang diberikan, atau kalau tidak mampu minimal salah satu pasangan apa? Qanaah dan ridho dengan keadaan pasangannya, karena memang dari awal menginginkan kembali bersatu.
Tapi kalau tidak seperti itu,

0: itu, namun saya iling mana namun ini. Jadi saya paling suka dulu kalau disuruh umi saya beli telur atau tepung atau minyak. Itu mesti kan ada upahnya. Susu itu tak gaya beli permen kacang gambarnya kidang. Warnanya orange. Bungkusnya kertas, permen kacang. Ting-ting susu ya. Gambarnya iklannya, apa logonya kijang, ada tanduknya. Jangan-jangan kita seumuran ini. Itu pokoknya untuk iku siji, dikongkon sedino nang toko ping limo serapopo, nang toko ping limo, sementing ono kidangi. Terus kalau disuruh beli lengogas zaman dulu, minyak tanah, gowo curigen limang literan, dodo dengkul, dung, lek sik budal ya, sik kosong, dung. Ya Robbi, masa kecil. Kalau eling zaman itu kayak seru ya. Terus saya pernah dibeli, disuruh beli, budi saya, beli susu sak liter. Karena budi saya itu, kakaknya umi saya, itu sedikit makan nasi, gak sepiro mangan sego, tuwidik, tapi minumnya susu. Maka nawa'i sehat, sekarang umurnya 81, seger, buger, Masya Allah. Mungkin panjenengan yang 60-an kalah. Saya mau cerita apa tadi? Ah, itu susu tak cekel di dodo sini, tak dung, dung, dung, dung. Tiba. Coba saya kini joli susu sak liter 15.000 gak berat buat saya. Zaman itu. Aduh. Ya seperti perempuan tadi. Mulai playing victim. Lo kenapa nak susu nerotoh. Wes ojo nangis gak apa-apa. Hah? Tuku amane. Wes iki susu EPN. Zaman kecil. Zaman kecil. Kalau mau cerita gak bocor ini. Sudah. Namun. Lah gara-gara bersaya mocon namun iki eling kono gara ya Allah dan beliau sudah meninggal mudah-mudahan sama Allah dirahmati amin ya rabbal alamin. Jika keadaan tidak memungkinkan bagi kalau ciwa baik, ciwa itu baik. Kadang-kadang kalaupun ndak ono susu gitu dibukakan toples permen sama dia suruh nyuku walaupun permen yang murah. Permen sing kecokot iso nyeliliti ndek untu itu. Yang rasanya buah-buah, ada yang jeruk, ada cukupan, cukup si cia, cukup kakek, itu ada delok temenan yang jenengi Cino ya. Si cia apa birai kau delok, ayo. Oh iya si cia, wes mulio, ciwa, masya Allah. Tapi sayangnya kok bukan Muslim, jadi tidak bisa didoakan. Itu orang-orang yang hidup di masa kecil. Namun balik mana? Astagfirullahaladzim. Jika keadaan tidak memungkinkan suami dan istri untuk bersatu kembali dan berdamai, kalau memang tidak memungkinkan, boleh tidak dipaksa? Yo jangan dipaksa. Jangan dipaksakan. Ketika keadaan tidak memungkinkan suami dan istri untuk bersatu dan berdamai kembali, kecuali kalaupun dipaksakan akan muncul apa? Permusuhan, kedurhakaan dan dosa yang datang semakin besar karena istri melayani suami tidak lagi dari hati. Gak no kopi, wis gak ikhlas. Masakan suami sudah tidak ikhlas. Suami memerintahkan sesuatu, dikerjakan tapi dengan ngomel. Daripada terjadi yang seperti itu, ada kebencian, ada dendam, ada permusuhan. Kalau dipaksakan akan muncul seperti itu. Lalu kedua hakam itu memutuskan bahwa berpisah lebih baik bagi suami dan istri itu. Maka kedua hakam boleh memutuskan mereka berdua harus berpisah. Misalkan si suaminya ringan tangan, gepuan. Dan beberapa kali sudah ditunjukkan oleh si perempuan, yo difoto. Bahkan sampai na'udzubillah masuk ke rumah sakit karena perbuatan dari suami. Ditunjukkan, akhirnya hakam mengatakan, ini sudah terulang loh, sudah yang ketiga kalinya. Bahkan mungkin lebih. Maka kami tidak melihat kebaikan itu kecuali harus memisahkan si istri untuk kesehatan fisiknya, untuk kesehatan mentalnya. Kami pilih kalian harus berpisah. Boleh apa enggak? Boleh. Karena tadi diawali sifatnya hakam harus orang yang bijak sana, adil dan mengerti ilmu. Faham gak? Lalu kedua, hakam memutuskan bahwa berpisah lebih baik bagi suami dan istri tersebut. Maka kedua hakam boleh memisahkan suami dan istri tersebut. Boleh, tidak apa-apa. Karena posisinya hakam itu dianggap sebagai hakim yang boleh mengambil keputusan. Tanpa harus disyaratkan ridho dari suami. Misalkan suaminya gak terima, aku mau cerai, pokok gak gelem. Tapi ditoto yo gak gelem. Loh, sampai ini gak gelem cerai, tapi ditoto supaya rumah tangganya baik juga gak mau. Jangan mukul istri, udah bisa mukul istri itu untuk saya adalah kebaikan. Weh. Ternyata mukul istrinya pakai uang. Tapi uangnya sak gepok gwede, tok diuncalno nang dasi. Ya podo ae ya, seperti dikei duren tapi diuncalno tok ndukur. Dikei duren tapi diuncalkan apa? dilemparkan dari atas, panjenengan suruh nampani tanpa pengamat apa tanpa pokok tangan kosong. Gelem panjenengan karuan gak entuk duren timbang panen borok. Na'udzubillah. Nah, maka ketika hakamnya itu memutuskan cerai terus suaminya gak terima, apa yang terjadi? Tetap harus cerai. Lah nanti dari hakam tadi itulah yang di tempat kita, Bu, saya ulang dan saya tegaskan di sini biar tidak terjadi salah paham. Itulah yang kita bilang pengadilan agama. Faham boten? Jadi gak sembarangan. Dari keluarga dulu datang. Kok deadlock? Deadlock itu tidak muncul keputusan. Lah kok buntu? Apa yang terjadi? Dibawa datang ke pengadilan agama. Karena di pengadilan agama itu tidak ujuk-ujuk sidang. Gini apa enggak? Mana yang pengalaman? Tapi awalnya dia apa? Mediasi. Dan mediasi itu pun tidak sekali. Beberapa kali. Baru kalau mediasinya tidak berjalan dengan baik, nanti baru masuk ke persidangan. Entah itu tuntutan cerai dari suami atau dari istri. Maka harus ditaati keputusan dari hakam, walaupun tanpa ridho dari suami. Karena hakam itu ada memang untuk memberi keputusan. Faham gak? Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil bahwa Allah Ta'ala menamakan kedua orang laki-laki itu dengan nama hakam. Balik ke An-Nisa 35. Allah menamai penengahnya dengan nama apa? Hakam. Dan hakam adalah orang yang diberikan wewenang untuk memberi keputusan. Walaupun pada akhirnya keputusan itu harus cerai. Kalau suami tidak ridho, lo urusanmu. Kami sudah mengambil ini sebagai keputusan. Walaupun orang yang diputuskannya tidak ridho dengan keputusan tersebut. Entah suami atau istri. Misalkan ada istri bucin. Bucin banget. Padahal dilarani terus. Tidak pernah dinafkahi. Diperlakukan di rumah apa, layaknya pembantu. Tapi si istri terlanjur bucin, kadang-kadang dikepuk sampai pipine abu, bengkak, kemudian apa, biru memar. Tapi saking bucine, dunia tetap untukmu sayangku. Lah kok terus si hakam ini mengatakan, ya Allah, iki arek rupane meripate. Siwer itu apa? Siwer itu kalau mau hujan biar enggak jadi hujan itu kan? Loh, sawer itu beda lagi. Sawer itu kalau ada orang yang enggak percaya, sawer gue enggak bohong. Itu loh. Oh, bedo mana? Ya wis. Anda kalau mau begituan terus-terusan sama saya sampai jam 9 bisa saya. Kartoloan ya. Nah, maka kalau si perempuan, misalkan si perempuan yang enggak ridho, misalkan dia bucin banget. Atau maaf, kadang-kadang alasannya bukan sekedar bucin, karena dalam perpisahan suami istri itu, Bu, salah satu yang paling dikhawatirkan selain anak, si perempuan tadi. Maka kalau panjenengan buka surat At-Talaq tentang perceraian, itu Allah menguatkan perempuan yang dicerai. Karena memang kita akui korban dari perceraian itu terkadang siapa? Perempuan. Karena perempuan itu kan enggak megang uang, sehingga dia khawatir. Maka Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Jangan khawatir perempuan yang dicerai. Kalau kalian bertakwa, Allah kasih jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Rezeki tetap Allah jamin buat kamu. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah beri kemudahan dalam setiap urusan-urusanmu. Nah, itu kan seperti itu. Nah, maka hakam ini boleh, walaupun si perempuan enggak ridho, aku mau pegatan, harus. Entah karena bucin atau karena kekhawatiran tentang keberlangsungan hidupnya. Ngoleh aku pisah, biasanya saulan dibelanjani, engko sing belanjani aku sopo. Nah, jangan takut, Allah Ta'ala itu Ar-Razzaq. Allah adalah zat yang maha memberi rezeki. Faham ibu-ibu? Nah, maka solusinya bagaimana? Mendatangkan hakam. Dan hakam adalah orang yang berhak memberi keputusan. Walaupun orang yang diputuskannya tidak ridho dengan keputusan tersebut. Oleh karena itu, ini pelajaran buat panjenengan, Bu. Jadi kalau ada ponaan, anak, tetangga, atau siapapun yang kemudian punya masalah rumah tangga, panjenengan tahu sekarang bagaimana menyelesaikannya. Mbak, le ono masalah, datangkan penengah dari pihak suami dan istri, duduk bareng dengan niatan tulus ingin diperbaiki. Nah, sekarang itu kan solusinya. An-Nisa 35. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, Allah akan memberikan jalan keluar, memberi taufik. Nah, tapi kalau memang dari awal enggak mau, ya jenenge wong gak gelem itu alasane ono ae. Panjenengan tulis. Ada tiga yang pasti ketemu dari manusia. Di buku enggak ada ini. Enggak ada. Ada tiga hal yang pasti Anda temukan dari manusia. Berapa? Tiga. Nomor satu, kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain. Jadi kalau Anda mau cari, Bu, tapi yang digolek kesalahannya wong liyo, ketemu apa enggak? Pasti ketemu. Kalau yang Anda cari kesalahannya, pasti ada. Nomor satu. Nomor dua, alasan ketika tidak mau melakukan sesuatu. Jadi kalau memang Anda tidak mau melakukan sesuatu, maka alasannya pasti ketemu. Pokoknya gak gelem, anu, ayo ngaji, anu mbak lah, umbahan pas. Oke, karena dari awal gak mau, coba dari awal mau, maka alasan itu akan ketemu solusinya. Gitu apa enggak? Mbak ayo ngaji, anu lah, anu kucingku, dorong tak pakani. Mbak ayo ngaji, anu lah, anu komporku ini lah, gak dicetek, gak murup. Mbak ayo ngaji, anu ya, lah iki ketoknya mendung ya, engkau lihat moro-moro hutan, sing jukuk jemuranku sopo. Mbak ayo ngaji, lah anu ya, lah durung setrika ya. Nomor tiga, apa? Alasan untuk bertemu bertahan ketika mencintai seseorang? Ya bucin tadi. Alasan untuk tetap bertahan ketika mencintai seseorang. Wono ae alasane. Mas yo ta sing lanangi kadang-kadang meripati nun sewu nggih. Kalau bahasa kita mata keranjang. Tapi gara-gara sing wedok wis kadung seneng. Mesti ono ya. Yo kan mek meripati tok Mbak, tapi tetap hatinya kan untuk Q. Alah. Gak usah Q barang untuk ku ngono ae lho lebay. Jadi tiga itu Bu pasti ketemu. Anda kalau mau cari kesalahannya orang, pasti ketemu. Kalau memang niatannya yang dicari apanya? Salahnya, jenenge menungso gak mungkin bener. Kabeh, gak mungkin bener terus. Yang kedua, alasan ketika tidak ingin melakukan sesuatu. Mesti ono ya alasannya. Gak iso Mbak. Gak iso. Anda ya podo. Saya ya podo. Les gak karep. Ono ya alasannya. Saya kalau datang ke rumahnya orang, disuguhi sesuatu yang saya tidak suka. Anu, lagi mengurangi makan malam. Aslinya apa? Gak cocok. Atau yang lain apa? Baru saja makan. Yang jadi gak karep. Tapi like karep, semua alasan itu bisa dihilangkan. Yang ketiga, alasan untuk bertahan ketika mencintai seseorang. Maka dibilang cinta itu membutakan. Ada wong welek. Bojone ayo. Mbak, kok gelem sih? Kamu tidak tahu bentuk hidungnya itu lho unik. Padahal pesek. Tapi ya gara-gara wis kadung seneng ya. Sampai bapak ibu itu ngomong, nah istikharosik nak, rabiku gak sedino rong dino nak, gaisa lawasik, papi tidak tahu. Ada satu yang papi tidak bisa lihat dari dia, itu yang terlihat oleh mata batin saya. Dukun nakon, astagfirullah. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Ini termasuk sesuatu yang tidak baik. Wong ngaji di pameri kopi. Anda tahu siapa ini yang mameri? Ustadz Umar Mita. Ngapain bagi-bagi ngaji Ustadz? Ini lo kopi enak. Astagfirullah. Mosok ya diwarah koncong ini iki. Luih pantas dibilang jin dari kalangan manu. Setan dari kalangan manu. Astagfirullah. Oi. Saya balas. Mas yo ngaji, yo pangga enek kopine. Ayo Bu, belain saya Bu. Mas yo ngaji yo pangga enek kopi. Aman. Sudah saya kirim, tunggu balasan selanjutnya. SMS dikirim. Tahu enggak? Zaman ada reality show zaman itu, walaupun tidak real itu. Itu semuanya. Baca. Astagfirullah. Sudah, kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Yaitu, maha mengetahui secara yang zahir dan batin. Mengetahui segala hal yang tersembunyi dan rahasia. Maka di antara pengetahuan Allah dan di antara kebaikan Allah, Dia, yaitu Allah, mensyariatkan bagi kalian hukum-hukum syariat yang indah ini. Jadi kalau ada masalah, cari penengah. Kalau memang ternyata tidak bisa diselesaikan, bahkan Allah pun mensyariatkan yang namanya perceraian. Jadi itu adalah syariat yang indah. Panjenengan bayangin Bu, ada agama, kita tidak menjelek-jelekkan ya, kita sekedar menjelaskan, yang tidak membolehkan penganutnya itu bercerai. Jadi tidak ada cerai, itu malah repot. Nah, karena kalimatnya sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, yaitu keyakinan mereka. Tapi kalau rumah tangga terlanjur sudah betul-betul tidak bisa diperbaiki dan tidak bertambah dari rumah tangga itu kecuali keburukan, Kalau tidak ada perceraian, terus solusinya apa? Faham betul? Sip. Langsung diguyu saya. Ha. Kirim emotikon guyu, ini ada matanya. Ada airnya itu. Ha. Astaghfirullah. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lese gak mempan, berarti jini kuatan kono. Sedangkan setan, kok pas setan? Sangat bersemangat untuk memisahkan antara suami dan istri. Itu saya jelaskan tadi. Nge? Pencapaian tertinggi setan itu dalam mengganggu rumah tangga adalah perpisahan antara suami dan istri. Dan itu adalah kejelekan yang paling disukai oleh setan. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ini kita baca langsung artinya aja. Nge? Jadi setan itu meletakkan singgasananya di atas air. Saingan, jadi sok-sokane saingan dengan Allah Ta'ala. Karena arsy-nya Allah itu, arsy itu adalah makhluk yang paling besar, itu diletakkan oleh Allah juga di atas air. Kemudian dipanggul oleh malaikat. Setan sok-sokan mau nyaingi. Tapi ya tentu tiada banding, tiada tanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia mengutus tentara-tentaranya. Maka derajatnya yang paling rendah adalah yang fitnahnya paling kecil. Ini kebalik ini. Kebalik. Setan yang paling rendah adalah fitnahnya yang paling kecil. Yang paling hebat adalah yang bisa memunculkan fitnah yang paling besar. Maka mohon maaf ya ibu-ibu itu. Kalau keluar rumah. Al-mar'atu innal mar'ata auratun. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Secara garis besar, perempuan itu apa? Aurat. Berarti memang perempuan itu dari awal, itu hukum awalnya adalah disimpan. Faham gak? Kalau dia terlanjur keluar, istashrafaha syaitan. Maka oleh setan ditempeli, dikesankan indah di pandangan orang yang melihat. Maaf gak? Walaupun kadang-kadang elek, tapi kalau sudah dibikin indah oleh setan, setan itu orang yang lihat apa? Wow. Padahal asli ini elek. Tapi karena sedang ketempelan setan, nah maka itulah Rasulullah mengatakan, kalau seorang laki-laki kepincut dengan seorang perempuan ketika dia keluar rumah, oleh Rasul disuruh apa? Disuruh pulang. Maaf gih, bahasa maaf, suruh jima dengan istrinya. Karena apa? Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, apa puncak yang dimiliki oleh perempuan itu pun yang dimiliki oleh istrimu. Jadi jani ya podoai gitu loh. Cuma kan kadang-kadang orang itu akalnya tidak sehat karena sedang apa? Terkalahkan oleh hawa nafsunya yang dibumbui oleh setan. Nah, maka Islam itu subhanallah. Maka perempuan itu disuruh untuk lebih banyak tinggal di rumah. Kecuali kalau ada kepentingan memang juga harus keluar. Salah seorang di antara setan yang dikirim oleh iblis mengatakan, aku telah melakukan ini dan itu. Saya tafsirkan, gih. Saya telah menjadikan seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Kata iblis, ma fa'alta ayya syai. Gak lapo-lapo kamu. Yang lain lagi, saya telah menjadikan seorang laki-laki melihat video-video yang tidak pantas. Kata iblis, gak lapo-lapo kamu. Disebutkan semua keburukan-keburukan yang dilakukan manusia karena gangguan dari setan. Iblis bilang apa? Kurang keren. Datang satu, bilang apa? Saya tidak meninggalkan mereka berdua. Mereka berdua ini siapa? Suami dan istri, sampai kapan? Hatta ufarriqa bainahuma. Kecuali setelah aku menjadikan mereka berdua berpisah. Kata iblis, ni'ma anta, terbaik. Kata iblis apa? Terbaik. kami berpandangan jika dua orang hakam tersebut diutus oleh pemerintah. Nah itu yang saya katakan tadi apa? Pengadilan agama. Jadi ya enggak boleh sembarangan, enggak boleh sakarpe. Dewe milihnya itu dengan pilihan yang berdasarkan ilmu. Kudu sing penting onok hakam. Sehingga nanti kalaupun akhirnya bercerai, terkesan loh tahapannya sudah saya lewati. Jadi main-main aja, hanya cari pembenaran ketika mereka pada akhirnya harus bercerai. Enggak boleh. Kami berpandangan jika dua orang hakam tersebut diutus oleh pemerintah untuk memutuskan perkara suami istri yang sedang berselisih, dan sepasang suami istri ini rela dengan diputuskan perkaranya oleh mereka berdua, maka mereka memiliki hak. Mereka di sini siapa? Hakamnya memiliki hak untuk memisahkan atau menyatukan pasangan suami istri tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Ibnu Juraij radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepadaku. Ibnu Abi Mulaikah ini seorang tabi'in. Bahwa Uqail Ibnu Abi Talib menikah dengan Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah. Fatimah berkata, kamu bersabar kepadaku dan aku menafkahimu. Kamu bersabar kepadaku dan aku menafkahimu. Jadi maksudnya apa? Suaminya itu ngomong, konsekuensi dari aku memberikan nafkah kepadamu, konsekuensinya apa? Yo kamu kudu sabar. Kamu kudu apa? Sabar. Sabar dalam artian apa? Yo kadang-kadang wong lanang kan yo akeh kurangi, banyak salahnya. Maka yo wis lah dik, relakan saja. Wong sebagai gantinya, aku loh bertanggung jawab atas kehidupanmu. Faham boten? Nah, ketika Uqail mendatangi Fatimah, Fatimah berkata, di mana Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah? Uqail tidak diam dan tidak menjawabnya sampai ketika ia kembali mendatangi Fatimah pada suatu hari dengan keadaan suntuk. Fatimah berkata, mana Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah? Uqail menjawab, di sebelah kirimu di dalam neraka ketika kamu akan memasukinya. Iki lho wong lek kadung sumpek. Kadang-kadang omongane gak terkontrol. Itulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Bu. Apa yang Nabi Muhammad ajarkan? Idza ghadibta faskut. Kalau kamu marah, diam. Supaya apa? Tidak muncul kalimat-kalimat yang nanti pas kita. Maka dibilang apa? Di sebelah kirimu di dalam neraka ketika kamu nanti memasukinya. Seakan-akan ngilok nong wedok iki bahkan gak bakal apa, kamu bakal masuk neraka. Jadi maka Uqail menarik pakaian Fatimah. Kemudian Fatimah datang kepada Uthman dan mengadukan apa yang terjadi. Dilaporkan sama Uthman bin Affan, dianggap sebagai penengahnya. Maka Uthman pun hanya tertawa. Kata Uthman, biasalah suami istri, kadang-kadang ono. Yo memang usia sepanjenengan itu kan lagi lucu-lucunya gitu. Masya Allah. Maka Uthman mengutus Abdullah bin Abbas dan Muawiyah. Tapi Uthman tidak diem saja. Dia mengutus dua orang. Dan dua-duanya adalah orang yang berilmu. Yang pertama Abdullah ibnu Abbas. Yang kedua siapa? Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ibnu Abbas berkata, aku akan memisahkan mereka berdua. Karena menurut Ibnu Abbas, keto ewes eker-ekeran terus. Dan saya punya keluarga di Batu. Bayang no, SMP lo ini bukan SMA. Gak mandek blas lanang wedok. Uber-uberan, menek mejo, onok guru, ganok guru, penean lanang wedok. Sampai gurunya gak kuat, datang ke rumah bapaknya. Arab ini, dilaporkan. Saya gak nyebut nama ya. Panggilannya kan zaman dulu kan tuan itu loh. Wan titik-titik iki ya Allah situ iki mbek iki wan. Aku wis gak kuat wan ndek sekolah wan. Ya apa dipisah salah situ dipindah. Harapannya salah satu dipindah biar oh gampang. Aku wis roh solusine. Sudah menikah sekolah mana dirabek no. dinikahkan. Subhanallah, anake dadi kabeh. Tidak ada masalah, subhanallah. Subhanallah. Ya Rabbi, tapi yo kalau sekarang yang dibikin seperti itu tidak bisa lagi ya. Itu kan zaman-zaman tahun awal-awal mungkin pertengahan 70-an. Pertengahan 70-an. Tapi sekolah genah. Dan kakek saya itu tidak mau anaknya sekolah di sekolahan yang gak gaya sepatu. Maka sampai umi saya dan adik-adiknya serta kakaknya itu sekolahkan di sekolah Katolik. Karena zaman itu sing sepatuan mek sekolahan Katolik zaman itu. Sekolahan yang lain, yo sepatuan boleh, tidak sepatuan boleh. Sudah, tidak penting. Ayo lanjut. Maka Abdullah ibnu Abbas mengatakan, wah ini mereka berdua harus dipisahkan. Sementara Muawiyah berkata, aku tidak akan memisahkan kedua orang nenek dan kakek dari keluarga Abdul Manaf ini. Iku tuwek karu. Katanya apa? Podo-podo wis. Tuwek. Ini kakek nenek iki gak iso dipisah. Jarno wis. Lalu Ibnu Abbas dan Muawiyah pun mendatangi mereka berdua. Ternyata mereka berdua telah mengunci pintu rumah mereka dan telah menyelesaikan urusan mereka berdua. Lho iku lho wong lanang wong wedok itu. Kadang-kadang wong liyane repot dhek wis guyang-guyu di omahe. Enak ya tadi. Apa? Lodehku mang lu tak masakno. Yo enak. Itu dia sudah damai, orang lain masih belum selesai. Subhanallah. Maka Abdullah bin Abbas dan Muawiyah pun akhirnya pulang. Tapi dari cerita ini yang kita ambil hikmahnya apa? Tetap harus ada penengah. Dari satu sisi ada Abdullah bin Abbas, di sisi yang lain ada Muawiyah. Al-Imam Ibnu Sirin menyebutkan bahwa Ubaidah berkata, seorang suami dan istri datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ada suami istri datang kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Masing-masing dari mereka berdua membawa sekelompok orang banyak. Wih, jadi nggawa pasukan dewi-dewi. Bayangin ini urusan rumah tangga sampai hampir jadi perang kabilah. Dan di zaman dulu biasa. Ketika suaminya menceraikan istri dengan semena-mena, maka kabilah dari istrinya tidak terima. Ali pun memerintahkan mereka untuk menunjuk seorang hakam. Kata Ali, ojo keroyokan begini, jangan. Ambil satu dari pihak suami, ambil satu dari pihak istri untuk kita berdiskusi. Jadi keroyokan mau ngapain gitu loh. Setelah itu Ali berkata kepada kedua hakam dari kedua kelompok suami istri itu, jika kalian memandang bahwa mereka berdua bisa bersatu, maka satukan. Tapi tetap yang melihat bukan suami istri itu sendiri. Karena terkadang mereka sedang emosi. Tapi yang memandang siapa? Penengahnya yang disebut dengan hakam dalam surah An-Nisa ayat 35. Kalau dilihat bisa bersatu, satukan. Dan jika kalian memandang mereka berdua harus berpisah, maka tidak apa-apa. Pisahkan saja mereka berdua. Sang istri berkata, aku ridho dengan aturan Allah dan apa yang menjadi kewajibanku dan apa yang menjadi hakku. Dan suami berkata, adapun untuk berpisah, aku gak gelem. Kata suaminya. Lalu Ali berkata, demi Allah, engkau berbohong sampai engkau memutuskan seperti apa yang telah dia putuskan. Jadi maksudnya Ali, omongan suami istri itu harus disesuaikan dengan nanti keputusannya siapa? Hakamnya. Jadi tidak diserahkan kepada suami istri, harus yang menentukan penengahnya. Adapun jika kedua hakam tersebut diutus dari dua pihak, pihak suami dan pihak istri, atau juga dari pihak orang-orang, maka keputusan mereka berdua haruslah menyatukan keduanya. Sebagaimana firman Allah, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Dan bukan untuk memisahkan mereka berdua, karena keputusan talak ada pada suami. Ngerti enggak? Kalau hakamnya itu bukan dari keluarga, maka hakam itu tidak punya hak untuk memisahkan. Faham? Maka keputusannya dikembalikan kepada suami. Hakam hanya sekedar memberikan masukan. Faham gak? Baik itu ibu-ibu sekalian, kemudian ada bab apa itu, tanya jawab fatwa segala macam. Itu panjang, enggak usah kita baca, panjenengan baca sendiri, baru nanti kita masuk pada bab cerai. Pada bab talak. Nggih, monggo. Ada ridho Allah pada ridho? Nggih. Nggih. Baik. Saya jawab apa adanya nggih. Karena kita mau tidak mau, kita itu bukan terikat dengan emosional kita masing-masing. Tapi kita terikat dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik begini, ada ridhonya Allah dalam ayat jelas, dalam hadis juga jelas. Ada keridhoan suami terhadap istrinya. Terus apakah ada ridhonya istri? Kalau ridhonya istri itu berarti pengakuan istri atas kebaikan suami, itu ada. Istri mengakui suamiku ini orang baik. Tapi kalau kalimat ridhonya istri itu dikaitkan dengan keridhoan Allah kepada suami, atau dikaitkan dengan masuk surga atau masuk nerakanya suami, itu tidak ada. Justru yang ada sebaliknya. Kalau suami itu ridho kepada istrinya, maka 8 pintu surga terbuka untuk istri. Kalau suami murka kepada istrinya, maka malaikat-malaikat Allah pun murka kepada perempuan tersebut. Kenapa begitu? Memang secara dalil seperti itu. Maka secara dalil dikatakan bahwa laki-laki itu Allah beri kedudukan lebih tinggi dibanding perempuan sesuai. Jadi tidak serta-merta. Dia lebih tinggi itu tidak serta-merta. Sesuai dengan kadar kewajiban yang kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar di tangan suami dibandingkan istri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif,
8: perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Albaik dan nasi unta Al Romansia, hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM. رحمك رب
1: العباد رجائي رجائي. Bunda, nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat Bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasihatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu, ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu, keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuhaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu, mendatangkan keridhaanmu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah engkau tentukan akhir masa itu, ku pinta kepadamu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah. Ya Allah. Amin.

Pendengar, pahala adalah hadiah yang diberikan Allah kepada manusia apabila ia lulus dari ujian yang dihadapinya. Ujian-ujian ini pada dasarnya terletak pada dua jalur, yaitu jalur Habul Minallah dan jalur Habul Minannas. Pada kedua jalur ini, Allah dan Rasulnya telah menentukan aturan main bagaimana manusia itu harus bersikap. Misalnya saja, dalam jalur Habul Minallah, manusia diwajibkan sholat, dan jalur Habul Minannas, manusia diwajibkan berbuat baik terhadap sesamanya. Semua aturan main itu tertuang lengkap dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dapat tetap patuh melaksanakan aturan main ini dengan niat semata-mata karena Allah, maka ia disebut orang yang bertakwa, dan dia akan memperoleh pahala yang kelak akan dirasakan kenikmatannya di akhirat nanti. Jadi dengan perkataan lain, ladang tempat mencari pahala itu terletak pada jalur Hablu Minallah dan jalur Hablu Minannas. Karena pada dua jalur ini, Allah menguji ketaatan manusia memenuhi aturan-aturan yang ditentukannya dalam Al-Quran hadis. Pendengar, Allah melengkapi manusia dengan mata, telinga, dan hati bukan untuk tujuan perlengkapan. Ini merupakan sarana bagi Allah untuk menguji manusia apakah dalam setiap situasi dan kondisi, baik ataupun buruk, ia mampu tetap taat mengikuti aturan main yang sudah ditetapkannya atau tidak. Sopir ugal-ugalan di jalan raya, atasan yang menjengkelkan, kolega yang picik ataupun teman yang menyebalkan, ini semua terjadi karena Allah melengkapi kita dengan mata, telinga, dan hati. Oleh karena itu, pendengar, orang-orang negatif ini harus dipandang sebagai ujian Allah pada jalur Hablu Minannas. Apabila orang-orang ini dapat kita hadapi sesuai dengan tuntunan yang diberikannya melalui Rasulnya, maka berarti kita lulus. Sebaliknya, bila mereka itu kita hadapi dengan emosi atau nafsu, maka berarti kita gagal. Hendaklah kita senantiasa mengingat pengalaman para bijak. Kepuasan sejati bukanlah menuruti hawa nafsu, tetapi kepuasan sejati adalah keberhasilan menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Dengan demikian, pendengar, dapatlah dimengerti bahwa semua masalah, baik itu masalah hubungan dengan Allah maupun masalah hubungan dengan manusia, pada hakikatnya adalah hendak menguji kita mampu atau tidak untuk bersikap sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ujian ini berhasil kita atasi, artinya kita tetap taat bertindak menurut ketentuan Al-Qur'an dan hadis dengan niat lillahi ta'ala. Maka tindakan kita itu dikategorikan sebagai amal soleh yang kelak akan diganjar dengan pahala. Dengan demikian, semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka semakin besar kemungkinan kita untuk masuk ke dalam surga. Adapun salah satu kiat untuk mengatasi kecenderungan hati pada hal-hal yang negatif adalah dengan mengendalikan mata. Bila kita renungkan, mata itu pada hakikatnya adalah hanya alat yang memasukkan informasi ke dalam hati. Informasi yang masuk ke dalam hati ini akan menimbulkan kesan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ada seorang penderita penyakit kusta. Bila yang difokuskan oleh mata itu adalah penyakitnya, maka niscaya hati akan memunculkan kesan jijik. Tetapi bila yang difokuskan oleh mata adalah segi manusiawinya, maka yang akan timbul adalah rasa iba. Dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihi salam ketika berjalan dengan para muridnya pernah menemukan bangkai seekor anjing. Para muridnya serentak menutup hidung sambil menunjukkan rasa jijiknya. Namun Nabi Isa alaihi salam tersenyum seolah-olah ia tidak melihat ada bangkai di hadapannya. Inti pelajaran yang diberikan oleh Nabi Isa alaihi salam adalah bila mata dapat dikendalikan hanya untuk melihat kejadian dari segi-segi positifnya saja,
maka niscaya hati tidak akan memunculkan kesan negatif. Pendengar, kita dapat menggunakan ilmu Nabi Isa alaihi salam tersebut untuk meredam rasa iri hati yang kadang-kadang muncul secara spontan ketika mendengar ada teman kita yang lebih sukses atau lebih kaya dari kita. Caranya yaitu dengan tidak memandang pada pangkat atau harta yang dimilikinya, tetapi dengan mengingat pada kenyataan bahwa soal rezeki adalah memang dibuat Allah berbeda-beda. Hal ini dilakukannya semata-mata untuk menguji manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tuhanku telah menawarkan kepadaku untuk menjadikan lapangan di kota Mekah menjadi emas. Aku berkata, jangan engkau jadikan emas, wahai Tuhan. Tetapi cukuplah bagiku merasa kenyang sehari, lapar sehari. Apabila aku lapar, maka aku dapat menghadap dan mengingatmu. Dan ketika aku kenyang, aku dapat bersyukur memujimu. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu." Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, apakah di antara kita ada yang berpikir bahwa dosa kecil tidak terlalu penting untuk dihindari? Sebaiknya mulai saat ini pikiran tersebut hilangkan. Karena harus kita tahu, dari dosa kecil itulah akan tercipta dosa yang besar. Dalam hadis Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis dari rambut, namun kami menganggapnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang membinasakan. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6492. Jika disebutkan bahwa ia sangka suatu dosa itu lebih tipis dari rambut, itu tanda meremehkan dosa. Padahal sesuatu yang dianggap sepele seperti ini di sisi Allah begitu besar. Disebutkan juga dari jalur Ibrahim bin Al-Hajjaj dari Mahdi, kami menganggapnya sebagai dosa kala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Battal mengatakan, sesuatu dosa yang dianggap remeh bisa menjadi dosa besar, ditambah lagi jika terus-menerus melakukan dosa. Abu Ayyub Al-Ansari juga berkata, sesungguhnya seseorang melakukan kebaikan dan terlalu percaya diri dengannya serta meremehkan dosa-dosa, maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan ia penuh dengan dosa. Sesungguhnya seseorang melakukan kejelekan dalam keadaan terus merasa bersalah, maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan aman.